0: khamr dan yang lainnya. Ini orang yang seperti ini statusnya dia fasik. Orang yang fasik, dia masih muslim fasik. Imannya berkurang. Ya, imannya berkurang. Nah, karena sebagaimana akidah ahli sunnah bahwa keimanan itu bisa bertambah dan berkurang. Bertambah keimanan dengan ketaatan kepada Allah, berkurang keimanan dengan berbuat maksiat termasuk ya ini. Karaoke atau musik dan yang sejenisnya ini dosa besar, ya. Dan itu sangat berpengaruh pada dirinya. Dia akan terhalang dari baca Al-Quran atau secara khusyuk ibadahnya, gitu ya. Gak mungkin bisa bersatu di dalam hati seorang mukmin cinta kepada misalnya Al-Quran kemudian juga cinta kepada musik. Gak mungkin itu. Pasti akan mempengaruhi. Nah, oleh karena itu, ya bergegaslah untuk bertaubat. Ini adalah orang yang fasik, yang terus-terusan seperti itu. Berbeda kalau mungkin sesekali misalnya, atau pernah. Ya, jangankan dosa besar yang seperti dengan musik dan yang lainnya. Dosa kecil saja kalau terus rutin dilakukan, itu akan ya merubah status seorang menjadi orang yang fasik. Nah, bahkan statusnya akan menjadi besar. Nah, adapun dosa besar dilakukan, tapi dengan bertaubat, maka itu akan terhapus. Jadi ini masih muslim, muslim yang rendah imannya, muslim yang sangat kualitas imannya rendah. Ya, alhamdulillah sisi lain ta'lim. Maka mungkin ta'limnya ini perlu diperhatikan. Mungkin salah dalam belajar. Kalau ta'limnya benar, ini diajarkan mungkin ya, ya berubah sikapnya. Kemudian masalah yasinan tadi juga tidak ada khusus malam Jumat yasinan tidak ada. Tidak ada keistimewaannya, bukan ibadah yang spesial. Ya, baca Al-Quran, jangan yasin saja. Sepanjang hidup, satu pekan dalam hidup, tidak baca Al-Quran. Di malam Jumat saya yasin, ya subhanallah. Itu pun tidak ada landasan yang mengkhususkan yasin di malam Jumat. Sepanjang hidup kita, harus kita membaca Al-Quran, ya, berusaha untuk mengkhatamkan. Mau malam Jumat, malam Sabtu, malam Senin, silakan. Ya, di siang harinya dan malam harinya. Nah, jadi ini adalah status seorang yang melakukan apa yang disampaikan ibu tadi. Naam. Wallahu a'lam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Dan untuk berikutnya Ustaz, kita coba angkat kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari seorang bapak, tidak disebutkan di mananya Ustaz. Izin bertanya mengenai makna dari ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Pertanyaannya Ustaz, apakah ayat ini mengenai dunia atau mengenai ibadah Ustaz? Mohon nasihatnya jazakumullahu khairan. Tafadhol Ustaz.
0: Ya. Terima kasih kepada bapak yang bertanya. Ya, intinya makna dari firman Allah Azza wa Jalla yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Apakah ini berkaitan dengan urusan dunia atau urusan agama? Ya, ini berkaitan dengan ya urusan agama. Ya, ini sesuai dengan ya kemudahan yang Allah berikan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi diri kalian dan tidak ingin kesulitan. Dan ini adalah landasan dari prinsip di dalam beragama bahwa agama Islam dibangun di atas ya pelaksanaan agama Islam, syariat Islam dibangun di atas istita'ah. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya wajibkan memerintahkan kepada ya hambanya dalam melaksanakan syariat semua yang mampu mereka lakukan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada amalan di luar kemampuan mereka. Naam. Tidak ada amalan di luar kemampuan mereka. Jadi al-istita'ah. Kalau enggak mampu, ya tentu ada hukum dispensasi. Contoh dalam sholat, tidak hukum asalnya berdiri. Bagi yang saya, kalau tidak mampu berdiri, ya duduk. Tidak mampu duduk, berarti berbaring. Itulah yang dia mampu ya, kemampuan dia seperti itu. Haji bagi yang mampu, sehat badan, sehat ya, sehat, bukan punya duit saja, sehat, kemudian punya biaya untuk ya finansial dan yang lain. Nah, kemudian juga termasuk dia ya dalam keadaan aman. Nah, jadi ada kemampuan. Berpuasa begitu juga. Bagi yang tidak mampu ya sakit misalnya. Boleh tidak puasa tapi mengganti di hari yang lain. Jadi Islam ini dibangun di atas kemudahan. Inna dina yusrun, kemudahan. Tapi enggak boleh di kita ya bermudah-mudah. Ya. Itu melakukan suatu berdasarkan hawa nafsu dengan alasan ini dimudahkan. Jadi la yukallifu nafsan illa wus'aha dalam urusan agama, pelaksanaan agama. Aturan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menginginkan kesulitan bagi kita, menginginkan kemudahan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah sesuai kemampuan kalian. Idza amartukum bi syai' fa'tu minhu mastata'tum. Apabila yang aku perintahkan, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, maka ikuti. Gitu. Taqullaha mastata'tum. Kata Nabi, wa ma amartukum bi syai' fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan, laksanakan sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, dan pada dasarnya kita mampu. Tapi apa yang membuat kita sekarang tidak mampu melakukan? Secara hukum kita mampu. Tapi kenapa ada yang tidak melakukan? Ya banyak alasan, banyak sebab. Kembali kepada diri mereka, malas, tak punya semangat gitu ya. Atau mungkin disebabkan ya maksiat sebelumnya yang mempengaruhi semangatnya. Banyak hal. Nah, adapun bila dia tidak melakukan, keadaan lupa ya arti berbeda hukumnya. Kalau keadaan tidur, adapun sengaja, ya saya tidak mampu melakukan. Enggak, semua aturan agama bisa dilakukan. Permasalahan seorang tidak mampu melakukan, tidak melaksanakan, kembali kepada efek atau sebab yang ada pada dirinya. Adapun syariat, semuanya mampu dilakukan. Naam, seperti itu. Dalam urusan dunia, ya, juga seorang jangan sampai memaksakan diri suatu yang tidak mampu. Karena tatkala dia melakukan sesuatu, maka mudah menyebabkan itu suatu yang negatif pada diri, maka dia telah menzolimi, dilarang. Ya, seorang memaksakan diri untuk melakukan sesuatu yang dia tidak mampu, sehingga akan menyakiti dirinya. Itu bentuk kezaliman yang terlarang. Nah, jadi kesimpulannya ini dalam urusan ya agama, ya. Adapun dalam urusan dunia, ya juga pada dasarnya seorang diberikan akal oleh Allah Azza wa Jalla. Dia akan bisa menimbang, milah, dan mana yang mampu dia lakukan. Suatu kebodohan tatkala dia tidak mampu, kemudian memaksakan dirinya sampai dia cedera misalnya, atau terzalimi atau sakit, ini adalah bentuk ketololan ya. Kena akal berfungsi untuk menimbang mana mampu dilakukan, mana yang tidak. Ya, naam, seperti itu. Wallahu a'lam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya Ustaz, masih kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz dari Bapak Deni dan juga penanya lain Ustaz terkait dengan sholat. Jazakallahu khairan atas nasihatnya. Saya ingin memulai sholat dan memperbaiki ibadah ini Ustaz. Apakah saya harus menghafalkan dulu surat bacaan-bacaan dan suratnya, ataukah saya memulai langsung sholat? Dari mana saya harus memulai awal memperbaiki sholat ini Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz.
0: Ya, terima kasih kepada Pak Deni dan yang juga ya pertanyaan yang sama. Pertama sekali ya, tentu dengan pertanyaan ini kita ya bergembira mendengar ya bahwa Allah memberikan hidayah, petunjuk kepada ya apa yang diutarakan atau bapak yang bertanya tadi. Ini yang pertama. Kemudian sholat. Ya, begitu. Ya, sebagian jelaskan para ulama, begitu seorang masuk syahadat ya masuk Islam, kemudian mengucapkan syahadatin, maka diajarkan tentang sholat. Dia mulai sholat. Tidak menunda, dia harus semua hafal semuanya. Tidak. Karena kewajiban telah ya tetap di atas pundaknya, maka dia sholat. Apa yang mampu dia lakukan? Ya, belum mampu semuanya, maka dia mengucapkan tasbih, tahmid, begitu ya. Penting dia sholat, menghadiri sholat bersama kaum mukminin. Ya, ikut ke masjid, berjamaah, ikuti ya imam, di belakang imam. Dan bacaan imam adalah bacaan bagi makmum. Kemudian seiring dengan itu, dia harus bersungguh-sungguh mempelajari. Yang pertama yang harus dipelajari adalah masalah Al-Fatihahnya. Ini rukun. Rukun. Rukun yang merupakan ya syarat sahnya sholat. Tidak ada al-fatihah, ya tidak sah. Berbeda dengan begitu pertama, belum paham, ya ikuti kaum muslimin, imam, sholat berjamaah. Kemudian setelah itu dia bergegas mempelajari, ya, mempelajari al-fatihah. Ini wajib, ini fardu'ain bagi dia. Karena sholat wajib. Kemudian terus bertahap. Ilmu dipelajari, ya, satu persatu. Al-Fatihah, kemudian mungkin setelah itu dilengkapi dengan ayat-ayat pendek, ya. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu bil falaq, kul a'udzu bin nas, wal asr, gitu. Nah, ini. Terus ditingkatkan. Belajar, bertanya. Bertanya. Ya, minta kepada seorang mengingatkan bagaimana kaifiyah sholat, gitu ya. Termasuk dalam ini, kesungguhan dalam membaca sifat sholat yang apa? Yang praktis. Nah, ini belajar. Ini bagian dari bentuk kesungguhan dan insya Allah juga bentuk indikator bahwa kesungguhan dia, ya, betul kejujuran dia dalam bertaubat, gitu. Dan terus memohon ya keampunan kepada Allah Azza wa Jalla dari kesalahan yang telah berlalu. Terus seperti itu. Nah, belajar. Begitu azan telah kumandangkan, dia bersiap bergegas. Nah, seperti itu yang harus dilakukan. Nah, fattaqullah mastata'atum. Ya, tapi tidak boleh beralasan ini yang saya mampu lakukan. Enggak, dia mampu untuk bisa belajar, mampu untuk bisa ya memahami. Ya, alhamdulillah, ini yang harus dilakukan bagi seorang yang kondisinya seperti yang diutarakan tadi. Nah, demikian. Wallahu a'lam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas nasihat dan penjelasannya. Dan berikutnya Ustaz, masih kita angkat pertanyaan. Dan kali ini kita akan angkat pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya, sudah masuk, silakan. Mohon maaf terputus, silakan Anda dapat memutar kembali nomor telepon interaktif kami di 021-823-6543. Baik, sudah ada yang masuk kembali, silakan. 823-6543. Baik, sudah ada yang masuk kembali, silakan. Iya, silakan.
2: Assalamualaikum,
1: Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak?
2: Dengan siapa di mana, Bapak?
1: Mohon maaf, Bapak. Tampaknya ada sedikit feedback. Kami sampaikan bagi Anda yang ingin berinteraktif di nomor telepon, kami mohon untuk mengecilkan terlebih dahulu televisi atau radionya. Baik, kita angkat kembali pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya, silakan.
3: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Pak Khairi di Tabalong.
1: Baik, silakan Pak Khairi.
3: Saya mau bertanya, bagaimana kalau kita membaca di dalam surah Al-Fatihah itu
1: Iya
3: karena budu atau ya karena budu, ya. Yang mana yang benar?
1: Baik.
3: Syukran.
1: Afwan. Tafadhol, Ustaz.
0: Ya, terima kasih kepada Pak Khairi. Barakallahu fiik. Ya, ini tentang masalah membaca surah Al-Fatihah. Kalau tidak salah yang saya dengar tadi, sedikit mungkin ada tadi gangguan ya. Jadi membaca yang benar dari iyyaka na'budu. Ya. Apa iyyaka na'budu wa gitu ya. Di situ jelas ya. Ayatnya kalau dibuka kembali itu jelas. Nah, ini sangat penting ya untuk dipelajari karena ini rukun ya dalam sholat, apalagi yang imam gitu ya. Maka perlu diperhatikan di mana panjang pendeknya, taujidnya yang benar, ya makhrajnya, ada syaddahnya, gitu ya, fathah, dhamma dan yang lainnya itu perlu diperhatikan. Ya, di sini iya karena abdu, bukan iya ya, iya beda iya iya musyaddah iya ka, jangan iya ka, bukan ya, tidak ada mad di sini sih. Jangan pula dibaca iyyaka. Salah, ini hanya satu harakat ya. Iyyaka. Na'budu, bukan na'budu. Na'budu. Ya'budu na'budu iyyaka na'budu wa iyyaka. Jangan dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Enggak boleh juga seperti itu. Ya. Jadi cenah iyyaka na'budu iyya i musyaddadah di sini. Ada syaddahnya iyyaka. Iyyaka na'budu. Na'budu. Na'. Nah, demikian wallahu a'lam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan tampaknya pertanyaan tadi menjadi penutup untuk sesi tanya jawab kita di kesempatan pagi hari ini. Tafadhol ikhtitam dari antum Ustaz.
0: Nah, alhamdulillah ya jemaah sekalian, para pemirsa, para pendengar, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, kembali disampaikan, mari terus bersemangat dalam menuntut ilmu yang akan tentunya memperbaiki diri kita. Tentu ilmu yang dipelajari adalah ilmu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ya, kemudian juga mari kita bersemangat untuk terus ya memiliki tujuan yang sama, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Satu tujuan, kemudian satu jalan mengikuti dalil kebenaran, ya bersumberkan wahyu. Kemudian satu juga ya talab, keinginan, yaitu kesungguhan. InsyaAllah dengan demikian kita akan sampai kepada apa yang menjadi impian dan harapan kita, kebahagiaan. Terus bersemangat dalam belajar ilmu. Tinggalkan fanatisme, tinggalkan taklid buta. Karena yang benar datang dari Allah, datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain Rasul, bisa bersalah. Siapapun dia, bisa benar, tidak maksum. Maka semakin kita belajar, semakin kita menuntut ilmu, ilmu Al-Quran Sunnah, maka semakin ya tulus dalam mengikuti kebenaran. Semakin jauh dari diri kita sifat ya fanatisme, taklid buta. Karena al-haq, haq yuttaba. Kebenaran itulah yang harus diikuti. Naam, ketahui ya al-haq ya dengan dalil. Bukan mengetahui al-haq dengan seseorang, dengan figur. Tapi figur itulah ya yang dikenal dengan kebenaran. Al-haq la yu'rafu birrijal. Kebenaran tidak dikenal dengan seseorang. Lakin ar-rijal yu'rafu bilhaq. Seseorang dikenal dengan kebenaran. Seorang dikenal dengan kebenaran, bukan sebaliknya. Maka tidak ada fanatisme, tidak ada taklid buta, ya. Mari kita selalu ya memurnikan keikhlasan kita kepada Allah dalam beribadah, dan ittiba kita kepada Rasul dalam mengikuti syariat Islam ini. Nah, jadikan guru kita sebagai wasilah dalam mengetahui kebenaran, bukan untuk berloyalitas. Nah, tapi guru itu yang paling utama, pertama yang utama, yang terbaik, Rasulullah. Huwa syekhuna, ustazuna, muallimuna, murabbina, muabbiduna, muaddibuna. Dialah syekh kita, ustaz kita, muallim kita, murabbi kita, dan yang mendidik kita ya, sebagaimana ungkapan Imam Bunuki. Itulah guru kita. Naam. Naam, demikian mudah-mudahan kita bisa meladani Rasul sallallahu alaihi wasallam ya di dalam menjalani hidup ini. Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallamina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
4: Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Pendengaran di Roja yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah hadir menemani aktivitas Anda semua di kesempatan Jumat pagi hari ini. Sebuah kajian yang sangat bermanfaat bersama Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA hafizallahu taala, membahas mengenai bab kemurnian ilmu, di mana beliau telah jelaskan dalam mengambil ilmu kita harus melihat al-haq, kebenaran, bukan sosok perorangan, sehingga kita bisa terhindar dari kesalahan dalam pengkultusan, dalam mengikuti seseorang tanpa ada batasan. Hendaklah kita kembali kepada al-haq yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi yang menjelaskan tentang Islam, bagaimana cara beribadah kepada Allah, bagaimana cara bermuamalah, bagaimana cara seseorang mengerjakan amalan-amalan sunnah dan ketaatan-ketaatan yang lainnya, sehingga dengan Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabatnya bisa mengerjakan amalan-amalan ketaatan dan amalan-amalan ibadah yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi perjalanan kita dalam rangka menghilangkan kebodohan dan mengisi dengan ilmu yang bermanfaat. Dan juga kita bersyukur kepada Allah telah diberikan jalan untuk bisa memahami manhaj salafus salih ini, sehingga perjalanan kita lebih mudah dengan terbimbing dengan ilmu tersebut. Terima kasih atas kesediaannya antum semuanya mengikuti dari awal hingga akhir pelajaran ini. Insyaallah kita akan bertemu kembali di kajian ilmu yang berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

Allah subhanahu wa ta'ala akan memanggil manusia di tengah-tengah peristiwa hari penghisaban. Maka diserulah Fulan bin Fulan dan bersiaplah untuk menghadap kepada Allah. Lalu didatangkan manusia yang gemar bermaksiat ketika di dunia. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Wahai hambaku, apakah engkau ingat dosamu ini?" Maka dia menjawab, "Aku tidak melakukan dosa tersebut." Maka Allah berkata kepadanya, "Wahai hambaku, aku mempunyai saksi atas perbuatanmu selama hidup di dunia." Dikatakan kepadanya, "Aku mempunyai saksi dari malaikat. Aku mempunyai saksi dari manusia. Dan aku mempunyai saksi dari bumi yang engkau injak."

Lalu dia berkata, "Tidak, wahai Allah, aku ingin saksi itu atas diriku sendiri." Maka seketika mulutnya ditutup dan tidak bisa berbicara. Dan berbicaralah tangan, kaki, mata, telinga, dan lidah kepada dirinya. Dan kulit-kulitnya pun berbicara kepadanya.

0: 100.1 FM Roja menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Telah kita simak lantunan tilawah Al-Qur'anul Karim yang barakah kurang dengar Anda dari sebagian pembacaan surat Al-Hajj mengantarkan kita sampai pada pukul 8 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan ketenangan di hati Anda, keberkahan dengan menyimak dan mentadaburi isi Al-Qur'an, berusaha semaksimal mungkin untuk mengamalkannya. Berikut ini kami akan melengkapi pertemuan kita dengan menghadirkan kajian ilmiah live dari Pekanbaru bersama Ustaz Profesor Dr. Ali Musi Samjan Putra MA Hafidzallahu Taala yang pada kesempatan kali ini telah bersedia untuk secara langsung menyampaikan kajian dan bimbingan dari faedah-faedah secara Islam. Dan alhamdulillah Ustaz telah bersiap untuk segera menyampaikan pelajaran dan bimbingan dari faedah-faedah ajaran Islam ini. Kami persilahkan kepada Ustaz untuk menyampaikan pelajarannya. Falyatafadhal mazkuran ya Ustaz.
2: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa dan pendengar Roja TV dan Roja-Roja yang rahmati Allah SWT. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita di atas agama yang mulia ini. Memberikan kepada kita kesabaran di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah SWT. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah SWT. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu jawaban terhadap syubhat-syubhat yang dituduhkan oleh Syekh Zaini Dahlan terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Di antara perkataan-perkataan Syekh Muhammad Zaini Dahlan di dalam kitabnya adalah, beliau berkata, "Wa man ta'ammal Qur'an, man ta'ammal Qur'an wa ma tadammanahu min at-tashih wal ima'i ila wujubin bawla fi ta'zimihi wa tawqirihi wal adabi ma'ahu." Beliau mengatakan, barang siapa yang merenungkan Al-Qur'an dan apa yang terkandung di dalamnya, baik secara tegas maupun secara isyarat, tentang wajibnya mubalaghah fi ta'zimihi, berlebih-lebihan dalam mengagungkan, menghormati Rasulullah SAW. Baik, ini ada ungkapan di sini, yaitu masalah berlebih-lebihan. Itu belum mengatakan tentang wajibnya memuliakan Rasulullah SAW, mengagungkan beliau dalam bentuk berlebih-lebihan. Pada kali yang lain, beliau juga mengatakan, innal mubalaghah fi ta'zimihi wajibatun. Sesungguhnya berlebih-lebihan di dalam mengagungkan atau memuliakan Rasulullah SAW adalah wajib. Nah, ini yang membuat berbagai pernyataan-pernyataan yang melampaui batas dalam agama ini. Sehingga banyak sekali perkara-perkara yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya dilanggar dengan asumsi atau dengan doktrin wajibnya berlebih-lebihan di dalam menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, dalam kitabnya yang mulia Al-Qur'an Karim, menggambarkan bahwa penyebab utama menyimpangnya orang Yahudi dan Nasrani dalam agama mereka adalah penyimpangannya al-ghulu, berlebih-lebihan. Maka Allah SWT katakan dalam firman-Nya, Qul ya ahli kitabi la taglu fi dinikum. Wahai orang-orang ahli kitab, jangan kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian. Karena sikap berlebih-lebihan itu tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah kata innallaha la yuhibbul mu'tadi. Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas. Allah telah menetapkan setiap segala hal itu ada batasan-batasannya. Maka tidak boleh dilampaui. Karena bila kita lampaui, maka kita masuk dalam sikap al-ghulu, ya, atau ifrat, berlebih-lebihan, ekstrim, ya, ini tidak dibolehkan dalam agama kita. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan dalam sabdanya, iyyakum wal ghulu fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu fid din. Hati-hati dalam kalian terhadap sikap yang berlebih-lebihan. Karena sikap berlebih-lebihan itu telah membinasakan umat-umat sebelum kalian. Kaum muslimin dan muslimat rahimatullah wa ta'ala, para pemirsa dan pendengar yang selalu dirahmati Allah SWT. Kalau kita lihat dari penjelasan-penjelasan sebelumnya, maka itu yang perlu pertahanan sikap gulu. Di antar sikap gulu itu adalah terhadap kuburan orang-orang soleh, termasuk kuburan para nabi-nabi mereka. Ini dilakukan oleh orang-orang Nasrani dan Yahudi. Di mana Rasul kita sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh para sahabat yang pergi ke negeri Habasyah dan melihat banyaknya foto-foto dari orang-orang soleh mereka atau nabi mereka di tempat-tempat ibadah mereka, atau mereka membangun kuburan, membangun masjid, tempat ibadah di sisi kuburan-kuburan orang soleh mereka, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, haula idza mata fihim rajulun salih banau ala qabrihi masjida. Mereka itu adalah orang-orang yang bila meninggal di tengah-tengah mereka orang soleh, mereka bangun kuburan, ya, mereka bangun masjid di dekat kuburan mereka. Maka oleh sebab itu ulama kita menyebutkan tidaklah bisa disatukan antara kubur dan masjid. Dan budaya ini banyak, ya, terdapat di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, di mana sering ketika ada orang soleh yang meninggal, dijadikan kuburannya sebagai tempat beribadah. Atau juga ada sebagian kaum muslimin mengubur, ya, orang tuanya, kerabatnya di dekat masjid atau di perkarangan masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa hari sebelum meninggal menegaskan sabdanya, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah telah melaknat orang Yahudi Nasrani, ya, yang menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai tempat beribadah. Nah, yang paling dipertahankan oleh Syazaini dalam di sini adalah masalah ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai argumentasi-argumentasi yang tidak berdasarkan dalil-dalil yang valid, kemudian juga logika-logika yang sehat. Sebelumnya telah kita sebutkan betapa banyak hadis-hadis palsu, hadis-hadis maudhu, hadis-hadis dhaif yang dijadikan sebagai pegangan oleh mereka dalam mempertahankan argumentasi mereka, berargumentasi dengan hadis-hadis tersebut, mempertahankan pendapat mereka. Padahal ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak keluar dari hukum ziarah kubur yang umum. Tidak ada kekhususan dalam menziarahi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu pula sahabat ketika berziarah kubur seperti Ibnu Umar dan lainnya yang sering ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa hidupnya, tidak mengkhususkan kuburan Nabi SAW dengan ritual-ritual tertentu. Apakah itu duduk, berdoa, baca Al-Quran, dan sebagainya. Bahkan Rasul kita SAW sendiri memohon kepada Allah. Dalam doanya, Allahumma la taj'ali la taj'al qabri, Allahumma la taj'al qabri wasan yu'bad. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Dan masih banyak lagi peringatan-peringatan Rasulullah SAW tentang kubur. Di antara Rasul kita SAW katakan, la tusallu ilal kubur, wala tabunu alaiha, wala tajlisu alaiha. Kata Rasul kita SAW, hadis yang akan Imam Muslim dan sahihnya, janganlah kalian salat menghadap ke kuburan, dan jangan pula kalian membangun di atas kuburan, dan jangan pula kalian duduk di atas kuburan, wala tajlisuha, dan jangan pula kalian mencat, mengkeramik ya kuburan, dan sebagainya. Baik. Ini yang sangat jelas dan tegas dalam sabda-sabda Rasulullah SAW tentang kedudukan kubur. Maka sementara dari ungkapan Syekh Zaini Dahlan tadi, jelas satu pernyataan yang tegas, dia katakan bahwa berlebih-lebihan dalam menghormati, memuliakan Nabi SAW wajibatun. Dia katakan wajib. Padahal Allah SWT melarang berlebih-lebihan. Rasul SAW juga melarang berlebih-lebihan dalam memuji dan mengagungkan beliau. Hal ini sebenarnya beliau katakan dalam sabdanya, la tatruni kama tartin Nasara ibn Maryam. Janganlah kalian mengkultuskan aku seperti sebagaimana orang-orang Nasrani mengkultuskan Isa anak Maryam. Dalam sebuah perayaan atau perkawinan, ya undang perkawinan Rasulullah SAW dipuji oleh para anak-anak yang menyanyikan sebuah syair. Wa fina nabiyun ya'lamu ma fi ghadin. Rasulullah SAW tidak mentoleransi ungkapan mereka, walaupun itu mereka adalah anak-anak yang mungkin bisa saja salah ucap dan salah kata. Tapi Rasulullah SAW takut bahwa hal itu dipahami, dibolehkan ungkapan tersebut. Maka Rasulullah SAW menegaskan, melarang mereka. La ya'lamu ma fi ghadin illallah. Tidak ada tahu yang akan datang atau apa yang akan terjadi di masa yang akan datang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita timbang perkataan Syekh Zaini Dahlan dengan ayat hadis-hadis, sungguh sangat bertolak belakang, tidak ketemu. Maka ketika dia mengajarkan wajib berlebih-lebihan, ini jelas keliru sekali. Wajib mengagungkan Nabi SAW, nah itu tidak ada seorang muslim yang melanggar, pernah memingkari hal itu, tentang wajibnya mengagungkan, memuliakan. Dan yang bentuk yang paling terbaik dalam memuliakan, mengagungkan Nabi SAW adalah menegakkan ajaran beliau, mengamalkan sunnah beliau. Kalau kita dalami lagi bentuk lebih-lebihan dalam mengagungkan Nabi SAW adalah ungkapan sebagian orang atau sebagian orang-orang yang mungkin menganggap berlebih-lebihan itu dibolehkan, atau bahkan membuat sebuah pernyataan-pernyataan yang kontra dengan Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW. Di antaranya seperti mereka mengatakan bahwa makhluk ini diciptakan demi Muhammad SAW. Mereka bawakan sebuah hadis palsu, laulaka laulaka ma khalaqtu. Laulaka ma khalaqtul khalaik. Itu ada dalam kitab-kitab mereka. Kalau bukan demi engkau wahai Muhammad, aku tidak ciptakan makhluk. Ini sudah jelas sekali. Ya. Hal yang bertentangan dengan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu." Kata Allah Subhanahu wa taala, aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Sementara mereka membuat sebuah hadis palsu, laulaka laulaka ma khalaqtul khalaik. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, sungguh aku tidak ciptakan makhluk-makhluk ini. Itu mereka katakan. Di antara bentuk ekstrem mereka lagi dalam mati, mengagungkan Nabi SAW, mengatakan bahwa yang pertama sekali diciptakan oleh Nur Muhammad. itu mereka katakan demikian. Tidak ada satupun dalil mengatakan bahwa yang pertama diciptakan Allah itu adalah Nur Muhammad. Sehingga hadir di dalam kelompok-kelompok Islam mazhab-mazhab batiniyah yang mereka mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam belum meninggal. Dan berbagai macam bentuk doktrin-doktrin yang sesat menyesatkan kepada umat. Sedangkan Rasulullah SAW jelas diciptakan Allah dari tanah. Beliau adalah keturunan Adam. Ya. Dalam hadis Aisyah Al-Anha, Rasulullah SAW bersabda, Khuliqatul malaikatu min nurin, malaikat yang diciptakan dari cahaya. Khuliqul jan min marji min nar, diciptakan jin dari bunga api. Wa khuliqa Adam mimma usifa lakum. Dan diciptakan Adam dari apa yang disebutkan kepada kalian, yaitu diciptakan dari tanah. Rasulullah SAW adalah manusia. Sebenarnya yang Allah tegaskan dalam Al-Quran. Qul innama ana basyar mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Katakanlah, aku ini manusia seperti kalian. Bedanya dengan manusia lain, Rasulullah SAW dianggap menjadi Nabi, Rasul. Yuha ilayya. Aku diberi wahyu kepadaku. Bahwa tiada yang berhak disembah. Anahu la. Qul innama ana basyar mithlukum yuha ilayya. Anahu la ilaha. Illallah. Bahwa yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW adalah bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah SWT. Kul innama ana basyar mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Kata Muhammad, aku ini manusia seperti kalian, bahwa semua yang diwahyukan kepada aku bahwa Tuhan kalian yang sembahan kalian itu hanya satu. Maka dan juga dalam hadis lain Rasulullah mengatakan bahwa berketurunan Adam, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr. Aku adalah penghulu anak cucu Adam kelak di hari kiamat. Bukan karena berbangga, kata Rasulullah. Sementara ada pendapat-pendapat yang tadi kita gambarkan, mengatakan bahwa makhluk yang pertama ciptakan Allah adalah Nur Muhammad. Lalu semua makhluk Allah ciptakan dari Nur tersebut. Dan banyak lagi pendapat-pendapat yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, akidah seorang Muslim. Nah, maka kapan beliau tadi mengatakan al-mubalaghah fi ta'zimi wajibah, mengatakan bahwa berlebih-lebihan mengagungkan Nabi SAW merupakan hal yang wajib, ini suatu pernyataan yang sangat keliru dan bertentang dengan Al-Quran Al-Karim. Dari pernyataan itu lahirlah perbuatan-perbuatan, ya, karena dalam pernyataan lain beliau mengatakan selama tidak sampai mempertuhankan maka dibolehkan berlebih-lebihan. Ini jelas juga pertentangan dengan yang telah kita nyatakan dalil-dalilnya, sebutkan dalil-dalilnya Al-Quran sudah tadi. Salah juga amalan para sahabat. Bagaimana para sahabat Rasulullah SAW mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak termasuk bagian dari pengagungan bila orang berlebih-lebihan dalam mencintai Rasulullah SAW, tapi itu adalah melanggar perintah agama. Yang pada akhirnya akan membawa kepada pemahaman yang sesat dan menyesatkan. Lalu ditanggapi oleh Syekh Masyhur Muhammad Masyhur Al-Hindi ini sini, Masyhur. Apa ini maksud dengan mubalaghah? Apakah setiap orang berpendapat sendiri? Ya, seperti ada orang menganggap haji ke kuburan Nabi SAW atau haji ke kuburan orang soleh. Atau pada menganggap sujud kepadanya kepada Nabi SAW. Bahkan Rasulullah SAW menegur seorang sahabat yang dalam pandangan syar'i berlebihan. Itu ketika Mu'az bin Jabal sujud kepada Nabi SAW. Lalu ditanya, kenapa engkau lakukan ini ya Mu'az? Terus mengatakan, aku melihat orang-orang Yahudi itu sujud kepada Batariqah, ulama-ulama mereka. sedangkan engkau lebih aula, lebih mulia daripada ulama-ulama mereka. Rasulullah SAW mengingkari perbuatan itu. Kalau seandainya aku diizinkan membolehkan seorang sujud kepada orang lain, sungguh aku keperintahkan wanita untuk sujud kepada suami. Maka jamaah sekali gambar-gambaran apa ini maksud berlebihan di dalam mengagungkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sujud kepadanya ataukah bertawaf di kuburannya atau meyakini bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang gaib dan sebagainya atau meyakini bahwa boleh beristighosah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau meninggal, bertawasul dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau meninggal, meminta syafaat dan sebagainya. Atau meyakini bahwa Nabi SAW dapat memenuhi permintaan-permintaan umatnya. Menyelamatkan mereka dari bahaya dan sebagainya. Ini semua adalah sifat-sifat keyakinan-keyakinan yang harus kita waspadai. Karena Rasul kita SAW tidak menyukai sikap berlebihan di dalam menghormati, memuliakan, mengagungkan beliau. Karena berlebihan dalam mengagungkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah jatuh kepada berbagai bentuk perbuatan bid'ah dan kesyirikan. Maka yang benar adalah mengagungkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai yang disyariatkan oleh Allah dan juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa bentuknya? Mengagungkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mencintai Nabi SAW melebihi dari semua manusia. Sebenarnya Rasul kita SAW sebutkan sabdanya, La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihim min walidihi wa walidi wa nasi ajma'in. Tidak sempurna iman, tidaklah beriman salah seorang kalian, sampai aku, kata Rasul SAW, lebih dicintainya daripada orang tua yang anak dan manusia seluruh. Kemudian mentaatinya, baik yang beliau perintahkan untuk dikerjakan, hal-hal yang dilarang untuk kita tinggalkan. Di antara hal yang paling beliau perintahkan adalah mengesakan Allah dengan ibadah. Larangan yang terbesar adalah yaitu menjauhi kesyirikan dan segala hal yang mendekatkan kepada kesyirikan. Di antara hal yang beliau perintahkan adalah beribadah kepada Allah sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Di antara hal yang dilarangnya adalah setelah syirik adalah menjauhi segala bentuk hal-hal yang baru, metode-metode, cara-cara yang melisih cara beribadahnya Rasulullah SAW. Kemudian dalam bentuk pengagungan kepada Rasulullah SAW setelah mentaati Allah dan Rasulnya, ya, mencintai Allah dan Rasulnya, mencintai keluarga Rasulullah SAW dan para sahabat. Mendengarkan wasiat-wasiat Rasulullah SAW dalam wajib menjaga hak-hak sahabat radhiyallahu anhum. Nah, ini di antara bentuk cinta dan taat kepada Rasulullah SAW, mengagungkan Rasulullah SAW. Tasdihu bima akhbar, mempercayai berita yang sahih dari Rasulullah SAW. Ta'atu bima amar, melaksanakan perintahnya. Tarku mazajar anhu wa nahha anhu wazajar, meninggalkan apa yang dilarang disinggal oleh Rasulullah SAW dan mendahulukan sunnahnya, perkataan Rasulullah SAW dari segala semua perkataan makhluk. Ya. Maka ini adalah bentuk pengagungan yang sesuai dengan Al-Quran Sunnah, sesuai dengan syariat itulah Allah kepada Rasulullah SAW. Kemudian, lalu waqulu man inna man taraka syai'an min ta'zim syuru' liman sabi nubu wa za'iman bidhalika al-adab ma'arubuya ila akhir kalami fana'amu lakin sya'al fi ta'zim syuru'. Ini disebutkan bahwa kita tidak boleh meninggalkan sesuatu pun yang disyariatkan dalam bentuk pengagungan selama itu disyariatkan. Ya. Dan tentu tidak juga melampaui batas-batas yang telah ditentukan Allah dan Rasul. Tapi apabila orang mengaku mengagungkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, membesarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari sisi perkataannya, namun perbuatan-perbuatannya melanggar nilai-nilai tauhid, bahkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini adalah orang yang hanya mengagungkan secara lisan, tidak mengagungkan secara perbuatan. Maka tidak akan ada maknanya seseorang menyatakan cinta kepada Rasulullah SAW sementara dia lebih mengagungkan para kiyainya, para ustadznya. Bahkan sebagian kelompok ada mengakui bahwa guru kiai dan walinya lebih tinggi kedudukannya daripada Rasulullah SAW. Ini sudah bentuk yang berlebih-lebihan. Adapun melakukan perkara-perkara yang diharamkan atau yang dimakruhkan di sisi kuburan Nabi SAW atau dalam mengakuan Rasulullah SAW, maka tentu ini adalah perkara yang bertentangan dengan makna pengagungan yang secara syar'i. Maka beliau mengatakan di sini bahwa menziarahi kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada ulama yang melarang. Yang dipersoalkan adalah atau menziarahi kubur para wali, menziarahi kubur orang soleh, menziarahi kubur secara umum. Tidak ada satupun ulama yang melarangnya. Hanya datang peringatan dilarang dari para ulama bila perilaku-perilaku ketika ziarah kubur itu bertentangan dengan nilai tauhid, bertentangan dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini ada dua hal yang perlu diperhatikan tentang pertama ada wujub ta'zim Nabi SAW. Ya. Ini adalah hal yang disebutkan oleh Zaini Dalan dalam kitabnya. Wujub ta'zim Nabi SAW. Wa rafa'at rutbati 'ala sa'ir khalqi. Wajibnya mengagungkan Nabi SAW dan meninggikan kedudukan dari semua makhluk. Wasani ifradu rubiyah wa i'tiqad anna rabb tabaraka ta'ala munfaridun bi dzati wa sifat wa af'ali an jami' khalqi. Mengisahkan Allah dalam rububiyahnya, bahwa Allah itu satu dalam zat dan sifat dan perbuatannya. Ada satu hal di sini yang lupa selalu oleh orang-orang yang suka melakukan pengagungan yang berlebih-lebihan terhadap para Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maupun terhadap orang soleh. Mereka tidak menyebut di sini disip dari yaitu tentang mengesakan Allah dalam segala ibadah. Ini yang selalu lupa di dalam pernyataan mereka. Karena secara umum mereka memang banyak sekali melakukan pelanggaran-pelanggaran di sisi mengesakan Allah dalam ibadah. Orang Al-Kalam itu hanya mengkun Allah dari rububiyah menurut mereka asma sifat dan perbuatannya, tapi tidak mereka bahas tentang esanya Allah dalam uluhiyahnya. Lalu oleh sebab itu Syekh Al-Hindi menjelaskan, maka beliau mengatakan la yakhfa ma fi hadzal hasr min an-nazar fa innahu labudda hunaka min amri thabit wa adam ihdasu ma laysa min amri din ma lam ya'zan bihi Allah wa rasuluhu. Di sini harus ada kait, ada ikatan. Ya, dalam pernyataan ini ada hal yang perlu ditambah. Yaitu suatu perkara yang sudah pasti dalam agama ini, dalam mengagungkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh melakukan perkara-perkara ya, yang baru dalam agama ini. Yaitu hal-hal yang tidak diizinkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Bahkan belum menambahkan ada urusan yang keempat yaitu istiam an manaha anhu rasuluh. Yumnawi segala hal dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Paman ahli fi amri ziyarah, orang membuat perkara-perkara baru dalam ketika menziarahi kubur atau kuburan siapapun saja, wali atau nabi. yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasul. Ma laisa alaihi dalilun syar'i. Yang tidak ditunjukkan oleh dalil syar'i, ya, maka dia telah melakukan perkara yang dilarang oleh Allah dan dilarang oleh Rasulullah SAW. Maka faqad sara mubtadi'an dhalan. Maka yang dilakukan bid'ah, maka sungguh dia telah melakukan suatu bid'ah yang menyesatkan. Baik. Maka dikatakan dalam ungkapan lain oleh Syazaini dalam wa man balagha fi ta'zimihi sallallahu alaihi wasallam bi anwa'i ta'zim lam yablu bihi ma yahtassu bihi al-bari subhanahu wa ta'ala faqad asaba al-haq wa hafadha ala janibi ar-rububiyyah wa ar-risalah jami'an wa dhalika huwa al-qawl alladhi la ifrata fi wa la tafriq. Ini pernyataan beliau. Barang siapa yang berlebih-lebihan dalam mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan salah bentuk pengagungan selama tidak sampai pada memberikan hal-hal yang kekhususan bagi Allah. Nah, dalam pernyataan ini, kalau orang tidak berilmu, orang yang tidak mengerti agama, dianggap ini boleh. Selama tidak sampai mengatakan sebagai Tuhan, apa saja bentuk pengagungan itu dibolehkan. Padahal dari dalil-dalil yang telah katakan tadi, dalam hal ini, akal timbul banyak bid'ah-bid'ah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan kepada Allah SWT. Nah, itu secara umum. Bila kita linci, justru Rasulullah SAW sendiri tidak redha, bahkan melarang hal-hal yang berlebih-lebihan dalam mengagungkan beliau dari hadis-hadis yang telah kita kemukakan di awal tadi. La taturuni kama atatin Nasar mena Maryam. Jangan kalian mengutuskan aku sebenarnya orang-orang Nasrani mengkultuskan Isa anak Maryam. Ketika ada sahabat mengatakan, ya, insyaallah wa syi'ta. Ketika Rasul mendengar seorang sahabat berkata kepada Rasulullah SAW, insyaallah wa syi'ta. Allah telah berkehendak dan engkau berkehendak. Menggunakan huruf waw. Rasulullah menegaskan dalam ungkapannya, aja'altani lillahi niddan, apakah engkau menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Ketika sahabat tadi mengatakan, telah berkehendak Allah dan engkau. Maka Rasulullah SAW menegur perkataan tersebut. Aja'altani niddan. Aja'altani lillahi niddan. Ya pasti sahabat ketika mengungkapkan itu tidak akan tergambar bahwa Rasulullah SAW sederajat dengan kehendak Rasul sama dengan kehendak Allah. Tapi karena lafaz dan bahkan orang yang mendengar bisa salah paham. Dan adab kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW tidak membolehkan ungkapan itu. Ya, karena di sisi lafaz itu sudah membawakan makna-makna yang bisa salah paham orang. Kalau sekecil hal itu saja dilarang oleh Rasulullah, apalagi yang lebih? Seperti mengatakan bahwa makhluk ini diciptakan dari Nur Muhammad, Allah tidak menciptakan makhluk ini kecuali untuk demi Muhammad dan sebagainya. Maka Rasulullah SAW menegur sahabat ketika mengatakan insyaallah wa syi'ta. Allah berkehendak dan engkau. Aja'altani lillahi niddan. Apakah engkau akan menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Insyaallah wahdah. Tapi Allah lah semata yang berkehendak. Ketika orang-orang Yahudi pernah juga berdiskusi mendebat sebagian sahabat, kalian juga menyembah selain Allah. Di mana kalian mengatakan sya'allah wa sya'a Muhammad. Lalu ketika sampai itu, hal itu kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW mengajarkan kepada sahabat. Bagaimana mengungkapkan jika ada makhluk memiliki sebab tercapai suatu hal, maka digunakan kata-kata thumma. Sya'allah thumma syaitan. InsyaAllah, summa sya'afulan. Allah terberkandak, kemudian sepulan. Jadi ada kata-kata kemudian, menunjukkan adanya tingkat ke, ya, lebihnya kehendak Allah di atas kehendak makhluk. Maka, oleh sebab itu ulama kita, demi terjaganya hak-hak Allah, ungkapan-ungkapan sekalipun, itu tidak boleh yang menggambarkan adanya kesamaan kedudukan makhluk dengan sang Khalik. Lalu secara ungkapan, jika hal yang kecil itu saja dilarang oleh Rasulullah SAW, bagaimana perkara-perkara yang telah kita gambarkan tadi, berdoa di kuburannya, atau menganggap kuburannya sebagai tempat yang mustajab, berdoa, dan sebagainya. Kemudian, maka beliau mengatakan selama tidak sampai memberikan kekhususan Allah kepada Nabi. Maka oleh sebab itu diberi catatan, fihi nadharan awisun, fa inna min anwa'i ta'zim ma huwa muhdats. Beliau mengatakan di sini ada catatan yang sangat tegas dan keras ini. Karena di antara mengagungkan menghormati Rasulullah ada hal-hal yang tidak sampai pada tingkat syirik, tapi dia merupakan bidah atau jalan kepada syirik. Bahkan di antaranya juga ada hal yang dilarang. Walaupun keduanya itu tidak sampai pada memberikan kekhususan Allah kepada Nabi SAW. Bagaimana bisa dikatakan bila seseorang mengagungkan Nabi SAW dalam amalan-amalan bid'ah, perkara-perkara yang dilarang dalam agama, dianggap dia telah ashab al-haq, bahwa dia telah menjalankan kebenaran. Lalu setelah itu, beliau mencoba memberikan makna terhadap hadis. La tushaddu rihal illa ila thalathati masajid. Ketika Rasulullah SAW dilarang melakukan perbekalan dalam perjalanan, bersiap ya, melakukan perjalanan dengan tujuan beribadah ke sebuah tempat, kecuali kepada tiga tempat, yaitu Masjidil Haram, Masjid Rasulullah SAW, dan Masjid Al-Aqsa. Beliau mengatakan, tidaklah, maknanya adalah, dibolehkan mengadakan perjalanan kepada masjid. Nah, kata mereka, kata beliau ini kan kepada masjid. Tapi kalau tidak kepada masjid boleh, ke kuburan boleh. Begitu cara beliau mengambil hujah dari hadis ini. Kalau tujuan pergi ke masjid untuk beribadah, kata beliau, ya, ila masjid li ajli ta'zimi wa salati fihi. Ya, pergi ke masjid yang tujuan mengagungkan dan salat di sana, tidak dibolehkan kecuali tiga masjid. Tapi kalau maknanya mengagungkan dan beribadah bukan ke masjid, mengagungkan tempat bukan masjid, kesimpulan beliau membolehkan. Kan ini suatu kesimpulan dalam memahami dalil yang sangat bertentangan dengan nas dalil itu sendiri, karena sebab dalil ini sendiri dibacakan oleh sahabat membawakan hadis ini kepada seorang sahabat yang pulang dari Bukit Tursina. Bukan ke masjid dia pergi. Tapi sahabat berdalil dengan dalil ini untuk umum tempat manapun, tujuannya untuk beribadah, mengagungkan tempat itu dengan ibadah, ya, ibadah lebih cepat diterima, lebih mendapatkan ganda pahala sebagainya, tidak dibolehkan Rasulullah SAW. Begitu pemahaman semua ulama terhadap hadis ini. Tapi beliau mencoba mempelintir pemahamannya, itu hanya untuk sesama masjid. Tapi kalau kuburan, itu tidak masuk dalam larangan ini. Nah, begini pola cara-cara ahli bid'ah di dalam mengkebiri hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ila qawlihi hadha taqdir labudda minhu, kata. Kalau tidak demikian, kata beliau, tentu ini termasuk melarang haji, berjihad, kata beliau. Ya. Karena kalau kita katakan umum, tidak boleh melakukan perjalanan kecuali kepada tiga masjid. Yang dimaksud oleh para ulama sih melakukan perjalanan ke tempat-tempat yang diagungkan dalam beribadah di situ. Apakah masjid, kuburan, tempat apapun saja. Tapi tidak termasuk pula larangan melakukan perjalanan untuk mencari rezeki, berjihad. Karena tidak ada satu ulama memahami itu. Karena ini sudah jelas. Secara sahih tidak dilarang di sini. Secara ini tidak ada larangan. Bahkan berjihad, melakukan perjalanan untuk berjihad, melakukan perjalanan untuk pergi berhaji. Mana ada ulama memahami hal seperti itu.
3: Nah, inilah keanehan, keganjilan, kelucuan kadang-kadang kata hawa nafsu ya, bid'ah sudah melekat dalam hati seorang. Dia memunculkan pernyataan-pernyataan yang kadang menggelikan. Maka kata beliau mengatakan, kalau kita tidak khususkan masjid, berarti masuk larangan berjalan untuk ya berjalan untuk menuntut ilmu, berdagang sebagainya. Ya. Jawabannya adalah ada yang kita sebutkan. Dijelaskan bahwa la tushaddu rihal bin an'am wal khas, itu masalah yang umum masyhur. Ya. Ada punya bukan haji dan sebagainya. Ini ada ghaflah syadidah. La tushaddu rihal, la taqdiman wa shiddatu rihal lil hajj. Karena makna hadis itu tidak dilarang melakukan perjalanan ya, kecuali kepada tiga masjid, itu tidak masuk larangan untuk berhaji, berjihad sebagainya. Inilah keanehan pemahamannya. Yang dimaksud oleh para ulama menjelaskan adalah menuju tempat dalam rangka beribadah di tempat tersebut, mengagungkannya. Sementara enggak ada dalil-dalil yang memberikan keutamaan-keutamaan dan tempat tersebut. Adapun jihad jelas menuntut ilmu banyak sekali dalil. Maka tidak termasuk ke dalam hadis tersebut.

Baik, para pemirsa yang berdengar rahmat Allah SWT, untuk pada pertemuan kali ini, kita cukup sampai di sini dulu, jumpa kita. Ya, yang kesimpulannya adalah kita jawab di sini berapa syubhat beliau. Yang pertama adalah pernyataan beliau bolehnya berlebihan dalam mengagung mulia Rasulullah SAW. Dan juga tentang syubhat beliau dalam mentakwil hadis itu mengkhususkan tidak boleh pergi ke masjid dalam rangka beribadah. Itu pemaham beliau. Pada ulama menganggap adalah beribadah ke mana tempat manapun yang tidak disyariatkan, tidak diagungkan. Tidak dibolehkan melakukan perjalanan. Itu yang dipahami oleh para ulama. Menuju tempat-tempat. Di antaranya mengagungkan tempat-tempat atharul anbiya. Sebenarnya sebab urul hadis ini diwariskan oleh sahabat itu adalah ketika menemui Abu Hurairah datang dari Bukit Tursina tempat Isa. Tempat Nabi Musa menerima wahyu dari Allah SWT. Lalu disebutkanlah hadis ini oleh sahabat kepada Abu Hurairah. Seandainya engkau bertemu dengan saya sebelum berangkat, semua engkau tidak akan berangkat, kata sahabat tersebut. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak membolehkan mengunjungi tempat-tempat tertentu untuk beribadah kecuali tiga tempat. Itu Masjidil Haram, Masjid Rasulullah SAW, Masjid Al-Aqsa.

0: pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bolehkah kita berniat orang tua yang telah meninggal, kemudian kita berziarah setiap hari kepada makam orang tua Ustaz? Apakah hal tersebut diperbolehkan ataukah malah dikatakan berlebih-lebihan? Mohon jawaban dan penjelasannya.
1: Nah, barakallahu fikum. Ziarah kubur tentu juga sesuai dengan batas yang disyariatkan. Apakah itu kubur orang tua kita, siapa pun saja. Sekarang hadaf kita, tujuan kita ziarah kubur itu apa? Karena untuk mendoakan orang-orang yang telah meninggal, tidak mesti kita harus datang ke kuburannya. Tidak harus kita datang ke kuburan. Tetapi cukup kita doakan dimanapun dan kapan saja kita berdoa, kita doakan orang-orang yang kita cintai yang telah mendahului kita. Tidak mesti harus datang ke kuburannya. Karena Rasulullah SAW menganjurkan agar kita mendoakan kaum muslim, baik yang masih hidup maupun sudah meninggal. Allah SWT katakan dalam firman-Nya, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Di sini ayat doa yang mulia ini, kita mohonkan ampun untuk diri kita dan orang-orang beriman sebelum kita. Kemudian juga doa-doa yang biasa kita baca. Allahumma ighfir lil muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah kaum mukminin muslimin muslimat, orang laki-laki, orang muslim laki-laki dan perempuan, orang mukmin laki-laki dan perempuan yang masih hidup maupun sudah meninggal. Tidak mesti kita datang ke kuburan. Walaupun kuburan orang tua kita. Kapan kita itu namanya bertakalluf, berlebih-lebihan. Takalluf. Ya. Nah, hal itu jelas bertentangan dengan sunnah yang diamalkan oleh para sahabat. Walaupun mereka tinggal di Madinah, tidak ada di antara mereka setiap sholat ke Masjid Nabawi, yang mereka juga dekat rumahnya dengan Masjid Nabawi, berulang-ulang mendatangi kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah SAW sendiri mengatakan, La tajil qabri idah. Jangan jadikan kuburanku nanti tempat yang selalu kalian ulang-ulangi mendatangi. Menziarahi kubur boleh saja, tapi sesuai dengan batas-batas itu karena agama. Tanpa takalluf, tanpa berlebihan. Wallahu a'lam bishawab.
0: Iya, nah baik. Terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya melalui layanan dan telepon, silakan baik di layanan WhatsApp ataupun layanan dan telepon biasa ya di 021 823 6543. Silakan yang ingin bertanya langsung ya kepada Ustaz. Ya, belum terkoneksi Ustaz. Nah, ada pertanyaan kembali dari Abu Fadlan yang berada di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana hukum sholat di dalam pekarangan, di dalam masjid yang pekarangannya itu terdapat kuburan. Kuburan tersebut berada di bagian belakang kiri masjid dan telah dipagar namun tidak dibatasi dengan akses jalan Ustaz. Akses kuburan melalui dari basement masjid kuburan oleh peziarah keluarga. Mohon penjelasannya bagaimana hukum sholat di dalam masjid tersebut. Nah, syukran jazakallahu khair.
1: Barakallahu fikum. Pertama, semua ulama sepakat melarang sholat di masjid yang ada kuburan. Atau sepakat bahwa perbuatan dan perbuatan yang dilarang dalam agama. Namun mereka berbeda pendapat tentang kesahan sholat di masjid tersebut. Ada yang berpendapat sholatnya sah, namun dia berdosa. Ada yang berpendapat sholatnya tidak sah. Tapi mereka dasarnya sepakat. Tidak boleh sholat di masjid yang terdapat kuburan di perkarangan masjid tersebut. Yang perkarangan maksudnya adalah terdapat di tanah wakaf masjid. Tapi kalau kuburan itu dekat dengan masjid, tapi tanah itu bukanlah tanah wakaf masjid, bukan bagian dari pekarang masjid, itu tidak termasuk namanya larangan ya sholat di masjid tersebut. Karena pemilik tanahnya berbeda. Dimanapun pusi kuburan itu, apabila tidak termasuk dari bagian tanah masjid, maka tidak dilarang. Tapi bila kuburan itu, dimanapun posisinya,

0: Ya. Baik di dalam masjid apalagi, kalau dalam masjid secara tegas ya, pendapatnya wajib batal sholat orang-orang yang sholat di situ. Karena Rasulullah tadi sudah jelas mengatakan, la tusallu ilal kubur, dengan sholat kalian kepada kuburan. Maka para ulama mengatakan, jika kuburan itu lebih dahulu, maka ataupun solusinya adalah dikeluarkan bagian kuburan itu dari masjid dengan cara membatas tembok atau yang bisa dipahami menunjukkan bahwa kuburan tidak bagian lagi dari perkara masjid. Jika kuburan dahulu, sebagian ulama malah tegas menyatakan masjidnya harus dibongkar. Jika masjid lebih dahulu, kuburnya harus dibongkar. Ada asumsi di tengah masyarakat kita mungkin yang kadang-kadang masyarakat tidak bisa menolak karena keluarga pewakaf yang meminta orang tuanya dikuburkan tanah wakaf. Ini hal ini perlu kita jelaskan. Bila tanah telah diwakaf untuk masjid, maka ahli waris tidak berwenang untuk ya, memanfaatkan lagi wakaf tersebut secara khusus untuk kuburannya. Tentu tidak, karena itu bukan milik mereka, sudah diwakafkan. Yang kedua, asumsi sebagian orang adalah berkubur di masjid itu lebih baik di kuburan berkubur di tempat yang lain. Padahal salah. Rasulullah SAW selalu melarang orang berkubur di masjid. Dan menjadi kubur sebagai tempat masjid atau berkubur kan berkubur di masjid. Karena tidak akan ada manfaat efeknya. Karena asumsi masyarakat, kalau dia mendengar orang baca Al-Quran, kalau orang selalu beribadah sekelilingnya, dia akan diringankan. Tidak ada itu. Itu asumsi yang sangat batil. Kalau seandainya amalan-amalan orang ada di masjid dapat meringankan amalan orang-orang yang ada di kubur di masjid di bawahnya, tentu akan ramailah orang berkubur di masjid-masjid. Tentu Rasulullah SAW motivasi para sahabat akan melakukan hal itu. Kalau memang dia tidak beramal soleh di masa hidupnya, maka orang-orang beramal di masjid, baca Quran, segala macam, yang akan dapat membantunya adalah bila itu tanah wakafnya, dan dia wakafkan, kemudian berkubur di tempat lain, ya pahalanya wakafnya pasti mengalir. Tapi tidak berasumsi mengatakan bahwa berkubur di masjid, bahwa dia akan terjaga dari azab, yang ada demikian. Kemudian, juga ada syubhat yang selalu dijadikan hujah oleh mereka. Bagaimana dengan kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Para ulama kita telah menjelaskan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berkubur di masjid beliau, bukan di perkarang masjid. Beliau berkubur di rumah pribadi beliau, di rumah Aisyah Lana. Itu yang pertama. Kemudian saat perluasan masjid, kuburan tersebut bagian tanah masjid, bagian kuburan tanah rumah Aisyah itu tidak dijadikan bagian dari masjid. Maka sampai hari ini, itu tetap tanah ya, rumahnya Aisyah dan kuburan Nabi SAW tidak bagian dari masjid. Ketika terjadi peluasan Masjid Nabawi, maka para penguasa melakukan peluasan tidak menjadikan masjid di tengah-tengah masjid. Kuburan tersebut ke dalam masjid supaya tidak tergambar atau dipahami bahwa kuburan Nabi SAW ada di masjidnya. Jadi, posisi sekarang itu tidak demikian di masa Rasulullah SAW maupun di masa Khulafaur Rasyidin. Cuma karena ada peluasan, seakan-akan masjid itu terlalu berdempet dengan masjid. Nah, sampai hari ini itu tidak bagian dari masjid kubur Nabi SAW. Di antara hikmah disebutkan oleh para ulama adalah ketika adanya bangunan di sekitar kuburan Nabi SAW, yang Nabi SAW berkubur, kenapa Nabi SAW berkubur di rumahnya? Karena memang hikmahnya disebutkan para ulama, pertama adalah terjaganya kuburan Nabi SAW dari perbuatan-perbuatan syirik, sehingga orang akan menegur jika ada orang-orang yang berbuat syirik kuburan Nabi SAW karena tampak. Kemudian tidak bisa bertawaf di kuburan Nabi SAW. Ini istijabah Allah terhadap doa Nabi SAW. Allahumma la taja'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburan nanti aku nanti sebagai berhala yang disembah. Jadi dari doa Nabi SAW ini aja sudah jelas oleh kita bahwa beliau tidak redha kuburannya dijadikan sebagai tempat-tempat beribadah, tempat meminta-minta sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Yahudi Nasrani dan orang-orang Jahiliyah di kuburan orang-orang saleh mereka. Wallahu a'lam bishawab, barakallahu fikum.
1: Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Dan silakan ya, kami berikan kesempatan kembali bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di layanan telepon di 021-823-6543. Baik Anda yang ingin menghubungi di layanan telepon biasa ataupun menghubungi di layanan telepon WhatsApp. Nah, silakan satu kesempatan kami berikan di ya, halo. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana?
2: Ibu Eni di Padang.
1: Ibu Eni di Padang.
2: Iya.
1: Iya, silakan Ibu Eni.
2: Ini sudah mau bertanya. Apakah kita hanya melewati kuburan itu harus membaca doa sebelum masuk kuburan?
1: Hanya melewati saja?
2: Iya. Kan kita melewati jalan itu, apakah kita harus membaca doa ketika melewati itu, betul Ustaz? Dan satu lagi Ustaz, di belakang rumah saya itu kan ada kuburan umum dan kuburan keluarga saya. Apakah apabila saya di arah belakang itu harus baca doa juga gitu Ustaz, baca doa lah.
1: Baik.
2: Baik. Baik Ustaz.
1: Baik.
2: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa ziarah kubur kita baca ketika memang niat berziarah kubur. Ya, adapun ada kuburan di pinggir jalan, ya kita lewat saja karena kita tidak berziarah ke kuburan tersebut. Jadi mungkin ada jalan raya di pinggirnya ada kuburan umum semacamnya. Maka kita lewat, tidak membaca doa ziarah kubur karena kita tidak pergi ke tempat kuburan tersebut, tidak berziarah ke tempat itu. Maka yang harus kita lakukan ya lewat saja. Tapi bila kita ingin ziarah kubur, berhenti ya masuk ke tempat perkara kuburan, baru kita baca doa ziarah kubur. Wallahu a'lam bissawab.
1: Nah, baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakal khair. Dan selanjutnya silakan yang kedua di layanan telepon kembali.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya Bapak sebelum dilanjutkan supaya kita fokus dengan suara Bapak satu saja ya di layanan telepon. Dengan Bapak siapa di mana?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini Pak Ustaz, saya mau bertanya tentang apa hukumnya orang yang menaruh kain kuning di kuburan itu apa? Karena kita di Kalimantan Selatan banyak terjadi orang yang sering menaruh kain kuning di atas kuburan. Apa hukumnya itu, Ustaz?
1: Baik, itu saja ya, Bapak.
3: Terima kasih.
1: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang ada di sebagian tempat budaya-budaya. Ada ketika di kuburan juga kain kuning, kain putih, ya. Bahkan ada juga yang membuatkan rumah untuk kuburan tersebut. Tentu ini jelas-jelas menyalahi tuntunan sunnah Rasulullah SAW. Karena ketika beliau menguburkan para sahabat, demikian pula banyak orang meninggal di masa Rasulullah SAW tidak pernah diperlakukan hal yang sama. Kalau tujuannya ada, karena memang begini, kita dalam menjalankan agama ini, kalau kita sebagai seorang muslim tentu patuh dan taat sesuai tuntunan agama. Karena bila kita melakukan persepsi, asumsi-asumsi dengan dipasang kain kuning ini bisa begini, kain putih begini, kain hijau begini, kita mendapatkan informasi itu dari siapa? Syariat siapa yang kita jalankan? Apakah syariat nenek moyang kita atau syariat Nabi Muhammad SAW? Nanti akan ada orang berasumsi lain, asumsi sehingga tidak habis berbagai macam bentuk perilaku pelaku dalam beragama ini. Semua memiliki asumsi. Ada yang mengatakan kalau dibuatkan rumah kuburan itu sehingga dia tidak kepanasan, tidak kedinginan. Ini kan asumsi manusia membayangkan bahwa di sana dia terlindungi dengan hal begitu. Tidak. Tidak ada hal yang dapat melindungi seseorang telah meninggal di dalam kuburnya, di alam barzah sana, kecuali amalnya. Walaupun dibungkus di atap emas kuburannya, enggak ada pengaruhnya. Maka oleh itu Rasulullah mengatakan, la tabnu alal qabr atau alal kubur, wa la tabnu alaiha. Kata Rasulullah, jangan kalian membangun di kuburan itu, bangun dalam bentuk apa saja. Ya, maka disebut di situ bukan bangun rumah saja. Di lafadznya itu tidak boleh membangun. Apa bentuknya? Ya, maka bahasa-bahasa dari Al-Quran Sunnah itu sangat luas dan begitu teliti ketika menggunakan suatu kalimat itu dapat dipahami bahwa dia mencakup. Bukan, saya kan enggak bangun rumah. Walaupun tidak rumah. Mengecor dan sebagainya. Maka disebutkan dalam hadis. Bahwa kubur itu hal yang boleh ditinggikan dari tanah. Itu hanya satu jengkal. Apalagi tinggikan hal-hal yang lain. Kemudian itu masuk juga dalam perkara mubazir. Menggunakan nikmat Allah bukan pada tempatnya. Banyak orang-orang fakir miskin yang butuh kepada baju, malah kita kasih kepada pohon, batu, kuburan, sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum.
1: Nah, baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Ustaz. Syukur alhamdulillah atas jawaban dan penjelasannya. Baik, untuk selanjutnya, kami beralih di layanan pesan WhatsApp kembali, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari wirayawan dan penanya yang lainnya yang bertanya perihal senada, yaitu jika kita berziarah kepada anggota keluarga kita, apakah benar mereka mengetahui atau merasakan kedatangan kita ketika kita menziarahinya? Lalu bagaimana dengan kami yang jarang sekali berziarah kubur kepada orang tua ataupun anak kami yang telah meninggal, namun kami tetap mendoakannya dimanapun kami berada. Apakah hal tersebut juga merupakan suatu bentuk ya berbakti kepada orang tua, Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya.
0: Baik, bagian berbakti kepada orang tua yang terpenting itu adalah mendoakannya atau berwakaf atas nama dia, sehingga pahalanya tetap mengalir kepada orang tua kita. Jadi menziarahi kubur orang tua boleh saja jika kita memungkinkan, waktu kita ada luang untuk itu. Tapi yang terpenting dari itu semua adalah mendoakan orang tua kita. Sebenarnya dalam hadis Nabi SAW, ya, idza mata ibnu adam inqata 'amalu illa min thalath. Apabila seorang anak Adam terputus semua amalan kecuali tiga. Di antara tiga itu adalah awwaladun salih yad'u lahu. Anak yang saleh mendoakan. Itu yang paling terpenting. Ya, mendoakan orang tua kita. Kemudian terpenting lagi ada kita menjadi anak yang soleh. Itu sudah bagian kita berarti kepada orang tua kita. Agar doa-doa kita dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tidak perlu bersusah payah umpamanya. Kita tinggal di tempat lain. Syuddu rihal, mempersiapkan perjalanan. Kecuali kita memang tujuannya ada pulang kampung lebaran. Ya, kemudian setelah sampai di kampung, menziarahi kubur orang tua kita, tidak masalah. Tapi kalau tujuannya berangkat di daerah lain untuk hanya semata-mata ziarah kubur, ini yang termasuk dalam larangan tadi. Ini termasuk dalam larangan tadi. Wallahu a'lam bishawab.
1: Nah, yang mengenai apakah anggota keluarga kita merasakan kedatangan kita, Ustaz, ketika kita menziarahi kubur, apakah benar, Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya.
0: Baik, Ibnul Qayyim dalam kitab Ar-Ruh menggambarkan. Pertama, ada khilaf para ulama. Apakah seseorang ketika ya, tapi kalau dalil-dalil dari sunnah, tidak ada yang menyatakan bahwa bila orang datang ke kuburan seseorang, dia dapat mengenali keluarganya yang datang. Tidak ada. Ya. Tidak ada selama yang kami pelajari. Ya. Ada masalah alam barzah. Kemudian pada masalah pembahasan tentang ziarah kubur. Maka tidak ada seseorang tahu dia lagi menziarahi siapa yang datang ke kuburannya. Karena orang-orang yang sudah meninggal tidak pernah mengetahui apa-apa pun perkara yang ada di dunia ini. Dia tidak mengetahui hal yang gaib. Ya. Maka dia tidak tahu orang datang ke kuburannya atau bukan. Dia tidak mengetahui. Karena dia ya, tidak mengetahui hal yang gaib. Itu yang jelas. Adapun Rasulullah SAW, itu hanya ketika umatnya menziarahi, mengucapkan salam, ya, ada malaikat menyampaikan salam kepadanya, dan Allah kembalikan ruhnya kepada jasad untuk menjawab salam umatnya. Itu ada khusus bagi Rasulullah SAW. Dan adapun selain Rasulullah SAW, tidak disebutkan jika ada orang ziarah ke kuburnya, ruhnya dikembalikan Allah, lalu dia tak mengetahui orang yang datang ke kuburannya. Belum ada satupun dalil yang kami ketahui tentang menyatakan bahwa orang yang sudah meninggal dapat mengetahui orang-orang yang datang ke kuburannya. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab.
1: Baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya kami ajukan kembali Ustaz pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Ada pertanyaan. Ya Ustaz, di mana letak garisnya antara cinta, hormat dan berlebih-lebihan dalam masuk gulu Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya.
0: Yang gulu tidak pernah dicontohkan dan masuk pada bab-bab yang dilarang. Maka mencintai Rasulullah SAW sesuai dengan aturan sunnah. Ya. Contoh ada orang karena cinta pada Rasulullah SAW tadi gulunya mengatakan Rasulullah SAW ciptakan dari cahaya. Atau Rasulullah SAW cahaya yang diciptakan, yang pertama kali diciptakan Allah dan Nur Muhammad. Atau mengatakan bahwa Allah tidak menciptakan makhluk kecuali demi Muhammad. Ini sudah over. Karena dia tidak ada dalil menyuruhkan hal itu. Maka dilaksanakan sesuai dengan kita ketika mencintai Rasulullah SAW sesuai dengan aturan yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulullah SAW dan mencintai beliau. Bukan yang cara-cara yang berlebihan. Nah, agar kita tahu adalah bagaimana para sahabat dalam memahami dalil-dalil tersebut. Bagaimana para sahabat dalam mencintai Rasulullah SAW. Membela dengan harta, mempelajari agamanya, mengamalkannya, menegakkan sunnahnya, membela sunnahnya dengan kemampuan masing-masing. Ya. Menyebarkan sunnah dengan membagikan buku, membangun pondok pesantren, menyebarkan ilmu, sebagainya. Itu hakikat dari cinta Rasulullah yang ada dalilnya. Tapi datang ke kuburan Rasulullah SAW, mencium-cium pagar atau apa namanya istilahnya, tembok-tembok sekitar kuburan sebagainya, mengusap-usap. Nah, sudah gulu. Jadi beda saja. Bedanya ya sangat tipis. Karena bercampur antara hal yang seakan-akan disyariatkan padahal tidak disyariatkan. Maka untuk tahu kita mana sunnah dan mana yang bid'ah, maka kita selalu banyak belajar agar kita tahu batasan-batasan yang dibolehkan dalam mengagungkan Rasulullah SAW. Karena juga banyak di sana buku-buku yang menyebar ke pemikiran-pemikiran gulu, ekstrim, yang berlebih-lebihan tadi. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab.
1: Nah, baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Dan mungkin satu kesempatan kembali kami berikan di layanan yang telepon. Silakan. Ya, di 021-823-6543 bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Silakan. Ya, untuk layanan telepon biasa ataupun WhatsApp, kami persilakan. Halo. Ya. Halo. Ya, halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
4: Dengan Pak Suryadi Palu, Sulawesi Tengah.
1: Pak Suryadi di Palu, silakan.
4: Ya. Yang saya tanyakan, apakah bisa kita niatkan untuk korban, hewan korban untuk orang tua yang sudah meninggal? Mohon penjelasannya.
1: Baik, ini saja ya. Baik, terima kasih banyak Bapak Suryadi yang berada di Palu. Ditunggu jawabannya. Silakan Ustaz.
0: Baik, terima kasih Pak Suryadi di Palu. Semoga Allah SWT menjaga beliau dan kita semua. Masalah korban tetap orang keluarga yang telah meninggal. Ada khilaf dari para ulama, tapi Imam Syafi'i dan juga Madzhab Imam Ahmad membolehkan berkorban ya, sebagai sedekah jariahnya atau sebagai amal yang kita niatkan pahalanya untuk orang tua kita yang telah meninggal. Sebagian ulama membolehkan hal seperti itu. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab.
1: Ya, baik. Demikian ya untuk Pak Suryadi, jawaban dari Al-Ustaz. Jazakallahu khair. Dan selanjutnya, ini kembali Ustaz bertanya mengenai ziarah kubur ya Ustaz. Yaitu dari Bapak Zainal yang berada di Tangerang mengenai penentuan hari ziarah kubur, apakah itu diperbolehkan Ustaz?
0: penentuan mengatakan di hari itu memiliki keutamaan, memiliki kekhususan, itu jelas. Karena kita tidak boleh menentukan kekhususan waktu, kekhususan pahala, keutamaan, kecuali bila ada dalil. Dalil Al-Quran Sunnah. Pemanya ziarah kubur tetap setiap hari Jumat. Kenapa? Karena hari Jumat itu adalah hari yang termulia. Tapi Rasul kita SAW menyebutkan bahwa tidak boleh mengkhususkan amal-amal apapun di hari Jumat itu. Ya, maka Rasulullah katakan, janganlah kalian khususkan dengan sholat, puasa, atau amal-amal lain tentunya. Jika tidak boleh dikhususkan. Maka semua fadha'il, kekhususan, keutamaan, harus ada dalil yang menyatakan itu. Bedakan antara keutamaan umum dengan keutamaan khusus. Memang hari Jumat itu hari yang mulia. Tapi Rasulullah SAW tidak mengkhususkan bahwa amal yang mulia di hari Jumat itu adalah ziarah kubur, umpamanya, atau di antara amal-amal dianjurkan. Tidak ada. Hanya sebatas mengatakan bahwa hari Jumat itu hari yang sangat mulia. Maka tentu, apa saja amal dimuliakan? Melaksanakanlah amal-amal yang disyaratkan pada Jumat seperti sholat Jumat. Ya, beramal kebaikan dan sebagainya. Tapi tidak ada kekhususan-kekhususan untuk amal tertentu tanpa ada dalil. Maka bila kita mengkhususkan suatu waktu, menganggap waktu itu lebih utama, tentu ini jelas kita telah menentukan suatu tanpa dalil. Tapi bila kita hanya bisanya, kita libur setiap hari Ahad, lalu berkunjung kepada hari Ahad saja. Atau kita bisanya setiap waktu liburan Idul Fitri, lalu kita ziarah kubur waktu libur itu. Bukan karena mengatakan bahwa di antara adanya, bahwa apa istilahnya di antara kesempurnaan Idul Fitri itu ziarah kubur, dikaitkan. Nah, ini tidak ada hubungannya. Cuman hanya kondisi kita pulang kampung, kemudian juga waktunya ada waktu itu, tidak meyakini bahwa keutamaan ziarah kubur di saat lebaran, itu tidak termasuk hal yang dilarang. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum.
1: Nah, Ustaz, alhamdulillah, terima kasih banyak sekali atas jawaban dan penjelasannya. Satu pertanyaan terakhir, Ustaz, di kesempatan pagi menjelang siang ini, yaitu ada pertanyaan, ya Ustaz, bagaimana jika kita umroh, namun berniat, saya ketika umroh harus berziarah ke makam Nabi dan juga ke makam Syuhada Uhud. Namun dan kebalikannya, bagaimana, apakah benar jika kita ziarah ke kota Madinah itu tidak melakukan ziarah ke makam Nabi dan juga tidak ziarah ke Syuhada Uhud, apakah bukan merupakan suatu adab yang baik, Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya.
0: Baik, para ulama kita menjelaskan, jika seseorang telah berada di kota Madinah, maka dia dianjurkan untuk berziarah ke makam Nabi dan kuburan Uhud. Karena Rasulullah SAW semasa hidupnya, beliau sering menziarahi, yaitu makam Uhud dan juga makam di Baqi. Tapi tujuan utama kita adalah untuk berumrah. Jadi kalau dapat, tapi tidak ada hubungannya dengan amal umrah kita. Amal umrah kita tidak kurang pahalanya, tidak ada hubungannya. Jadi kalau enggak sempat, kalau enggak apa, enggak ada masalah. Atau kita berdosa juga tidak. Sampai di Madinah, kita enggak sempat untuk ke sana karena mungkin kegiatan-kegiatan yang membatasi kita dan sebagainya. Enggak masalah juga. Cuman kalau memungkinkan waktu dan kesempatan, diupayakan ziarah ke makam Nabi SAW, ke makam Syuhada Uhud, atau ke Baqi. Itu saja, kalau memungkinkan. Tapi tidak ada hubungannya atau berdosa meninggalkannya. Ya, meninggalkan, cuman hanya dianjurkan ketika seorang memiliki kesempatan setelah sampai di Madinah. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian pembahasan pada pagi hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Kami ucapkan terima kasih atas keluangan waktu dan kesempatan yang diberikan kepada Ustaz Profesor Dr. Ali Musri Samjan Putra MA Hafidhallahu Ta'ala yang telah menyampaikan pembahasan yang sangat bermanfaat ini, dari melampaui batas dalam mengagungkan orang salih. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, taufik, rahmat dan perlindungan bagi Ustaz sekeluarga, dan kita bisa mengambil pelajaran dari beliau di kesempatan Jumat pagi yang akan datang. Tak lupa kami ucapkan terima kasih banyak kepada kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Semoga kebersamaan kita diberkahi Allah dan kita mendapatkan kebaikan dari pelajaran yang disampaikan oleh beliau. Kami akhiri pertemuan ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
7: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
8: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم.
9: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini, aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.

وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير.

فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن

0: وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ
1: 100.1 FM Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, "Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menjaga wajahku untuk tidak sujud kepada selain Engkau, maka jagalah juga wajahku agar tidak meminta kepada selain Engkau."
2: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
3: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
2: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
4: menjaga harga diri,
2: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemintar. Seorang mukmin bekerja
4: untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya.
2: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
4: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
2: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
4: Itulah tujuan mukmin bekerja.
3: Bagaimana mukmin bekerja?
4: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
2: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
4: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
5: Allahu Akbar, Allah.
4: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala habad. Kembali khotbah Islam, kita akan simak dan ikuti bimbingan dan pelajaran kami hadirkan bersama Ustaz Ali Nur Hafidhullah Ta'ala dari pembahasan kitab Al-Jannatu Wan-Nar mengenai pembahasan bidadari surga yang merupakan salah satu penduduk dan nikmat yang Allah berikan kepada penduduk surga kelak. Kita akan merujuk kembali dalam durasi 1 jam ke depan. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan kembali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemerhati Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian Menuju Negeri Abadi yang kita baca dari kitab Al-Jannatu Wan-Nar. Ikhwah, kita sudah bahas terkait dengan wanita penduduk surga, ya, atau lebih khusus lagi yaitu para bidadari. Kita sudah bahas bahwa bidadari diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan hurun ain. Hurun ain. Nama ini merupakan gambaran dari para bidadari itu sendiri. Hur adalah seorang wanita yang memiliki mata di mana matanya itu yang putihnya sangat putih dan yang biji matanya ataupun bundaran mata yang hitam itu sangat hitam. Kalau kita lihat mata kita itu ada putihnya. Putihnya itu sangat bersih, ya, tidak ada noda sedikit pun. Jauh beda dengan kita, masih terlihat urat-uratnya, ada merah-merahnya, terkadang kuning-kuning juga ada di situ. Tapi matanya bidadari, putihnya putih, bersih. Dan hitamnya sangat hitam. Itu hur. Kemudian ain. Ain artinya matanya itu luas, lebar. Ini menunjukkan ikhwah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan nama dan nama itu sesuai dengan sifat ataupun bentuk fisik daripada bidadari tersebut, terutama menggambarkan tentang mata. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya ketika kita bertemu dengan seseorang, maka yang pertama kita tatap adalah wajah. Dari seluruh wajah, yang pertama yang menjadi eye catching kita adalah mata. Ya, mata. Jadi kita lihat pertama mata. Mata inilah merupakan penarik yang pertama bagi seorang manusia. Itu manusia, apabila kita sudah lihat matanya, ya, dan matanya menarik, maka yang lain sudah akan terlihat menarik. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum, itulah hur ain, yaitu seorang wanita yang bermata jeli, ya, yang bermata sangat indah. Ingat ikhwah, seindah-indahnya mata yang terbayang kita di dunia ini, maka ketahuilah tidak seperti itu indahnya mata bidadari. Ingat konsep kita tentang surga, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar, tak pernah terdengar oleh, tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, dan tak pernah juga terbayangkan oleh pikiran kita. Mungkin gak pernah kita dengar dan juga tak pernah kita lihat. Tapi masih bisa ada yang ketiga, yaitu terbayangkan. Tetapi untuk surga, jangankan melihat, jangankan pernah mendengar, terbayang pun tidak. Oleh karena itu ikhwah, ketika kita bicara tentang mata para bidadari, mata, sepasang mata yang dimiliki oleh para bidadari surga, bagaimana Allah menggambarkan keindahan mata mereka, maka keindahan mata yang kita bayangkan itu tidak apa-apanya dibandingkan keindahan mata para bidadari yang sesungguhnya. Karena apa yang kita bayangkan tidak cukup untuk mengungkapkan apa yang sesungguhnya. Ikhwah, biasanya kan kita mengungkapkan sesuatu melalui lisan. Dan ikhwah, ungkapan lisan itu masih lebih terbatas ketimbang apa yang kita bayangkan. Lebih luas yang kita bayangkan ketimbang ungkapan lisan. Makanya terkadang ketika kita mengungkapkan sesuatu, kita akan katakan terbayangkan, tetapi lisan keluh untuk mengucapkan, mengungkapkan. Tak terungkapkan, tapi terbayangkan. Ikhwah, itu di dunia. Ya, seorang mungkin dia ingin mengungkapkan rasa kasih sayangnya terhadap seseorang. Lisannya keluh untuk mengungkapkan. Lidahnya sulit untuk menggetarkan, sehingga mengeluarkan kata-kata ungkapan sebagai tanda kasih sayang. Tapi bisa terbayangkan, bisa terfikirkan. Ikhwah, untuk surga, jangankan lisan yang mengungkapkan, terbayang pun bayangan kita saja tidak mampu untuk terbayangkan. Tidak mampu untuk kita bayangkan. Itulah surga. Kita kembali kepada yang kita sebut tadi, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bidadari itu dengan ungkapan hurun ain, yang memiliki mata yang sangat indah. Dan ingat, seindah-indah mata seorang wanita yang terbayangkan oleh kita, maka ketahuilah tak seperti itu indahnya mata para bidadari. Tidak seperti itu indahnya mata para wanita-wanita surga. Artinya jauh lebih indah, jauh lebih menarik ketimbang keindahan mata yang sedang kita bayangkan. Ikhwah azallahu wa iyyakum. Kemudian apa lagi nih sifat ataupun bentuk ataupun ungkapan-ungkapan Al-Qur'an terhadap para bidadari ini? Wa qad wasafal Qur'anu hurana. وصف القرآن حور العين بأنهن كواعب أتراب. Dan Quran juga memberikan sifat, mensifati, ya, mensifati spesifikasi, memberikan spesifikasi tentang hurun in tadi. Ingat, hurun in itu sudah menjadi sebuah ungkapan bidadari yang itu artinya yang memiliki mata yang sangat indah. Jadi para bidadari yang memiliki mata yang sangat luar biasa indah ini, yang tak terbayangkan kita tadi itu, mereka itu adalah, di samping itu mereka kawaib atrob. Kawaib atrob. Kawaib ifah, wal kaib, jadi kawaib itu merupakan jamak dari kaib. Apa makna daripada kaib? Kaib yang jamaknya kawaid, yaitu al-mar'atul jamilatul lati baraza sadiyaha, sadiyaha. Yang dikatakan kaib adalah seorang wanita yang memiliki payudara yang menonjol. Ya, kelihatan berbedanya. Itu kata-kata kaib. Wal atrab al-mutaqarribatu fisin. Adapun atrab yaitu yang usia mereka sebaya. Ya, tidak terlalu tua dan juga tidak terlalu muda seperti anak kecil. Itu ikhwah. Jadi dia ini adalah memang wanita-wanita yang sudah apa namanya? Sudah dewasa tapi bukan dewasa tua, ikhwah. Karena kalau kita kan setelah dewasa, dewasa itu ada dewasa di awal dewasa, ada dewasa orang tua juga dikatakan dewasa. Ya. Jadi dalam masa ini di awal-awal usia dewasa, yaitu 30 tahun, bukan 21 tahun yang masih ada apa namanya ciri kekanak-kanakannya, juga bukan seperti yang 50 tahun, ya seperti sudah nenek-nenek yang sudah sangat sepuh. Jadi ikhwah. Jadi di sini ikhwah, Allah Subhanahu wa taala selain menyebutkan tentang bagaimana matanya bidadari, Allah juga menyebutkan mereka itu adalah yang kawa'ib wa kawa'ib atroba. Mereka itu adalah orang-orang yang wanita-wanita yang bentuk dadanya menonjol, yang payudaranya menonjol, kemudian yang usianya di awal-awal dewasa, yang sebaya. Baik. Kemudian ikhwah, wal hurul 'ain min khalqillahi fil man khalaq fil jannah. Dan hurun in termasuk makhluk Allah yang memang Allah ciptakan sudah di surga. Bukan wanita yang tadinya di dunia kemudian masuk ke surga, bukan ini ikhwah. Itu beda lagi. Ya, hurun in adalah wanita yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di surga. Jadi mereka bukan makhluk yang tadinya pernah di dunia, wanita di dunia kemudian karena dengan perjuangannya, antas Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke surganya Allah. Bukan yang ini. Hurun ini ikhwah, bidadari yang ini, ini adalah mirip dengan mungkin para pemirsa masih ingat kajian kita, ya. Para pemirsa masih ingat dengan kajian kita tentang khadim, ya, khidam atau pembantu-pembantu, pelayan-pelayan penduduk surga. Pelayan-pelayan surga itu adalah anak-anak. Masih ingat kan ketika kita bahas tentang pelayan-pelayan surga, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yaitu yatufu alaihim wildanum mukhalladun bi akwabi wa abariqa wa ka'sim min ma'in. Di mana penduduk surga itu dilayani oleh wildan. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Mereka akan dilayani oleh anak-anak mukhalladun, yaitu yang kekal, abadi, yang usia mereka tidak beranjak menjadi tua. Bi akwabi wa abariqa wa ka'sim min ma'in. Mereka siap memberikan pelayanan dengan memberikan minuman berupa gelas, berupa siap pegang ceret-ceret. Begitu diminta, mereka siap siaga, ready, tetap ready, siaga untuk melayani penduduk surga. Anak-anak kecil ini, itu Allah ciptakan di surga. Bukan anak-anak kecil yang meninggal ketika dia di dunia. Ketika dia masih kecil, meninggal, belum sempat balik, meninggal, mereka pelayan-pelayan. Bukan. Ini memang anak-anak yang kecil yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan di surga. Untuk melayani penduduk surga. Ya, untuk melayani semua kebutuhan penduduk surga. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Mereka dikelilingi oleh wildanul mukhalladun, anak-anak yang kekal. Idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura. Apabila kamu lihat, perhatikan, hasibtahum, kamu akan mengira hasibtahum lu'lu'an. Kamu akan meringa mereka itu bagaikan mutiara yang berserakan. Mutiara yang berserakan. Jadi anak-anak kecil yang melayani penduduk-penduduk surga ini yang siap sedia, siap ready, siap ya, untuk melayani semua kebutuhan-kebutuhan penduduk surga. Anak-anak ini, Allah katakan, kalau kamu perhatikan anak-anak itu bagaikan mutiara yang berserakan. Ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum, kalau kita lihat mutiara itu sangat indah. Bahkan kalaupun dia mutiara-mutiara ini berserakan dalam satu ruangan, itu juga menunjukkan keindahan yang sangat indah dipandang mata. Dan anak-anak ini seperti itu. Anak-anak ini, ikhwah, diciptakan memang diciptakan untuk surga. Sekali lagi, bukan anak-anak yang meninggal sebelum balik di dunia, lantas mereka inilah yang menjadi pelayan di surga. Enggak, bukan itu. Karena anak-anak yang meninggal di dunia, ya, ketika dia nanti masuk surga, mereka usianya sama seperti yang lain-lain. Demikianlah penduduk surga, demikianlah para bidadari surga, ya, yang memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di dalam surga. Jadi baik wildan, anak-anak pelayan-pelayan surga, dengan hurun ain, bidadari ini dua-duanya ini diciptakan Allah di surga, bukan penduduk dunia yang Allah masukkan, Allah anugerahkan sehingga tinggal di surga. Itu ikhwah. Azzamallahu wa iyyakum. Baik. Ansha'ahunallahu insya'a. Yang Allah langsung ciptakan di surga. Allah langsung ciptakan di surga. Faja'alnahunna abkara. Allah jadikan mereka itu para perawan-perawan. Bidadari tadi, hurun in tadi, itu perawan. Bukan para janda-janda. Kenapa dikatakan perawan, ikhwah? Allah lanjutkan, ya. Allah lanjutkan nanti dalam ayatnya, ya. Auruban atroba. Jadi para bidadari itu, ikhwah, hurun in tadi itu, mereka itu uruban atroba, yang dadanya menonjol, yang usianya sebaya, wa abkaro, dan dia itu perawan, ya. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Waqi'ah ayat 35 sampai 37. Ya. Ikhwah rahimanallah, perhatikan. Kita ulangi lagi, ya. Yang hurun ain tadi itu, ikhwah, mereka disebut dengan ka'ib. Ka'ib yang dadanya menonjol. Kemudian atrob, yaitu yang sebaya. Ada satu lagi disebutkan, yaitu auruban. Auruban ini bagaimana, ikhwah? Rahimanallah wa iyyakum. Nanti akan kita bahas. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surah Al-Waqi'ah ayat 35 sampai 37.

Anda. Allah Subhanahu wa taala menciptakannya secara langsung. Qurun in tadi, ya. Qurun in tadi. Yang gaib, yang atrab, yang qurun in tadi itu diciptakan Allah secara langsung di surga. Faj'alnahunna abkara. Dan Allah jadikan mereka para wanita yang perawan. Uruban atroba. Mereka itu uruban atroba. Kalau atroba sudah kita bahas, yang sudah kita sebut itu yang sebaya. Apa mana uruban ini nanti akan kita sebutkan. Kaunuhunna abkara yaqdi annahu la yankihna qablahunna ahad. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wanita-wanita ataupun hurun ain yang Allah ciptakan di surga itu disebutkan mereka dalam Al-Qur'an dan surah Al-Waqiah itu abkara, berarti mereka ini memang Allah jaga, di mana wanita-wanita ini, bidadari-bidadari ini belum pernah disentuh siapapun sebelumnya dan belum pernah menikah dengan siapapun sebelumnya. Demikian ikhwah rahimanallahu iyyakum. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rahman ayat 56, lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Wanita-wanita itu, para bidadari atau hurun in tersebut adalah wanita-wanita yang belum pernah disentuh siapapun, baik manusia maupun jin. Ya, dalam surah Ar-Rahman Allah menyebutkan belum ada yang menyentuhnya. Dalam surah Al-Waqiah Allah menjelaskan abkara. Ini dua bahasa yang menunjukkan mereka itu perawan. Ya, perawan, belum pernah menikah. Sekali lagi, dalam surah Ar-Rahman disebutkan dengan kalimat menyentuh. Wanita kalau sudah disentuh berarti dia sudah pernah menikah. Abkar, ya, abkar juga menunjukkan belum pernah menikah. Jadi ini sudah jelas. Yang surah Al-Waqi'ah dijelaskan juga dengan surat Ar-Rahman tadi itu. Kemudian, wa hadha yunfi qawla man qala innal murada bizawjatil lawati yansha'uhunnallaha fil jannah zawjatuhum fid dunya. Ini menunjukkan maksudnya Allah menyebutkan mereka itu adalah para perawan yang belum pernah menikah sebelumnya, yang belum pernah disentuh oleh manusia dan jin sebelumnya. Ini menunjukkan bahwasanya, menunjukkan bantahan terhadap orang-orang yang berpendapat bahwa para bidadari yang dimaksud, hurun ain yang dimaksud adalah istri-istri yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di surga, maksudnya adalah yaitu istri-istri yang tadinya di dunia. Idh yu'iduhunna syababan ba'dal quhulati wal haram, di mana Allah kembalikan mereka menjadi muda yang sebelumnya mereka sudah tua dan renta. Ikhwah, saya ulangi, maksudnya begini nih kalimat ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yaitu uruban faj'alnahunna abkara, Allah jadikan mereka, yaitu Allah ciptakan mereka para wanita yang perawan. Dalam surah Ar-Rahman Allah katakan lam yatmithunna insun qablahum wala jan, di mana hurun ain ini, bidadari ini belum pernah disentuh oleh baik manusia maupun jin. Ya, ayat ini merupakan bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan bahwa para istri-istri yang ada di surga, ya, para bidadari-bidadari yang di surga itu adalah para istri-istri yang pernah di dunia, di mana Allah kembalikan usia mereka, Allah kembalikan mereka menjadi muda setelah sebelumnya mereka tua dan renta. Demikian ikhwah. Kenapa ini merupakan bantahan? Ya, kalau seandainya kita katakan hurun in itu adalah para istri-istri yang di dunia yang menjadi pasangan kembali di surga,
Kalau itu berarti kan mereka sudah pernah tersentuh oleh manusia. Kalau dia berupa jin, berarti mereka pernah disentuh oleh jin. Enggak dikatakan lam yatmisunna insun qablahum wala jan. Dan mereka juga tidak dikatakan faja'alnahunna abkara. Allah jadikan mereka perawan. Kenapa ikhwah? Yang sudah pernah menikah, maka mereka tidak lagi dikatakan perawan. Ya ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Jadi kalimat abkara ini ikhwah, azallahu, wanita yang sudah pernah menikah, wanita yang belum pernah menikah lah dia. Ya. Itu dikatakan perawan. Oleh karena itu, sekali lagi kita ulangi bahwasanya para hurun ain yang dimaksud dalam ayat yang sudah kita bacakan, yaitu para bidadari yang Allah ciptakan di surga. Bukan wanita-wanita yang tadi di dunia, kemudian Allah masukkan ke surga. Sama seperti anak-anak yang menjadi pelayan-pelayan surga. Yang Allah katakan, yatufu alaihim bildanu mukhalladun, idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura. Mereka adalah para pelayan-pelayan yaitu berupa anak-anak yang mereka itu kekal, tidak akan menjadi tua. Kalau idza ra'aitahum, kalau kamu lihat mereka, hasibtahum lu'lu'an manthura, kalau kamu perhatikan mereka, mereka bagikan mutiara yang bertaburan. Jadi dua orang ini, dua jenis ini, baik anak-anak yang sebagai pelayan maupun para bidadari yang nanti menjadi pasangan juga bagi seorang mukmin yang di surga, dua-dua ini adalah yang memang Allah ciptakan di surga. Anak-anak tadi bukan anak-anak yang meninggal sebelum balik kemudian Allah masukkan di surga. Yang wanita tadi bukan wanita-wanita di dunia yang masuk ke surga. Bukan, ini yang lain. Artinya ikhwah, anak-anak yang di dunia yang meninggal sebelum balik, mereka masuk surga, tapi mereka nanti akan berusia dewasa sama seperti yang lain. Demikian juga para istri-istri yang mereka di dunia, kemudian Allah gabungkan bersama suami-suaminya di surga. Ya, seperti yang kita bahas, itulah, dia adalah di untuk suami yang terakhir. Ya. Wanita tersebut itu bersama suaminya yang terakhir, ikhwah, ini adalah wanita-wanita yang memang dari wanita dunia dan mereka itu tidak dikatakan sebelum disentuh oleh manusia dan jin. Mereka sudah pernah disentuh, tapi mereka Allah istimewakan dengan rahmatnya, ya, dimasukkan ke surga bersama suami-suaminya. Allahu a'lam bishawab. Baik, kemudian wa hadzal ma'na sahih. Inilah arti yang sahih. Maksudnya bahwasanya hurun 'ain itu memang Allah ciptakan di surga, bukan wanita yang datang dari dunia. Allahu yudkhilul mu'minatil jannah fi sinni syabab. Karena Allah Subhanahu wa taala memasukkan para mukminah, wanita-wanita mukmin ke surga fi sinni syabab, yaitu dengan usia yang muda. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kita sudah pernah membahas, ya. Kita sudah pernah membahas masalah ini, di mana sifat ataupun hai'ah orang yang masuk surga itu ikhwah, yaitu sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah pernah kita bahas, ya. Kita bahas ketika judulnya itu sifatu ahlil jannah wa na'imihim fiha, yaitu sifat kriteria, sifat penduduk surga dan nikmat surga. Di situ disebutkan, ya, dari Mu'ad bin Jabal anni rasul an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qol yadkhulu ahlul jannati jardan mardan, bahwasanya penduduk surga itu masuk ke surga jardan mardan. Jardan ini ikhwah, la sya'raf fil jasad, tidak ada bulu dalam jasadnya. Ya, kalau kita kan ada bulu ketiak lah, ada bulu kemaluan lah, ada bulu apalah, bulu hidung lah, ada macam bulu, ya. Mardan, la sya'raf fil wajh, tidak juga ada bulu di wajah. Ya, tidak ada jenggot, tidak ada jambang. Bersih. Ya, surga itu bersih wajahnya. Tidak ada yang tumbuh bulu. Tidak ada bulu-bulu yang bulu kaki, tidak ada semua. Itu disebut dengan jardan mardan. Kemudian ka'annahum makhulun. Mereka seperti usia makhul. Makhul itu antara 30 ke 40.
Abna'u salatu wasalasin, yang usia mereka 33 tahun. Jadi ikhwah ya. Jadi sekali lagi di sini ikhwah rahimallahu iyyakum, Allah yang memasukkan penduduk dunia ke surga kelak, baik anak-anak, orang remaja, dewasa, orang tua, semuanya nanti akan masuk ke dalam surga dalam usia yang dewasa yang sama, yaitu sekitar 33 tahun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka itu jardan mardan, tidak ada bulu-bulu lagi di badannya. Ya, tidak ada bulu, bukan karena rambut. Rambut tak ada, ya. Tidak ada lagi bulu-bulu di badannya. Makanya ikhwah, ini bantahan bahwasanya wildan yang disebutkan tadi sebagai pelayan surga bukan anak-anak yang di dunia, yang masuk surga. Demikian juga hurun ain yang kita sebutkan tadi, itu bukan wanita yang pernah di dunia. Itulah ikhwah rahimanillahu wa iyyakum. Karena wanita ini nanti masuk ke surga usianya 33. Kita ulangi, fallahu yudkhilul mu'minatil jannata fi sinni syabab. Allah itu memasukkan kaum orang wanita-wanita mukminah ke dalam surga, fi sinni syabab, pada usia yang sangat muda. Walakinnahum lasna hurun 'ain. Hurul 'ain allawati yansha'uhunna Allah insya'a. Tapi mereka itu bukan hurun 'ain yang sedang kita bahas, ya. Yang Allah ciptakan langsung di dalam surga. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Baik. Wal muradu bil 'urub, yang dimaksud dengan 'urub. Tadi ada ayat yang kita baca, 'uruban inna ansya'nahunna insya'a. Allah ciptakan mereka langsung, hurun 'ain, Allah ciptakan langsung di surga. Faja'alnahunna abkara, Allah jadikan dia para wanita-wanita yang perawan, maksudnya belum pernah menikah sebelumnya, baik dengan jin maupun dengan manusia. Faja'alnahunna abkara uruban atroba. Kalau atroba kita artikan sebaya, uruban ini apa artinya ikhwah? Uruban atroba, uruban adalah al-ghanazat, al-ghanazatul mutahabbibatu li azwajihinna, yaitu wanita-wanita yang menarik dan mencintai suami-suami mereka. Itulah makna daripada urub, ya. Wanita-wanita yang mencintai suaminya, wanita yang cantik jelita yang hanya mencintai suami-suaminya saja. Itu dikatakan urub. Jadi kalau kita artikan kembalikan ke ayat tadi, inna ansya'nahunna insya'a, Allah ciptakan mereka, itu hurun 'ain tadi, Allah ciptakan mereka langsung dalam surga, faja'alnahunna abkara, mereka itu adalah para perawan-perawan, bukan perempuan yang pernah menikah sebelumnya, ya. Kemudian uruban atroba, mereka itulah wanita-wanita urub, wanita-wanita yang sangat cantik jelita dan hanya mencintai suaminya saja, atroba yang usianya sebaya. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum, kita lanjutkan ya bacanya. Wa qad haddatsana al-Qur'anu fi jamalin nisa'il jannati. Fi jamalin nisa'il jannati. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menceritakan kepada kita bagaimana jelitanya wanita-wanita surga. Faqal, Allah berfirman dalam surah Al-Waqi'ah ayat 22-23. Wahurun in ka'amthalil lu'lu'il maknun. Mereka adalah hurun in. Ingat, hurun in sudah kita bahas. Ya, ka'amthalil lu'lu'il maknun. Mereka itu bagaikan lu'lu'. Lu'lu' itu mutiara. Ya, kita tahu lu'lu' itu mutiara. Maknun, yang terjaga. Mutiara yang terjaga. Ikhwah, kita tahu bahwasanya ya, salah satu batu mulia yang ada di dunia ini di antaranya adalah mutiara. Kita tahu bahwasanya mutiara itu berasal dari sebangsa apa ya? Kerang ya, sebangsa kerang, di mana kerang ini ketika dia terjadi reaksi perlawanan, mungkin ada sesuatu yang mengganggu dia, maka itu akan memproduksi berupa mutiara. Itu ikhwah. Hanya memang mutiaranya ada dua jenisnya, ada mutiara yang dia tuh bulat-bulat, ada yang apa namanya enggak beraturan bentuknya. Ini biasanya mutiara yang enggak beraturan bentuknya ini biasanya mutiara dari kerang-kerang yang memang tidak dibudidayakan. Dia yang liar.
Demikian ikhwah. Tapi apapun dia, apakah dia berbentuk bulat, ataukah dia berbentuk gepeng, atau bentuk segi empat dan lain-lainnya, atau bentuk beraturan, tetap dia mutiara, yaitu batu mulia. Di sini ikhwah, rahimanallah wa iyyakum, ta'amsalil lu'lu'il maktun. Allah katakan, ya, Allah katakan hurun ini tadi, hurun ain, kemudian Allah sebutkan dengan kawaid, Allah sebutkan dengan urub, Allah sebutkan dengan atrob, ya, sudah hur, hur, ain, urub, urub, kemudian kawaid, ka'ib, kemudian atrob, dah lima ini disebutkan. Disebutkan lagi ikhwah, ka'amthalil lu'lu'il maknun, mereka itu bagaikan mutiara. Ya, kita lihat mutiara bagaimana indahnya, sangat luar biasa, mengkilat, bersinar, ya. Dan al-maknun yang terpelihara, ikhwah yang dijaga, ya, yang dijaga. Ikhwah, mutiara, seindah apapun mutiara, kalau dia sudah berdebu, hilang keindahannya. Keindahannya akan tertutupi oleh debu. Apalagi kalau dia terjatuh ke dalam lumpur, maka keindahan mutiara itu akan hilang, tertutupi oleh lumpur. Tapi mutiara surga, dan dia merupakan hurun ain tadi itu, dia adalah mutiara yang terjaga. Kita lihat bagaimana mutiara terjaga ini pasti akan di, kalau mutiara itu sudah berbentuk kalung, pastilah yang punya akan diletakkan di tempat yang khusus, kemudian dibersihkan dari debu, kemudian bahasa kita dilap, sehingga dia sinarnya tetap menyala, ikhwah, tetap mengkilap. Itulah hurun ain, ya, itulah hurun ain yang Allah katakan ka'amthalil lu'lu'il maknun, mereka itu bagaikan mutiara yang tersebar, ya, yang bagaikan mutiara yang terjaga, ya, terjaga, tidak ada satupun debu yang menutupi mengkilapnya mutiara ini. Itu ikhwah rahimanallah wa iyyakum, lu'lu'il maknun, yaitu mutiara yang terjaga ketat. Wal murad bil maknuni al makhfiyyu al muson, al makhfiyyu itu yang dirahasiakan, al muson dan dijaga ketat. Bayangkan ikhwah, ada yang enggak rahasia, Allah bisa melihat, apa namanya, orang-orang bisa melihat, tapi dijaga ketat, memang dipamer-pamerkan, ya, diperlihatkan keindahan mutiara. Ya, seperti kalau ada kalung ataupun perhiasan kaum wanita yang dipajang-pajangkan sebagai pameran, ikhwah, walaupun dia berada dalam sebuah steling kaca yang sangat ketat, mungkin karena dia terlalu mahal harganya, atau dia sangat langka, maka digunakanlah berbagai macam pengaman-pengaman, tapi dia tetap bisa terlihat. Orang bisa menikmati keindahannya. Tapi untuk lu'lu ini, untuk bidadari ini, tidak bisa semua orang menikmati untuk melihatnya. Tidak, ya. Jangankan untuk melihatnya, ikhwah. Keindahannya itu terjaga. Makhfiyun, makhfiyun terjaga. Dirahasiakan, tersembunyi. Enggak semua orang bisa menikmati keindahannya. Ya, seperti yang kita katakan tadi, kalau mutiara-mutiara, kalung-kalung ataupun batu-batu mulia dipajang-pajangkan, walaupun dia memang terpelihara, tapi semua orang bisa menikmati keindahannya, tapi tidak dengan hurun ain. Hurun ain yang bisa menikmati keindahannya hanya para suami-suaminya saja. Dia terjaga, dia rahasia, tidak semua orang bisa memandang keindahannya. Tidak semua orang bisa menikmati kecantikannya. Demikian ikhwah. Terjaga, terahasia, tersembunyi, dan dia dijaga ketat. Ya, dijaga ketat dirawat dengan sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ini ikhwah, luar biasa ketatnya, ya, untuk hurun ain ini, ya. Untuk hurun, kalau di dunia kan ikhwah, biasanya kalau ada seorang yang indah, cantik lah ikhwah, ada keinginan untuk memperlihatkan, ya. Kalau dia merasa kulitnya mulus, dia ingin memperlihatkan kulitnya terhadap orang lain bahwasanya dia memiliki kulit yang mulus. Tidak halnya seperti itu ikhwah. Hurun ain, terhasia, tersembunyi, terawat, dan dijaga ketat. Luar biasa ikhwah. Kemudian alladzi lam yataghayyar safa'u launiha da'u syams, di mana
lu'lu'u ini, mutiara ini takkan berubah kemurniannya, keindahannya, kebersihannya. Ya, dan keindahan, kecerahan kecerahan warnanya da'usyams, akibat sinar matahari. Itu ikhwah. Ya, kalau ikhwah, kalaulah kita katakan wanita-wanita sekarang lah misalnya, ya kan? Mereka kan tidak ingin terkena sinar matahari. Kenapa? Kalau wanita sekarang terkena sinar matahari, ada apa namanya, cahaya UV katanya, itu akan membuat kulitnya menjadi kusam, akan membuat kulitnya akan menjadi hitam, atau minimal brown lah begitu ikhwah. Sehingga mereka tidak berani terpapar matahari, demikian ikhwah. Ya, adapun hurun ain ikhwah, adapun hurun ain ini, ya, hurun ain ini, walaupun mereka tetap terterpa sinar matahari, seandainya terterpa sinar matahari, namun warnanya tetap mengkilap, tetap cerah, tak berubah. Itulah dia. Ya, itu yang warna daripada hurun ain tadi itu, keindahan warnanya. Kemudian, la abasal aidi, tidak pernah dipegang dengan siapapun oleh jamahan-jamahan nakal. Enggak ada. Hurun ain ini tidak pernah dijamah oleh, tak pernah disentuh oleh tangan-tangan nakal. Jangankan dia pernah menikah, pernah disentuh dengan artian bukan perawan, ya, disentuh, dipegang oleh tangan siapapun belum pernah. Qur bil yaqut wal marjan. Dan Allah Subhanahu wa Taala menyerupai wanita ini bagian yaqut wal marjan. Allah, yang tadi sudah diserupakan dengan lu'lu', kali ini kan yakut dan marjan. Kita lihat lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surah Ar-Rahman ayat 56 sampai 58. Allah berfirman,

fihinna, di dalam surga ini ikhwah, ya, qasiratut taf, ada wanita-wanita yang membatasi pandangannya. Lam yatmihunna insun qablahum wala jan, yang sebelumnya tak pernah disentuh oleh baik jin maupun manusia. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, nikmat mana lagi yang kalian dustai? Kita lihat lagi. كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ, mereka bagaikan yakut dan marjan. Yakut dan marjan, ikhwah, lu'lu', yakut, marjan, ini merupakan batu yang menjadi perhiasan yang sangat mahal. Ya. Kita lihat ikhwah. Apa yang dikatakan yakut dan marjan ini? Al-yakut wal marjan, yakut dan marjan adalah hajarani karimani fiha jamal. Yaitu dua batu mulia yang sangat indah. Walahuma mandarun husnin badi', dan sangat indah jika dipandang mata. Waqad wasafa al-hur al-ain, Allah Subhanahu wa taala mensifati, menceritakan tentang hurun ain, qasiratut taf, di mana mereka itu membatasi pandangan.

kesetiaan dia, ya. Jangankan pergaulannya, pandangannya pun tak pernah ditujukan kepada laki-laki lain selain suaminya saja. Ikhwah, ini menunjukkan bagaimana akhlak mereka, ya. Walam yatmah anzaruhunna li ghairi azwajihinna, matanya tak pernah memandang ke laki-laki yang lain selain suaminya. Waqad syahidallahu li huril jannah bil husnil jamal, sesungguhnya Allah telah memberikan persaksian tentang hurul jannah, bidadari ini, dengan keindahan yang sangat luar biasa. Ikhwah, perhatikan. Ada tiga batu yang disebut dalam ayat ini yang merupakan perumpamaan hurun ain. Pertama, Allah sebutkan lu'lu', yaitu batu mutiara. Dan kita ketahui bahwasanya ini dikenal dari keluar dari laut, ya. Dari laut, yaitu kerang kepah lah kita katakan, kerang, jenis kerang, di dalamnya itu ada batu-batu mutiara. Kemudian Allah juga menyebutkan ka'annahunna al-yaqut wal marjan. Yakut ini, ikhwah rahimallahu wa iyyakum, boleh kita sebut yakut ini bahasanya safir lah, batu safir atau batu rubi, di mana batu yakut ini, ikhwah, itu bisa berwarna-warni. Makanya ada kalau batu-batu mulia yang muncul, yang terpendam di bumi, itu ada yang warna merah, rubi kan biasanya merah, ikhwah. Ada yang abu-abu, terkadang ada yang hijau, terkadang ada yang biru langit, ya. Itu semua dikatakan yakut, ya. Batu mulia yang berasal dari tanah, ya, dari bumi, ya. Itu yang disebut dengan yakut. Marjan, ikhwah, yaitu bebatuan indah yang berasal dari laut. Makanya, ikhwah, antara lu'lu' dan marjan, yakut dan marjan, lu'lu' dan marjan ini, ikhwah, ini batu mulia yang keluarnya, yang dikeluarkan dari laut. Makanya dalam surah Ar-Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, ya, yakhruju minhuma lu'lu' wal marjan. Allah mengeluarkan dari luar laut ini, yaitu lu'lu', batu lu'lu' dan marjan. Jadi lu'lu' dan marjan itu berasal dari laut. Ya, lu'lu' sudah kita sebutkan tadi, yaitu batu mutiara berasal dari kerang, jenis kerang. Adapun marjan, ikhwah, marjan itu batu-batu mulia yang lain yang keluar dari laut. Ini juga warnanya ada yang merah, ada yang biru, ya. Bisa kita katakan karang laut lah, ikhwah. Makanya mungkin para pemirsa pernah lihat karang, batu karang yang di laut. Ah, itu juga termasuk dalam kategori marjan. Ya, termasuk dalam kategori marjan. Makanya itu juga dulu itu dijadikan sebagai dirangkai menjadi batu kalung, ya. Dirangkai jadi kalung seorang wanita, perhiasan wanita. Namun ada jenis yang marjan yang lebih mahal, itu warnanya warna merah, dia bentuknya seperti ranting-ranting begitu, ya, bukan seperti mutiara yang bentuknya bulat-bulat. Intinya adalah lu'lu dan marjan itu batu mulia berasal dari laut. Kalau lu'lu dia berasal dari kerang. Kalau marjan itu berasal dari batu-batuan laut. Demikian, batu mulia berasal dari laut. Beda halnya dengan yakut. Yakut ini adalah batu mulia berasal dari tanah, berasal dari tambang, ditambang di ikhwah. Ya, itu yakut, ya, yakut. Dan itu beda dengan intan dan permata. Itu beda lagi, ikhwah. Kalau intan ini, ikhwah, intan ini mutiara yang belum diolah. Adapun kalau dia sudah diolah jadi berlian. Ini yang benda bumi yang paling keras itu intan. Itu, ikhwah, itu beda lagi. Ah, yang disebutkan, ikhwah rahimahullah, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan permisalan bidadari dengan berbagai macam batu-batu mulia. Mutiara dikenal dengan keindahan pancaran cahayanya. Yakut dan marjan ini dikenal dengan keindahan dengan warna-warninya. Demikian, ikhwah, ya. Jadi itulah hurun ain. Jadi bukan hanya fisiknya bercahaya, tapi warna-warninya juga sangat sangat mengesankan. Baik, kita baca lagi yang lain, ikhwah. Waqad syahidallahu

0: Hurul jannati bihusnil wal jamal. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan persaksian, menjelaskan kepada kita tentang bagaimana keindahan dan kecantikan Hurun Ain. Hasbuka annallaha syahida bihadza liyakuna qad balagha ghayatal husni wal jamal. Sesungguhnya persaksian Allah ini saja sudah cukup sebagai saksi, sebagai bukti bagaimana keindahan, kecantikan, ya, keindahan kecantikan Hurun Ain bidadari yang sangat luar biasa, yang tidak terbayangkan. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, fihinna khairatun hisan. Di surga itu ada khairatun hisan, yaitu para bidadari yang khairat wal hisan. Ikhwah, khairat ini ikhwah, wanita-wanita yang baik secara batin. Ya, dia adalah wanita yang solehah, ya. Wanita-wanita yang solehah, wanita-wanita yang baik. Adapun hisan, yaitu yang zohirnya. Fisiknya sangat cantik jelita, akhlaknya juga masa sangat luar biasa. Jadi keindahan itu bukan hanya keindahan pancaran dari fisiknya, tapi juga inner beauty-nya juga terpancar dengan kesolehahannya. Luar biasa, ikhwah. Allah memberikan gambaran kepada kita tentang Hurun Ain ini. Kabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang engkau, nikmat Allah mana lagi yang engkau dustai? Hurun maqsuratun fil khiyam, yaitu wanita-wanita yang maqsuratun fil khiyam, mereka hanya berada dalam rumah-rumah mereka. Khiyam ini kemah, ya. Kita ibaratkan dia adalah rumah-rumah mereka. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Dalam beberapa ayat ini saja Allah telah memberikan gambaran kepada kita tentang gambaran tentang Hurun Ain. Ingat, pertama hur, dia adalah wanita yang memiliki mata yang sangat indah. Hurun Ain, mata yang sangat indah lah kita katakan sudah. Ain tadi itu mata yang lebar, ya, indah. Hurun Ain, dua sifat itu menunjukkan mata yang sangat indah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kawaib. Kawaib itu yang dadanya menonjol. Kemudian Allah menyebutkan yaitu dengan sebutan apa tadi? Urub adalah seorang wanita yang sangat mencintai suaminya. Ya, sangat mencintai suami, Mak. Kemudian atrob yang usianya sebaya. Kemudian Allah juga menyebutkan tentang Hurun Ain ini adalah mereka itu bagaikan lu' yang menunjukkan lu' maknun, artinya dari fisiknya terpancar cahaya yang sangat mengesankan, bersinar. Bukan sembarang lu', tapi yang terjaga dan yang terahasia. Betul-betul terjaga. Yang tidak dinikmati oleh semua orang. Yang menikmati kecantikan dia hanyalah suami-suaminya saja. Kemudian Allah sebutkan dengan Yakut dan Marjan. Yakut dan Marjan ini adalah dua batu mulia, tapi yang satu dari tanah, yang satu dari laut. Hanya saja mereka memiliki kesamaan, yaitu warna-warninya berwarna-warni. Beda dengan lu'lu'. Kalau lu'lu' itu hanya satu warna. Adapun Yakut dan Marjan memiliki berbagai macam warna. Ada yang merah, ada yang biru, dan seterusnya. Menunjukkan ikhwah, selain pancaran cahaya yang sangat luar biasa, artinya yang sangat indah, mereka juga menambah keindahan warna-warni mereka. Ya, warna-warni mereka, apa kulitnya yang warna-warni? Allahu a'lam bishawab. Ya, bisa jadi pakaian yang mereka pakai itu berwarna-warni. Fisiknya indah, pakaian dipakai itu warna-warni. Jadi ka'annahunnal yaqut wal marjan. Kemudian, apalagi ditambah lagi, yaitu mereka itu adalah wanita-wanita yang khairatun hisan, yang sangat solehah. Hisan itu keindahan fisik, ini sudah dibahas ya sebelumnya, yang kita sebutkan ya hur, ain, atrab, urub, kemudian kawaib, ini kan semua fisik. Lu, kemudian yakut, marjan, ini fisik. Kemudian di sini ada tambahan khairatun hisan, yang mereka wanita yang solehah, insyaallah. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Jangankan butuh fisik-fisik ikhwah. Wanita yang solehah saja itu sudah cukup membuat dia menjadi indah. Makanya Allah mengatakan, yaitu ad-dunya mata, dunia itu merupakan perhiasan. Wa khairul mata imra'atun solehah. Sebaik-baik yang namanya perhiasan adalah wanita yang solehah. Wanita yang solehah sudah cukup dia menjadi indah di mata suaminya. Walaupun mungkin fisiknya biasa-biasa saja. Tapi ikhwah, untuk wanita surga bidadari surga, indah inner beauty-nya memancar, terpancar dalam fisiknya, apa outer apa namanya, ya dari pancaran fisik juga indah, semua indah, batin indah, zahiri indah. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Satu lagi sifatnya apa itu ikhwah? Dia tak memandang kecuali hanya kepada suami-suaminya saja. Kemudian mereka hanya berada dalam rumahnya. Tidak asik kemana-mana, keluar-keluar, enggak. Mereka betah dalam rumahnya. Itu ikhwah, luar biasa. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan yang namanya hurun 'ain. Baik, nanti kita lanjutkan lagi karena waktu kita sepertinya sudah sampai pada penghujung. Nanti kita lanjutkan lagi. Apakah ada lagi sifat-sifat ataupun bentuk-bentuk yang Allah Subhanahu wa taala atau mungkin Rasulullah SAW sebutkan kepada kita tentang hurun 'ain ini? Insyaallah akan kita bahas, kita lanjutkan di Senin pagi yang akan datang insyaallah taala. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum, aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa muslimin innahu huwal ghafur rahim. Naam.
1: Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan tema bidadari surga. Naam ikhwati Islam wa jazakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Baik, untuk pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat yang sudah masuk di kesempatan ini. Baik, dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, jika seorang suami dipasangkan dengan bidadari-bidadari surga, lantas istri kita yang saat di dunia, apakah statusnya setara seperti bidadari surga di hadapan suaminya? Jazakallahu khairan Ustadz.
0: Wa'azallahu iyyakum. Mengenai wanita-wanita dunia yang masuk ke surga, Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwasanya mereka akan menjadi pasangan suaminya yang terakhir. Kalau seandainya dia memiliki beberapa suami. Artinya bukan sekali pasang suaminya ya. Mungkin yang satu menikah, cerai, atau meninggal, kemudian yang menikah lagi. Maka dia akan menjadi suaminya yang terakhir. Maka pasangan dia nanti, Allah akan pasangkan dia dengan suami yang terakhir. Walaupun ada dua pendapat. Ya. Satu seperti Hasan Al-Basri mengatakan, maka dia boleh memilih, atau ya, pendapat Syekh Islam Ibnu Taimiyah mengatakan dia pilih mana yang paling bagus akhlaknya. Intinya yang paling banyak pendapat yaitu karena memang ada hadis yang marfu, ya, yang marfu yang bisa dijadikan sebagai dasar bahwasanya wanita menjadi pasangan suaminya yang terakhir. Mana suami yang terakhir itulah akan menjadi pasangan dia nanti di surga jika kedua-duanya masuk surga. Baik, apakah statusnya sama dengan para bidadari-bidadari yang Allah ciptakan di surga? Allahu a'lam bisawab. Yang jelas ya, yang disebutkan di sini adalah bahwa mereka itu akan menjadi pasangan-pasangan. Bidadari yang memang Allah ciptakan di surga akan menjadi istri bagi suaminya. Adapun bidadari yang berasal dari apa namanya, dari dunia, dia juga akan jadi pasangan suaminya. Ya, mereka berpoligami, ya, berpoligami. Karena minimal laki-laki minimal memiliki dua istri di surga. Itu minimal. Ya, itu minimal. Baik, apakah statusnya sama? Allah alam bisawab. Zahirnya ya sama. Ya, zahirnya sama. Tidak dikatakan ini istri sementara yang Allah ciptakan di surga menjadi selir. Enggak begitu ikhwah. Ya, karena itu perlu dalil. Kalau seandainya memang ada perbedaan status, misalnya karena ini para istri ini sudah berjuang di dunia, maka di akhirat nanti ketika dia dipasangkan Allah dengan suaminya, dia memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan para bidadari yang Allah ciptakan di dunia yang belum pernah berjuang semasa di dunia. Untuk berita seperti ini, ada tambahan berita seperti ini ikhwah, kita perlu dalil, ya, kita perlu dalil untuk menetapkan hal itu. Kalau tidak ada dalil, maka kita katakan zahirnya, statusnya sama antara suami dan istri. Itu dia. Statusnya sama antar istri. Sebagaimana dalam Islam, istri pertama dan istri kedua sama statusnya. Ya, tidak ada perbedaan status. Sama-sama seperti istri, dengan yang lainnya. Kalau meninggal suaminya, mereka dapat 1/8, dan nanti 1/8 nanti dibagi 2 kalau si suami punya anak. Dan dengan ikhwah. Jadi sekali lagi Allahu a'lam bishawab, kalau kita menyatakan ada perbedaan status, maka harus ada dalil tambahan yang menyatakan hal ini. Karena ketika kita berbicara tentang masalah surga, neraka, dan ilmu gaib yang lainnya, kita tidak berbicara kecuali yang ada dasarnya dari Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Naam, Allahu a'lam bishawab.
1: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum ustaz atas jawaban yang disampaikan, semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat kembali dari seorang akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ustaz. Ustaz, apakah wanita di dunia saat memasuki surga akan seindah bidadari atau masih cantik bidadari? Dan apakah mereka, para bidadari, akan menguasai suami-suami para wanita di dunia? Mohon penjelasannya ustaz, jazakallahu khairan.
0: Masya Allah, ini pertanyaannya sangat menghunjam ini. Baik, wajar kalau pertanyaan seperti ini, karena wanita yang bertanya sekarang ini, dia memakai hati mereka semasa di dunia. Ikhwah, ingat, sebagaimana yang sudah kita kaji bahwasanya Allah mengatakan, wa naza'na ma fi qulubin min ghillin, dan kami cabut dari hati para penduduk surga semuanya, min ghillin, semua rasa dengki, iri, dendam, apa namanya, marah, benci, Allah hapuskan semua dalam hati para penduduk surga. Jadi apakah para bidadari ini nanti akan menguasai, ya, menguasai, tidak ada penjelasan akan menguasai. Karena laki-laki merupakan penguasa di situ. Dia pemimpin bagi para istri-istrinya. Adapun kalimat dia akan menguasai, itu kan ikhwah, sebagian wanita-wanita dunia bisa menguasai suaminya, ya. Kalau suaminya agak-agak lemah, dicengkeramlah oleh istrinya yang dahsyat itu ikhwah, ya. Jadi pengaruh istrinya, jadi dikendalikan oleh istrinya. Karena Rasul kan katakan, "Ma ra'aitu kun mar maraitu min ihda maraitu min naqsiddin wal aqli adhabal lubbi rajulin hazimin min ihdakunna." Aku tidak melihat ada orang yang lemah akalnya, lemah agamanya, kurang akalnya, tapi dia bisa mempengaruhi laki-laki yang sangat hebat, ya. Min ihdakunna, dari kalian semua. Memang kalian lemah, tapi kalian bisa merubah pemikiran seorang suami yang sangat prinsip. Itu di dunia, ya. Kondisi kita di dunia. Di akhirat nanti tidak seperti itu. Wanita-wanita taat-taat, tidak ada yang namanya kecemburuan antara wanita satu dengan yang lain. Tidak ada persaingan itu. Kalau seorang, ini berita dari yang para praktisi lah, ikhwah, yang sudah berpoligami, ada yang persaingan penampilan, persaingan menunjukkan servis, itu di dunia para umahat, ya, tidak di akhirat. Di akhirat semua legowo, semua aman, semua saling mencintai, tidak ada dendam, tidak ada iri, tidak ada kecurigaan, tidak ada dusta di antara mereka, ya, demikian ikhwah. Loh, gimana Ustaz? Ah, nantilah kita masuk surga aja dulu, ya, kita masuk surga aja dulu, nanti ibu akan rasakan bagaimana kondisi surga nanti. Ya, jadi tidak ada yang menguasai, tidak ada yang lebih mendominasi, tidak ada apapun. Yang ada hanya kecintaan dan kasih sayang. Demikianlah para ikhwah fiddin, rahimanallahu wa iyyakum. Semoga sedikit yang kita bahas bermanfaat untuk menambah wawasan kita terhadap apa itu surga, apa itu bidadari, ya. Dan tentunya tujuan kita agar semakin membuat semakin cintanya kita terhadap Allah, semakin kuatnya keimanan kita terhadap hari akhirat. Dengan kuatnya iman kita terhadap akhirat akan mempengaruhi kita, semakin kuatnya kita beramal soleh. Dan semakin dekatnya, semakin menginginkan surganya Allah Subhanahu wa taala dengan pendekatan beramal soleh. Demikian ikhwah, lebih dan kurang mohon maaf, aku qul hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Ikhwatal Islam, rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah untuk kajian ilmiah kitab Al-Jannatu wa Nar bersama Ustaz Ali Nur Hafidhullah Ta'ala, yang menjelaskan tentang penduduk surga, di mana salah satunya adalah bidadari-bidadari surga yang Allah ciptakan untuk penduduk-penduduknya, di mana keindahan disebutkan dan jumlahnya juga disebutkan. Semoga menjadi motivasi bagi kita semuanya untuk senantiasa dapat mengerjakan amalan-amalan ketaatan, senantiasa bersungguh-sungguh untuk memahami tauhid, khususnya dalam rangka kita berubudiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala upaya dan usaha kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan masukkan kita dalam jannahnya. Allahumma amin. Terima kasih atas kebersamaan Anda semuanya dari awal hingga akhir pelajaran ini. Kita lanjutkan untuk menyimak beberapa jeda yang berikut ini.
0: Terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah Subhanahu wa taala semata.
4: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين.
5: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya.
6: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
0: Masalah hati orang menerima atau tidak itu adalah Allah Subhanahu wa taala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu.
6: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
7: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau petunjuk. Aku mohon kepada Engkau ketakwaan. Aku mohon kepada Engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada Engkau, ya Allah, akan kecukupan.
6: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah engkau mempertahankannya?
8: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, tapi harus dipegang karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
9: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
10: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
11: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
12: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
13: khususnya pada sholat isya dan subuh.
12: Sangat berat sekali.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan.
1: Antum mau jadi perempuan.
0: Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid.
1: Laki-laki wajib ke masjid.
0: Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak?
1: Malu enggak?
0: Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.

0: demi angin yang menerbangkan debu dengan sekuat-kuatnya, dan awan yang mengandung hujan, dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah, dan malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan.
1: Innama tu'aduna lasadiq, wa innad-dina lawaqi'.
0: Sesungguhnya, apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar. Dan sesungguhnya hari pembalasan pasti terjadi.

terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta, yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan lagi lalai. Mereka bertanya, bilakah hari pembalasan itu? Hari pembalasan itu ialah pada hari ketika mereka diazab di atas api neraka. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah azabmu itu. Inilah azab yang dahulu kamu minta supaya disegerakan.

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan di mata air, sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah.

Dan pada harta-harta mereka, ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Dan di bumi itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tiada memperhatikan?

Dan di langit terdapat sebab-sebab rizkimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan.

Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman. Ibrahim menjawab, salamun. Kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal.

Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar. Lalu dihidangkan kepada mereka. Ibrahim berkata, "Silakan kamu makan." Tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu, Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu takut." Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, Ishak.

Kemudian istrinya datang memekik tercengang, lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata, "Aku adalah seorang perempuan tua yang mandul." Mereka berkata, "Demikianlah Tuhanmu menfirmankan. Sesungguhnya Dialah yang Maha Bijaksana, lagi Maha Mengetahui."

Ibrahim bertanya, "Apakah urusanmu, hai para utusan?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, kaum Lut, agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang keras, yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas. Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Lut itu. Dan kami tidak mendapati di negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berserah diri. Dan kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada siksa yang pedih."

dan juga pada Musa, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Firaun dengan membawa mukjizat yang nyata. Maka dia, Firaun, berpaling dari iman bersama tentaranya dan berkata, "Dia adalah seorang tukang sihir atau seorang gila." Maka kami siksa dia dan tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut, sedang dia melakukan pekerjaan yang tercela.

0: Dan juga pada kisah Ad, ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan. Angin itu tidak membiarkan sesuatu pun yang dilandanya, melainkan dijadikannya seperti serbuk.
1: وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينَ فَعَتَوْا عَنْ

Dan pada kisah kaum Tsamud, ketika dikatakan kepada mereka, bersenang-senanglah kamu sampai suatu waktu. Maka mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Lalu mereka disambar petir sedang mereka melihatnya. Maka mereka sekali-kali tidak dapat bangun dan tidak pula mendapat pertolongan. Dan kami membinasakan kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik.

Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Dan bumi itu kami hamparkan, maka sebaik-baik yang menghamparkan adalah kami.

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. Maka segeralah kembali kepada mentaati Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. Dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu.

Demikianlah, tidak seorang rasul pun yang datang ke orang-orang yang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan, ia adalah seorang tukang sihir atau orang gila. Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Maka berpalinglah kamu dari mereka, dan kamu sekali-kali tidak tercela. Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah, Dialah Maha Pemberi Rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh.

0: Maka sesungguhnya untuk orang-orang zalim ada bagian siksa seperti bagian teman-teman mereka dahulu. Maka janganlah mereka meminta kepadaku menyegerakannya. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang kafir pada hari yang diancamkan kepada mereka.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'an. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita insyaAllah akan mengambil faedah sebuah ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang menggambarkan tentang kepribadian seorang muslim, kepribadian seorang yang mereka berhias dengan dinul Islam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di antaranya dalam sebuah ayat yang mulia, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'ithni rabbiha. Tidakkah Anda perhatikan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah membuat permisalan tentang kalimat thayyibah? Kalimat thayyibah ini kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, kalimatul iman. Kemudian Allah contohkan atau Allah permisalkan dengan kasyajaratin thayyibah, seperti syajarah atau pohon yang thayyibah, ini pohon yang baik. Bagaimana pohon yang baik itu? Allah katakan asluha thabitun, akarnya kuat, akarnya thabit, wa farwaha fis sama, batang percabangannya menjulang tinggi, tu'ti kulaha kullahinin bi'ithni rabbiha, dan dia selalu membuahkan pada setiap waktu dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ayat Allah yang mulia ini diantara gambaran bagaimana gambaran seorang muslim yang seutuhnya, yang tumbuh dari akidah yang sahiha, yang tumbuh dari iman yang sahih, yang Allah katakan dengan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah, kalimat akidah, kalimat la ilaha illallah, kalimatul iman, kalimat yang menancap di hati seorang. Kemudian iman itu memiliki batang percabangan, yaitu menumbuhkan segala macam amal-amal yang terangkat naik menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ilaihi yas'atu al-kalimu tayyib wal-amal salih, menuju Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu kalimat-kalimat yang baik. Kalimat-kalimat yang baik adalah semua kalimat yang merupakan bentuk taqarrub ilallah, kalimat yang merupakan bentuk pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qira'atul Quran kalimatut thayyibah, dakwah kalimatut thayyibah, amar ma'ruf nahi munkar kalimatut thayyibah, dan semua perkataan baik merupakan bagian perintah Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu waqulu linnasi husna, dan ucapan untuk manusia, ucapan-ucapan yang baik. Ini adalah amal seorang muslim di antara ucapan yang baik yang terangkat menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Wal amalu salih, dan amal-amal salih. Amal salih, semua gerakan amal yang merupakan amal ubudiyah dan amal ketaatan dan amal kebaikan yang kita ikhlaskan kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah amal salih yang tidak menyimpang dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang mukmin yang memiliki akidah yang sabit dalam hati dia, akidah yang kokoh, lalu menumbuhkan berbagai macam amalan-amalan yang terangkat menuju Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang ikhlas, dengan akidah yang benar, dengan iman yang sahih, lalu dia melakukan amal-amal kebaikan, dia naikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari akidah ini dan dari amal saleh ini membuahkan buah-buah yang indah. Buah yang dia rasakan dan buah yang dirasakan oleh manusia yang lainnya. Buah yang dia rasakan adalah kebahagiaan dunia dan akhirat, karena iman dan amal saleh tidak akan membuahkan kecuali kehidupan yang baik, al-hayatu thayyibah, di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falnuhyiyannahu hayatan thayyibatan." Orang yang beramal saleh orang yang beramal saleh dan sedangkan dia mukmin, baik dia laki atau perempuan, maka sungguhnya bagi dia adalah kehidupan yang baik itu di dunia. Adapun di akhirat, dia mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Wala najzianahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat Allah Azza wa Jalla tersebut, maka kita bisa memiliki faedah bahwa seorang muslim adalah mereka yang memiliki akidah yang sahihah, memiliki iman yang sahih, memiliki keyakinan yang menancap di hati mereka. Kemudian akidah itu melahirkan berbagai macam bentuk amal-amal saleh yang terangkat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amal yang dilakukan dengan ikhlas, amal yang tidak menyelisih syariat nabinya, bahkan berangkat dari ajaran nabinya dia beramal, dan dari iman dan amal saleh dia akan membuahkan, yakni al-hayatu thayyibah. Ini kehidupan yang thayyibah. Al-hayatu thayyibah para ulama mengatakan itu al-hayatu sa'adah, kehidupan yang sa'adah, kehidupan yang baik. Al-hayatu sa'adah yaitu insirahu sadri wa atminanul qalbi. Yaitu kehidupan orang di mana dia memiliki kelapangan dada, ketenangan hati dan kelapangan dada, dan itulah hakikat kebahagiaan manusia di dunia. Dan itulah jannahnya dunia. Dia merasakan ketenangan, ketenteraman, kebahagiaan dalam kondisi apapun. Karena seorang mukmin dia berada di antara dua sayap yang sangat penting dalam kehidupan yang akan memandu kebahagiaan dia, antara sabar dan syukur, antara syukur dan sabar. Ketika dia mendapatkan nikmat dia bersyukur, ketika dia mendapatkan musibah dia bersabar, maka kata Nabi ajaban, itu kehidupan yang sangat menakjubkan, luar biasa dalam diri seorang mukmin. Kemudian yang dirasakan oleh orang lain berkaitan keberadaan kita sebagai seorang muslim adalah al-akhlakul karimah. Itu akhlak yang tumbuh dari akidah yang kita miliki. Akhlak yang baik, ucapan yang baik, perbuatan yang baik, dan keberadaan yang bermanfaat bagi orang lain. Sungguh sangat menakjubkan sebuah hadis Nabi SAW. Ketika Nabi ditanya oleh seorang sahabat, ayyun nasi ahabbu ilallah, ya Rasulullah, manusia mana yang paling dicintai oleh Allah SWT? Dengarkan jawaban Nabi yang mulia, para pemirsa yang dirahmati Allah SWT. Apa kata Nabi kita? Ahabbu nasi ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Subhanallah. Seandainya setiap kita selalu berpikir tentang diri kita. Kita punya harta, kita memiliki ilmu, kita memiliki tenaga, kita memiliki waktu dan kesempatan. Kita memiliki apa yang kita miliki dari karunia Allah di dunia. Kita tanyakan pada diri kita, sejauh mana manfaat telah kita berikan untuk orang? Apa yang telah kita perbuat sehingga orang mendapat manfaat dari apa yang kita miliki? Seandainya setiap kita demikian, insyaAllah kita akan menjadi orang yang dicintai oleh manusia. Kita sering dibenci orang karena menjadi sumber masalah. Perkataan tidak baik, perbuatan tidak nyaman, sehingga orang tidak merasa enjoy dengan dia, tidak merasakan keuntungan bergaul dengan dia. Tentu yang demikian merupakan itu jauh daripada akhlak seorang muslim. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, inilah singkat dari pembicaraan tentang ayat tersebut yang menggambarkan bagaimana kita seharusnya berkepribadian seorang muslim. Dan ini kita angkat dalam rangka kita mengoreksi diri kita sendiri. Yang sungguh kita dengar bahwasanya ada orang yang mereka mengatakan seorang salafi atau seorang ahlu sunnah itu orang yang mereka dikenal keras, ya, dikenal akhlaknya buruk, dikenal omongannya kotor, dikenal ini perangnya jelek. Ini sesungguhnya jauh daripada ajaran Rasulullah SAW. Seharusnya seorang mukmin yang akidahnya bagus, tauhidnya benar, imannya kuat, dia akan memberikan akhlak yang bagus. Sehingga dia sendiri merasakan ketenangan hidup, dan orang lain merasakan ini buah daripada akhlak yang karimah, sehingga menjadi sosok kepribadian yang menunjukkan pribadi syakhsiah Islamiyah yang seorang muslim, kata Nabi, man salimal muslimuna an lisanihi wa yadih. Seorang muslim adalah orang yang orang lain dia selamat dari kejahatan lisan dan kejahatan perbuatan dia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Nasihat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keriduan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai

Subhanahu wa Ta'ala akan memanggil manusia di tengah-tengah peristiwa hari penghisaban. Maka diserulah Fulan bin Fulan dan bersiaplah untuk menghadap kepada Allah. Lalu didatangkan manusia yang gemar bermaksiat ketika di dunia. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Wahai hambaku, apakah engkau ingat dosamu ini?" Maka dia menjawab, "Aku tidak melakukan dosa tersebut." Maka Allah berkata kepadanya, "Wahai hambaku, aku mempunyai saksi atas perbuatanmu selama hidup di dunia." Dikatakan kepadanya, "Aku mempunyai saksi dari malaikat. Aku mempunyai saksi dari manusia. Dan aku mempunyai saksi dari bumi yang engkau injak."

Lalu dia berkata, "Tidak, wahai Allah. Aku ingin saksi itu atas diriku sendiri." Maka seketika mulutnya ditutup dan tidak bisa berbicara. Dan berbicaralah tangan, kaki, mata, telinga, dan lidah kepada dirinya. Dan kulit-kulitnya pun berbicara kepadanya.

0: وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون.
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
2: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا بالشمال، فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال. رواه مسلم.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri." Hadis riwayat Muslim.
2: An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. رواه مسلم.
3: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
4: Terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah Subhanahu wa taala semata.
5: Wama aktsarun nasi walau harasta bimu'minin.
6: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman, walaupun kamu sangat menginginkannya.
7: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
4: Masalah hati orang menerima atau tidak, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu.
7: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
8: 4 hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau petunjuk. Aku mohon kepada Engkau ketakwaan. Aku mohon kepada Engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku, dan aku mohon kepada Engkau ya Allah akan kecukupan.
7: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah engkau mempertahankannya?
9: Sesungguhnya Rasul kita sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan akan suatu zaman, akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, api harus dipegang, karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang, karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
1: 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.

قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أمة الإسلام. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba, diajarkan kepadanya ayat-ayat Allah, difahamkan kepadanya tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala, dijadikan dia mau untuk menuntut ilmu Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Itu adalah merupakan nikmat yang agung, nikmat yang besar, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun dari kenikmatan dunia. Rasulullah SAW bersabda: "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah jadikan ia faqih dalam agama. Ini menunjukkan orang yang tidak Allah inginkan kebaikan, maka ia tidak ingin berusaha untuk memahami agama Allah. Saudara seiman, namun tentunya ya akhal Islam, ilmu yang sangat mulia itu membutuhkan tempat yang cocok untuknya. Tempat itu adalah hati. Ketika tempatnya penuh dengan kotoran, bagaikan air yang dimasukkan ke dalam bejana yang kotor, maka air itu pun menjadi keruh, menjadi rusak, saudaraku seiman. Demikian pula ketika ilmu masuk ke dalam hati yang kotor, maka ilmu itu seringkali tidak memberikan manfaat dan faidah untuk pelakunya. Oleh karena itulah Allah mengingatkan dalam surat Al-A'raf ayat 175-176, Allah berfirman: "Watlu 'alaihim naba'a allazi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin." Bacakan kepada mereka tentang kisah orang yang telah kami ajarkan kepadanya ayat-ayat kami, lalu ia lepas dari ayat-ayat kami, lalu kemudian setan pun mengikutinya, dan jadilah ia termasuk orang-orang yang tersesat. Walau syi'na la rafa'nahu biha, kalaulah kami kehendaki, kami akan muliakan ia dengan ayat-ayat kami itu. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah, akan tetapi ia lebih condong kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Subhanallah, saudaraku seiman. Mengerikan ketika seseorang menuntut ilmu Allah, menghafal Al-Quran, tapi hatinya dipenuhi dengan syahwat, tapi hatinya masih menginginkan hawa nafsu, sehingga pada waktu itu ya akhal Islam, orang seperti ini tidak akan bisa mengambil faidah sama sekali dari hafalan Al-Qur'annya. Tidak akan mengambil faidah sama sekali dari ilmu yang ia telah timba, yang telah Allah berikan kepadanya. Karena ada penghalang yang menyebabkan akhirnya ia berpaling darinya, yaitu ittiba'ul hawa, lebih cinta kepada dunia dan mengikuti hawa nafsu. Umat al-Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermimpi didatangi dua malaikat. Lalu malaikat itu membawa Rasulullah SAW memperlihatkan tentang azab, azab Allah. Yang pertama kali Rasulullah

0: Lihat adalah orang yang ditelantangkan. Lalu kemudian kepalanya dihancurkan. Kemudian batu untuk menghancurkan menggelinding diambilnya oleh malaikat. Ketika telah kembali, ternyata kepala orang itu telah bagus kembali. Dihancurkan lagi demikian sampai hari kiamat. Kata Rasulullah, siapa dia? Kata malaikat, itu adalah orang yang telah Allah ajarkan Al-Quran. Akan tetapi ia tidak mengamalkannya dan meninggalkan sholat. Subhanallah, saudaraku seiman. Maka wahai para penghafal Al-Quran, wahai anda-anda yang berusaha untuk memahami ayat-ayat Allah, demi Allah, itu adalah merupakan amal yang agung. Itu adalah kebaikan yang Allah inginkan kepada kalian. Akan tetapi ingat, sesungguhnya di sana ada tanggung jawab yang besar. Karena membawa Al-Quran itu tidaklah mudah. Harus dengan hati yang bersih. Hati yang senantiasa taslim kepada Allah dan Rasulnya. Hati yang bersih dari syahwat dan hawa nafsu. Jika tidak kita membersihkan hati kita, berapa banyak kita mendengar orang yang sudah hafal Quran ternyata murtad dan menjadi ateis. Berapa banyak kita mendengar bahkan dia hafal Al-Quran ternyata dia lebih memilih kepada kehidupan dunia. Dan itu terjadi di zaman Nabi Musa. Seorang yang bernama Bal'am, Allah ajarkan kepadanya Taurat. Bahkan dia mengetahui nama Allah yang terbesar. Tapi ternyata hatinya menginginkan dunia. Hatinya lebih condong kepada syahwat. Dia tinggalkan Taurat. Dia tinggalkan ayat-ayat Allah. Lalu ia pun lebih senang mengikuti hawa nafsunya dan syahwatnya. Akhirnya Allah pun sesatkan dia, ya umat Islam. Inilah saudaraku seiman yang ditakutkan dan dikhawatirkan setiap orang yang menuntut ilmu Allah. Yang dikhawatirkan jika ilmunya malah menjerumuskannya ke dalam api neraka. Karena Rasulullah SAW bersabda, Al-Quranu hujjatun laka au alaik. Al-Quran itu akan menjadi hujjah yang akan membela kamu pada hari kiamat. Atau Al-Quran akan menjadi hujjah yang akan menyeret kamu ke dalam api neraka pada hari kiamat. Maka jangan sampai saudaraku, Al-Quran malah menyeret kita kepada api neraka. Al-Quran ternyata berkata pada hari kiamat, ya Allah, si fulan dahulu tidak pernah membacaku. Dia tidak pernah mau mengamalkanku. Akhirnya kemudian kita pun diseret ke dalam api neraka. Itu yang kita khawatirkan, saudaraku seiman. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ummatal Islam. Oleh karena itulah Allah bersumpah 11 kali sumpah. Tak pernah Allah bersumpah sebanyak ini dalam sebuah surat. Untuk apa? Untuk menetapkan dan menekankan tentang betapa pentingnya tazkiyatun nufus. Pembersihan jiwa kita. Allah berfirman, wasyamsi waduhaha, walqamari idha talaha, wannahari idha jallaha, wallayli idha yakshaha, wassamai wa ma banaha, wal ardi wa ma tuhaha, wa nafsin wa ma sawaha. 11 kali Allah bersumpah. Untuk apa Allah sebanyak ini bersumpah? Allah menyebutkan jawab sumpahnya, tujuannya. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Maka Allah turunkan kitab-kitab suci untuk mensucikan jiwa-jiwa kita, ya akhal Islam. Allah kirim para rasul untuk mensucikan jiwa-jiwa kita, ya akhal Islam. Kita diperintahkan beribadah kepada Allah pun untuk mensucikan jiwa-jiwa kita, ya akhal Islam. Allah berfirman, ya ayuhan nas, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum, walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian, untuk apa kita beribadah? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, dan takwa itu tempatnya di hati. Itulah kesucian hati, ya akhal Islam. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana ya rabbal alamin. Allahumma aslih wulata umurina ya rabbal alamin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillash shirka wal musyrikin. Allahumma aslih sya'bana wa baladana ya rabbal alamin. Allahumma aslih shababana wa waffiqhum lima tuhibbu wa tardha ya rabbal alamin. Allahumma atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

Dalam beberapa tahun lagi, bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah mereka menang. Dan di hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman. Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang dikehendakinya, dan Dialah yang Maha Perkasa, lagi Maha Penyayang.

Sebagai janji yang sebenar-benarnya dari Allah, Allah tidak akan menyalahi janjinya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia, sedang mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai.

Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar ingkar akan pertemuan dengan Rabbnya.

Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat yang diderita oleh orang-orang yang sebelum mereka? Orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka sendiri dan telah mengolah bumi, tanah, serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan dan telah datang kepada mereka, rasul-rasul mereka, dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri.

0: Kemudian, akibat orang-orang yang mengerjakan kejahatan adalah azab yang lebih buruk, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka selalu memperolok-oloknya.
1: Allah yabda'ul khalqa thumma yu'iduh thumma ilayhi turja'un.

0: Allah menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan, menghidupkannya kembali, kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan. Dan pada hari terjadinya kiamat, orang-orang yang berdosa terdiam, berputus asa. Dan sekali-kali tidak ada pemberi syafaat bagi mereka dari berhala-berhala mereka, dan adalah mereka mengingkari berhala mereka itu.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ.
0: Dan pada hari terjadinya kiamat, di hari itu mereka, manusia bergolong-golongan.

Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka mereka di dalam taman syurga bergembira. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, Al-Quran, serta mendustakan menemui hari akhirat, maka mereka tetap berada di dalam siksaan, neraka.

maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu subuh. Dan baginyalah segala puji di langit dan di bumi dan di waktu kamu berada pada petang hari dan di waktu kamu berada di waktu zuhur.

Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan menghidupkan bumi sesudah matinya. Dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur.

0: Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
1: Oh, amin.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah menciptakan langit dan bumi, dan berlain-lainan bahasamu, dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebahagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, Dia memperlihatkan kepadamu kilat untuk menimbulkan ketakutan dan harapan, dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu menghidupkan bumi dengan air itu sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mempergunakan akalnya.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah berdirinya langit dan bumi dengan iradahnya. Kemudian apabila dia memanggil kamu, sekali panggil dari bumi, seketika itu juga kamu keluar dari kubur. Dan kepunyaannya lah siapa saja yang ada di langit dan di bumi, semuanya hanya kepadanya tunduk.

Dan dialah yang menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan, menghidupkannya kembali, dan menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah baginya, dan baginyalah sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana.

Dia membuat perumpamaan untuk kamu dari dirimu sendiri. Apakah ada di antara hamba sahaya yang dimiliki oleh tangan kananmu sekutu bagimu dalam memiliki rezeki yang telah kami berikan kepadamu? Maka kamu sama dengan mereka dalam hak mempergunakan rezeki itu. Kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada dirimu sendiri. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat bagi kaum yang berakal.

Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu pengetahuan, maka siapakah yang akan menunjuki orang yang telah disesatkan Allah? Dan tiadalah bagi mereka seorang penolong pun.

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

dengan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta dirikanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.

Dan apabila manusia disentuh oleh suatu bahaya, mereka menyeru Rabbnya dengan kembali bertaubat kepadanya. Kemudian apabila Tuhan merasakan kepada mereka barang sedikit rahmat daripadanya, tiba-tiba sebahagian dari mereka mempersekutukan Rabbnya. Sehingga mereka mengingkari akan rahmat yang telah kami berikan kepada mereka. Maka bersenang-senanglah kamu sekalian, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu.

Atau pernahkah kami menurunkan kepada mereka keterangan, lalu keterangan itu menunjukkan kebenaran, apa yang mereka selalu mempersekutukan dengan Tuhan? Dan apabila kami rasakan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Dan apabila mereka ditimpa sesuatu musibah, bahaya, disebabkan kesalahan yang telah dikerjakan oleh tangan mereka sendiri, tiba-tiba mereka itu berputus asa.

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya, dan Dia pula yang menyempitkan rezeki itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman.

Maka, berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya. Demikian pula kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keriduan Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan sesuatu riba, tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat, yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipatgandakan pahalanya.

Allah lah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dari yang demikian itu? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan.

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.

Katakanlah, adakan perjalanan di muka bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah.

Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, Islam, sebelum datang dari Allah suatu hari yang tak dapat ditolak kedatangannya. Pada hari itu mereka terpisah-pisah.

Barang siapa yang kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Dan barang siapa yang beramal solih, maka untuk diri mereka sendirilah mereka menyiapkan tempat yang menyenangkan.

agar Allah memberi pahala kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari karunia-Nya. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan untuk merasakan kepadamu sebahagian dari rahmat-Nya dan supaya kapal dapat berlayar dengan perintah-Nya dan juga supaya kamu dapat mencari karunia-Nya. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Dan sesungguhnya kami telah mengutus sebelum kamu beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa. Dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman.

Allah, dialah yang mengirim angin. Lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya, dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka, apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Dan sesungguhnya sebelum hujan diturunkan kepada mereka, mereka benar-benar telah berputus asa. Maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah. Bagaimana Allah menghidupkan bumi yang sudah mati. Sesungguhnya, Rabb yang berkuasa seperti demikian, benar-benar berkuasa menghidupkan orang-orang yang telah mati. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan sungguh, jika kami mengirimkan angin kepada tumbuh-tumbuhan, lalu mereka melihat tumbuh-tumbuhan itu menjadi kuning, kering, benar-benar tetaplah mereka sesudah itu menjadi orang yang ingkar. Maka sesungguhnya kamu tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar, dan menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengar seruan, apabila mereka itu berpaling membelakang.

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta mata hatinya dari kesesatan, dan kamu tidak dapat memperdengarkan petunjuk Tuhan melainkan kepada orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Mereka itulah orang-orang yang berserah diri kepada kami.

Allah, Dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian, Dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian Dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya, dan Dialah yang Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. Dan pada hari terjadinya kiamat, bersumpahlah orang-orang yang berdosa. Mereka tidak berdiam dalam kubur, melainkan sesaat saja. Seperti demikianlah mereka selalu dipalingkan dari kebenaran.

dan berkata orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dan keimanan kepada orang-orang yang kafir, sesungguhnya kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari berbangkit, maka inilah hari berbangkit itu, akan tetapi kamu selalu tidak meyakininya. Maka, pada hari itu tidak bermanfaat lagi bagi orang-orang yang zalim permintaan uzur mereka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan bertaubat lagi.

Dan sesungguhnya, telah kami buat dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan untuk manusia. Dan sesungguhnya, jika kamu membawa kepada mereka suatu ayat, pastilah orang-orang yang kafir itu akan berkata, kamu tidak lain hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan belaka.

0: Demikianlah, Allah mengunci mati hati orang-orang yang tidak mau memahami. Maka bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar, dan sekali-kali janganlah orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan kamu.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين متفق عليه.
3: Dari ابن عمر, semoga Allah meridhoi kepada keduanya. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengunjungi Masjid Quba sambil berkendaraan dan sambil berjalan kaki. Lalu beliau melakukan sholat 2 rakaat di Masjid Quba. Muttafaqun alaih.
4: Ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
5: Apa itu? Musibah agama kita.
6: Umat Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita ya umat Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu kita. Oleh karena itu ya akhal Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Berarti itu musibah untuk dirinya yang besar. Yeah.

Sebagian orang melakukan kemaksiatan, sebagian orang melakukan kesyirikan, tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
1: Roja menebar cahaya sunnah.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan Siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
1: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai Polda Jabar gelar rekonstruksi kasus penyekapan dan penganiayaan. Maling terekam CCTV, datang untuk sholat, pulang gondol uang kotak amal. KPAID Tasikmalaya tangani kasus dugaan malpraktek terhadap anak di klinik Hitan, kelamin terpotong setengah. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Polda Jawa Barat menggelar rekonstruksi kasus penyekapan dan penyiksaan dengan tersangka TH 30 tahun terhadap kekasihnya sendiri yang berinisial YTR 29 tahun. Dengan mempertimbangkan faktor keamanan dan kenyamanan, rekonstruksi digelar di Polda Jawa Barat.
2: Direktur Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA serta Pemberantasan Perdagangan Orang atau PPO Polda Jabar, Komisaris Besar Polisi Rumi Untari mengatakan, rekonstruksi ini dilakukan untuk mengetahui rangkaian peristiwa yang terjadi, sekaligus juga untuk menyesuaikan dan membuktikan seperti apa peristiwa yang sebenarnya terjadi. Menurut Rumi, dalam pelaksanaan rekonstruksi tersangka TH, memperagakan sebanyak 21 adegan dan semua perbuatannya diakui oleh tersangka.
3: Tidak ada penolakan dari tersangka dan tersangka mengakui semua perbuatannya di 6 TKP. Dari 6 TKP yang kami rekonstruksikan dan kita sudah sepakati bersama, 3 TKP

0: TKP 3, 5, dan 6.
1: Sementara itu, Aspidum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Agus Setiadi yang hadir dalam rekonstruksi tersebut mengatakan, setelah rekonstruksi ini digelar, jaksa peneliti akan melakukan diskusi internal dan juga kembali melakukan koordinasi dengan tim penyidik dari Polda Jawa Barat.
2: Dalam tidak waktu yang lama, penyidikan ini dilanjutkan dengan pengiriman berkas tahap 1 kepada kami untuk sama-sama lagi kami jaksa peneliti dengan penyidik untuk berkoordinasi dan mendiskusikannya lagi.
3: Polemik alih fungsi lahan perkebunan teh menjadi area budidaya tebu di kawasan Ciater, Kabupaten Subang, jadi perhatian Gubernur Dedi Mulyadi. Ia mengambil sikap tegas dengan menolak pemanfaatan lahan perkebunan teh untuk tanaman tebu karena dinilai dapat mengancam kelestarian kawasan hulu. Sikap itu disampaikan saat menghadiri pengukuhan Dewan Pimpinan Provinsi Apindo, Jawa Barat. Dedi bahkan menyatakan kesiapannya mengganti uang sewa senilai 1 miliar rupiah yang telah dibayarkan pihak pengusaha kepada PT Perkebunan Nusantara agar lahan dikembalikan pada fungsi semula sebagai perkebunan teh.
4: Menurut pemerintah Provinsi Jawa Barat, kawasan perkebunan teh di Ciater memiliki peran yang sangat penting sebagai daerah resapan air dan penyangga lingkungan. Keberadaan tanaman teh dinilai mampu menjaga ketersediaan air, mengurangi resiko erosi, serta mencegah bencana longsor yang dapat berdampak hingga ke wilayah hilir. Karena itu, alih fungsi lahan menjadi perkebunan tebu dinilai tidak hanya berdampak pada sektor pertanian, tetapi juga berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem serta keberlanjutan kawasan wisata yang selama ini bergantung pada kondisi lingkungan di wilayah Ciater. Sebagai tindak lanjut, pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana mengembalikan sekitar 100 hektar lahan yang telah ditanami tebu agar kembali menjadi kawasan perkebunan teh.
5: Ngomong teh bilang rugi nggak ada masalah. Saya katakan teh boleh rugi, tapi dia konservasi. Kalau nggak ada teh, itu hotel di Puncak nggak akan laku. Itu kalau nggak ada teh, hotel di Lembang, di Ciater nggak akan laku. Nggak akan. Nah setelah itu apalagi? Dia menahan tanah, kemudian menahan air. Kan saya harus menjaga sumber air yang mengalir. Nanti berdampak pada industri yang dihilir.
3: Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah KPAID Kabupaten Tasikmalaya mendampingi korban dugaan malpraktik melapor polisi. Sebelumnya, orang tua korban datangi KPAID guna sampaikan perihal kelalaian pihak klinik hitam akibatkan kepala penis atau kelamin anaknya terpotong.
6: Ketua KPAID Kabupaten Tasikmalaya atau Rinanto Kamis 2 Juli mengatakan pihaknya telah menerima pengaduan dari orang tua korban warga Ciawi yang diduga malapraktek hitan di salah satu klinik di Raja Polah 26 Februari 2025 silam. Menurutnya, dari kelalaian pihak klinik hitan akibatkan kepala penis atau kelamin anak itu terpotong. Atau menegaskan, selain pendampingan psikis anak, KPAID juga pendampingan hukum, diantaranya pelaporan ke Polres Tasikmalaya Kota.
7: Pada saat hitan itu penisnya terpotong sehingga kepala dari penis itu terputus. Dari pihak klinik sudah melakukan upaya pengobatan. Tapi dari pendalaman dan pengakuan dari keluarga korban, rentan waktu 9 bulan ini menurut keluarga korban dianggap lalai tidak menyepakati kesepakatan yang dia buat ketika itu.
6: Atau menambahkan, korban kelamin terpotong, kelamin saat hitan, yakni inisial DS, kini akan memasuki bangku sekolah dasar, sehingga dinilai memiliki kerentanan tinggi menjadi korban perundungan akibat peristiwa yang dialaminya. Karenanya, selain mendampingi korban, KPAID juga akan mengirimkan surat resmi kepada Ikatan Dokter Indonesia IDI Kabupaten Tasikmalaya sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan tindakan hitan, terutama yang dilakukan kepada anak-anak. Sebelumnya, Tati Nur Hasanah, 40 tahun, dan Asep Asropi, 50 tahun, mengadukan kasus yang menimpa putranya ke KPAID Kabupaten Tasikmalaya Rabu 1 Juli. Tati mengisahkan anaknya mengalami cedera berat pada alat kelamin hingga kehilangan sebagian alat kelaminnya dan hingga kini telah menjalani 3 kali operasi penyelamatan pasca dihitan di sebuah klinik di Raja Polah. Ia berpendapat waktu anaknya dihitan ada kegagalan dari dokter sunatnya hingga kini tidak ada tanggung jawab sebagaimana yang dijanjikan. Awalnya, Tati mengaku tidak tahu kondisi sebenarnya. Saat proses hitan berlangsung, pihak klinik hanya menyampaikan terjadi luka ringan atau tergores sedikit akibat alat yang disebut terpleset. Saat itu, sang anak dibawa ke rumah sakit, sementara Tati disuruh menunggu di klinik. Ternyata, sesampainya di rumah sakit, dokter yang menangani menjelaskan kondisi anaknya jauh lebih serius karena sebagian penis mengalami putus, sehingga harus segera dilakukan operasi penyelamatan. Korban menjalani 3 kali operasi oleh 2 dokter berbeda. 2 tindakan operasi dilakukan kurang lebih 4 bulan, sedangkan operasi ketiga dilakukan setelah muncul komplikasi lanjutan. Menurut Tati, hingga kini kondisi anaknya belum pulih sepenuhnya.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRS SNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, kami sampaikan informasi terkait laporan orang hilang sebagai berikut. Nama, Nadira Az-Zahra, alamat Jingga Residence, Kota Bandung. Nadira adalah mahasiswi Telkom University, angkatan 2025 atau semester 2. Nadira meninggalkan rumah sejak 30 Juni 2026 jam 10 pagi tujuan kampus TELU. Hingga kini yang bersangkutan belum kembali ke rumah. Saat pergi, ia diketahui menggunakan baju, kemeja putih tangan panjang, celana jeans hitam, kerudung krem, tas ransel kuliah berwarna krem dengan isi tas ransel berupa laptop, tab, dan HP, namun sejak itu sudah tidak bisa diakses. Nadira terlihat terakhir 30 Juni 2026 sekitar setengah 11 pagi di area sekitar kampus Telkom University, Jalan Terusan Buah Batu, Bandung. Bagi masyarakat yang mengetahui dan atau menemukan yang bersangkutan, mohon berkenan menghubungi pihak keluarga melalui 0812-1462-3428. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa cek di Instagram PRSSNI Jabar. Kawasan Alun-Alun Empang yang memiliki luas sekitar 3.000 meter persegi, yang dulunya dikenal sebagai Sukahati dan memiliki sejarah panjang sejak masa kolonial Belanda, akan ditata ulang Pemkot Bogor agar kembali berfungsi sebagai ruang publik.
8: Wali Kota Bogor Dedi Arahim yang berkesempatan meninjau lokasi menyampaikan alun-alun Empang seluas 3.000 meter persegi itu nantinya akan ditata dan difungsikan kembali dengan berbagai fasilitas penunjang berupa area parkir, taman dan sentra kuliner UMKM setempat termasuk dan antaranya berbagai jajanan legendaris Bogor.
9: Sekarang ada kesempatan untuk kita tata, prosesnya sudah berjalan, ini tentu harus kita mulai.
8: Hal senada dikemukakan Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman di Disperumkim Kota Bogor, Husnul Rozaki. Menurutnya, penataan ini sudah dinantikan lama oleh masyarakat dan Nazir Wakaf telah menyerahkan pengelolaan kawasan tersebut kepada pemerintah Kota Bogor.
10: Batasannya di mana saja, kita akan bekerja sama BPS. Kita minta dari Dinas UMKM mendata jumlah pedagang jualan yang ada di sini, termasuk juga status dari ruang parkirnya sendiri.
8: Diharapkan ke depan pasca penataan ini, kawasan tersebut akan menjadi sebuah ruang publik bersejarah yang representatif dan berfungsi semestinya sebagai alun-alun yang asri, nyaman, dan aman serta ramah lingkungan.
3: Sekolah Dasar Negeri Tegalega di Kampung Tegalega, Desa Cijulang, Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi, sempat viral setelah para siswanya menggunakan alat marching band sederhana dari barang bekas untuk memeriahkan acara kelulusan sekolah. Kini, mereka terima alat drum band dari Presiden.
11: Sebelum viral, para siswa menggunakan kaleng bekas, galon air mineral, serta pipa plastik sebagai alat musik drum band karena keterbatasan sarana. Setelah video tersebut viral, Presiden Prabowo Subianto dikabarkan langsung mengirimkan bantuan berupa seperangkat alat drum band lengkap termasuk speaker mini dan perangkat pengatur nada agar sekolah tidak lagi menggunakan alat sederhana seperti sebelumnya. Heri Rahadian, pembina kreativitas kesiswaan mengaku tidak menyangka aksi sederhana yang dilakukan bersama para siswa justru menarik perhatian orang nomor satu di Indonesia. Bantuan tersebut menjadi sesuatu yang sebelumnya hanya dianggap sebagai angan-angan bagi pihak sekolah. Pihak sekolah beserta para siswa pun menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan langsung yang diberikan.
12: Saya sangat terharu ya Pak. Sangat tidak nyangka respon dari sangat cepat. Sangat cepat begitu. Videonya viral, dihubungi langsung, ternyata langsung datang.
3: Aksi pencurian uang kotak amal masjid di Kabupaten Cirebon terekam jelas kamera pengawas atau CCTV Kamis siang. Pelaku yang datang untuk sholat hanya membutuhkan waktu 2 menit untuk menjebol dan menguras uang jutaan rupiah dari kotak amal. Kini polisi memburu pelaku yang diperkirakan berasal dari luar Cirebon.
13: Jebolnya kotak amal ini baru disadari pengurus musola pada keesokan harinya dan langsung dilaporkan kepada petugas unit reskrim Polsek Klangenan. Petugas yang menerima laporan langsung mengecek lokasi dan meminta keterangan sejumlah saksi. Beruntung, aksi tersebut terekam jelas kamera pengawas yang mengarah langsung ke area kotak amal dan merekam dengan jelas aksi pembobolan tersebut. Petugas kepolisian masih melakukan serangkaian penyelidikan, khususnya dengan mengamati rekaman CCTV yang memperlihatkan dengan jelas wajah pelaku. Petugas juga berkoordinasi dengan Satreskrim Polresta Cirebon untuk mengungkap dan memburu pelaku yang diperkirakan berasal dari luar Cirebon. Akibat pembobolan tersebut, uang hasil sedekah jamaah yang diperkirakan senilai lebih dari 3 juta rupiah dan biasa digunakan untuk keperluan masjid raib.
14: Alhamdulillahnya bukti-bukti seperti CCTV terlihat jelas gambarnya, yang terlihat di CCTV baru satu orang. Total kerugian perkiraan itu sejumlah 3 juta rupiah.
13: Pasca pembobolan, pengurus masjid menutup pintu area dalam musola. Saat ini, petugas masih melakukan pendalaman terkait pembobolan yang diduga dilakukan oleh spesialis pencurian kotak amal tersebut.
15: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat.
16: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ikhwat al-Islam, kita akan simak kajian ilmiah bersama Ustaz Afifi Abdul Wadud Hafidhullah Ta'ala dari bahasan kitab Al-Aqidatu Awalan Lawukanu Ya'alamun, sifat-sifat ahli neraka, di mana penjelasan kali ini berkaitan dengan khatib yang buruk. Semoga bermanfaat. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
17: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah para pemirsa TV Roja, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita kembali melanjutkan pembahasan kita mengambil dari kitab Al-Aqidah Awalan Lawkanu Ya'lamun. Insyaallah kita masih dalam pembicaraan tentang silsilah al-mujrimin, orang-orang yang mereka masuk dalam kategori fajir, mujrim, yang terancam dengan jahanam. Sehingga mereka satu di antara pemilik sifat-sifat ahlun nar. Pembahasan kita siang hari ini adalah satu di antara minal mujrimin adalah khatibus su'. Khatibus su', yaitu khatib yang buruk. Di zaman kita khutbah sangat banyak banget. Bahkan kita secara umum bagaimana orang berlomba-lomba menjadi para khutbah. Di zaman para sahabat Nabi, yang banyak adalah para ulama. Banyak orang alimnya. Khutbahnya sedikit. Dan kebaikan zaman berkaitan dengan keberadaan para ulamanya. Dan fitnah zaman adalah ketika banyak para khutbah, banyak para qurra, tetapi qallat ulama'uhum, sedikit para ulama mereka. Qallat fuqaha'uhum, ini sedikit para fuqaha mereka. Siapa itu yang dikatakan dengan khatib su? Siapa yang dikatakan dengan khatib yang buruk? Penceramah yang buruk, khatib yang buruk. Ini orator yang buruk, ahli pidato yang buruk. Siapa itu mereka? Mereka adalah orang yang berkhutbah di tengah-tengah manusia, ceramah di tengah-tengah manusia, biduni ilmin, ini tanpa ilmu. Sehingga ya, ngawur. Ngawur aja. Mereka, kayak yang dikatakan, yaitu para Rabidah. Yang Nabi ingatkan, Ya'ti ala nasi sanawatul khadda'at. Ya'ti ala nas sanawatul khadda'at. Akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan tipuan. Tahun-tahun tipuan ini dikatakan Nabi adalah yusaddaqu fi al-kadhib wa yukadzabu fi as-sadiq. Di zaman itu para pendusta dianggap jujur, orang jujur dianggap pendusta. Wa yuhawwanu fiyal amin wa yu'amanu fiyal kha'in. Orang-orang yang amanah dianggap pengkhianat, dan orang-orang yang pengkhianat dianggap amanah. Wa yantiqu fihi ar-raibidah. Dan di zaman itu banyak para raibidah yang mereka ini berbicara. Wa man raibidah ya Rasulullah? Siapa itu raibidah ya Rasulullah?
18: Ar-rajulu tafah yatakallamu fi amri amah. Orang yang bodoh yang bicara tentang urusan itu agama. Artinya bicara tanpa ilmu. Dan di zaman kita, zaman yang banyak banget. Orang-orang mereka bicara ini tanpa ini ilmu. Demikian juga termasuk juru bicara atau pengkhotbah, penceramah yang buruk adalah orang yang mereka menjadikan mimbar sebagai podium caci makian. Sehingga orang bicara di mimbar tapi isinya penuh dengan caci makian. Mencaci maki manusia. Terutama mencaci maki para ini penguasa. Mencaci maki ini penguasa negerinya. Menghasung manusia untuk mereka membenci penguasanya. Termasuk khatib yang buruk adalah orang yang mereka memerintahkan manusia kebaikan, sedangkan dia membakar dirinya sendiri. Dia melupakan dia sendiri, dia bagikan lilin yang menerangi sekitarnya, tapi dia membakar dirinya sendiri. Orang yang mereka memerintahkan manusia yang makruf, melarang manusia yang mungkar, tapi dia malah justru meninggalkan yang makruf dan melakukan yang mungkar. Maka mereka terancam dengan banyak ancaman yang disebutkan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebagian kita khutbah Jumat yang dinamai oleh Allah dengan zikrullah, wa idza nudiya li salatu yaumil jum'ah, dan ketika dikumandangkan ini salat untuk melaksanakan salat Jumat, dikumandangkan azan untuk melaksanakan salat Jumat, Allah perintahkan fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai manusia, wahai orang beriman, apabila telah disuruh untuk melaksanakan salat Jumat, segeralah kalian menuju kepada ini ila dzikrillah, mengingat Allah Ta'ala. Wa dzarul bai', dan meninggalkan yaitu jual beli. Khutbah Jumat dikatakan Allah dengan zikrullah, dengan mengingat Allah SWT. Sehingga bagaimana harusnya menjadikan khutbah Jumat adalah media untuk mengingatkan tentang Allah. Mengingatkan tentang yaumul akhir. Mengingatkan tentang persiapan-persiapan kita mereka menghadap Allah. Mengingat kematian, bagaimana mengulang kehidupan kita untuk betul-betul siap menghadap Allah SWT. Tapi sering sekali mimbar-mimbar Jumat dipakai para politikus khususnya untuk membawa suasana itu kepada ini medan politik. Kemudian salah perpolitikan. Ini tentu hal penyimpangan. Tidak mengingatkan kepada Allah dan agama Allah. Terkadang perlu dengan caci makian kepada penguasa, kepada person. Demikian pula Rasulullah SAW bagaimana menyebutkan Jumat, khutbah Jumat dengan zikrullah. Nabi sebutkan yang tanya dalam sebuah hadis tentang kedatangan seorang muslim ke Mesir untuk salat Jumat. Mali khatasala yawmal Jum'ah ghusl al janabah. Barang siapa dari Jumat mandi seperti mandinya orang yang junub, mandi wajib. Summa roha faka'annama qaraba badanatan. Kama faka'annama qaraba budanatan. Orang yang mereka datang dari jauh, orang mereka mandi seperti mandi janabah, Lalu dia mendatangi salat Jumat seperti dia korban seekor itu unta. Wa man raha fi sa'ati tsaniyah. Kalau dia datang pada gelombang yang kedua, bahkan nama qarraba baqarah, dia kayak korban seekor lembu. Wa man raha fi sa'ati tsalitsah, bahkan nama qarraba kabsan aqran. Orang datang pada saat yang ketiga, maka dia seperti korban kambing yang bertanduk. Man raha fi saati rabi'ah fakana ma qarabah dujajah. Yang datang ke saat kelima, maka dia kayak yaitu korban ayam jago. Wa man raha fi saati khamisah fakana ma qarabah baydah. Kalau dia datang pada saat yang kelima, dia kayak korban telur. Fa idza kharajal imamu hadaratil malaikatu yastami'una dzikra. Kalau imam sudah keluar, kemudian dia naik mimbar, malaikat ikut hadir dan mendengarkan khutbahnya, yakni khatib di hari Jumat itu. Lihat di sini, bagaimana ketika khatib naik mimbar, malaikat ikut hadir di majelis itu untuk mencatat pula nama-nama orang yang mereka hadir ke masjid dari Jumat. Maka adalah seorang dia segera untuk bisa mendapatkan keutamaan dari Jumat, datang lebih awal. Karena kedatangan yang di awal waktu tentu berbeda dengan orang datang sebelum ini atau setelah khatib naik mimbar. Dan saat khatib naik mimbar, malaikat menutup catatannya, kemudian ikut bergabung mendengarkan khutbah Jumat yang disampaikan khatib, yang disampaikan oleh para khatib. Maka bagaimana kalau pun khatib itu dia melakukan caci makian kepada manusia, caci makian kepada penguasanya, dia menjadikan mimbar Jumatnya itu untuk urusan politik, untuk urusan-urusan yang bahkan duniawi, pembahasan tentang duniawi. Sebagai orang malah dia membahas sesuatu yang tampak enggak pantas dimunculkan di khutbah Jumat. Khutbah Jumat dikatakan Allah dengan dzikra. Yang hendaknya sebetulnya manusia menjadikan khutbah Jumat media untuk mengingatkan tentang Allah SWT. Bukan untuk justru banyak mengumbar caci makian kepada manusia atau provokatif kepada ini manusia agar membenci seorang, apalagi membenci penguasa. Dan Al-Quran dan As-Sunnah, dia telah menyampaikan dengan detail sifat-sifat khatib yang buruk ini. Agar kita waspada, jangan sampai kita termasuk bagian dari khatib yang buruk tersebut. Di antara sifat khatib yang buruk adalah, mereka, annahum ya'murunan nas bil birri wa yansawna anfusahum. Ini orang-orang yang mereka memerintahkan kepada manusia berbuat baik. Mereka bagaimana menyemangati manusia berbuat baik. Baik itu baik akidahnya, baik ibadahnya, baik akhlaknya. Dia berbuat baik kepada hamba Allah secara umum. Tentu setelah dia berbuat baik kepada Allah Ta'ala. Maka mereka melupakan diri mereka sendiri. Wa yansawna anfusahum. Sehingga dia menceramai manusia untuk melakukan kebaikan. Tapi dia lupa bahwa ceramah itu adalah tertuju pada dia sendiri dulu. Sehingga mereka terancam dengan banyak ancaman Allah SWT. Mereka memerintahkan manusia kebaikan. Sedangkan mereka melupakan diri mereka sendiri. Bagaimana Allah mencelanya? Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa tansawna anfusakum wa antum tatruna al-kitab afala taqilun. Apakah kalian memerintahkan manusia untuk berbuat baik sedangkan kalian melupakan diri kalian sendiri, padahal kalian membaca kitab? Afala taqilun, tidakkah kalian punya akal? Allah mencela dengan ungkapan afala taqilun, apakah mereka enggak punya akal? Orang yang mereka memerintahkan manusia kebaikan, kemudian melupakan dirinya sendiri, sehingga dirinya tidak terlibat dalam kebaikan tersebut, padahal dia membaca kitab, dia punya ini ilmunya. Maka, orang yang mereka khatib yang buruk, yang mereka itu, yaitu meninggalkan isi khutbahnya, meninggalkan apa yang diperintahkan kepada manusia. Ini sama dengan orang dokter yang sakit, bagaimana akan mengobati penyakitnya pasien yang sakit. Kemudian, Nabi pernah menyebutkan, di antara ancaman Allah tentang orang yang mereka berbicara, menyampaikan kepada manusia apa yang tidak dia yang dilakukan, bukan karena udzur sehingga dia tidak bisa melakukan, tapi sengaja dia melanggar apa yang telah menjadi kebaikan yang Allah terangkan. Dia langgar, dia tinggalkan. Dia masuk kepada wilayah muharramat, hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Rasulullah SAW, bagaimana pernah menceritakan kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, saat beliau di malam itu Isra. Saat beliau di malam Isra, diperjalankan dari Masjidil Haram, kemudian ke Masjidil Aqsa. Kemudian Allah angkat, ini perjalankan ke Sidratul Muntaha. Di malam Isra Mi'raj itu, maka Nabi diperlihatkan sebuah pemandangan, soal laki-laki, yang mereka menggunting lidah-lidah mereka. Menggunting bibir-bibir mereka. Mengutir bibir-bibir mereka. Dan alangkah sangat bisa dibayangkan bagaimana orang menggunting bibir-bibirnya. Bima qaridhi minanna minnar, dengan yaitu gunting dari neraka. Waqultu man ha'ula ya Jibril. Siapa itu ya Jibril? Kata Jibril, khutaba'u min ummati. Mereka adalah pengkhutbah, penceramah di kalangan umatmu. Alladzina ya'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusahum. Orang yang dia tadinya memerintahkan manusia kepada kebaikan-kebaikan, sedangkan mereka melupakan diri mereka sendiri. Wa yatluna al-kitab, sedangkan mereka memiliki kitab, apala yakilun, tidakkah mereka itu berakal? Ini termasuk di antara celaan Allah Ta'ala. Bagaimana Allah mencela orang yang mereka itu memerintahkan manusia berkebaikan, dia sendiri tidak melakukan kebaikan itu. Satu di antara fenomena yang akan didapatkan nanti adalah adanya orang-orang yang mereka yaitu memerintahkan manusia kebaikan, tapi dia tidak mengamalkan kebaikan itu. Sehingga orang yang mereka seperti lilin, orang yang mereka menerangi sekitarnya, sedangkan dia sendiri menjadi korban yang terbakar oleh lilin tersebut. Sifat yang kedua, hati ibu su adalah anam yaquluna ma la yaf'alun. Mereka mengatakan apa yang tidak mereka lakukan. Mereka mengatakan apa yang tidak mereka lakukan. Mereka melakukan yang bertentangan dengan apa yang Allah ini katakan. Maka sungguh besar kemurkaan Allah kepada orang seperti ini. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, wahai orang hatinya telah berhias dengan pengagungan kepada Allah, kecintaan kepada Allah, karena dia keimanannya telah meyakini dan telah mengetahui siapa itu Allah dan apa itu yaumul akhir. Kata Allah, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian mengucapkan apa yang tidak mereka lakukan? Kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Maha suci Allah ini amat besar kemurkaan Allah. Orang yang mereka mengucapkan apa yang tidak mereka itu lakukan. Sehingga ancaman kepada mereka yang berbicara tanpa ini ilmu. Orang tidak bisa membedakan mazhar mudharat. Mereka termasuk orang mereka ini diancam oleh Allah atau dia tentu suatu yang khatib yang buruk. Itu memerintahkan manusia kepada keburukan sedang mereka melupakan diri mereka itu sendiri. Sifat yang kedua. Jadi sifatnya khutabah usul. Anam yaquluna ma la yaf'alun. Mereka mengatakan apa yang tidak mereka itu lakukan. Yang kedua. Yang ketiga adalah anam yattabi'una ahwa'ahum. Bima yaquluna wa yaf'alun. Mereka adalah orang-orang mengekor hawa nafsu mereka. Mereka adalah orang mengekor hawa nafsu ini mereka. Hari-harianya dia para pengekor hawa nafsu. Hakikat orang yang mengikuti hawa nafsu adalah orang yang mereka itu menolak wahyu Allah Ta'ala. Yang tidak mau mengikuti bimbingan wahyu. Kata Allah, fa illam yastajibu lak. Kalau seandainya mereka itu tidak mau menyambut seruanmu ya Rasulullah. Fa lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Katailah bahwa mereka sedang mengikuti hawa nafsu mereka. Ketahuilah orang yang mereka menolak menyambut seruan Allah dan Rasulnya. Sungguhnya mereka orang-orang yang sedang mengikuti hawa nafsu mereka. Dan Allah sangat mencela para pengikut hawa nafsu. Afa ra'aita man ittakhadha ilaha hawahu wa adallahu Allah ala ilmin wa khatama ala sam'i wa qalbi wa ja'ala ala basari ghishawatan faman yahdi min ba'dillah afala tadhakkarun. Apakah Anda memperhatikan tentang orang mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahan, sebagai ilah yang disembah, sehingga mereka menjadi para penyembah hawa nafsu. Para aita man ittakhadha ilaha hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin, dan Allah menyesatkan berdasarkan dengan ilmu. Bisa adalah ilmunya Allah Ta'ala mereka sesat, dan Allah yang lebih tahu kenapa mereka sesat. Ilmunya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau mereka yaitu menyembah hawa nafsu, Allah sesatkan dengan ilmunya, itu ilmu yang ada pada mereka. Justru ilmunya itu membuat mereka itu menjadi sesat karena mereka mengekor kepada hawa nafsunya. Orang yang berilmu dan mereka itu kemudian menempuh kesesatan seperti ini, terkadang banyak membawakan syubhat-syubhat. Berapa banyak orang yang mereka dalam rangka untuk membela hawa nafsunya, lalu dia hadirkan ayat, dia hadirkan hadis, seakan-akan membenarkan hawa nafsunya pada mereka sedang membilah hawa nafsunya yang hakikatnya jauh menyimpang di Al-Quran dan Al-Sunnah. Sehingga Allah katakan, mengajak kita untuk memperhatikan, coba perhatikan tentang orang yang mereka telah menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah yang disembah. Wa adallahu Allah ala ilmin, lalu Allah itu menyesatkan mereka dengan ilmu Allah atau dengan ilmu mereka. Wa khatama ala sam'i wa qalbi, dan menutup telinga mereka, menutup hati mereka, sehingga telinganya itu enggak ada kecenderungan mendengarkan hakikat al-haq sedikit pun. Kemudian demikian pula, ini hati mereka terkunci, susah untuk memahami, sulit untuk dia diajak paham. Matanya seakan ada tutup yang menghalang antara dia dengan Allah, dengan ketakwaannya kepada Allah. Faman yahdihi min ba'dillah, orang seperti ini siapa yang bisa memberikan petunjuk selain Allah Ta'ala? Enggak ada. Demikian juga di kalangan kaum muslimin, kadang-kadang ada orang mereka itu terseret-seret pada pengikut hawa nafsu. Karena mereka suka nguping kepada alul hawa, suka mendengarkan, suka menyimak, sehingga dia katut dengan ini para pelopor pengikut hawa nafsu tersebut. Dan mengikuti hawa nafsu ini termasuk pembinasa. Ia akan membinasakan dunia dan akhiratnya. Nabi katakan salatun muhlikat, ada tiga perkara yang membinasakan. Apa itu? Salatun muhlikat, yaitu suhun muta', wahwan muttaba', wa ijabul mar'i binafsi. Tiga pembinasa yang dimaksudkan Nabi adalah, yang pertama yaitu bakhil yang diikuti. Bakhil yang diikuti. Sehingga manusia secara umum adalah bakhil. Karena asalnya manusia adalah memiliki kecintaan kepada harta benda dunia dan sisinya. Zuyyina linnasi hubbus syahwati min nisa wal banin wal qanatil muqantarati min adh-dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars. Dalika ma taul hadits dunia. Pernak-pernik kehidupan dunia yang manusia selalu punya kecenderungan pada dunia yang kuat, harta, istri, anak dan yang lain-lainnya. Tapi ini akan bisa jadi penghancur kehidupannya ketika dia kemudian yaitu menjadi orang yang bakhil dengan pembinaan Allah Ta'ala. Bakhil yang diikuti. Iman itu akan menguliskan sikap kedermawanan. Sehingga berkurang kadar imannya, akan berkurang kadar kedermawanannya. Iman mengantarkan pada dermawan, dan kufur mengantarkan pada ini suh. Dan sebagian ulama mengatakan suh adalah kikir yang disertai dengan zalim. Yang kedua, wahwan mutaba, hawa nafsu yang diikuti, menjadi para penyekor-penyekor hawa nafsu. Mereka mengikuti hawa nafsunya. Maka mengekor hawa nafsu itu akan membuat dia terjebak dalam berbagai macam itu problem, masalah yang bahkan semakin membuat dia semakin ruwet hidupnya. Sampai hawa nafsu menjadi sesembahannya, kata Allah, selalu oke, siap untuk hawa nafsunya. Wa ijabul mar'i bi nafsih, demikian pula termasuk pembinasa adalah ketika seorang dia terkagum-kagum dengan dirinya yang ujub.
19: ujub. Tiga ini semuanya pembinasa. Dan contoh-contohnya semuanya ya telah ini ada di dalam sejarah kehidupan manusia. Kikir yang ditaati. Banyak kisah-kisah orang yang kikir. Banyak kisah-kisah orang yang mereka kikir. Dan kikir itu menyesakkan hati di dunia, membuat sesak. Beda dengan dermawan, itu longgar. Maka tamselnya pun, kalau orang dermawan itu kayak pakai jubah besi, longgar, dan bahkan menutupi ruas-ruas jari-jemarinya, sehingga terlindung. Dan begitulah kehidupan orang yang mereka, ini dermawan. Dia memiliki kelapangan dada, dan dia pun yaitu mendapatkan, yaitu cinta dari manusia. Beda dengan bakhil. Bakhil menyempitkan hati manusia. Sehingga tamsilnya pun juga seperti orang yang bakhil ini. Pakai baju besi yang sempit. Dan semakin membuat dia terjepit dengan baju besinya itu. Ini tamsil bakhil. Sehingga kebakhilan yang ditaati adalah merusak. Demikianlah hawa nafsu yang diikuti. Punya hawa nafsu, punya selera. Dia berselera. Dengan perkara-perkara yang haram. Karena hawa nafsu. Inna nafsala ammaratun bisu. Nafsu cenderung memerintahkan pada keburukan. Sehingga perapanya korang hawa nafsu cenderung mereka yaitu tenggelam dan berbagai macam keburukan-keburukan. Wa ijabul mar'i bi nafsi, orang mereka terkagum dengan dirinya. Dia terkejut-kejut tentang dirinya yang hebat, yang luar biasa, yang memberikan kemampuan khusus, spesial. Ini pembinasa. Satu yang tanya lah muttabiul hawa, orang mereka mengikuti hawa nafsu. Karena mereka mengikuti yakni hawa nafsu. Kutambah hati busu, hatib yang buruk, ada hatib yang mereka ini memerintahkan manusia, melarang manusia, tetapi mereka justru meninggalkan yang mereka perintahkan dan melakukan yang mereka itu larang. Ini adalah sifat khatib yang buruk. Dia mengatakan amatian mereka, yaitu lakukan. Kemudian, di antara yang mengikuti hawa nafsu mereka. Yang hawa nafsu ini akan mengantarkan manusia, dia menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Hawa nafsu membawa manusia kepada melakukan hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Sehingga dikatakan oleh Allah dengan istilah, itu menuhankan, itu hawa nafsu. Dan hawa nafsu ini akan mencegah seorang menyambut seruan Allah dan Rasulnya. Orang yang mereka mengikuti hawa nafsu, dikatakan Allah sungguhnya itu orang yang mereka menolak mengikuti menyambut surat Allah dan Rasulnya. Fa'ilam yasajibulak fa'lam annama yattabi'una ahwahum. Ya Muhammad, seandainya mereka itu tidak menyambut seruanmu, maka ketahuilah bahwa mereka sedang mengikuti hawa nafsu mereka. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah. Dan mana ada yang lebih sesat dibandingkan orang mereka mengikuti hawa nafsu mereka tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pengikut hawa nafsu mereka akan sesat dan menyesatkan manusia. Mereka yang sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah wasiatkan kepada Daud, ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nas bil haqqi wa la tattabi'il hawa. Wahai Daud, kami jadikan engkau khalifah di muka bumi. Maka hukumilah manusia dengan kebenaran yang Allah ajarkan. Dan jangan mengikuti hawa nafsu. Fayudil kan sabilillah, karena akan bisa menyesatkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat khatib yang buruk adalah orang yang dia dengan khutbahnya, dengan pidatonya, dia jadikan amal-amal akhirat itu untuk mencari dunia. Ini khatib yang buruk. Dia jadikan mimbar-mimbar agama itu untuk mencari dunia. Sehingga mimbar-mimbar tidak dijadikan untuk mengingatkan kampung akhirat, mengingatkan jalan Allah, mengingatkan tentang hal-hal yang akan memberikan manfaat pada manusia, tapi justru sering dijadikan sebagai ajang membangkitkan hati manusia untuk kemudian yaitu mendapatkan dunia. Jadikan mimbar-mimbar untuk yaitu mengais yaitu dunia. Mereka menjadikan amal akhirat mereka justru untuk yaitu mencari dunia mereka. Dan seperti ini, Allah ingatkan, contoh di antara adalah ulama Bani Israel yang kecenderungan mereka kepada dunia, maka mereka tinggalkan ini agamanya. Dia lepaskan agamanya. Dia menjadi para penyekor hawa nafsu karena kecenderungannya kepada dunia. Watul alaihim naba alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Bacakan ya Muhammad, ya Rasulullah SAW, kepada mereka berita tentang orang yang Allah telah berikan kepada mereka kitab. Allah berikan ayat. Orang yang Allah berikan kefahaman agama. Lalu agama itu dilepas karena dia mengikuti hawa nafsu, maka karena dia melepas agamanya, syaitanlah yang kemudian mengikuti dia. Fa'at ba'ahu syaitanu fakana minal ghabin. Maka dia pun termasuk orang-orang yang sesat. Padahal kalau dia mau, kata Allah, walau syi'na rafa'na ubiha, Allah akan mengangkat tinggi dengan agama itu, akan angkat derajat tinggi-tinggi. Walakinnahu akhlada ilal ardi, tapi mereka lebih suka lengket di bumi, wattaba'a hawahu, dan lebih mengikuti kepada hawa nafsunya. Maka tamsilnya pun sangat buruk. Famathaluhu kamathalil kalbi, perumpamaannya kayak perumpamaan anjing. In tahmil alayyal has aw yatru aw tasruku yalhas, maka kamu halo atau enggak kamu halo, dia tetap itu melet-melet ini saja. Sehingga khatib yang buruk adalah khatib yang mereka mengendaki dengan agamanya itu dunia. Khatib yang mereka menjual ayat-ayat Allah untuk mendapatkan dunia. Khatib yang mereka senantiasa yaitu mengejar-ngejar dunia. Dia menjadikan yaitu agamanya ajang untuk mengumpulkan yaitu dunia. Ini termasuk khatib su, khatib yang buruk. Khatib yang mereka bicara dengan kebodohannya. Khatib yang mereka yaitu mengikuti hawa nafsunya. Sehingga pelasimanya banyak hal kebatilan yang akan lahir dari situ. Khatib yang mereka mengejar perkara dunia dengan agamanya. Khatib yang mereka itu tidak mengamalkan apa yang dia bicara, yang dia sampaikan. Ini semuanya kategori adalah khatib yang buruk. Para khatib yang buruk. Oleh karena itulah, adalah para khatib, para khutbah, mereka betul-betul berusaha untuk mendidik dirinya. Bagaimana mereka menjadi khatib yang berilmu, sehingga dia membimbing manusia dengan ilmunya. Dia berbicara membimbing manusia dengan ilmunya, dengan ilmu. Yang sampai dia justru menyesatkan manusia. Dia menjadi para penyesat manusia karena dia bicara tanpa ilmu, dia ceramah tanpa ilmu, dia pidato di depan manusia tanpa ilmu, sehingga kemudian dal wal mudil. menyesatkan. Khatib yang buruk orang yang mereka itu tidak mengamalkan ilmunya, tidak mengamalkan apa dia sampaikan. Sehingga kata orang, amal dan ilmunya ngalor ngidul. Dia melakukan hal-hal yang dia larang. Dia menjadi lilin yang menerangi sekitarnya, tapi membakar ini tubuhnya. Khatib yang buruk, khatib yang mereka, ittiba'ul hawa, mengikar hawa nafsu mereka. Dan khatib yang buruk, khatib yang mereka, yaitu mencari dunia dengan, yaitu agama yang tersebut. Maka kita hati-hati, jangan sampai menjadi bagian khatib yang buruk. Yang justru menyuruh manusia kepada jahanam. Nampak mereka berpakaian dengan pakaian da'i, berpakaian dengan pakaian-pakaian yang yaitu berpakaian agama, barunya seperti mengajak manusia ke surga, tapi mereka menyuruh kepada pintu-pintu jahanam. Ini yang pernah sih ditanyakan oleh Hudzaifah kepada Nabi SAW. Hudzaifah mengatakan, kana nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'alu anil syarr makhafata yudrikani. Kebiasaan manusia menanyakan kepada Nabi tentang kebaikan, dan itu baik. Tapi aku, kata Hudzaifah, selain menanyakan kebaikan-kebaikan, beliau suka bertanya kepada Nabi tentang hal-hal yang buruk. Karena khawatir seandainya menjumpai zaman keburukan itu, dia tidak paham, kemudian terhanyut dalam keburukan dalam keadaan yang enggak nyadar. Karena berapa banyak orang yang mereka larut dalam keburukan, tapi dia tidak sadar kalau dia sedang tergerus atau dia larut dalam keburukan tersebut. Kebodohan telah mengantarkan mereka kepada ini hal yang membinasakan. Tapi kadang seringnya enggak sadar. Maka Hudzaifah sering bertanya kepada Nabi tentang keburukan dalam mereka untuk bisa menghindari keburukan tadi. Apa kata Hudzaifah? Ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin, kita dulu berada dalam jahiliyah dan keburukan. Jahiliyah semuanya keburukan. Jahiliyah hawa daripada Islam. Orang mereka tidak mengambil Islam, maka dia telah berjalan atas jalan jahiliyah. Inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin, faja'ana Allahu bihadzal khair, lalu Allah mendatangkan kebaikan kepada kami semuanya. Fal ba'da hadzal khair syarr, apakah setelah kebaikan ada keburukan, ya Rasulullah? Naam, ada. Hal ba'da dhalika syarr min khair, apa setelah keburukan ada kebaikan, Rasulullah? Naam, ada. Wa fi dakhadan, tapi ada di dalamnya ada asap. Wa ma dakhunuhu, apa itu asapnya, ya Nabi? Qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahtaduna bi ghairi hadi, ta'rifu minhum wa tungkir. Itu kaum yang mereka berjalan di atas sunnah, atau yang mereka menjalankan sunnah tapi bukan dengan sunnah Nabi. Mereka berpetunjuk juga bukan dengan petunjuk Nabi. Kamu mengenal mereka dan kamu ingkari perkaranya. Bagi orang mereka berilmu, mereka akan tahu itu adalah penyimpangan dan akan mereka ingkari. Fal ba'da dzalikal khair min syarri, ya Rabbi, apakah setelah datangnya kebaikan yang ada kekeruan tadi akan ada keburukan? Kata Nabi, na'am, iya. Du'atun ala abwabi jahannam, yaitu adanya para dai yang mereka berada di pintu-pintu jahannam, man ajabahum ilayya qadzafuh fiha, pada siapa yang mereka itu menyambut suruhan dai-dai pintu jahannam, dia akan bisa dimasukkan ke dalam jahannam. Waqultu ya Rasulullah, sifum lana, sifatkan tentang mereka kepada kami, ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, na'am. Hum qawmun yas'a min jilditina. Mereka adalah kaum dari kulit kita. Wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka berbicara dengan bahasa kita, dengan lisan kita. Dengan lisan Arab. Lisannya orang mereka beragama. Qultu ya Rasulullah, famata in atrakani dalik. Bagaimana pendapat anda kalau saya itu menemui zaman seperti itu? Allah, kata Nabi, jalan selamat adalah talasam, jamaat al-muslimin, wa imamahum, lasimilah jamaahnya muslimin dan imam mereka, sehingga senantiasa bersama dengan imamnya kaum muslimin. Imam ini

Dai-dai yang justru mereka memerintahkan balas jahanam. Maka menjadi khatib yang buruk itu sama dengan menjadi khatib yang mereka menyeru manusia kepada perbuatan-perbuatan yang mengantarkan manusia itu menjadi penghuni jahanam. Maka beliau nasihatkan, ya masalah khutaba, wahai para ini ahli pidato, wahai para penceramah, wahai para pengkhotbah, ibtaghu bi amalikum wajhallah. Yang pertama adalah kalian betul-betul mengikhlaskan amal itu semata-mata untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala, mencari wajah Allah SWT. Mengiringi khutbah kita dengan hati yang jernih, hati yang ikhlas, hati yang bersih. Karena ini akan bermanfaat saat nanti semua harta sebenarnya apapun, anak laki-laki kita sebut apapun, udahlah yang fa, tidak bermanfaat lagi. Kecuali orang mereka memiliki hati yang di dunia betul-betul memerintahkan, mengendalikan kepada perkara-perkara yang ini baik. Baik para khatib, bicaralah kepada manusia sesuai dengan kadar akalnya. Akal manusia bertingkat-tingkat. Maka memperhatikan seberapa kadar daya serapnya jamaah yang ada. Maka itu menjadi bagian ini upaya khatib. Bagaimana manusia paham dengan apa yang dia khutbahkan itu. Oleh para khatib, jadikan dakwahmu, seruanmu yang pertama kali dan perhatianmu yang terbesar adalah memperhatikan akidah umat ini. Sehingga umat sangat reka dengan akidahnya karena Anda adalah pewaris para nabi. Yang para nabi mereka membimbing manusia dengan kitab suci masing-masing menuju kepada penghambaan murni kepada Allah Ta'ala. Maka para khutbah, para khatib, tidak mereka memiliki perhatian besar terhadap perkara ini tauhid dan semua kerusakan di sini. Nabi ketika mengutus seorang ke Yaman, dua utusan Nabi utus ke Yaman, maka di antara pasiat Nabi adalah innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Kamu akan mendatangi satu kaum dari kalangan ahli kitab ya. Wahai sahabatku, falyakun awalama tad'uhum ilaih. Adapun yang pertama kali hendaknya anda yaitu serukan pada mereka adalah tauhid. Seruan untuk supaya mentauhidkan Allah Ta'ala. Karena ini adalah merupakan pagar yang membentengi bergunanya semua yang kita lakukan tauhid. Tanpa tauhid maka tidak akan ada gunanya semua yang kita lakukan. Mau sholat, puasa, zakat, haji, tapi enggak bertauhid alias musyrik, la yang fa. Hari-hari yang Allah ingatkan penyesalannya, yauma la yang fa malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Hari-hari yang itu di mana tidak bermanfaat lagi harta sebuahnya apapun. Anak laki-laki sehebat apapun. Kecuali orang mereka datang berlalu dengan hati yang selamat. Selamat dari segala macam kekufuran, kesyirikan, itu nifaq i'tiqadi. Ini yang akan membuat orang dia meringkuk kekal dalam jahanam. Ada selamat dalam bentuk itu sempurna. Selama dari segala macam bentuk penyimpangan-penyimpangan. Sehingga dia orang seperti ini betul-betul akan bisa menikmati jannah. Bahkan dakhal jannah biwari kisabin wal adab. Mu'ad diperintahkan Nabi untuk betul-betul perhatian dengan awal dakwah yang harus dia sampaikan dulu. Masalah tauhid yang wajib untuk dia perhatikan dulu. Sehingga jadilah mereka khotib yang betul-betul membimbing manusia. Dari yang paling asas, yang paling dasar. Kemudian terus merangkak menuju pada kesempurnaan dalam ini beragama.

0: khatib. Jadilah anda orang yang yassiru wala tu'assiru. Mudahkan, jangan sulitkan. Basyiru wala tunafiru. Berilah kabar gembira, jangan ini membuat manusia lari. Tidak para khatib yang mereka betul-betul memudahkan masyarakat, memudahkan manusia. Jangan membuat manusia lari, ketakutan. Sehingga yasiru, wala tu'asiru, basiru wala tunafiru, wala tata'wa'a, wala takhtalifa. Itu agar mereka bersatu, jangan sampai bertikai satu dengan itu yang lainnya. Wahai para da'i, sampaikan kepada manusia mereka kabar gembira untuk mereka mendapatkan yang terbaik di sisi Allah Ta'ala. Jangan membuat manusia putus asa. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuat manusia itu mereka senantiasa punya harapan kepada Allah dan jangan sampai putus asa. Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatum min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Wahai hamba-Ku yang melampaui batas dalam bentuk apapun, syirik, kufur, nifak, bid'ah, maksiat, dengan kadar sehebat apapun, la taqnatum min rahmatillah. Jangan pernah anda putus asa di rahmat Allah Ta'ala. Jangan pernah itu putus asa dengan rahmat Allah Ta'ala. Allah yang akan mengampunkan segala dosa kalau orang taubat dengan serius, dengan taubat tanah suha. Ini adalah bagaimana Nabi mengajarkan para khatib ini untuk betul-betul mereka memiliki prioritas, memiliki bimbingan, memiliki arahan, betul-betul membimbing manusia di yang sederhana kepada yang lebih rumit-rumit lagi, membawa mereka kepada hakikat as-shirat al-mustaqim. Ini khatib yang baik. Khatib yang buruk, khatib yang mereka bicara tanpa ilmu, khatib yang mereka itu tidak mengamalkan ilmunya, khatib yang mereka mengekor kepada yaitu hawa nafsu, kemudian khatib yang mereka yaitu mencari dunia dengan khatbah yang dia itu lakukan. Ini sudah merupakan di antara fenomena khatib su, ini khatib yang buruk, dan inilah sekilas yang kita sampaikan berkaitan dengan pembicaraan tentang di antara minal mujrimin adalah khatib su, khatib yang buruk, khatib yang tidak mengantarkan manusia untuk mereka betul-betul berjalan di atas shirath al-mustaqim, bahkan khatib yang mengajak manusia untuk kemudian menyimpang dalam berbagai macam bentuk penyimpangan yang ada. Khatib yang tidak mengingatkan dengan khutbahnya Allah dan kampung akhirat, khatib yang juga kadang menggebu-gebu dalam urusan masalah politik, masalah-masalah duniawi yang mereka inginkan. Khatib yang membakar manusia untuk membenci penguasanya, ini semuanya itu adalah khatib-khatib yang suk, yang buruk. Semoga Allah melindungi kita, dan semoga Allah menjadikan kita di antara khatib yang baik, yang mengajarkan manusia kepada tauhid, menuntun manusia yang ringan kepada yang berat, kemudian betul-betul khatib yang berjuang dengan serius, bagaimana menyebarkan agama Allah Ta'ala, khatib yang berusaha untuk betul-betul mengikhlaskan amaliyahnya sehingga fokus menjadi kampung akhirat. Demikian Bapak sekalian, mudah-mudahan manfaat. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100.1
1: FM. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam.
6: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sa'ala an-nasa amwalahum takathura فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meminta-minta harta manusia untuk memperbanyak harta, maka sesungguhnya dia hanya meminta bara api, maka hendaknya ia sedikit meminta atau memperbanyaknya. Hadis riwayat Muslim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Risalah saya khususkan dan saya tujukan kepada para istri. Saya tidak tahu dari mana saya harus memulai untuk memberikan ucapan terima kasih dan syukur kepada para istri. Sungguh banyak kebaikan yang telah mereka lakukan kepada suami mereka. Merekalah para istri yang telah berusaha payah untuk merawat anak-anak. Telah berusaha payah untuk membersihkan rumah. Telah berusaha payah untuk menyiapkan makanan. Telah berusaha payah untuk mencuci baju dan kerjaan-kerjaan berat rumah tangga yang lainnya. Semuanya patut untuk disyukuri. Semuanya patut untuk para suami berterima kasih atas segala perjuangan tersebut. Akan tapi ada satu perkara yang kami para suami berharap agar engkau wahai istri yang soleha memperhatikan perkara ini. Yaitu berusahalah anti untuk berhias demi suami. Kalau para wanita yang ada di jalan mutabarrijat, yang mereka keluar di jalan-jalan dengan berhias seindah-indahnya, dengan memamerkan aurat-aurat mereka, sementara tatkala mereka berhias dan berhias mengantarkan mereka kepada ancaman Allah Subhanahu wa taala. Adapun anti, tatkala anti berhias, tatkala anti berhias, tatkala anti mengindahkan tubuh anti karena suami anti, maka yang menanti adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang menanti anti adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Kasihanlah para suami, bantu suami anti untuk menundukkan pandangannya, untuk menjaga kemaluannya. Bukankah suami anti tatkala keluar kerja di kantor misalnya, dia melihat para wanita yang berhias dengan seindah-indahnya. Dia memandang senyuman para wanita tersebut dengan secantik-cantiknya di hadapan suami anti. Lantas apakah pantas jika suami anti pulang ke rumah, kemudian anti sambut dengan wajah yang tidak senyum, dengan penampilan yang tidak menarik. Kasihanilah suami anti. Bantu dia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerjasamalah antara anti dan dia untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Berhiaslah untuk Allah Subhanahu wa taala. Masuklah surga dengan membahagiakan suami anti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
1: Nurun minal Qur'an.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: karena menikah itu lebih dapat menahan pandangan dan lebih mampu untuk memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena bagaimanapun puasa akan dapat menekan syahwatnya. Nasihat saya untuk laki-laki yang sudah berusia 40 tahun ini dan dia sudah mampu baik sisi jasmani maupun dari sisi hartanya, agar segera menikah dalam rangka melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perhatikan para rasul yang mulia, mereka punya banyak istri sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa laqad arsalna rusulan min qablik wa ja'alna lahum azwaja wa dhurriyyah." Dan kami telah mengutus para rasul sebelum kamu dan menjadikan untuk mereka istri-istri dan keturunan. Wallahu a'lam.
1: Fatwa mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
3: Untayan Mutiara Nasihat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan Isra dan Mi'raj, ya, telah diperlihatkan kepada beliau api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uritun nar wa ra'aitu aktharu ahliha an-nisa." Telah diperlihatkan kepadaku neraka dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Para sahabiat atau para wanita yang mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ayakfurna billah? Apakah mereka, wanita-wanita itu, masuk neraka karena kafir kepada Allah Subhanahu wa taala?" Nabi mengatakan, "La, tidak. Walakin yakfurnal ashir." Akan tapi mereka durhaka kepada suami mereka. Mereka durhaka melawan kepada suami mereka. Wa yakfurnal ihsan, dan mereka mengkufuri, mengingkari kebaikan-kebaikan jasa-jasa suami mereka. Ya, hingga apabila kamu, wahai para suami, berbuat baik kepada mereka, lalu mereka melihat sesuatu yang tidak berkenan pada diri kamu, maka mereka akan mengatakan, "Aku tidak melihat kebaikan pada dirimu sama sekali." Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salah satu penyebab kaum wanita banyak menghuni neraka, yaitu mereka suka kufur, mereka suka berbuat durhaka kepada suami-suami mereka. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan betapa besar hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran li ahadin ayasjuda li ahadin la amartu al mar'ah an tasjuda li zaujiha." Kalaulah aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan perintahkan, ya, seorang istri untuk sujud kepada suami. Ya, tentunya tidak boleh seorang manusia sujud kepada manusia yang lain. Ini menunjukkan, ya, betapa besar hak seorang suami atas istri, hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpesan kepada kaum wanita agar tidak mengabaikan dan tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka terhadap suami-suami mereka. Dalam satu hadis, ada seorang wanita yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk satu keperluan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memenuhi kebutuhannya, keperluannya. Nah, setelah itu Nabi bertanya kepadanya, "Bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu? Yaitu bagaimana muamalahmu terhadap suamimu?" Maka ia menjawab, perempuan itu menjawab, "Aku senantiasa melayani. Aku senantiasa melayani suamiku semampu yang aku dapat lakukan." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadanya, "Unzuri aina anti minhu." Coba perhatikan bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu. "Fa innahu jannatuki wa naruki." Karena suamimu itu merupakan surga bagimu ataupun neraka bagimu. Yaitu suamimu bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam surga dan bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam neraka. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, senantiasa berpesan, ya, kepada kita semua ya, khususnya kepada kaum wanita, agar melaksanakan hak-hak, ya, hak terutama hak suami. Karena ketika mereka telah berumah tangga, maka tanggung jawab itu telah berpindah, ya, dari ibu bapa mereka kepada suami mereka. Suami adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri seorang istri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kaum wanita, ya, bahwa itulah penyebab mereka banyak masuk ke dalam neraka, yaitu karena mereka kufur kepada suami-suami mereka. Di dalam hadis yang lain, hadis yang sahih juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aqallu sakinil jannah an-nisa. Penghuni surga yang paling sedikit adalah wanita. Maka dari itu hendaknya para wanita, kaum wanita benar-benar memperhatikan hal ini. Di dalam sebuah hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang pentingnya ya menaati suami ini. Apabila seorang wanita ya telah mengerjakan salat 5 waktunya. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita telah mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dan kesucian dirinya, kemudian dia menaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau suka. Kita lihat wanita-wanita di antara mereka, ya, tentunya sudah rajin mengerjakan sholat 5 waktu. Mereka mengerjakan puasa pada bulan Ramadan, dan mereka juga menjaga kesucian dirinya. Mereka bukanlah wanita-wanita jalang yang mengumbar aurat. Mereka adalah wanita-wanita yang taat, sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, ya. Akan tapi sayang, ya, satu saja, kebanyakan wanita tidak dapat menahan dirinya, yaitu bersikap baik kepada suami-suami mereka, menaati suami. Ya, ini adalah perkara yang paling berat bagi seorang istri. Ya, perkara yang paling berat bagi seorang istri itu menaati suami. Tentunya di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Karena ketaatan kepada suami ini hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Nah, kalaulah suami kita memerintahkan kita kepada perkara yang ma'ruf, maka janganlah kita merasa enggan, ya, atau engkar ataupun tidak menaati apa yang telah disuruhnya atau diperintahkannya. Karena ini adalah peluang bagi kita untuk masuk surga. Menaati suami itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya, tidaklah begitu berat sebenarnya menaati suami ini, apalagi suami itu adalah orang yang kita cintai. Ya, orang yang dekat dengan kita, orang yang menyayangi kita, ya. Maka sudah selayaknya bagi kaum wanita ataupun para istri untuk ya benar-benar ya meluapkan segala rasa kasih sayang kepada suami dengan cara menaatinya, ya, dengan cara ya mengurus dan berkhidmat untuknya di dalam hal-hal kebaikan dan ma'ruf. Ya, sungguh ini adalah suatu peluang bagi kita untuk masuk surga, yaitu kita mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, ya, kemudian kita menjaga kesucian diri kita, lalu kita menaati suami kita. Maka itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, apabila kita gagal di dalam bab ini, ya, maka nerakalah yang telah ya menanti kita. Nerakalah yang telah menanti kita. Ingatlah bahwasanya suami kita itu ibarat surga kita ataupun neraka bagi kita. Bisa menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga Allah, dan bisa juga menjadi penyebab kita tersungkur masuk ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Maka dari itu saya berpesan kepada kaum muslimat, ya, kepada para wanita, khususnya kepada para istri, agar dapat menjaga muamalahnya, ya, perilakunya kepada suami-suami mereka. Ingatlah bahwasanya suami kita itu adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri kita, orang yang telah berbanyak berjasa, memberikan segala kebaikan, yang memenuhi segala kebutuhan kita, menjaga dan melindungi kita. Maka ya hendaklah kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di dalam menaati para suami-suami kita, yang menaati suami kita. Nah, demikianlah para pemirsa yang berbahagia, khususnya pada kaum wanita, ya hendaknya ya pesan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi saudariku sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan kewajiban ini, yaitu menaati suami dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Mudah-mudahan suami kita itu menjadi sebab bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menjadi penyebab kita tersungkur ke dalam api neraka. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Untayan Mutiara Nasihat.

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Musa radhiyallahu anhu, an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم.
4: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
5: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat asar untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat, karena jalannya satu.
1: Jalannya sama.
2: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita,
0: yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat. Dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Jalan apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat. Mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu.
1: Berarti hidayah memberikan nikmat.
0: Hidayah memberikan kebahagiaan.
2: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
3: Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat. Hasanah
4: fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
5: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
6: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
7: Min adhkaril masaa.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
9: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang ter

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadu lillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaibi wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله سبقي ربكو, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
1: Min adhkaril masa'
5: nurun minal Qur'an.
6: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatal Islam, pendengar Radio Roja, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kembali kami akan hadirkan sesi tausiah kajian ilmiah untuk edisi sore, disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizhahullahu ta'ala. Kita akan ikuti bahasan yang beliau sampaikan dalam format rekaman dengan tema menghapus dosa dengan tauhid. Kita ikuti dan simak bersama. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar radio Roja di beberapa kota dan radio-radio lain, pendengar pemirsa Roja TV dan juga TV lain, serta para netizen, kembali kita berjumpa. Kita masih berbicara tentang keutamaan tauhid. Salah satu di antara keutamaan tauhid adalah menghapus seluruh dosa. Beberapa ayat dan hadis sudah kita terangkan. Kita lanjut dengan hadis lain diterima dari Anas radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya dalam bab Fadlut Taubah wal Istighfar wa ma dzukira min rahmatillahi li'ibadihi. Bab tentang keutamaan taubat dan istighfar. Hadisnya dari Anas, kata Anas, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah ta'ala, Allah berfirman, ini hadis qudsi, ya bna Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani lam tushriku bi syai'a la'ataituka biqurabiha maghfiratan. Kata Allah, hey Bani Adam, seandainya engkau mendatangi aku dengan membawa kesalahan sepenuh bumi, saking banyaknya ini dosa, bumi yang begitu luas penuh oleh dosa, hai Bani Adam, seandainya kamu mendatangi aku dengan membawa dosa sepenuh bumi, kemudian kamu menemui aku dalam keadaan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu pun, artinya bertauhid, pasti aku akan mendatangi kamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Diampuni, lunas, terhapus seluruhnya. Jadi sebanyak bumi pun terhapus dengan keutamaan tauhid. Dari hadis ini ada beberapa faedah atau pelajaran berharga. Pertama, anna tauhid min thamratihi annahu yukafiru dzunub. Hadis ini menerangkan bahwa tauhid salah satu buahnya adalah menghapus dosa-dosa. Ada tiga yang terhapus dari dosa ini. Pertama, catatan amal. catatan dosa itu nanti terhapus, tidak ada lagi. Kedua, azab yang tadinya dicanangkan untuk pelaku dosa juga terhapus, di cancel karena sudah terhapus oleh tauhid tadi. Yang ketiga, athar sayyi'ah minadzunub, dampak buruk dari dosa. Dampak buruk dari dosa bisa mengeraskan hati, bisa membuat ibadah jadi malas, semangatnya kepada maksiat, dan seterusnya. Inilah faedah yang pertama, tauhid menghapus dosa. Kedua, isbatul qawli lillah. Hadis ini pun menerangkan ditetapkannya sifat qaul atau kalam bagi Allah. Artinya Allah berbicara. Karena hadis ini menyatakan Allah berfirman. Makanya salah satu di antara sifat Allah kalam, berbicara dengan makna yang layak bagi keagungan dan kemuliaan Allah Azza wa Jalla dengan cara berbicara dan hakikat berbicara yang tidak sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Jangankan Allah dengan makhluk, cara bicara makhluk dengan makhluk saja sudah berbeda. Kita manusia berbicara, cara bicara manusia ya sama, tapi binatang berbicara dengan caranya masing-masing. Anjing dengan kucing saja sudah berbeda dengan binatang lain. Dengan jangkrik, belalang, ular, mereka berbicara. Cara bicaranya, alat bicaranya juga berbeda. Itu makhluk dengan makhluk, apalagi makhluk dengan khaliq. Yang jelas Allah berbicara wajib kita imani, karena Allah menerangkan begitu dalam Quran dan hadis yang sahih. Tapi cara dan hakikat bicara Allah tak ada yang sama dengan makhluknya, dan tidak boleh ditakyif. Ditakyif itu dideskripsikan dengan deskripsi tertentu, diterangkan dengan keterangan tertentu. Karena tak ada orang yang mengetahui sifat Allah. Wala yuhituna bisyai'in min ilmih. Jadi tidak ada orang yang bisa meliputi, mengetahui, menjangkau hakikat Allah sebenarnya. Tapi wajib kita meyakini Allah berbicara tanpa menyamakan dengan cara berbicara makhluk dan tanpa menyerupakan. Inilah poin yang kedua. Poin yang ketiga, annas sunnata yufassiru ba'duha ba'dha. Fa inna hadzal haditsa mutlaqun. Fa laisa kullu man qala la ilaha illallah tukaffaru dhunubuhu. Wa innama huwa muqayyadun bima jaa fil nususil ukhra min wujubil 'amal. Sunnah satu sama lain saling menafsirkan, saling menjelaskan. Yang dimaksud sunnah di sini sunnah menurut ilmu hadis. Sunnah yaitu maknanya hadis. Karena sunnah, walaupun istilahnya sunnah, tapi diterapkan dalam disiplin ilmu yang berbeda, maknanya juga jadi berbeda. Kalau dalam ilmu hadis, sunnah artinya kullu ma udhifa lin nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan aw fi'lan aw taqrira. Semua yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik ucapan, perbuatan ataupun ketetapan beliau. Dengan kata lain, sunnah itu sinonim dengan hadis. Itu sunnah menurut ilmu hadis. Maka di sini disebutkan as-sunnah yufassiru ba'dhuha ba'dha. Sunnah itu saling menafsirkan satu sama lain, maksudnya hadis. Adapun sunnah dalam ilmu fiqih beda lagi. Sunnah dalam ilmu fiqih adalah salah satu hukum yang ma yuthabu fa'iluhu wala yu'aqabu tarikuhu. Sunnah itu adalah satu hukum yang siapapun yang melakukannya dapat pahala. Siapa yang meninggalkannya tidak dosa, tidak diazab. Itu sunnah menurut fiqih. Ada lagi sunnah menurut ilmu akidah adalah syariat ini secara keseluruhan, baik menyangkut akidahnya, ibadahnya, akhlak dan muamalahnya, baik yang hukumnya secara fiqih yang wajib ataupun yang sunnah, itu semuanya tercakup dalam kata sunnah. Berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, man taraka sunnah faqad kafara. Siapa yang meninggalkan sunnah, dia kufur. Sunnah di sini bukan sunnah buat fiqih, tapi sunnah dalam arti syariat. Siapa yang meninggalkan syariat, ya murtad, dia kufur. Berkata Syekhul Islam, as-sunnah ya syariah. Itu dikutip dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. As-sunnah ya syariah. Sunnah itu adalah syariat, baik menyangkut akidahnya, termasuk tauhidnya, ataupun ibadahnya, muamalahnya, suluk atau akhlaknya, itu semua tercakup dalam lafaz sunnah. Makanya ada sebuah kitab susunan Imam Al-Barbahari, judulnya Syarhus Sunnah, penjelasan tentang sunnah. Di sana disebutkan sunnah itu akidah, menyangkut akidah juga. Karena itu kumpulan hadis, hadisnya diberawal dengan tentang masalah keimanan, masalah akidah, terus masalah ibadah, dari mulai tata cara wudu, mandi, tayamum, tata cara sholat, terus sampai haji, terus masalah akhlak. Kumpulan hadis itu disebut dengan as-sunan. Ada sunan At-Tirmidzi, sunan Abu Daud, sunan An-Nasai, sunan Ibnu Majah, dan seterusnya. Sunan itu jamak dari sunnah, artinya kumpulan-kumpulan sunnah. Artinya kumpulan syariat. Dan sunnah dalam pengertian ini hukumnya bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah. Tergantung nas, ayat dan hadis tentang masalah tersebut. Makanya ada sunnah Nabi yang wajib, seperti umpamanya memelihara jenggot, mengeruknya haram, memotongnya dosa, dan seterusnya. Ini sunnah menurut syariat. Makanya kalau kita berbicara tentang sunnah dalam konteks apa dulu gitu, tidak disamaratakan. Makanya kalau ada orang yang mengatakan, katanya jenggot itu sunnah Nabi, tapi kok wajib? Kan sunnah mah tidak wajib kan? Dia bingung dengan istilah sunnah. Tapi kebingungan itu membuat dia pede lalu memvonis orang lain, mentertawakan. Katanya sunnah, tapi kok wajib? Dia tertawa karena ketidaktahuannya tentang makna sunnah. Dan itu terpakai istilah itu, istilah-istilah dalam, ada istilah yang sama tapi diterapkan dalam disiplin ilmu yang berbeda, nama maknanya juga jadi berbeda dan seterusnya. Contoh, ada istilah sendok. Di dalam kuliner ada istilah sendok, di dalam perbengkelan ada istilah sendok, di dalam pertukangan juga ada sendok. Tukang bangunan ada sendok, namanya sendok tembok. Di dalam perbengkelan ban ada sendok ban. Di dalam dunia persepatuan ada sendok sepatu. Fungsinya kita tahu. Di dalam kuliner kita tahu ada sendok untuk makan. Sama-sama semuanya sendok, tapi fungsinya beda, bahannya beda, ukurannya juga beda. Padahal isinya sama-sama sendok. Kalau umpamanya tukang bangunan istirahat makan, kata mandornya kepada tukangnya, tolong ambilin sendok. Maksudnya sendok makan untuk makan. Dikasih sendok tembok, marah gak? Marah lah, bukan ini, tapi itu. Jadi memakai sendok tembok untuk makan ya dower. Memakai sendok makan untuk nembok ya gak akan bisa. Sama dengan istilah sunnah dalam syariat, maknanya adalah syariat secara keseluruhan lalu difahami dengan sunnah dalam dunia fikih, enggak nyambung. Karena itulah kalau kita berbicara istilah sunnah, lihat konteksnya apa dulu. Ini konteksnya fikih, konteksnya hadis, atau konteksnya ilmu akidah, maka maknanya menjadi berbeda. Jadi hadis ini menjelaskan sunnah saling menafsirkan satu sama lain. Dalam hadis ini atau dalam sunnah yang sedang kita bahas ini disebut mutlak. Tapi tidak semua orang yang mengatakan la ilaha illallah dosanya terampuni, tidak. Kenapa? Muqayyad. Muqayyad itu terbatasi oleh hal-hal yang dijelaskan dalam hadis lain, dalam ayat lain. Lalu kita sudah menjelaskan di beberapa pertemuan yang lalu 7 syarat la ilaha illallah. La ilaha illallah yang bisa menghapus dosa itu adalah la ilaha illallah yang mengandung 7 syarat yang sudah kita bahas. La ilaha illallah kunci surga, miftahul jannah la ilaha illallah. Tapi setiap kunci ada apa? Gigi-giginya. Ada 7 gigi la ilaha illallah. Pertama al-ilmu. Kedua al-inqiyad. Ketiga ikhlas. Oh, ada 7 syarat yang sudah kita terangkan. Tidak semua orang yang mengatakan la ilaha illallah lalu otomatis terhapus, tidak. Tapi la ilaha illallah yang menghapus dosanya adalah la ilaha illallah yang mengandung 7 syarat yang sudah kita terangkan tadi. Inilah faedah yang ketiga. Faedah keempat. Bayanu liqa'il 'abdillahi 'azza wa jalla. Wal liqa tatadammanu ru'ya kama dzakara Syekhul Islam Ibn Taimiyah fil fatawa. Hadis ini menjelaskan pasti bakal bertemunya hamba dengan Allah. Sebab hadis ini menyatakan, hai Bani Adam, apabila kamu menemui aku dalam keadaan dengan membawa kesalahan sepenuh bumi, tapi kamu menemui aku dalam keadaan tidak musyrik, aku akan membawa ampunan dengan sepenuh bumi pula. Ini menunjukkan pasti kita akan berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi perjumpaan dengan Allah ada 2 jenis. Pertama, perjumpaan secara khusus. Ketika berjumpanya itu bahagia. Orang yang berjumpa dengan Allah itu senang. Kenapa? Karena dia bertauhid dan mengaplikasikan tauhidnya. Allah berfirman dalam Al-Kahfi terakhir ayat 110, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa orang yang mengharapkan pertemuan dengan Allah? Kalau pertemuan Allah diharap-harapkan, pasti ketika bertemu itu bahagia, senang. Karena akan dapat reward dari Allah, dapat ampunannya, dapat keriduannya, rahmatnya, kasih sayang, surganya. Makanya pertemuan dengan Allah diharapkan. Tapi ini sekali lagi bagi orang yang diyakini berjumpa dengan Allah itu sebuah kebahagiaan. Siapa orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, hendaklah dia beramal soleh dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, tidak musyrik. Kalau ingin bahagia saat berjumpa dengan Allah, bertauhid. Tauhidkan Allah dan jangan berbuat syirik dari aspek apapun, baik syirik besar termasuk syirik kecil. Syirik kecil itu riya, ujub, takabur, sum'ah dan yang sejenisnya itu. Kecil ataupun besar jangan. Dijamin ketika berjumpa dengan Allah itu bahagia. Nah, inilah pertemuan yang khusus. Orang mukmin sangat menantikan perjumpaan dengan Allah. Karena perjumpaan dengan Allah adalah kebahagiaan, maka pertemuan dengan Allah itu sesuatu yang dicintai. Sebagaimana hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, man ahabba liqa' Allah ahabballahu liqa'ah. Wa man kariha liqa' Allah karihallahu liqa'ahu. Siapa orang yang mencintai pertemuan dengan Allah, Allah juga mencintai pertemuan dengan dia. Apakah yang dimaksud mencintai pertemuan dengan Allah itu mencintai kematian? Karena itu yang ada langsung di benak Aisyah radhiyallahu anha. Siapa yang benci bertemu dengan Allah, Allah pun benci bertemu dengan dia. Kata Aisyah, ya Rasulullah, akarahiyatul maut wa kulluna nakrahul maut. Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud benci berjumpa dengan Allah itu membenci kematian? Padahal kita semua benci kematian. Makanya kita hindari kematian ya, agar tidak celaka. Kalau sakit cepat berobat biar enggak mati. Kita semua benci kematian. Apakah bertemu dengan Allah itu membenci pertemuan dengan Allah berarti membenci kematian? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisal amru kama tadhunnin." Oh, perkara ini bukanlah seperti yang kamu fahami, yang kamu duga, hai Aisyah. Tapi maksudnya bila seorang hamba yang mukmin, ini yang mukmin dulu nih. Bila dia berada di ujung masa hidupnya menjelang kematiannya, mau mati, maka didatangi malaikat. Dibisikkan, "Alla takhafu wa la tahzanu." Terus diberi kabar gembira, "Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Diperlihatkan tempat tinggal dia di surga nanti. Begitu dia diberi kabar gembira bahwa dia akan dapat surga karena ini orang mukmin. Tapi sayangnya surga yang diberi, dikabarkan itu tidak bisa dia masuki sebelum kiamat, saat berjumpa dengan Allah. Setelah berjumpa dengan Allah baru surga itu dia bisa masuki itu. Ada istana yang super megah. Seluruh yang kita butuhkan ada di sana. Makanan, minuman, perhiasan, pasangan, semuanya tersedia. Dengan gambaran yang lebih menggiurkan dari apapun yang ada di dunia. maka saat itu muncul rasa cinta berjumpa dengan Allah. Ingin segera berjumpa, karena berjumpa dengan Allah adalah kebahagiaan. Nah ini orang mukmin nih. Dibisiki oleh apa? Oleh siapa? Oleh malaikat ketika dia mau mati. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Siapa orang yang berkata, sesungguhnya orang-orang berkata, Rabb kami adalah Allah, la ilaha illallah, lalu diaplikasikan, thumma istaqamu, lalu istiqamah di atas hal itu sampai matinya dia di atas pengamalan la ilaha illallah, aplikasi dari la ilaha illallah, maka malaikat akan turun membisikkan, jangan takut, jangan sedih, tapi berbahagialah dengan surga yang Allah janjikan untukmu. Orang akan mati itu stres, dia takut terhadap masa depannya di alam kubur. Dia sedih terhadap dunia yang akan ditinggalkannya, istrinya gimana, anaknya gimana, hartanya gimana. Sedih dia terhadap masa lalunya, takut terhadap masa depannya. Dibisiki malaikat, "Alla takhafu wa la tahzanu." Hilang ketakutan, hilang kesedihan. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tapi berbahagialah kamu dengan surga yang Allah janjikan untuk kamu. Maka sumringah, cerah, penuh optimisme, penuh harapan yang besar. Maka dia sangat mencintai perjumpaan dengan Allah. Karena berjumpa dengan Allah kebahagiaan. Ini namanya perjumpaan khusus, hanya teralami oleh orang-orang yang beriman. Jadi berita gembira tentang surga itu sudah diberitahukan ketika mau mati. Bahkan sebenarnya secara umum sekarang kita lagi begini, sehat, seger buger, pasti mati, tapi entah kapan, entah bagaimana ya. Itu semua kita sudah diberitahukan, diberikan berita gembira dengan syarat. Kata Allah, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا لَهُمْ. Sesungguhnya, kata Allah, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Berikan kabar gembira kepada orang beriman dan beramal soleh bahwa bagi mereka itu surga. Kita sudah diberikan kabar gembira itu. Tapi siapa yang gembira? Beriman dan beramal soleh, bertauhid, lalu tauhidnya itu diaplikasikan. Nah, diberitahukan kabar gembira. Hanya kita lalai aja gitu ya. Pas saat mati akan diberitahukan juga kabar gembira ini. Tapi khusus bagi orang yang iman dan istiqamah di atas keimanan. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Inilah disebut liqa khas. Kedua, liqa amah. Pertemuan dengan Allah secara umum artinya seluruh makhluk, seluruh manusia termasuk yang kafir, yang durhaka pasti berjumpa dengan Allah. Sebagaimana firman Allah dalam salah satunya surah Al-Insyiqaq ayat yang ke-6. Allah berfirman, Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Hei manusia, sesungguhnya kamu telah berusaha bersungguh-sungguh untuk menuju Allah dengan sebenar-benarnya. Famulaqi, lalu kamu pasti akan berjumpa dengannya, berjumpa dengan Allah. Termasuk orang kafir, ya, termasuk orang kafir. Semua manusia berjumpa nanti dengan Allah. Cuma orang kafir mah kondisi mereka ketika berjumpa dengan Allah babak belur tuh, binasa. Perjumpaan dengan Allah bagi mereka itu kebinasaan, penderitaan, diazab, disiksa, dimurkai. Dan itu sudah diberitahukan di beberapa momen sebelum pertemuan itu terjadi. Apa maknanya orang kafir atau fajir? Fajir bisa aja muslim, tapi durhaka. Perintah diabaikan, larangan dirumpak, dilanggar. Sholat diabaikan, ada yang sama sekali tidak sholat, ada yang belang-belang. Ramadan dilabrak, makan, minum tetap. Zakat yang sudah wajib, cuek. Haji apalagi. Semua perintah diabaikan, semua larangan dilanggar, tapi ngaku muslim, di KTP-nya Islam dia. Fajir. Orang kafir atau fajir apabila dia berada di ujung kehidupannya di dunia, menjelang kematiannya, didatangi malaikat. Diberikan kabar buruk tentang azab, tentang neraka. Begitu mengerikan. Dan itu akan teralami saat orang itu berjumpa kelak dengan Allah Azza wa Jalla. Maka orang itu pun membenci pertemuan dengan Allah. Karena berjumpa dengan Allah kebinasaan. Nah, seperti itu. Jadi, bagaimana kondisi kita saat berjumpa dengan Allah? Tergantung amal kita sekarang di dunia. Kita bebas memilih yang kita inginkan. Kalau kita umpamanya ingin senang-senang di dunia, tidak ingin terbelenggu karena dianggap sebagai belenggu, ini syariat. Bebas, happy-happy kerjaannya, senang-senang, gak peduli halal haram, gak peduli dosa ataukah tidak, yang penting senang, silakan. Tapi dia pasti akan membenci pertemuan dengan Allah, karena bertemu dengan Allah adalah penderitaan bagi dia. Tapi kalau kita ingin saat berjumpa dengan Allah adalah saat kebahagiaan, maka syaratnya tuh, sebagai ilustrasi begini. Seorang karyawan di sebuah perusahaan, dia ini disiplin. Sebelum waktu kerja sudah datang, pulang setelah kerja, waktu kerja habis, semua pekerjaan ditunaikan dengan rapi, memberikan keuntungan yang besar kepada perusahaan, berprestasi. Si bosnya senang. Maka dia bermaksud memanggil orang ini untuk diberi promosi, jabatannya naik, pangkatnya naik, gajinya naik, fasilitasnya naik karena prestasi dia. Ada bocoran kepada dia, dia akan dipanggil berjumpa dengan dirut, dengan bosnya. Ada bocoran kepada karyawan itu. Senang apa tidak? Bingit senangnya. Maka saat berjumpa dengan bosnya ada saat yang paling dinanti, ya enggak? Saat yang paling dia cintai, enggak sabar, ingin cepat-cepat gitu. Kenapa? Karena berjumpa dengan bos adalah kebahagiaan. Dapat promosi, dapat reward, dapat fee, dapat segala macam yang memang dia butuhkan. Untuk itu dia bekerja, untuk itu dia disiplin, untuk itu dia itu berprestasi, dan itu dia dapatkan. Itu baru sama orang yang rewardnya gak seberapa, yang fee-nya gak seberapa. Bayangkan kalau itu dengan Allah Azza wa Jalla, jauh lebih dahsyat lagi, lebih menggembirakan lagi. Tapi sebaliknya ada karyawan tuh malas. Jam 8 harus sudah ada di mana, di kantor, ini jam 10 baru datang. Zuhur istirahat, keluar, masuk lagi jam 3. Baru aja setengah 4 sudah pulang. Pekerjaan acak-acakan. Dia tidak jujur menggunakan fasilitas perusahaan untuk kepentingan pribadi, merugikan perusahaan. Ada bocoran, dia akan dipanggil oleh bos. Gimana orang itu? Deg-degan, takut. Dia bisa di SP, bahkan bisa dipecat, bahkan bisa dituntut pidana. Kalau ada unsur pidananya berupa korupsi umpamanya. Maka saat berjumpa dengan bos, saat yang paling dia benci. Karena pasti dia akan minimalnya ditegur, dimarahi. Bisa dipecat, bisa diambil lagi semua fasilitas, bahkan bisa dipidana. Itu baru ke orangnya. Apalagi kepada Allah. Apakah ini menyamakan sifat orang dengan Allah? Enggak, ini namanya qiyas aula. Bukan qiyas tashbih dan qiyas tamthil. Qiyas perbandingan yang menyamakan antara Allah dengan makhluk. Bukan. Ini kalau manusia aja begitu, apalagi Allah gitu tuh. Kalau manusia aja bisa memantau semua orang di semua tempat dengan CCTV, dengan satelit, itu baru orang. Apalagi Allah. Itu namanya qiyas aula. Perbandingan yang membandingkan Allah lebih lagi daripada kemampuan makhluk. Begitu maknanya. Dan itu boleh, qiyas aula boleh. Memperbandingkan Allah dengan manusia dengan perbandingan aula, bahwa Allah lebih, itu boleh. Yang tidak boleh, tashbih. Menyamakan. Nah, itulah pertemuan dengan Allah Azza wa Jalla. Itulah faedah yang keempat. Faedah yang kelima, isbatu sifatil ulu lillah bijami'an wa'ih. Hadis ini menerangkan tetapnya sifat tinggi bagi Allah di dalam seluruh aspek. Kita tahu salah satu di antara nama sekaligus sifat Allah, Al-Ali, Al-A'la, dan Al-Muta'al. Tiga ini maknanya sama, maha tinggi. Wallahu aliyul kabir. Allah maha tinggi dan maha besar. Sabbihisma rabbikal a'la. Bertasbihlah kamu, sucikan nama Rabbmu yang paling tinggi. A'la itu superlatif. Disebut isim tafdil dalam bahasa Arab. Bahasa Indonesia superlatif. Tertinggi. Dan ketinggian Allah setidaknya di tiga aspek. Tinggi zat, Allah berada di atas seluruh makhluknya. Makhluk ini paling tinggi langit. Di atas langit ada kursi. Di atas kursi ada ars. Di atas ars tidak ada makhluk lain. Allah istiwa di atas ars. Tinggi di atas semua seluruh makhluknya. Dan itulah keterangan Allah dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu alal arsistawa. Makanya Allah maha tinggi. Dan didukung oleh banyak keterangan yang menunjukkan Allah di atas seluruh makhluknya. Dengan beragam ungkapan dalam Quran dan hadis itu. Allah dalam satu ayat menyatakan, Wahuwal qahiru fauqa ibadih. Allah maha kuasa di atas seluruh hamba-hambanya. Di atas hamba-hambanya. Yakhafuna rabbahum min fauqihim. Mereka itu sangat takut kepada Allah yang ada di atas mereka. Kadang-kadang Allah ada di atas itu diungkapkan dalam bentuk seluruh makhluk naik kepada Allah. Para malaikat ta'rujul malaikatu warruhu ilaih. Para malaikat dengan malaikat Jibril naik kepada Allah. Kadang-kadang semua urusan naik kepada Allah. Nabi Isa diangkat naik kepada Allah. Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Aku yang akan mewafatkan engkau, hei Isa, dan mengangkat engkau ke arahku. Kadang-kadang penjelasan bahwa Allah ada di atas itu diungkapkan dengan turunnya perintah dari Allah atau turunnya kitab. Alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Kitab Al-Qur'an diturunkan. Kalau turun dari mana? Dari atas ke bawah, dari Allah ke makhluknya. Bahkan juga ketika Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil ke mana? Ke atas langit. Naik ke sana. Ketika ada pengkhianatan yang dilakukan oleh Bani Quraidah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika di Madinah itu ada tiga bangsa, suku bangsa Yahudi, Bani Quraidah, Bani Qunaiqa dan Bani Nadir. Bani Quraidah itu mengadakan perjanjian damai dengan Nabi dan para sahabat. Salah satu isi

Apa yang terjadi? Si Bani Quraidah ini khianat. Musuh dibiarkan lewat saja. Tapi alhamdulillah Allah menurunkan tentara yang tak terlihat dalam bentuk angin. Menerbangkan semua tenda-tenda yang mereka pasang, barang-barang, sampai mereka gak bisa membuka mata. Sekali membuka, kelilipan tuh. Akhirnya mereka mundur teratur. Selesai perang Ahzab, perang Khandaq. Nabi SAW sudah mau mandi menggantungkan pedangnya. Malaikat Jibril datang, kamu gantungkan pedangmu, kami para malaikat enggak. Ayo ke Bani Quraidah. Datang ke Bani Quraidah. Menegur khianat tuh. Mereka ngaku salah. Tadinya mereka meyakini Nabi dan kaum muslimin hancur tuh dengan serangan kaum Ahzab itu. Ternyata tidak. Mereka pasrah, ya udah. Silakan tetapkan sanksi. Tapi kami minta yang menetapkan sanksi bukan engkau, hei Muhammad. Lalu siapa? Ditunjuk seorang Yahudi. Tadinya dia seorang Yahudi. Namanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Biar dia yang menetapkan hukuman. Di luar dugaan, hukuman yang ditetapkan oleh Sa'ad itu melebihi dari yang diharapkan oleh Nabi dan kaum muslimin. Seluruh lelaki dewasanya dibunuh. Wanita dan anak-anaknya jadi tawanan dan semua hartanya sebagai rampasan perang dibagi oleh kaum muslimin. Itu ketetapannya. Dan tidak bisa mungkin lagi itu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Laqad hakamta bihukmillahi alladhi hakama fawqa sab'a samawat. Hei Sa'ad, sungguh engkau telah menetapkan hukuman dengan hukuman Allah yang Allah tetapkan di atas langit yang ketujuh. Ini menunjukkan Allah Azza wa Jalla ada di atas. Bahkan kadang-kadang dengan isyarat, orang-orang yang awam pun secara naluriah menyatakan tergantung yang di atas. Kan gitu nih. Kita berjanji atau seseorang berjanji dengan pasangannya, benar omonganmu, tuh yang di atas saksinya. Siapa maksudnya? Allah. Dan Nabi SAW pernah melakukan itu. Nabi berbicara di hadapan para sahabat. Kata beliau, satus aluna anni fama antum qailun. Kalian nanti akan ditanya tentang aku. Bagaimana jawaban kalian? Para sahabat menyatakan, qalu, kata mereka, laqad ballagta wa adaita wa nasahta. Nashhadu annaka qad ballagta. Kami bersaksi engkau telah menyampaikan risalah, telah menunaikan amanah dan telah memberikan nasihat. Fa ashara bi usbuhi sababaha ila sama, lalu beliau menunjuk dengan telunjuknya ke langit sampai menengadah sambil menyatakan Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad, tiga kali. Ada sini sahih riwayat Imam Muslim. Ya Allah saksikan, ya Allah saksikan, ya Allah saksikan. Jadi semua keterangan tadi menunjukkan ya Allah Maha Tinggi ada di atas seluruh makhluknya dengan makna yang layak bagi keagungan dan kemuliaan Allah. Kalau dimaknai, oh kalau begitu Allah itu membutuhkan arus, membutuhkan langit tempat bertumpu. Ah, salah kalau begitu, bukan begitu pemahamannya. Karena itu tidak sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Allah itu tinggi di atas semua makhluknya. La yahtaj ila syai'in min makhluqatihi wa ba'inun min khalqih. Allah tidak membutuhkan apapun dari makhluk dan terpisah dari makhluk ini. Istiwanya Allah di atas aras, di atas langit, tidak berarti nempel di aras, nempel di ba'inun min khalqih, terpisah dari makhluknya. Makanya ayat menyatakan amintum man fis sama. Apakah kalian merasa aman terhadap Allah yang ada di langit? Nah, ini semua menjadi dalil bahwa salah satu sifat Allah Al-Ali,

0: Al-A'la Al-Muta'al, yang maknanya adalah Allah Maha Tinggi di atas semua makhluknya. Inilah faedah yang kelima. Faedah yang keenam, isbatu sifatil maghfirati minhu. Hadis ini menjelaskan tetapnya sifat maghfirah dari Allah. Maghfirah itu ampunan. Karena Allah tadi berfirman, hai bani Adam, seandainya kamu mendatangi aku dengan membawa dosa kesalahan sepenuh bumi, tapi kamu berjumpa dengan aku dalam keadaan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu pun, aku akan mendatangi kamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Jadi ada ampunan dari Allah. Sebenarnya enggak pas maghfirah diartikan ampunan, karena lebih luas dari ampunan. Maghfirah itu mengandung dua hal seperti yang sering saya jelaskan. Itu satu akar kata dengan mighfarah. Ini terangkan oleh para ulama di antara Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Mighfarah itu helm dari besi yang biasa dipakai oleh para tentara di medan perang. Ada dua fungsi mighfarah. Pertama, melindungi. Jadi kalau ada pedang ke kepala, tidak sempat menangkis dan mengelak, karena ya langsung ke kepala, terhalang oleh mighfarah tadi, terang itu. Mungkin pusing mah pusingnya, lir ya mungkin, tapi gak akan langsung mati gitu. Melindungi. Kedua, menutupi. Menutupi seluruh kepala, kadang sebagian dari wajah. Yang kelihatan hanya mata. Kadang terlihat bibir untuk berbicara, menghardik, memberi komando. Kadang bibirnya juga tertutup. Beda-beda kan jenis mighfarah itu. Ada yang full face, yang kelihatan hanya mata. Ada yang sebagian. Tapi jelas menutupi. Itulah maghfirah. Pertama, menutupi. Menutupi apa? Menutupi aib dan dosa yang dia lakukan dari pandangan dan pengetahuan orang. Allah tutupi dosa dia. Allah rahasiakan. Tidak diekspos, tidak dibongkar. Jadi orang gak tahu bahwa kita itu berdosa. Sehingga orang tuh nganggap kita soleh, padahal punya banyak kesalahan. Kenapa? Mereka gak tahu kita banyak dosa. Kenapa gak tahu? Karena Allah menutup aib-aib kita. Makanya salah satu di antara sifat Allah, as-satir. Innallaha hayyun satirun yuhibbul haya was-satr. Allah itu maha pemalu dan maha penutup. Allah mencintai sifat malu dan mencintai sifat penutup. Menutupi aib diri, menutupi aib orang lain. Allah suka itu, ditutup. Jadi maghfirah mencakup makna menutup aib. Kedua, menghapus dosa, menyelamatkan dari azab. Sehingga apabila seseorang berdosa, dosanya oleh Allah ditutup di dunia, tapi di akhirat diazab, orang itu gak dapat maghfirah. Atau sebaliknya, orang itu berdosa, dosanya oleh Allah diekspos, semua orang tahu, sampai di media sosial, tapi di akhirat diampuni, gak diazab, orang itu gak dapat maghfirah. Walaupun diampuni itu. Tapi kalau seseorang berdosa, dosanya oleh Allah ditutup, dirahasiakan di dunia, dan di akhirat diampuni, tidak diazab, nah, baru orang itu disebut dapat maghfirah. Jadi maghfirah mencakup dua. Ditutupinya aib orang itu di dunia, dan diampuni, dan serta tidak diazabnya orang itu di akhirat. Itulah makna maghfirah. Semoga Allah memberikan maghfirah kepada kita semua ya. Maknanya semua dosa kita ditutup oleh Allah di dunia, dan di akhirat diampuni, tidak diazab. Di hari Jumat sore, saat semua doa itu dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Semoga pertemuan kita ini menjadi wasilah bertemu dan berkumpulnya lagi kita di surga Allah nanti ya. Tapi di surga kita gak akan ngaji lagi, senang-senang aja. Itulah makna dari maghfirah, dan maghfirah termasuk salah satu sifat Allah Al-Ghafur. Allah Maha Pengampun. Maha Pengampun mencakup ditutupinya dosa orang itu di dunia alias dirahasiakan, dan diampuninya di akhirat nanti. Ketujuh atau poin terakhir, maghfirah tadi hanya khusus bagi orang-orang spesial. Orang-orang muslim juga tidak semuanya dapat maghfirah, hanya orang-orang tertentu. Contohnya orang yang menjaga mulut, berbicara hanya yang baik. Allah menyatakan, waqulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan olehmu perkataan yang baik, maka Allah akan beri taufik kepadamu dan akan memberi maghfirah kepadamu. Tuh, cari maghfirah dengan jaga mulut tuh, bicara yang baik. Dengan cara berpegang teguh kepada sunnah Nabi. Kata Allah Azza wa Jalla, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Tuh. Katakan olehmu hai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikuti aku, ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan mencintai kamu dan memberikan maghfirah kepadamu. Tuh, cara-cara memperoleh maghfirah oleh Allah dijelaskan dalam Quran, dalam hadis yang sahih banyak tuh. Salah satunya aplikasikan tauhid. Jangan berbuat syirik besar ataupun kecil kepada Allah, sebagaimana hadis ini menyatakan, seandainya kamu membawa dosa sepenuh bumi tapi kamu tidak musyrik kepadaku, aku akan bawakan maghfirah sepenuh bumi pula. Adapun orang yang mati dalam keadaan syirik, terbawa mati, maka tak ada ampunan, tak ada maghfirah. Allah menyatakan dalam surah An-Nisa 48, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan memberi maghfirah kepada orang yang berbuat syirik. Tapi Allah memberikan maghfirah kepada orang yang tidak melakukan perbuatan syirik. Kepada pelaku dosa-dosa lain, tapi bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Yang dapat maghfirah tadi itu, yang nahan omongan, hanya berbicara yang baik atau diam. Yang mengikuti, berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW. Yang mengaplikasikan tauhid dalam kehidupan. Dan banyak lagi kriteria lainnya yang dijelaskan oleh Quran dan sunnah tentang siapa orang yang layak memperoleh maghfirah, ya. Nah ikhwah, inilah penjelasan kita di sore hari ini. Cukup sampai di sini, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Seperti biasa untuk hari Jumat sore, pertanyaan dikhususkan bagi pendengar dan pemirsa radio dan Roja TV. Dan kepada Akhi Abu Lukman, dipersilakan memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa di studio Radio Roja Cilengsi. Fadol.
1: Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita di kajian Jumat sore ini langsung dari Kota Bandung, Jawa Barat. Dan untuk berikutnya kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang masuk dan juga line telepon, melalui line telepon di nomor 0218236543. Baik Ustaz, ada pertanyaan pertama dari Ibu Hair di Tangerang. Mohon maaf Ustaz, pertanyaan tidak sesuai tema. Bolehkah Ustaz kita sharing kepada orang lain terkait dengan kezaliman orang kepada kita? Dan apakah ini termasuk ghibah Ustaz? Dan insya Allah orang yang kita bicara padanya insya Allah bisa menghentikan kezaliman tersebut. Tafadol Ustaz.
0: Baik, barakallahu fik. Kalau ada orang yang berbuat zalim, lalu kita ceritakan, ghibah bukan? Ya, ghibah. Karena menceritakan keburukan orang dalam bentuk kezaliman. Boleh enggak ghibah seperti ini? Tergantung. Ada yang dibolehkan, ada yang tidak. Adapun yang dibolehkan, kalau gibahnya ini dalam rangka tertentu. Pertama, dalam rangka istifta. Istifta itu meminta fatwa. Untuk memperoleh fatwa yang pas dengan kasus, ya harus diceritakan keburukan orang. Seperti contohnya Hindun, istri Abu Sofyan. Dia menggibahi suaminya, ya Rasulullah, suamiku Abu Sofyan orangnya pelit. Kalau enggak diminta enggak ngasih. Boleh enggak saya mengambil uangnya tanpa sepengetahuan dia? Gibah bukan? Gibah. Tapi dalam rangka apa? Meminta fatwa hukum mengambil uang suami tanpa pemberitahuan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyalahkan Hindun. Beliau menjawab boleh. Ini yang pertama. Kedua, dalam rangka menghentikan kezaliman orang itu. Kita tidak bisa menghentikan, tapi ada orang lain, polisi umpamanya, penegak hukum umpamanya, atau orang yang kuat yang ditakuti oleh si pelaku kezaliman, kita ngadu kepada dia agar menghentikan kezaliman orang tersebut. Kita datang ke polisi, oleh polisi ditanya apa kejahatan dia. Kita gak bisa jawab, afwan Pak Polisi, gibah, saya gak mau gibah. Gimana polisi bisa menyelesaikan dan menindaknya? Apa boleh buat kita ceritakan, kejahatan dia begini, kezaliman dia begini, ini buktinya. Kalau kezaliman dalam bentuk memukul, ada bekasnya, ada luka memar, nanti diotopsi. Bukan diotopsi, di apa namanya? Divisum, otopsi mah ke mayatnya. Divisum. Dan itu jadi bahan di pengadilan untuk memutuskan hukuman dari hakim. Nah, menggibahi seperti ini boleh. Ketiga, yang juga boleh adalah untuk menghindarkan terjadinya kezaliman ke banyak orang. Umpamanya ada copet, kita tahu dia copet, maling, datang ke acara pengajian, diduga kuat, dia bukan untuk ngaji tapi untuk nyuri, untuk nyopet. Bisa nyuri dompet, HP, tas. Ketika orang-orang sholat, dia pura-pura sholat, pas ada kesempatan ambil pergi, ada gitu. Atau mencuri sendal sepatu yang bagus atau kain seleng. Kain seleng kan ketika ngaji diedarkan. Ada orang menutupi dengan kerudungnya, dengan kainnya, pura-pura memasukkan, pernah ngambil tuh, orang-orang memasukkan uang, dia ngambil. Ini kejadian. Di Bandung ada, di beberapa kota, di Jakarta ada yang seperti itu. Orangnya sudah diketahui. Lalu dari jauh kita memberi warning, peringatan, hati-hati dompet ada si fulan. Boleh? Boleh. Itu gibah ya, tapi gibah yang boleh, bahkan harus. Kalau enggak, nanti orang kehilangan banyak dompet, nangis semuanya nanti, hilang HP, hilang tas, sepatu yang baru dibeli dari toko, ininya juga capnya, harganya masih ada, hilang. Maka untuk menghindari kezaliman seperti itu, kita menggibahinya, menceritakannya. Boleh? Boleh. Jadi kalau ada alasan yang maslahat seperti itu, boleh. Maka Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, ketika menjelaskan bab tentang tahrimul ghibah, ada subbab yang diberi judul ma yubahu minal ghibah, beberapa ghibah yang dibolehkan, lalu diterangkan beserta dalil-dalilnya. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Abu Luqman.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk pertanyaan berikutnya kita akan coba angkat melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
2: Dengan Bapak Bustan di Sumatera Barat.
1: Baik, silakan bisa diangkat suaranya sedikit, Bapak.
2: Ya, begini Ustaz. Kalau ada orang yang dilistang, kemudian dia berpesan kepada kita, dia dicari-cari oleh orang. Jadi katanya jangan dikasih tahu saya di mana, gitu kan? Sedangkan kita tahu. Setelah datang orang yang menarik itu kepada kita, jadi kita ikut berdusta, Ustaz. Ya, artinya tidak menunjukkan dia. Kalau ditunjukkan dia akan berbahaya oleh orang-orang yang menagih utang itu, Ustaz. Jadi apakah boleh berdusta yang begini, Ustaz?
1: Baik.
2: Terima kasih, Ustaz, atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, Ustaz.
0: Barakallahu fiik. Ada orang yang dikejar oleh orang lain, datang ke kita ngumpet dengan apa? Pesan jangan dikasih tahu kalau ada orang yang ngejar saya. Kalau dikasih tahu bahaya, dia bisa dibunuh atau dipukuli gitu. Jangan ditunjukkan. Bohong bukan? Lalu orang itu datang nanya, mana si fulan, gak tahu gitu. Bohong bukan? Ya itu bohong. Bolehkah? Para ulama di antara Syekh Al-Utsaimin rahimah dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin bab Al-Kadzib, dusta. Dusta berkaitan zaman baheula ya. Berkaitan dengan berbicara. Kalau sekarang bisa dengan jempol. Berbicara itu alat untuk meraih kebaikan atau menolak keburukan. Kalau kebaikan bisa diraih tanpa dusta, atau keburukan bisa dijauhkan, dihindari tanpa dusta, berdusta saat itu haram, tidak boleh. Terkena larangan iyyakum wal kadziba fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Jauhi dusta. Karena dusta itu bisa menyeret pelakunya kepada kedurhakaan. Tapi kalau kebaikan tidak bisa diraih kecuali dengan berdusta, atau keburukan tidak bisa dihindarkan kecuali dengan berdusta, maka berdusta saat itu bisa dibolehkan. Dan bisa hukumnya wajib kalau kebaikan yang ingin diraih dengan dusta itu sesuatu yang wajib. Tapi tidak bisa yang wajib itu dilakukan kecuali berdusta, boleh. Karena berbicara itu hanya alat. Alat untuk meraih kebaikan atau menolak keburukan. Sekali lagi, kalau tidak ada cara lain untuk meraih kebaikan atau untuk menolak keburukan kecuali dengan berdusta, maka berdusta menjadi boleh. Tapi ada tapinya, hendaklah dihindarkan dengan cara istilahnya bertauriah. Apa bahasa kita? Bertauriah itu seperti berdiplomasi. Seperti pernah Imam Ahmad rahimahullah sedang diam duduk, tiba-tiba datang orang. Ya Imam, sembunyikan saya. Kenapa? Ada orang yang membunuh saya. Oleh Imam Ahmad disuruh masuk, sembunyi. Tiba-tiba datang orang bawa pedang. Ya Imam, lihat si fulan. Apa kata Imam Ahmad sambil nunjuk ke telapak tangannya? Si fulan tidak ada di sini. Apa yang mau dilakukan oleh si fulan di sini? Imam Ahmad maksud di sini tadi telapak tangannya. Tapi orang itu memahami di sini itu, di tempat itu, dan dia percaya kepada Imam Ahmad. Akhirnya dia langsung pergi meninggalkan tempat itu, nyari ke tempat lain. Ini namanya tauriyah, berdiplomasi. Ada lagi seseorang datang. Kamu lihat si fulan datang. Sembunyikan saya. Dia sembunyikan, lalu dia pindah bergeser ke tempat lain. Datang orang. Kamu lihat si fulan? Sejak saya duduk di sini, saya tidak pernah melihat si fulan. Sejak duduk di sini. Tadi ketika melihat si fulan di sana duduknya kan? Itu tauriyah namanya. Tidak bermaksud berdusta, Karena betul omongan, sejak saya duduk di sini saya enggak pernah lihat si fulan, kan gitu. Tapi dia memahami si fulan tidak ada di sana, akhirnya pergi. Itu ada ngandung unsur dustanya? Ada. Tapi karena dusta ini berkaitan dengan ucapan, maka ucapan dia tidak dusta karena benar, sejak duduk di sini enggak pernah lihat si fulan karena sudah sembunyi. Tadi waktu duduk di sana mah ngelihat, kan gitu ya. Tapi orang itu memahami, oh si fulan tak ada di sini. Jadi intinya berdusta adalah salah satu di antara bentuk ucapan omongan. Ucapan omongan adalah alat untuk meraih kebaikan atau menghindarkan keburukan. Kalau kebaikan bisa diraih dan keburukan bisa dihindarkan tanpa berdusta, berdusta saat itu haram, tidak boleh dan berdosa. Tapi kalau kebaikan tidak bisa diraih kecuali dengan berdusta, satu-satunya jalan berdusta. Atau keburukan tidak bisa diraih kecuali dengan berdusta, seperti tadi kita menyembunyikan orang yang mau dibunuh. Kalau kita jujur, ada lagi ngumpet, terjadi keburukan, pembunuhan. Maka kita hindarkan satu-satunya dengan cara berdusta. Maka berdusta saat itu dibolehkan dan tidak terkena dosa. Wallahu a'lam bissawab. Silakan yang terakhir, Abu Lukman ya.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan dan nasihatnya. Dan berikutnya Ustaz, pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari seorang ibu bertanya, Ustaz, bagaimanakah jika harus bermakmum kepada suami yang bacaan sholatnya belum bagus Ustaz, panjang pendek maupun makhorijul hurufnya? Ini tidak terjadi tiap hari Ustaz, hanya ketika Ramadan saja, karena suami diminta mengimami mertua yang tidak bisa lagi berangkat ke masjid. Tafadhol Ustaz.
0: Baik, pertama, jangan biarkan suami sholat di rumah walaupun jadi imam, suruh ke masjid. Biarkan orang tua dan kita sebagai istrinya sholat masing-masing di rumah. Karena ada udzur, kalau istri tidak wajib ke masjid, orang tua yang sudah sepuh tidak wajib ke masjid. Ya, karena ada udzur. Tapi suami enggak ada udzur. Suruh dia sholat ke masjid, baik sholat fardu ataupun sholat taraweh. Suruh dia ke masjid, ya. Dan biarkan orang di rumah sholat sendiri di rumah, ya, itu yang pertama. Kecuali kalau ada udzur syar'i. Udzur syar'inya contoh suaminya sakit nggak bisa ke masjid, atau hujan besar nggak bisa ke masjid, akhirnya sholat berjamaah di rumah dengan istrinya, anak-anaknya, orang tua, maka ya boleh dan tidak dosa karena ada udzur. Nah, sekarang ketika suami mengimami karena ada udzur, tidak bisa ke masjid karena ada udzur seperti hujan, mengimami. Lalu salah tajwid makhrajnya, boleh apa tidak? Kalau kesalahan tajwid makhraj tidak membatalkan sholatnya, tidak merubah makna, maka sholatnya sah untuk dirinya. Siapa yang sholatnya sah untuk dirinya, sah juga keimamannya. Sah juga sholat orang yang bermakmum di belakangnya. Kalau kesalahan baca tersebut tidak merubah makna, tidak membuat sholatnya batal. Silakan berjamaah dengan imam seperti itu. Tapi kalau kesalahan tajwid makhraj itu fatal sehingga merubah makna, sehingga batal sholatnya, tidak boleh dia dijadikan imam. Silakan orang tuanya yang jadi imam yang sakit tadi, kalau bacaannya benar. Walaupun imamnya harus sambil duduk, umpamanya enggak apa-apa. Karena Nabi SAW pun pernah ketika sakit jadi imam dalam keadaan duduk. Makmumnya ikut duduk. Asal bacaannya benar, tidak mengubah makna dari ayat yang sedang dibaca. Kalau ternyata orang tua itu juga tidak bisa, umpama sudah agak linglung, sudah suka salah-salah bacaannya, maka silakan suami itu sholat sendiri. kemudian saja. Orang yang karena proses belajar dia sholatnya salah, keliru, dan itu ma'zur, ada uzur karena kebodohan sementara, maka sholatnya sah untuk dirinya. Tapi kalau dijadikan sebagai imam, maka tidak boleh, ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab, cukup sampai di sini saja. Insyaallah kita akan jumpa kembali di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: An Abi Hurairah radhiyallahu an, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: Ar-rajulu ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم.
6: Dari ابن عباس semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
7: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن عياذ بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد رواه مسلم.
0: Dari عياذ بن حمار رضي الله عنه dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling bersikap tawadhu, merendahkan diri, agar tidak ada seorang pun yang berbangga diri pada yang lain, dan agar tidak ada seorang pun yang berlaku zalim pada yang lain. Hadis riwayat Muslim.

0: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Din yang hanif adalah agama tauhid. Agama yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, kekuasaan, penciptaan dan pengaturannya, dalam ubudiyahnya, hanya beribadah kepada Allah dalam asma wa sifatnya, nama dan sifat-sifatnya, semuanya adalah tauhidullah. Inilah yang dimaksud dengan din yang hanif dan jauh dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Karena salah satu akidah kita, selain meyakini bahwa Islam dinul haq, juga meyakini selain Islam adalah batil. Ini keyakinan yang ada di dalam agama kita. Kalau kita meyakini Islam haq dan yang lain juga sama, dan kita tidak mengkufurkannya, maka kita murtad dari Islam. Kita beriman kepada Allah, kufur kepada segala sesembahan selain Allah. Ini akidah yang sangat besar. Allah katakan seluruh manusia berdasarkan agama yang hanif, fitratullah allati fatarun nas 'alaiha. Ciptaan Allah yang Allah ciptakan manusia berdasarkan fitrah. Yani agama yang hanif, la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan sedikit pun juga bagi ciptaan Allah bahwa setiap manusia lahir membawa agama yang hanif. Itulah agama yang lurus. Dzalika ad-dinul qayyim. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر رواه أبو داود والترمذي.
5: Dari Abu Darda, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sesungguhnya, malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho pada penuntut ilmu. Sesungguhnya orang yang berilmu dimintai ampun oleh setiap penduduk langit dan bumi, sampai ikan yang berada di dalam air. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dengan ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan yang terang di malam hari daripada bintang-bintang lainnya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya nabi tidaklah mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Barang siapa yang mewariskan ilmu, maka sungguh ia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه رواه مسلم.
4: Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sangat beruntung seorang yang masuk Islam kemudian mendapatkan rezeki yang secukupnya dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, pendengar Radio Roja rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini kembali kita akan ikuti secara langsung kajian ilmiah bersama Al-Ustadz Mahfud Umri LC Hafirullah, bahasan ensiklopedi larangan dalam syariat Islam. Secara langsung kami hadirkan dari Masjid Riyadhus Shalihin, Perumahan Mutiara Insani, Kota Bekasi. Kita sudah mendapatkan koneksi audio, kita ikuti dan simak bersama. Semoga bermanfaat. Selamat mendengarkan.
2: Fa inna asdaqal hadithi kitabullah, wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin finnar. Para ikhwan dan akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, dan juga kepada para pemirsa Roja TV, ya, dan juga pendengar Radio Roja, kita masih membahas poin ke-108, ya, yaitu larangan qad'u syajaril Madinah, ya, au tanfiru sayidin awil ihdath fiha, yaitu larangan memotong pohon yang ada di Madinah, atau mengusir binatang buruannya, atau al-ihdath fiha, ya, yaitu melakukan perkara bid'ah, ya. Atau ihdath di sini adalah juga melindungi, ya, orang yang melakukan perbuatan pidana, ya, jinayah, sehingga tidak mendapatkan haknya. Kita membahas yaitu hadis Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan juga hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Al-Baihaqi, di dalam Sahihul Jami' pada nomor 6684 dan 6685, ya. Yang berbunyi Al-Madinatu haramun ma baina 'airin ila thaurin la yukhtala khalaha wala yunaffar, ya, wala yunaffaru sayduha wala tultaqatu luqatuha illa liman ashadda biha wala yasluh lirajulin an yahmila fiha asyalaha likitalin, ya, wala yasluhu an yaqta'ah minha syajaratan illa an ya'lifa rajulun ba'irahu. Akhrajahu Abu Daud dan Imam Ahmad, dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahihul Jami. Ya, artinya Madinah itu haram antara airin ila saurin. Ya, airin itu adalah nama gunung, gunung air dan gunung saur. Ya. Nanti saya jelaskan, tidak boleh dipotong pohonnya, juga tidak boleh binatang buruannya diusir. Tidak boleh barang temuannya diambil, barang hilang diambil, kecuali bagi orang yang ingin memberitahukan, ya, kepada pemiliknya, siapa yang punya. Dan juga tidak boleh bagi seseorang memikul senjata untuk perang. Dan juga tidak boleh, ya, memotong pohon yang ada di dalamnya, kecuali bagi seorang yang ingin memberikan makan, ya, dalam kondisi terdesak, terpaksa ini, ya, darurat untuk ontanya. Ini hadis yang pertama yang ada di dalam kitab, ya, Al-Muharramat yang menjadi pembahasan. Kemudian hadis yang kedua yaitu hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Al-Baihaqi. Dan disahihkan Syekh Albani dalam Shahih Jami' nomor 6685 ya, yang berbunyi Al-Madinatu haramun min kadza ila kadza la yuqta'u syajaruha wa la yuhdatsu fiha hadats man ahdatsa fiha hadatsan aw awa muhdisan fa 'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in la yaqbalullahu minhu yaumal qiyamah sarfan wala 'adla. Ya. Madinah itu haram antara ini dan itu. Ini masih mubham ya. Hadis Anas. Tapi dijelaskan ya, ada bayannya di hadis Ali bin Abi Thalib ya, antara air ila saur. Nanti ada lafaz ya, labataiha al-labah. Ya. Tidak boleh dipotong pohonnya. Ya. Tidak boleh melakukan di situ yaitu perbuatan bid'ah. Barang siapa melakukan perbuatan bid'ah ya, atau melindungi orang berbuat bid'ah atau muhdisan, di sini maknanya juga orang yang melakukan jinayah. Ya, misalkan ada orang yang membunuh orang lain, kan dia harus nuntut ya diat haknya. Tapi ditahan-tahan, dihalang-halangi, itu masuk muhdisan. Maka semuanya itu, ya, motong pohon, berbuat bid'ah, melindungi orang yang berbuat jahat, ya. Maka atasnya laknat Allah, laknat para malaikat, dan semua manusia, ya. Dan Allah tidak menerima pada hari kiamat sorfan wala adla. Ini banyak makna sorfan wala adla, ya. Ya, ada yang memanakan ibadah sunnah dan wajib ya. Demikian insyaallah nanti kita jelaskan. Nah, ini dua hadis yang dibawa di dalam kitab Al-Muharramat ya, ensiklopedia larangan. Yang pertama hadis siapa tadi? Ali bin Abi Thalib. Ya, riwayat Imam Abu Daud dan juga Imam Ahmad dalam Irwa'ul Ghalil. Dan disahihkan Syekh Al-Albani dalam Shahihul Jami' nomor 6684. Yang kedua hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Baihaqi dan disahihkan Syekh Al-Albani dalam Shahihul Jami' nomor 6685. Nah, kalau kita melihat isi yang ada di dalam hadis ini ya, maka kita bisa mengambil di antaranya faedah besar tentang apa di sini? Tentang keutamaan kota Madinah. Ya. Sehingga pohonnya tidak boleh dipotong. Barang temuannya tidak boleh diambil kalau ada barang hilang. Demikian juga tidak boleh mengusir binatang buruan. Apalagi perang. Ya, apalagi perang. Termasuk juga tidak boleh melakukan perbuatan bid'ah di Madinah ini. Nah, insya Allah dari apa namanya isi hadis ini, maka kita akan bahas 4 poin ya. Yang pertama muqaddimah ya. Yang kedua, karena kita bicara Madinah, Al-Madinah haram, maka juga tidak bisa lepas dari Mekah juga haram ya. Yang kedua adalah Mekah diharamkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga, Madinah diharamkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang keempat, keutamaan kota Madinah. Nah, ini nanti pembahasan lumayan panjang ya. Yang menjadi perhatian besar kita sebagai orang yang diberikan nikmat iman ya, mendengar hadis Nabi. Di sini barangkali kita berada di sini sehingga tidak ada kepentingan untuk perkara tersebut. Namun jangan lupa dua kota suci ini ya diburu oleh kaum muslimin untuk bisa menjalankan ibadah haji dan umroh. Oleh sebab itu barangkali meskipun kita tidak ada di sana, ada nan jauh di sini ya, Harapannya mudah-mudahan dengan keyakinan ini sabda Nabi. Nah, tentu dengan iman kita sudah dapat pahala. Ya. Kemudian kita berusaha untuk memahami. Ya. Kalau mengamalkan kita ada di sini. Iman memahami sebagai sebuah ilmu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu memiliki nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ilaihi yas'adu al-kalimut thayyib wal 'amalus shalih yarfa'u. Akan naik ke atas ya perkataan-perkataan yang baik. Termasuk kita belajar Al-Qur'an, belajar hadis dan juga Allah mengangkat amal saleh. Ya, selain dapat pahala, nah harapannya ya semuanya diberikan kemudahan untuk ziarah kota Mekah dan Madinah. Itu. Dan kalau Allah menghendaki tidak ada yang bisa menghalangi para jemaah. Ya. Ini harapannya. Nah, karena itu mari kita bahas satu-satu ya, mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Apa mukadimah yang akan kita bahas? Yang pertama adalah Allah Ta'ala memilih dan memuliakan apa yang Dia kehendaki. Ya. Allah memilih Madinah. Allah memilih Mekah. Yes. Tempat-tempat secara khusus. Ya. Termasuk Allah memilih masjid. Semua masjid secara umum. Ya. Ini para jemaah. Ya. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana keterangan baik Al-Quran maupun hadis tentang Madinah dan juga Mekah tentu saja. Ya. Di dalam surat Al-Qasas ayat 68 Allah berfirman wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Tuhanmu, Rabbmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilih apa saja yang Allah kehendaki. Ya. Tidaklah bagi mereka ada pilihan Maha Suci Allah Ta'ala dan Maha Tinggi atas apa yang mereka persekutukan. Nah, di dalam ayat ini, yaitu surat ayat 68, surat Al-Qasas memberikan penjelasan kepada kita tentang apa? Masyiatullah. Ya. Fikhtiar. Fil-Holki. Fil-Holki wal-Ikhtiar. Ya. Kehendak Allah apa yang Allah kehendaki untuk menciptakan dan memilih. Ya, dan memilih. Nah, di sini para ulama menjelaskan ada tiga pilihan yang Allah pilih, tempat, waktu dan pelaku, ya. Nah, di sinilah mukadimah yang kedua. Pahala dan dosa itu dilipat gandakan karena tiga hal. Ya. Yang pertama apa? Tempat. Yang kedua waktu. Yang ketiga pelaku. Pelaku. Nah, tempat seperti hadis yang baru kita dengarkan bersama. Ya, sebelum nanti syarahnya satu-satu. Ya, mari kita pemahaman ilmu ya kita tambah ya. Terkait dengan tempat ya, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman ya. Surat Al-Hajj ayat 25 ya. Innal ladzina kafaru wa yasudduna an sabilillah wal masjidil haram alladhi ja'alnahu lin-nasi sawa'an al-'akifu fihi wal bad wa may yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin nudhiqhu min 'adzabin alim. Ya, sesungguhnya orang kafir dan orang-orang yang menghalangi dari jalan Allah serta menghalangi dari Masjidil Haram, nah ini semua perbuatan apa? Dosa. Di mana Masjidil Haram kami jadikan sama untuk semua manusia. Boleh bagi orang yang tinggal di situ atau orang yang tinggal dari luar Masjidil Haram. Kemudian Allah berfirman, barang siapa menghendaki perbuatan dolim di dalamnya, kami rasakan kepadanya adab yang pedih. Adab yang pedih di sini menunjukkan apa? Ya muqayyad bil, ya bilafat alim, ya sangat pedih, yang pedih, adab yang sangat pedih, ya berlipat gandanya dosa. Ini tempat, ya surat apa? Al-Hajj ayat 25. Ya. Kemudian terkait dengan waktu, ya. Sebagaimana Allah berfirman, inna iddatasyuhur indallah itsna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tatlimu fihinna anfusakum. Surat At-Taubah ayat 36 terkait dengan waktu, ya. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan dalam setahun itu dalam kitabullah. Pada hari Allah menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah agama yang lurus. Jangan kalian berbuat zalim, ya, di dalam bulan-bulan haram itu. Ini waktu. Bulan haram itu apa saja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Itu. Sebagaimana Nabi bersabda, ya, Allah Nabi bersabda bahwa inna zamana qad istadara kahayatihi yawma khalaqas samawati wal ard as-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum thalathatun mutawaliyat dzulqa'dah Mudul Hijjah, Wal Muharram, Wa Rajab Mudhar, Alladhi Baina Jumada Wa Sya'ban. Rawahul Bukhari, An-Nufai' Ibn Harith, Abi Bakrah Nufai' Ibn Harith, radhiyallahu ta'ala anhu. Bahwa waktu beredar seperti ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Seperti bentuknya ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Satu tahun itu ada 12 bulan. Ya. Ini untuk menyatakan ketegasan Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena orang musyrik Quraisy itu merubah-merubah bulan jadi 13. Tujuannya untuk menghindari dari bulan haram. Ya, sehingga mereka bebas berperang. Gitu. 4 bulan di sini, 4 diantaranya bulan haram. 3 berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram. Kemudian yang keempat, Rajab. Sekarang kita masih di bulan Muharram. Ya, ini. Oleh sebab itu Allah pilih, ya, waktu-waktu dan tempat-tempat ini, termasuk masjid. Ya. Masjid, ya, yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu apa? Masjid. Tempat sebagaimana hadis Abu Hurairah Imam Muslim nomor 671. Ahabbul bilad ilallah masajiduha wa abghadul bilad ilallah aswaquha. Ya, tempat yang paling dicintai Allah masjid-masjidnya. Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah, pasar-pasarnya. Ya. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Allah taala pilih para jemaah. Oleh karena itu mari kita mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Memilih apa yang Allah pilih. Ya. Ketika kita memilih apa yang Allah pilih, mencintai apa yang Allah cintai, itu namanya apa? Mengikuti Allah dan Rasulnya. Dan itu bukan hal yang sia-sia. Padahal itu amalan hati. Ya, memilih dan mencintai amalan hati. Ya, amalan hati. Nanti kita berbicara tempat, yaitu Madinah, lebih khusus, dan juga Mekah. Ya. Ya. Lalu, penjelasan hadis yang menjadi tema utama dalam pembahasan. Ya. Kenapa saya hantarkan kepada poin-poin itu? Agar kita memiliki pemahaman ya yang terkait dengan keutamaan-keutamaan yang Allah pilih untuk suatu tempat, ya, waktu, dan pelaku. Ya. Karena di dalam Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, ya, dijelaskan dengan menukil perkataan Ibnu Abbas, menukil perkataan Qotada, ya, bahwa orang yang berbuat kebaikan, ya, di dalamnya akan dilipat gandakan. Begitu juga orang yang melakukan kedzaliman di dalamnya juga dilipat gandakan, ya. Kata Ibnu Katsir, fi hadhil ashhur al-muharramah liannahu akad wa ablag fil ismi min ghairiha. Ya. Kama anna al-ma'asi fil baladil haram tudha'af. Ya. Bahwa di bulan-bulan haram itu perbuatan zalim lebih keras dosanya, lebih besar dosanya. Sebagaimana ketika maksiat dilakukan di bulan di tanah haram tudha'af, dilipat gandakan, ya. Dilipat gandakan ini. Kemudian juga menukil perkataan Ibnu Abbas, ya, bahwa bulan-bulan haram tersebut Allah jadikan haram dan sangat besar keharamannya, wa ja'ala dzamba fihinna a'dham wal amala shalih wal ajr a'dham. Ya. Dosa yang dilakukan di bulan haram itu lebih besar, begitu juga pahalanya dari amal soleh lebih besar. Nah, dengan demikian kita kan harus hati-hati di situ. Ya. Ini perkataan Ibnu Abbas, nukul Ibnu Katsir. Para jemaah. Ya. Sehingga jangan sampai ya orang berada di Mekah atau di Madinah sudah menjalankan haji atau umroh, di situ berbuat dosa lagi. Ya. Selain dosa yang ada di sini, yang ada di dalam hadis ini. Apapun bentuk dosanya. Dengan kita tahu, maka kita akan hati-hati. Maka sebaliknya kita akan melakukan kebaikan yang banyak. Ya. Demikian para ya, jemaah sekalian. Nah kemudian, yang ketiga, pelaku, ya, pelaku. Pelaku di sini, ya, di dalam Al-Quran, ya, di antaranya di dalam surah Al-Ahzab. Ayat 68, orang-orang tokoh-tokoh ya, ini terkait dengan tokoh, ya. Karena terkait dengan ayat sebelumnya, bahwa yauma tuqallabu wujuhum finnar, yakuluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasula, wa qalu rabbana inna ata'na sadatana, wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Rabbana atihim di'faini minal azab wal anhum la'nan kabiro. Al-Ahzab dari ayat 66 sampai 68. Pada hari wajah mereka dibolak-balik di dalam api neraka, lalu mereka mengatakan, celaka kami, seandainya dulu kami taat pada Allah dan taat pada Rasul. Dan mereka berkata, ya Allah, ya Rabb kami, sesungguhnya kami telah mentaati sadatana wa kubara'ana. Ya. Pemimpin-pemimpin kami, pembesar-pembesar kami, tokoh-tokohnya, apapun namanya. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan Allah. Oleh karena itu, ya Allah berikan kepada mereka, di'faini minal adab. Ya, adab dua kali. Wal'anhum la'nan kabiro, dan la'natilah dengan laknat yang besar. Ya. Itu. Ini para jemaah, ya. Oleh karena itu, orang yang menjadi tokoh, ya, itu apa? Dosanya dilipat gandakan, ya. Dosanya dilipat gandakan para jemaah, ya.

Ya, termasuk siapapun dia, selama itu tokoh, ya, maka apa akan dilipat gandakan, ya. Seperti istri Nabi, misalkan, naudzubillah min dzalik, ya, dan alhamdulillah tidak. Tapi dipanggil oleh Allah Ta'ala surah Al-Ahzab ayat 30. Ya nisa'an nabi man ya'ti minkunna bifahsyatin mubayyinah yudha'af lahal 'adzabu dhi'fain wa kana dhalika 'ala Allah yasira. Wahai istri nabi, barang siapa dari kalian melakukan perbuatan keji yang nyata, nah, di sini adalah zina, ya, maka akan dilipat gandakan baginya adab dua kalinya. Yang demikian itu sangat mudah bagi Allah. Surat Al-Ahzab, ini pelaku, ayat 30. Ya. Pelaku. Oleh sebab itu orang yang tahu tidak sama dengan orang yang tidak tahu. Hukul hal lestawiyal ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamu. Apakah sama orang yang punya ilmu dan orang tidak punya ilmu? Nah, dengan demikian satu sisi, diberi Allah karunia ilmu, nikmat. Nah, satu sisi juga menjadi sebuah apa? Sebuah tantangan. Karena kalau sudah tahu, ya tentu akan dilipat gandakan, ya, dosanya. Ini kita hati-hati, ya. Ini pembahasan mukadimah yang pertama, ya. Yang kedua, Mekah diharamkan oleh Nabi Ibrahim, ya. Sebagaimana hadis dalam Bukhari dan Muslim, ya, anna Ibrahim harrama Makkah wa da'a laha wa harramtul madinata kama harrama Ibrahim Makkah wa da'utu laha fi muddiha wa sa'iha mithla ma da'a Ibrahim alaihi salam li Makkah. Rawi Bukhari wa Muslim nomor 2129 dalam Sahih Bukhari, Muslim nomor 1360. Yang artinya bahwa Ibrahim sesungguhnya telah mengharapkan Mekah. Apa maksudnya mengharapkan Mekah di sini? Tidak boleh berbuat zalim di dalamnya, apapun bentuknya, ya. Termasuk tadi perang, berbuat bid'ah, ya. Kemudian apa mencabut apa memotong pohon-pohonan. Dan aku mengharamkan Madinah sebagaimana Nabi Ibrahim mengharapkan Mekah. Dan aku mendoakan untuk Madinah mutnya dan soknya. Mut, ukuran, takaran. Ya, dua telapak tangan. Itu satu mut. Ya. Dan soknya. Satu sok itu empat mut. Satu mut macam-macam. Perbedaan ulama menjelaskan berapa kalau dikonversi dengan kilogram. Ya. Ya. Sebagaimana juga Nabi Ibrahim mendoakan kebaikan untuk Mekah. Nah ini, ya, ini para jemaah rahmati Allah. Dan kita tahu bagaimana doa Nabi Ibrahim untuk Mekah. Wa qala Ibrahim Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati min man amana minhum ya billah wal yaumil akhir. Ketika Nabi Ibrahim berkata, ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman, berikan penduduknya dengan buah-buahan, yaitu orang-orang yang beriman, dari mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, ya. Dan doa beliau dikabulkan para jemaah, ya. Tentu saja memang yang harus menjadi ukuran kita, ya, adalah keimanan dan ketakwaan. Iman dan ketakwaan inilah yang akan memberikan apa, berbagai macam kebaikan, ya. Iman dan ketakwaan. Kita sering, mari kita tingkatkan iman dan takwa. Bagaimana meningkatkan iman dan takwa? Tidak ada jalan lain kecuali dengan ilmu dan amal, ya. Dengan iman dan takwa akan menjadi wali-walinya Allah. Dengan menjadi wali-walinya Allah, Allah akan bela kalau ada orang yang memusuhinya dengan mengumumkan perang, ya. Kemudian akan dijaga semua anggota badannya agar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Ta'ala. Matanya, pendengarannya, tangan dan kakinya. Dan dikabulkan doanya. Sebagaimana hadis kudsi, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Bersama musuh waliku akan umum perang padanya.
Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in habba ilayya mimma faratuhu 'alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba fa idza ahbabtuhu kuntu samahu alladhi yasma'u bih wa basaru alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa idza sa'alani la utiyanna wa la ista'adzani la u'idanna rawahu at-Tirmidzi. Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih kucintai dibandingkan dengan yang wajib. Nah, itulah wali Allah. Menjaga yang wajib. Iman dan takwa. Ala inna awliya Allah. La khawfun alaihim walahum yahzanun. Alladina amanu wa kaun yattaqun. Ingat, wali-wali Allah itu tidak memiliki rasa takut dan rasa sedih. Siapa mereka? Orang beriman dan orang bertakwa. Bagaimana ketakwaannya? Menjaga yang wajib. Kemudian senantiasa menambah dengan yang sunnah sampai aku cinta kepadanya. Mari kita sadari dan kesadaran tinggi ketika mengerjakan yang wajib dan menambah dengan yang sunnah. Kalau sudah Allah cinta, aku menjadi pendengaran untuk mendengar, penglihatan untuk melihat, tangan untuk memukul, kaki untuk berjalan. Apa maksudnya? Dijaga oleh Allah. Sehingga sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Kita senang mendengar yang baik. Kita tidak senang mendengar yang tidak baik. Begitu pula dengan melihat tangan dan kaki. Lalu dikabulkan doanya. Kalau dia minta aku kabulkan, kalau tidak perlindungan aku lindungi. Ya. Ini iman dan takwa para jemaah. Sehingga tadi, ya, Nabi Ibrahim ketika mendoakan untuk penduduk negeri Mekah agar diberikan aman, agar diberikan buah-buahan, ya, siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya. Jadi jangan kita lalaikan, jangan kita remehkan keimanan yang kita miliki. Itu merupakan karunia yang sangat besar para jemaah. Ya. Poin yang ketiga, Madinah juga diharamkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, dan juga Imam Muslim, ya. Nah, mari nanti kita masuk untuk memahami apa keutamaan kota Madinah, ya. Di dalam hadis yang Imam Bukhari Muslim terkait dengan hadis pembahasan kita dalam kitab Al-Muharramat ensiklopedia larangan, juga ada hadis, ya, dari Imam Bukhari, apa, hadis Bukhari dan Muslim yang berbunyi innallaha harrama Makkah falam tahilla li ahadin qabli wala tahillu li ahadin ba'di wa innama uhillat li sa'atan min nahar la yukhtala khalaha wala yu'dadu syajaruha wala yunaffar sayduha wala tultaqatu luqatuha illa li mu'arrifin, ya. Wa qala Abbas, ya Rasulullah, illa al-idkhir, ya, li sagatina wa kuburina, faqala illa al-idkhir, ya. Qawl Bukhari. Allah mengharamkan Mekah dan tidak halal bagi seorang sebelumku dan juga tidak halal bagi seorang setelahku. Maksudnya Mekah itu diharamkan oleh Nabi Ibrahim sebelum Nabi Muhammad. Sehingga tidak halal bagi mereka untuk perang di Mekah, melakukan kedzaliman, dan juga setelahku, setelah Nabi Muhammad. Sesungguhnya dihalalkan kepadaku cuman sebentar saja dari siang hari, yaitu ketika apa? Fathu Mekah, ya. Setelah itu haram lagi itu selamanya. Tidak boleh dipotong, ya, pohon-pohonnya. Ya. Dan juga boleh tidak boleh diusir hewan-hewan buruannya. Tidak boleh diambil barang-barang temuan, barang hilang kecuali ilmu arif, kecuali untuk dikenalkan ini ada barang hilang, diumumkan kepada yang punya. Nah, kemudian Al-Abbas mengatakan kecuali idkhir. Idkhir itu dipakai untuk atap rumah atau juga untuk nutup kuburan, ya. Nabi mengatakan illa idkhir, kecuali idkhir, ya. Ini Pak Jemaah, ya. Nah, kemudian kita akan membicarakan tentang keutamaan, ya, kota Madinah. Keutamaan kota Madinah
sangat banyak sekali ya di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan keutamaan kota Madinah. Ya. Selain nanti juga syarah dari hadis dua hadis yang ada di kita. Ya. Nah, kenapa ini saya bawakan agar semuanya memiliki keinginan untuk bisa sampai ke Mekah dan Madinah. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan pada kita semua. Ya, untuk bisa menjalankan umroh, haji dan umroh. Ya. Yang pertama para jemaah, ya, seperti yang tadi kita dengarkan bersama, ya, hadis annallaha ja'alaha haraman, ya. Itu hadis riwayat Imam Muslim. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Bahwa Nabi bersabda, "Allahumma inna Ibrahim harrama Makkah faja'alaha haraman, wa inni haramtul Madinah haraman ma baina ma'zimaiha." Alla yuhraqa fiha damun wala yuhmala fiha silahun likital wala tuhbata fiha syajaratun illa li alfin. Rawi Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi bersabda, ya Allah, sesungguhnya Nabi Ibrahim mengharamkan Mekah dan dia jadikan Mekah haram, ya, dan aku haramkan Madinah antara ma'zimaiha. Nah, ini ada lafaz ma'zim, ya, ma'zim. Ada lafaz al-labah, ada lafaz air, ya, air ialah sahur. Nanti insyaallah jelaskan. Ya, itu apa? Tidak boleh ditumpahkan darah di dalamnya. Tidak boleh memanggul senjata untuk berperang dan tidak boleh, ya, dipotong, di tumbangkan pohon-pohonnya kecuali untuk al-il al-alfu, yaitu ngasih makan unta dalam kondisi darurat. Ya. Ya. Tadi di dalam hadis yang ada ini, baina air ila sahur ada ma'zimaiha. Nanti insyaallah saya jelaskan. Ya. Kita dengarkan dulu tentang keutamaan Madinah. Ya. Bahwa tadi Allah Ta'ala haramkan Madinah, sebagaimana Nabi haramkan, sebagaimana Nabi Ibrahim mengharamkan Mekah. Yang kedua, ya, hadis Fatimah binti Qais radhiyallahu ta'ala anha riwayat Muslim, ya, bahwa Nabi bersabda, "Sallam hadhihi thayyibah, hadhihi thayyibah, hadhihi thayyibah," yakni Al-Madinah. Ya. Jadi namanya Madinah itu apa? Thayyibah. Ya. Hadihi Thayyibah, hadihi Thayyibah. Ada juga namanya Thaibah. Kenapa? Ulama menjelaskan karena Thayyibah kan Thayyib, baik. Baik penduduknya, baik juga tanahnya subur, ya. Penduduknya baik-baik dan tanahnya juga baik subur. Kemudian yang ketiga, bahwa iman, ya, berkumpul di Madinah. Sebagaimana hadis Abi Hurairah riwayat Bukhari Muslim, "Innal imana la ya'rizu ilal Madinah kama ta'rizul hayyatu ila juhriha." Riwayat Bukhari Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu.

Madinah itu dikatakan ya, sebuah kota yang makan kota-kota yang lain, yang mengalahkan kota-kota yang lain. Ya. Umirtu biqaryatin ta'kulul qura yaqulun Yasrib wa hiyal Madinah tanfin nas kama yanfil kir khabasal hadid. Aku diperintahkan dengan sebuah kota yang bisa makan kota-kota yang lain, desa-desa yang lain. Mereka menamakan Yasrib. Kalau Nabi menamakan Madinah apa? Thayyibah atau Thabah. Tapi mereka, orang-orang masa jahiliyah, menamakan Yasrib. Jadi Yasrib itu bukan penamaan dari Nabi. Nabi mengatakan Yaqulun. Maka sebagian ulama mengatakan ya tidak disukai untuk menyebut Madinah dengan Yasrib. Ya, karena itu dari mereka. Ya. Itu Madinah. Di mana Madinah ini akan membersihkan manusia seperti apa? Seperti api yang bisa membersihkan kotoran yang ada pada besi. Itu Madinah. Ya. Maksudnya makan kota-kota ada lain, desa-desa lain, Allah memberikan pertolongan kepada agama Islam untuk penduduk kota Madinah. Dan juga Allah menolong agama Islam dengan apa? Dengan perjuangan penduduk kota Madinah, para sahabat Ansor. Ya. Ini para jemaah. Itu keutamaan yang kelima bahwa apa? Allah Ta'ala, Nabi memberikan sifat desa atau kota yang bisa makan kota yang lain. Yaitu apa? Maksudnya di sini, Allah memberikan pertolongan untuk agama Islam dengan penduduk Madinah. Ya. Kemudian yang keenam, mendapatkan doa keberkahan dari Nabi. Sebagaimana hadis Abu Sa'd al-Khudri, riwayat Muslim. Allahumma barik lana fi madinatina. Allahumma barik lana fi so'ina. Allahumma barik lana fi muddina. Allahumma ja'al ma'al barakah barakatain. Waladi nafsi biyadi ma minal madina syi'bun. Wala nakbun illa alaihi malakan. Yahrusaniha hatta takdamu ilaiha. Ya Allah, berikan berkah untuk Madinah. Berikan berkah takaran kami, sok kami. Berikan berkah kepada takaran mut kami. Ya. Jadikan ya keberkahan dengan dua keberkahan. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Ya. Ini sudah adzan ya? Sudah adzan, dikasih tahu ya. Ya. Tidak ada di situ jalan ya. Kecuali ada dua malaikat yang menjaga. Makanya Dajjal gak bisa masuk kota Madinah. Ya. Sampai di sini dulu, insyaallah kita akan lanjutkan setelah ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.

0: Simak Radio Raja Bogor 100.1 FM, Radio Raja Majalengka 93.1 FM, Radio Raja Palu 101.8 FM, dan Radio Raja Bandung 104.3 FM. Menyebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatan Islam, kita simak dikumandangkannya azan sholat Isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: Katakanlah kepada orang-orang yang kafir, kamu pasti akan dikalahkan di dunia ini dan akan digiring ke dalam neraka jahanam. Dan itulah tempat yang seburuk-buruknya.
1: Ayat-ayat Al-Quran

0: sesuai terhadap sunnah. Berkata Sufyan Atsauri rahimahullah, tidak akan tegak perkataan kecuali dengan perbuatan, dan tidak akan tegak perkataan dan perbuatan kecuali dengan niat, dan tidak akan tegak perkataan, perbuatan, dan niat kecuali dengan kesesuaian terhadap sunnah.
1: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين
2: اتبعوهم.
3: Sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi sebagai perhiasan di atas untuk menguji siapa yang paling baik amalan, bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan, tapi yang paling baik amalan. Yang ada di muka bumi semua akan rata, semua akan jadi debu yang berterbang. Kemudian kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini,
4: berlomba-lomba bersaing
3: untuk meraih jabatan dan kedudukan, lupa dengan tujuan kita. Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya, walam adri ma hisabiyah, ya laitaha kanatil
4: qadhiyah.
3: Andai kata aku tidak mendapatkan catatan, andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya, ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah,

0: صلوه ثم الجحيم صلوه
1: ثم الجحيم صلوه.

0: Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
1: Qala ta'ala wabashiril mukhbitin dalam surah Al-Hajj ayat 34. Dan berikanlah kabar gembira kepada al-mukhbitin. Ini kabar gembira bagi mereka secara mutlak, tidak dibatasi, ya, baik dunia atau akhirat.
0: Saksikanlah Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
2: Di mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya surah Al-Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uuni yuhibbukumullah." Katakanlah ya Muhammad, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uuni, maka ikutilah aku.
0: Saksikanlah Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
3: Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku.
0: Saksikanlah Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
4: Di dalam agama Islam itu tidak boleh saling merugikan, yang boleh saling menguntungkan. Karena manusia makhluk sosial, dia perlu dan membutuhkan, ya, yang lain.
0: Saksikanlah Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
5: Bahwa tauhid tidak keluar dari tiga hal. Wa hadza ma taqarrara alaihi madhhabu ahli sunnah wal jamaah. Inilah yang sudah menjadi kepastian bagi madhab ahli sunnah wal jamaah.
0: Saksikanlah Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: Ma min rajulin muslimin yamut فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم.
4: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Alif Lam.

0: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد رواه مسلم.
0: Dari عياض بن حمار رضي الله عنه dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling bersikap tawadhu, merendahkan diri, agar tidak ada seorang pun yang berbangga diri pada yang lain, dan agar tidak ada seorang pun yang berlaku zalim pada yang lain. Hadis riwayat Muslim.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatul Islam, pendengar Radio Roja, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kembali Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita untuk bersama-sama kita ikuti kajian ilmiah secara langsung disampaikan oleh Al-Ustaz Ahmad Faiz Asifuddin Hafirullahu ta'ala, Mudir Pondok Pesantren Imam Bukhari Surakarta, yang akan menyampaikan bahasan dari Syarah Akidah Tohawiyah dari karya Syekh Soleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan Hafirullahu ta'ala. Kita akan ikuti dan simak bersama kajiannya secara langsung. Beliau sampaikan dari Pondok Pesantren Imam Bukhari Surakarta, Jawa Tengah. Kita ikuti dan simak bersama, semoga dapat kita ambil faedahnya. Kami ucapkan selamat mendengarkan untuk Anda semua.
2: Fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar dan pemirsa Radio Roja dan TV Roja di mana saja berada, yang senantiasa dirahmati Allah. Kita lanjut membahas masalah-masalah akidah yang disampaikan oleh Al-Imam At-Tahawi dalam Al-Aqidah At-Tahawiyah, disyarah secara ringkas oleh Syekh Saleh Fauzan Ibnu Fauzan Hafizahullah Ta'ala dalam At-Ta'liqat Al-Mukhtasarah ala Matni Al-Aqidah At-Tahawiyah. Pembahasan kita berikutnya adalah pembahasan yang di dalam kitab ini diberi nomor 135. Kata Al-Imam At-Tahawi Rahimahullah, wal-amnu wal-iyasu yangqulani an millatil Islam. Merasa aman dari adab Allah dan berputus asa dari rahmat Allah akan bisa memindahkan dari millatul Islam. Akan bisa memindahkan orang dari dinul Islam. Syekh Saleh Al-Fauzan Hafizahullah menjelaskan, min usuli al-aqidah al-islamiyah al-khawf wal-raja. Di antara pokok akidah Islam adalah khauf, takut, dan berharap. Rasa takut yang ada di dalam hati kepada Allah, kepada azab Allah, kepada hal-hal yang merupakan ancaman Allah, itu merupakan sebagian di antara pokok akidah Islam. Begitu juga roja, berharap. Berharap akan rahmat Allah, berharap akan kasih sayang Allah, berharap akan pahala Allah, itu merupakan bagian dari akidah Islam, bahkan merupakan bagian dari pokok akidah Islam. Makanya Al-Imam At-Tahawi mengatakan al-amnu, merasa aman, tidak merasa takut terhadap ancaman Allah, wal-iyas, merasa berputus asa, tidak punya harapan terhadap rahmat Allah, ini sikap yang akan bisa memindahkan seseorang dari dinul Islam, akan bisa mengeluarkan seseorang dari dinul Islam. Wahuma al-khawf wal-raja, rasa takut dan berharap, keduanya min a'zami usulil aqidah, kata Syekh Saleh Al-Fauzan, merupakan atau termasuk pokok akidah yang paling besar. Rasa takut dan berharap termasuk

pokok akidah yang paling besar. Jadi, seseorang yang memiliki akidah Islam yang benar, itu pasti akan memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut jika Allah murka, takut jika masuk ke dalam neraka. Pada saat yang sama, dia memiliki harapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan rahmat-Nya, untuk mendapatkan ampunan-Nya, untuk mendapatkan pahala dari amal-amal ibadah yang dilakukannya. Wal khaufu war raja' la budda minal jam'i bainahuma. Takut dan berharap itu harus ada dua-duanya, harus berkumpul. Jadi harus punya rasa takut, tapi pada saat yang sama harus punya rasa harap. Tidak hanya takut saja tanpa harapan, atau penuh harapan tanpa rasa takut. Jadi harus ada dua-duanya. Takut dan berharap harus ada dua-duanya. La yakfil iqtisar ala wahidin minhuma faqat. Tidak cukup hanya rasa takut saja tanpa berharap. Tidak cukup hanya harapan saja tanpa rasa takut. Bahkan harus dua-duanya. Kama qala ta'ala fi wasfi anbiya'ihi. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman ketika memberikan sifat kepada nabi-nabinya. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka para nabi Allah bersegera melaksanakan kebaikan-kebaikan. Di mana ada kebaikan, mereka berlomba-lomba untuk mengejarnya. Itu sifat nabi-nabi Allah. Wa yad'unana, dan mereka berdoa kepada kami, mereka memohon kepada kami, berdoa kepada kami, rohoban, dengan penuh harap, warohaban, tapi juga dengan penuh kecemasan. Cemas jika doanya ditolak oleh Allah, berharap agar doanya dikabulkan oleh Allah, berharap agar ibadahnya diterima oleh Allah, cemas jika ibadahnya tidak diterima oleh Allah karena sebab-sebab yang bisa mendatangkan murka Allah. Misalnya karena ibadah-ibadah itu ada tambahan-tambahan yang keluar dari ketetapan wahyu Allah SWT. Sifat dari nabi-nabi Allah itu seperti itu. Mereka berlomba bersegera mengejar kebaikan, berdoa, beribadah dengan penuh harap, dan sekaligus penuh dengan rasa cemas. Rohoban, hadza huwa ar-raja. Rohoban dalam ayat yang kita sebutkan di atas, surah Al-Anbiya ayat 90. Al-Anbiya 90, rohoban itulah yang disebut dengan roja, penuh harap. Rohoban, penuh dengan harapan. Warohaba, hadza huwa al-khauf. Inilah yang disebut takut, ada rasa cemas jika ibadah doanya tidak diterima oleh Allah SWT. Jadi penuh harapan tapi juga ada kecemasan di dalam hatinya. Takut ada kesalahan di dalam ibadah. Takut ada hal yang tidak benar dalam doanya. Sehingga khawatir tidak diterima oleh Allah. Makanya dia selalu berhati-hati supaya harapannya tidak kandas. Wa qala subhanahu wa ta'ala ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Surah Al-Isra ayat 57. Mereka orang-orang yang disembah selain dari Allah. Jadi ada orang-orang, ada makhluk Allah, entah itu malaikat atau para nabi yang sudah wafat, atau makhluk-makhluk soleh Allah SWT yang disembah oleh orang-orang musyrikin. Lah, orang-orang yang disembah oleh orang-orang musyrikin ini, para malaikat atau para nabi Allah, orang-orang soleh, justru yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka mencari-cari jalan untuk mendekat
diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka selalu berusaha untuk mencari wasilah, mencari jalan supaya dekat kepada Allah. Ayyuhum aqrabu, siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Artinya berlomba mencari kedekatan kepada Allah. Wa yarjuna rahmatah, dan mereka berharap akan rahmat Allah. Wa yakhafuna adzabah, dan mereka takut menghadapi azab Allah. Inna azaba rabbika kana mahdzura, sesungguhnya azab dari Rabbmu, dari Tuhanmu, dari Allah itu adalah sesuatu yang ditakutkan. Lah itu para anbiya Allah yang sudah meninggal, orang-orang soleh yang sudah meninggal, yang dulunya adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian setelah meninggal dunia disembah oleh orang-orang musyrikin. Kuburannya dimintai berkahnya. Kuburannya didatangi untuk orang-orang minta-minta. Untuk orang-orang ngalap berkah. Lah, orang-orang soleh tersebut, para nabi tersebut, justru dulu ketika hidup itu selalu berusaha mencari jalan, mendekatkan diri kepada Allah. Mencari wasilah. Wasilah itu adalah sarana. Tapi sarana yang dilakukan oleh para nabi dan orang-orang soleh itu adalah dengan beribadah kepada Allah. Dengan melakukan amal-amal soleh. Dengan menyebut-nyebut nama-nama Allah. Dengan menyebut-nyebut sifat-sifat Allah. Itulah wasilah yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bukan mendatangi kuburan-kuburan. Bukan mendatangi tempat-tempat keramat. Lah mereka itu berharap akan rahmat Allah, takut akan azab Allah. Karena memang azab Allah itu jika mengenai seseorang akan sangat berat. Fahum yazma'una bainal khauf war raja. Maka mereka menghimpun, mengumpulkan antara rasa takut dan harapan. Dikumpulkan satu sisi takut, satu sisi yang lain penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala jalla wa ala, Allah jalla wa ala berfirman dalam ayat yang lain surah Az-Zumar ayat 9, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarjuna rahmata rabbih. Apakah kamu, hai orang-orang musyrik, yang lebih beruntung? Ataukah orang yang qanit? Ataukah orang yang khusyuk dalam beribadah kepada Allah di waktu-waktu malam hari, dalam keadaan bersujud, dalam keadaan berdiri, sedangkan ia takut kepada akhirat, takut akan mengalami kesengsaraan dan kecelakaan ketika hidup di akhirat. Wa yarju rahmat rabbih, dan berharap akan rahmat Rabb-nya. Itu adalah sifat dari orang yang qanit, orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai malam-malam hari pun selalu berusaha untuk bangkit, bangun beribadah kepada Allah dengan sujud dan dengan berdiri, takut kepada akhirat, takut jika di akhirat akan mengalami kesengsaraan, dan berharap akan rahmat Allah agar di akhiratnya kelak mendapatkan kasih sayang dan sorga dari Allah SWT. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, wala budda ma'ahuma minal mahabbah lillah. Di samping rasa takut dan berharap kepada Allah, harus disertai mahabbah, harus disertai rasa cinta kepada Allah. Jadi ada cinta, takut, dan berharap kepada Allah. Tiga-tiganya itu harus menjadi satu kesatuan yang ada dalam diri seorang mukmin. Cinta kepada Allah, yang kedua takut, dan yang ketiga berharap.
kepada Allah harus menjadi satu kesatuan. Satu sisi dia memang cinta kepada Allah. Satu sisi dia takut kepada Allah. Satu sisi yang lain dia berharap kepada Allah. Fala budda min hadhihi al-umuri tsalatsa, maka harus tiga hal ini ada. Harus terdiri dari tiga hal ini yang ada di dalam diri seorang mukmin. Al-mahabbah lillah, cinta kepada Allah. Wal-khauf minhu, takut kepada Allah. Maksudnya takut dari murkanya, takut dari ancaman siksanya. War-raja lifadlihi, dan berharap akan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Faman iqtasara alal mahabbati faqat fahuwa sufi. Maka siapa yang membatasi pada cintanya saja kepada Allah, maka dia adalah sufi. Orang yang dalam hidup beribadahnya kepada Allah itu didasari hanya dengan cinta saja, tanpa rasa takut dan tanpa rasa harap, pokoknya cinta. Lah ini adalah sufi. Fasufiyah ya'budun Allah azza wa jalla bil mahabbah. Maka madhab sufi, faham sufi, itu orang-orang sufi itu beribadah kepada Allah hanya berdasarkan rasa cinta saja. Kenapa sholat? Karena cinta. Kenapa zikir? Karena cinta kepada Allah. Wala yakhafuna wala yarjun, tidak takut dan tidak punya harapan. Itu yang disebut ibadahnya orang sufi. Itu yang disebut ikhlas, tanpa pamrih. Tanpa pamrih, bahkan tanpa pamrih sorga. Lah itu namanya bukan ikhlas. Kita beribadah itu karena punya harapan mendapatkan sorga dari Allah, mendapatkan pahala dari Allah, ingin melihat Allah SWT. Dan takut dari neraka. Tapi mereka, orang-orang sufi, beribadah hanya berdasarkan cinta saja. Yaqulu qailuhum, ana la a'buduhu tam'an fi jannatih, wala khawfan min narih. Ada salah satu di antara mereka mengatakan, saya beribadah kepada Allah karena saya beribadah kepada Allah bukan karena tamak, bukan karena menginginkan sorga Allah, dan bukan karena takut kepada neraka Allah. Wa innama a'buduhu lil mahabbati faqat, tetapi aku menyembah dan beribadah kepada Allah hanya karena cinta saja kepada Allah. Wa hadza dhalalun wal 'iyadzu billah, dan ini adalah kesesatan. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang pertama. Yang kedua, wa man 'abadallah bil khaufi faqat fahuwa minal khawarij, dan barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya berdasarkan rasa takut saja, maka dia termasuk golongan khawarij. Kenapa? Li'anna al-khawarija akhadhu janibal khauf wal wa'id faqat fakaffaru bil ma'asi. Karena orang-orang khawarij hanya berpegang pada sisi takutnya saja, berpegang pada ancaman saja. Jadi nas-nas yang dipegang hanya nas-nas ancaman saja. Ibadahnya hanya dilandaskan pada rasa takut saja, tanpa cinta dan tanpa harapan. Karena mereka ibadahnya didasarkan hanya kepada rasa takut saja. Kalau begini salah, takut salah, takut salah, takut salah. Fakaffaru bil ma'asi. Akhirnya mereka mengkafirkan orang-orang hanya karena melakukan perbuatan maksiat-maksiat yang sebenarnya dengan kemaksiatan itu orang belum sampai pada derajat kafir. Karena kemaksiatannya adalah kemaksiatan bukan syirik dan bukan kufur. Ini orang khawarij. Orang khawarij beribadah kepada Allah dasarnya takut. Enggak cinta, enggak punya harapan.
yang kedua. Yang ketiga, wa man abadallah birraja faqad fahuwa minal murji'ah. Barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan raja saja, dengan harapan saja, maka dia termasuk golongannya orang-orang murji'ah. Apa orang-orang murji'ah itu? Alladzina akhadhu janibar raja faqad. Orang-orang yang berpegang pada sisi harapan saja. Ibadahnya hanya didasarkan pada berharap. Optimismenya terlalu besar sehingga adanya hanya harapan tanpa rasa takut kepada Allah jika menyimpang. Jika melakukan kemaksiatan tidak takut adanya harapan. Wa taraku janibal khauf, dan mereka meninggalkan sisi rasa takut. Enggak ada rasa takut, enggak ada rasa cinta. Adanya hanya harapan-harapan saja. Ini tiga golongan. Ketiga-tiganya adalah golongan sesat. Beribadah hanya berdasarkan rasa cinta tanpa takut dan harapan. Sufi. Yang kedua, ibadah hanya berdasarkan rasa takut saja tanpa cinta dan tanpa harap. Ini Khawarij. Yang ketiga, beribadah hanya berdasarkan harapan-harapan saja tanpa rasa takut dan cinta. Ini adalah orang-orang murji'ah. Terus yang benar bagaimana? Amma ahlu tauhid faya'budunallaha bijami'i thalath. Adapun orang-orang yang bertauhid, yang benar-benar mentauhidkan Allah, menyatakan bahwa Allah Esa, Esa hanya Allah yang diibadahi, Esa hanya Allah yang memiliki kekuasaan terhadap alam semesta, Esa dalam arti hanya Allah saja memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang tidak bisa ditandingi oleh siapa saja. Maka mereka beribadah kepada Allah dengan ketiga hal ini. Dasarnya dalam ibadah kepada Allah berdasarkan tiga hal utama ini. Yaitu bilhub, dengan rasa cinta. Mengapa kita beribadah? Karena kita cinta kepada Allah. Wal khauf, juga karena takut kepada Allah SWT. War raja, juga dengan penuh harapan. Jadi dengan cinta, dengan takut, dan dengan harapan. Thumma innal khaufa la yakunu ma'ahu qunut. Kemudian ketika dalam beribadah ada rasa takut, itu takut yang tidak disertai dengan keputusasaan. Rasa takut ketika beribadah kepada Allah itu adalah takut yang tidak diwarnai oleh keputusasaan. Fa in kana ma'ahu qunut min rahmatillah sara kufran. Kalau dalam rasa takutnya itu ternyata diwarnai oleh keputusasaan mengharapkan rahmat Allah, tidak ada harapan, adanya adalah keputusasaan, tidak punya harapan terhadap Allah SWT, maka jadinya kafir. Rasa takut yang seperti itu, saking takutnya akhirnya tidak punya harapan, putus asa, maka jadinya apa? Tersesat ke dalam kekafiran. Allah berfirman dalam surah Yusuf, antara lain Allah berfirman dalam surah Yusuf ayat 87, innahu la yai'asu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Sesungguhnya tidaklah berputus asa mengharapkan rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Orang mukmin tidak akan berputus asa karena dia husnudzan kepada Allah SWT. Enggak mungkin akan berputus asa. Yang berputus asa siapa? Yang berputus asa mengharapkan rahmat Allah hanya orang-orang kafir. Qala al-Khalil alaihi salatu wassalam. Al-Khalil Ibrahim alaihi salatu wassalam berkata, dikisahkan oleh Allah dalam surah Al-Hijr ayat 56. Wa may yaqnatu mir rahmati rabbih illa dhallun. Dan tidaklah
berputus asa mengharapkan rahmat Rabb-nya kecuali orang-orang yang tersesat. Hanya orang yang tersesat. Karena dia su'udzon kepada Allah SWT. Sehingga tidak punya harapan. Sehingga dia berputus asa mengharapkan rahmat Allah. Seakan-akan Allah tidak akan memberikan jalan keluar kepadanya.

0: Ketika orang punya asa, ketika orang punya harapan kepada Allah, maka harapannya itu harapan yang diwarnai rasa aman untuk tidak mendapatkan murka dari Allah SWT. Harapannya itu bukan harapan yang diwarnai rasa aman terhadap murka Allah SWT. Dan tidak ada rasa takut. Harapannya adalah harapan yang tetap diliputi oleh perasaan takut jika ibadah yang dilakukannya salah. Jika langkah yang dilangkahkannya dalam beribadah itu salah, akhirnya khawatir mendapatkan murka Allah. Jadi harapannya adalah harapan yang tetap punya rasa takut kepada Allah. Nah, jika harapannya itu adalah harapan yang diliputi dengan rasa aman terhadap makar Allah, tidak takut kepada Allah SWT, wahadha madhabul murji'ah, inilah madhab murji'ah. Yang kita katakan tadi, ibadahnya hanya berdasarkan harapan-harapan tanpa rasa takut kepada Allah. Yang diambil adalah nas-nas tentang harapan. Misalnya ayat, wa huwal ghafurur rahim, dia Allah maha pengampun dan maha kasih sayang, itu aja tanpa ada rasa takut bahwa Allah itu syadidul iqab, bahwa Allah itu dahsyat hukumannya, dahsyat azabnya. Enggak ada rasa takut seperti itu murji'ah. Wa huwa madhhabun dhalun, dan ini adalah madhab yang sesat. Afa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman dari makar Allah, dari murka, dari azab Allah? Fala ya'manu makrallah illa alqaumul khasirun, maka tidaklah merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang rugi. Hanya orang-orang yang rugi yang merasa aman dari makar Allah. Hari ini tidak ibadah, tenang. Malam-malam melakukan kemaksiatan, tidak melakukan peribadatan kepada Allah, tenang. Tidak ada rasa takut bahwa bisa datang azab Allah di dunia pada saat orang tertidur atau pada saat di siang hari orang sedang bermain-main dan melalaikan Allah SWT. Bisa. Azab dunia seperti itu bisa datang, Allah bisa datangkan, Allah kuasa untuk mendatangkannya pada saat orang hidup di tengah malam, sedangkan dia sedang bersenang-senang di malam hari, atau di siang hari ketika orang sedang bersenang-senang. Farraja'u faqat kufrun, harapan saja tanpa ada rasa takut terhadap Allah itu adalah kufur. Wal khaufu dunar raja' kufrun, takut tanpa harapan juga kufur. Oleh karena itu Al-Imam At-Tahawi rahimahullah mengatakan, yang qulani an millatil Islam, bahwa rasa aman, tidak merasa takut akan ancaman Allah, dan putus asa mengharapkan rahmat Allah, itu dua-duanya akan bisa menjadikan orang keluar dari dinul Islam. Lidha yaqulu ba'dus salaf, oleh karena itu sebagian kaum salaf, sebagian pendahulu kita, ulama-ulama kita terdahulu, sebagian mereka berkata, yajibu 'alal 'abdi ayyakuna bainal khaufi war raja, wajib bagi seorang hamba untuk selalu berada antara rasa takut dan harapan. Yakni yusawwi bainahuma, artinya menyamakan, menyetarakan antara khauf dan rajanya. Kajana hai at-ta'ir, seperti dua sayap seekor burung. Khauf dan raja itu ibarat dua sayap burung. Wajanah at-ta'ir mu'tadilan. Dua sayap burung itu seimbang. Dua sayap burung itu seimbang. Lau ikhtalla wahidun minhuma saqata. Kalau sayap burung yang satu itu patah atau hilang, maka burung itu tidak akan bisa terbang, dia akan jatuh. Fakadzalikal 'abdu. Begitu juga hamba. Bainal khaufi war raja kajana hai at-ta'ir. Begitu juga seorang hamba antara khauf dan raja seperti dua sayap burung. Jadi diseimbangkan antara khauf dan rajanya supaya apa? Supaya tidak jatuh. Ya kadang-kadang rajanya agak ditinggikan, khaufnya direndahkan, tapi seimbang. Kayak burung mau belok itu mungkin dia beloknya dengan menyeimbangkan sayapnya untuk apa namanya mengendalikan arah terbangnya, kapan dia ketika mau hinggap, kapan dia mau turun dan seterusnya, itu mempermainkan sayapnya. Begitu juga seorang hamba kadang-kadang disetir sayap yang kanan untuk misalnya belok kiri, atau ya sayap yang kiri untuk belok kanan. Begitu juga seorang hamba ketika hidupnya dalam beribadah kepada Allah itu menggunakan berdasarkan khauf dan raja. Berikutnya, masalah yang ke-136, Al-Imam At-Tahawi rahimahullah mengatakan, wasabilul haqqi bainahuma li ahli al-qiblah, dan jalan kebenaran adalah di antara khauf dan raja bagi orang-orang Islam, bagi kaum muslimin. Kaum muslimin, jalan kebenaran dalam beribadah kepada Allah adalah antara khauf dan raja. Al-haqqu bainahuma. Al-haq, yang benar di antara keduanya, artinya di antara khauf dan raja. Li ahlil qiblah, artinya bagi kaum muslimin. Artinya orang-orang Islam itu jalan yang harus ditempuh dalam beribadah kepada Allah adalah al-khauf war-raja. Ini dikatakan oleh Al-Imam At-Tahawi. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah, summu ahlil qiblah. Mengapa orang-orang Islam, kaum muslimin, disebut sebagai ahlul qiblah? Li'annahum yusalluna ilal ka'bah, karena mereka sholatnya menghadap ke arah Ka'bah. Artinya kiblatnya kaum muslimin setelah dahulu Nabi diperintahkan untuk berubah arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, maka sejak itu kiblatnya kaum muslimin adalah ke arah Ka'bah. Di situ maka kaum muslimin disebut sebagai ahlul qiblah, karena ketika sholat dia menghadap ke arah kiblat. Amma man la yusalli ilal ka'bah falaysa minal muslimin. Adapun orang yang sholatnya tidak menghadap ke arah Ka'bah, kalau orang yang sholatnya tidak menghadap ke arah Ka'bah, falaysa minal muslimin, maka dia tidak termasuk golongannya kaum muslimin. Misalnya bagi kita orang Indonesia, ketika beribadah ternyata menghadap ke arah timur, itu bukan muslim. Li'anna Allah amara bit tawajjuh ilal Ka'bah, karena Allah memerintahkan supaya ketika sholat kaum muslimin menghadap ke arah Ka'bah. Wal wajib ittiba'u amrihi subhanah. Maka kewajiban kaum muslimin adalah mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Hinama nusikha al-istiqbal li Baitul Maqdis, ketika menghadap ke arah Baitul Maqdis itu dimansukh, dihapuskan hukumnya oleh Allah. Nabi diperintahkan untuk berubah arah kiblat dari Baitul Maqdis ke arah Ka'bah. Fal mu'min yaduru ma'al awamir. Maka seorang mu'min dia harus berputar bersama dengan perintah. Perintahnya apa? Dia lakukan apa yang ia perintahkan. Li'annahu 'abdun lillah, karena dia adalah hamba bagi Allah. Maka apa saja perintah Allah dia harus ikuti. Jadi kehidupan seorang muslim, seorang mukmin itu harus berputar mengikuti perintah. Kemana arah perintah, ke situ kita ikuti perintah tersebut. Wa ma ja'alnal qiblatal lati kunta 'alayha illa lina'lama may yattabi'ur rasul mimma yanqalibu 'ala 'aqibaihi. Al-Baqarah ayat 143. Dan tidaklah kami jadikan kiblat yang kamu dulunya ada mengarah pada kiblat itu, yaitu ke Baitul Maqdis, berubah menjadi ke arah Ka'bah. Allah tidak jadikan itu semuanya kecuali apa? Illa lina'lama, kecuali supaya kami tahu, dan Allah Maha tahu. Ini maksudnya adalah untuk menguji orang. Man yattabi'ur rasul, siapa yang mengikuti rasul dari orang yang kemudian berbalik ke arah belakang. Jadi sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala, siapa sesungguhnya yang taat kepada rasul dan siapa yang membelot kepada rasul. Berikutnya Al-Imam At-Tahawi rahimahullah pada masalah yang ke-137, wala yakhrujul 'abdu minal iman illa bijuhudi ma adkhalahu fi. Dan tidaklah keluar seorang hamba dari keimanan kecuali dengan mengingkari apa yang menjadikan ia masuk ke dalam iman itu. Seorang hamba tidak keluar dari iman kecuali mengingkari sesuatu yang menjadikan dia masuk ke dalam iman itu. Ini asalnya adalah perkataan untuk membantah orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij menganggap seseorang keluar dari iman karena melakukan sesuatu yang menurut mereka mengeluarkan dia dari iman, yaitu kemaksiatan. Begitu juga Mu'tazilah. Nah, ini maksudnya adalah untuk membantah mereka. Tapi perkataan ini adalah perkataan yang keliru. Makanya dikritik oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Jadi kata Imam Tahawi, tidaklah seorang hamba keluar dari iman kecuali dengan mengingkari apa yang menyebabkan dia melakukan hal yang menjadikannya dia beriman. Kalau dia mengingkari sesuatu yang seharusnya dia tidak ingkari dalam amalan amal iman, maka dia tetap beriman dan tidak keluar dari keimanan. Jadi ini maksudnya untuk membantah orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah yang mengatakan seseorang akan keluar dari iman karena dia melakukan kemaksiatan. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hadzal kalam fihi mu'akhadzah. Perkataan ini di dalamnya mengandung kesalahan. Harus ada kritik terhadap perkataan ini, ada kritik. Kenapa? Li'anna qasral kufri 'alal juhud madhhabul murji'ah. Karena apa? Karena membatasi kekufuran itu pada pengingkaran saja, ini adalah madhabnya murji'ah. Madhabnya kaum murji'ah. Sebab kekafiran itu bukan mengingkari saja. Sebab kekafiran bukan hanya mengingkari saja. Nah, yang mengatakan bahwa sebab kekafiran itu adalah karena mengingkari, ingkar terhadap ketetapan-ketetapan Allah, ini madhabnya murji'ah. Kalau murji'ah selama tidak mengingkari, maka dia tetap mukmin. Selama dia tidak mengingkari, dia tetap mukmin. Orang misalnya sholat, orang misalnya melakukan kesalahan-kesalahan, maaf saya maksudkan, orang melakukan kesalahan-kesalahan, kekufuran, kemusyrikan, selama dia tidak mengingkari, maka dia tetap mukmin. Yang menyebabkan dia kafir adalah karena pengingkarannya. Dan ini salah. Ini adalah mazhabnya Murji'ah. Apa yang dikatakan oleh Imam At-Tahawi ini perlu dikritisi supaya orang tidak salah faham. Kata Syekh Shalal Al-Fauzan, wa nawaqidul Islam katsirah. Pembatal-pembatal keislaman itu banyak. Bukan hanya mengingkari saja. Minha al-juhud, di antaranya adalah mengingkari. Mengingkari syariat salat, mengingkari zakat, mengingkari bahwa khamr haram, mengingkari itu adalah penyebab keluarnya orang dari keislaman. Orang mengingkari jenggot umpamanya, mengingkari jenggot sebagai sunnah Rasul, sebagai sesuatu yang disyariatkan oleh Rasul, itu juga bisa terjerumus dalam kekafiran karena pengingkarannya. Tapi bukan mengingkari saja. Mengingkari itu hanya di antara sekian banyak pembatal keislaman. Wa minha, di antaranya lagi adalah asyirku billahi azza wa jalla, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik itu apa? Yaitu beribadah di samping kepada Allah juga kepada selain Allah, berdoa di samping kepada Allah juga berdoa kepada selain Allah. Misalnya orang minta-minta di kuburan, kepada orang yang telah mati minta-minta. Wahai orang soleh, saya minta kepadamu agar nanti di akhirat saya mendapatkan syafaatmu. Lah ini mintanya kepada orang-orang yang dikubur. Ini syirik. Karena di samping dia beribadah kepada Allah, dia juga meminta kepada yang selain Allah. Nah, ini adalah mengeluarkan seseorang dari keislaman. Wa minha, di antara yang menyebabkan orang keluar dari Islam adalah al-istihza bid-din. Memperolok agama. Memperolok agama. Au bi syai'in minhu, atau memperolok sesuatu dari ajaran agama. Walau lam yajhad, meskipun dia tidak mengingkari. Meskipun dia tidak mengingkari. Misalnya, jilbab. Misalnya tutup aurat bagi wanita, jilbab. Diolok-olok, diejek. Meskipun dia memakai, tapi memperolok apa-apaan ini. Meskipun dia melaksanakannya. Itu bisa terjerumus dalam kekafiran, memperolok agama. Celananya cingkrang, kebanjiran. Kalau dia sudah faham bahwa itu adalah ajaran Islam. Ya. Jadi memperolok hukum syariat misalnya harus di atas mata kaki. Pakaiannya, pakaian bawahnya itu harus di atas mata kaki. Misalnya itu diperolok. Apaan? Kayak orang kebanjiran saja. Padahal dia tahu bahwa itu adalah hukum dari Allah dan Rasulnya, atau itu adalah ketetapan dari Rasulnya SAW, maka itu juga termasuk istihza, memperolok agama. Maka hati-hati memperolok agama atau memperolok sesuatu daripada agama, memperolok azab api neraka, memperolok sorga, memperolok siksaan di neraka. Diperolok, itu bisa menyebabkan orang karena istihza memperolok itu terjerumus dalam kekafiran. Dan lain-lain sebagainya. Wahia nawaqid kathirah. Pembatal-pembatal keislaman itu banyak. Dzakarohal ulama wal fuqaha fi abwabir riddah. Itu disebutkan oleh para ulama. Oleh para fuqaha. Ketika mereka membahas tentang masalah ini di abwab riddah, di bab-bab tentang kemurtadan, apa saja yang bisa menjadikan orang murtad dari Islam, di kitab-kitab mereka, kitab-kitab fikih, kitab akidah, ada abwab ar-riddah, bab-bab yang menerangkan tentang murtad. Wa minha, tahdilul haram wa tahrimul halal. Wa tahrimul halal. Di antara yang bisa membatalkan keislaman seseorang, menjadikan orang jadi kafir, ini maksudnya supaya kita takut, supaya kita hati-hati terhadap diri kita, jangan sampai melakukan pembatal-pembatal ini. Bukan untuk menuduh orang. Bukan untuk menuduh orang. Maksudnya tidak menuduh orang secara individu per individu. Tapi ini sebagai al-wa'id. Babnya adalah bab ancaman. Supaya kita jangan melakukan seperti itu. Jadi diantaranya apa? Menghalalkan apa yang Allah haramkan. Atau apa yang Rasulullah haramkan. Atau sebaliknya, mengharamkan apa yang Allah halalkan atau Rasulullah halalkan. Wa dzakara Syaikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah minha asyarah. Syaikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan nawaqidul Islam itu yang terpenting pokok-pokoknya ada 10. Wahia ahammuha, dan yang 10 ini adalah yang terpenting di antara pembatal-pembatal keislaman. Wa illa fan nawaqid katsirah. Padahal sesungguhnya pembatal-pembatal keislaman itu banyak, tapi disebutkan pokok-pokoknya yang paling pentingnya itu ada 10. Fa qasru nawaqidil Islam 'alal juhud faqat ghalat. Maka membatasi pembatal keislaman itu pada hanya pada pengingkaran saja itu adalah salah. Itu adalah kesalahan. Wa ba'dhul kuttab al-muta'alimin al-yawm yuhawiluna izhar hadzal madhhab. Sebagian penulis ya hari ini yang apa namanya? Sok tahu, sok pinter. Hari ini mencoba untuk menunjukkan, untuk mengembangkan, untuk menampakkan madhab ini. Untuk menampakkan madhab ini, kalau tidak ingkar, tidak apa-apa. Jangan sampai ingkar. Jadi mempermudah masalah ini. Tujuannya apa? Tujuannya, an yasirun nas fi sa'atin minaddin. Supaya orang itu, apa? Leluasa dalam beragama. Jadi mencoba supaya orang-orang itu punya kelonggaran di dalam beragama. Madama annahu lam yajhad fahuwa indahu muslim. Selama seseorang itu tidak ingkar, maka menurut mereka dia masih muslim. Akhirnya membuka pintu kemaksiatan yang sangat banyak. Orang akan mempermudah sesungguhnya maksiat. Akhirnya orang menganggapnya tidak maksiat selama tidak ingkar. Nanti lama-lama orang berzina. Selama tidak ingkar, tidak kafir, tidak akan terjerumus dalam perkara besar. Ya kalau hanya berzina saja tidak kafir memang betul. Ya, tapi akhirnya orang akan mempermudah. Yang penting tidak ingkar, maka semuanya jadi boleh. Semuanya akhirnya merasa itu boleh, tidak mengapa. Kan Allah Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Kasih Sayang. Zina, merampas, merampok, membunuh. Akhirnya semuanya jadi boleh. Nah, meskipun hukum asalnya tidak menyebabkan hanya dengan itu saja menjadi kafir. Tapi kan nawaqidul Islam banyak. Nawaqidul Islam itu banyak, kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita memperolok agama. Jangan sampai kita memperolok sesuatu dari azab di api neraka. Atau memperolok sesuatu dari pahala sorga. Bicara tentang neraka tapi sambil ketawa-ketawa sambil memperolok. Subhanallah. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang menyebabkan kita bisa terjerumus dalam kekafiran. Perbuatan itu syirik sesungguhnya. Tapi orang mempermudah, yang penting tidak mengingkari. Bahwa ini salah. Loh, kalau perbuatannya itu syirik saja. sujud kepada patung misalnya, ya syirik. Dia terjerumus dalam kemusyrikan. Apapun yang dia lakukan, mengingkari atau tidak mengingkari, dia sujud dengan kerelaan, sujud dengan ridho sujud, dia bisa terjerumus dalam, itu akan terjerumus dalam kemusyrikan. Jadi harus hati-hati. Idzan sajada lis-sanam wa qala ana ma jahattu. Idza sajada lis-sanam wa qala ana ma jahattu wa ana mu'tarif bit-tauhid innama huwa dzambun min adz-dzunub. Dikasih contoh di sini. Misalnya kalau seseorang sujud kepada patung, sujud kepada patung. Terus dia bilang, saya tidak mengingkari bahwa sujud ini tidak boleh. Saya tidak mengingkari bahwa ini sebenarnya tidak boleh. Ana mu'tarif bit tauhid, saya mengakui tauhid. Saya tidak ingkar, tapi dia sujud. Terus dia berpendapat bahwa ini hanya dosa biasa saja. Tidak sampai kepada kufur. Loh, sujud kepada sonam itu kufur. Sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada patung. Tapi karena dia beranggapan yang penting saya tidak ingkar dan saya tetap meyakini tauhid saya hanya sujud kepada Allah, kemudian dia sujud di depan patung. Lalu dianggap ini dosa biasa. Ini berbahaya yang seperti ini. Itu anggapan murjiah tadi. Akhirnya agama jadi longgar. Tidak ada batasan-batasan yang mestinya harus dihindari. Contoh yang lainnya, au dzabaha li ghairillah. Menyembelih hewan untuk selain Allah. Menyembelih hewan untuk selain Allah itu maksudnya adalah untuk persembahan kepada berhala atau kepada kepada berhala atau kepada yang diyakini menjadi penunggu suatu daerah tertentu, makhluk halus yang menjadi penunggu dari satu wilayah tertentu, lalu dia sembelih hewan korban dipersembahkan kepada kepada berhala ini, atau ingin bangun rumah disembelihkan kerbau atau sapi kepalanya ditanam. Ini adalah dzabh li ghairillah. Lalu dia menganggap, saya tidak ingkar kok, saya tetap bertauhid kepada Allah kok, saya niatnya tetap itu semuanya dalam rangka beribadah kepada Allah. Padahal ini adalah dzabh li ghairillah, berbahaya. Au sabbullah, au sabbur rasul, au sabbuddin, atau mencaci maki Allah, mencaci maki Rasulullah, atau mencaci maki agama. Niat saya tidak mencaci maki kok, tapi yang keluar dari lidahnya, dari mulutnya itu caci makian. Ini kufur. Meskipun niatnya tidak seperti itu, tetap kufur. Yaqulun hadza muslim. Mereka mengatakan itu tetap muslim. Li'annahu lam yajhad, karena dia tidak ingkar. Wa hadza ghalatun kabir, dan ini adalah kesalahan besar. Wa hadza yudhi'ud din tamama, ini menghilangkan agama secara total. Terus Nabi mengajarkan apa? Nabi dulu mengajarkan tidak melihat tentang niat mereka bahwa orang-orang jahiliyah dahulu menyembah patung-patung, menyembelih hewan korban untuk patung-patung mereka. Dilarang oleh Nabi SAW. Dihilangkan oleh Nabi SAW. Lah kemudian sekarang dibolehkan. Dengan anggapan itu bukan ingkar. Maka ini artinya menghilangkan ajaran agama. Fala yabqa dinun. Sehingga agama tidak tersisa lagi. Fal wajib al-hadar min hadhal khataril azim. Maka kewajiban kita adalah berhati-hati dari bahaya yang besar ini. Jadi ini yang malam ini bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi itu adalah satu kekeliruan kalimat yang disampaikan oleh Al-Imam Thahawi, meskipun maksudnya adalah untuk membantah orang-orang Khawarij atau Mu'tazilah, tapi mestinya bahasanya tidak seperti itu. Jadi ini maksudnya dikritisi supaya kita jangan sampai salah paham dengan apa yang dikatakan oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullah, atau dijadikannya sebagai pedoman bagi kita mengikuti madhabnya imam yang salah. Jadi seseorang itu tetap punya kesalahan karena orang itu tidak maksum. Jadi mengkritisi dan meluruskan yang salah itu bukan merupakan perkara aib. Dan ini yang mengatakan demikian adalah para ulama, termasuk diantaranya adalah Syekh Saleh Ibnu Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Naam.
1: Nah, Ustaz, jazakallah khair barakallahu fiik atas syarah penjelasan yang disampaikan dalam poin pembahasan di kesempatan malam ini dari syarah akidah Tauhidiyah yang berkaitan diantaranya adalah rasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana diantara rukun ibadah yaitu raja, khauf dan cinta yang harus tersematkan dalam diri seorang muslim dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, dan juga kekeliruan yang terjadi atau yang ada di dalam pembahasan kaidah yang disebutkan oleh Imam Thahawi sudah dijelaskan secara rinci. Kita akan buka sesi soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya atau ingin memperdalam pembahasan. Silakan di line telepon 0218236543. Baik, Ustaz, kami akan angkat dari penelpon, dari pesan chat WhatsApp terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Ustaz, sejauh manakah atau mauqif seorang muslim dalam melihat kekeliruan dan kesalahan ulama, terutama mereka yang memiliki akidah sahih atau akidah di atas manhaj yang hak, dan bagaimana sikap seorang muslim kepada kesalahan ulama tersebut, melihat sepertinya ada perbedaan antara menyikapi kesalahan yang terjadi antara satu ulama dengan ulama yang lain, terutama dalam bab akidah. Mohon nasihatnya, jazakallah khair.
0: Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dalam belajar memang sebaiknya kita melalui guru, karena kalau kita membaca kitab tanpa mengetahui seharusnya bagaimana mempelajari dan membaca kitab itu, mungkin kita akan ngikuti kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi, karena kita adalah orang yang sedang belajar. Orang yang sedang belajar itu kadang-kadang tidak melihat kesalahan apa yang kita pelajari. Makanya sebaiknya kalau kita punya kesempatan untuk belajar melalui guru, kita belajar kepada guru. Atau paling tidak ketika kita membaca kitab, ada kitab syarah. Ada kitab syarah dari ulama terpercaya supaya kita mengetahui kesalahan dari kitab yang kita baca dengan syarah dan penjelasan dari ulama. Dan saya rasa untuk zaman sekarang ini, belajar kepada guru menurut kemampuan kita masing-masing itu wasilahnya cukup banyak, ya. Artinya sarana untuk mempelajari ajaran Islam lewat guru itu wasilahnya sangat banyak. Kalau tidak bisa bertemu gurunya langsung, sekarang banyak situs-situs yang terpercaya untuk kita belajar Islam, supaya

0: yang bersangkutan hidup di suasana yang mungkin banyak fitnah, banyak apa, banyak penyimpangan-penyimpangan, atau mungkin ada pengaruh-pengaruh yang lain, kurangnya apa sampainya riwayat atau kesepakatan para ulama yang lain, jadi tidak sampai informasi itu kepada seorang ulama tertentu sehingga bisa terjadi kesalahan, dan itu mungkin lah tentang al-iman, bahwa iman itu meliputi perkataan dengan lidah, terus perkataan dengan hati, dan amalan dengan anggota badan, itu sudah merupakan kesepakatan. Begitu juga pembatal-pembatal keislaman itu sudah menjadi kesepakatan para ulama. Sehingga yang menjadi kesepakatan para ulama itu ketika ada pendapat yang tidak sesuai dengan kesepakatan ini, berarti ada kekeliruan. Meskipun kadang-kadang seorang ulama ketika menyampaikan pernyataan itu tidak dimaksudkan untuk mengingkari atau tidak sengaja menyalahi apa yang sudah menjadi kesepakatan, karena maksudnya adalah untuk membantah satu kelompok tertentu, seperti misalnya Imam Tahawi di sini maksudnya adalah untuk membantah orang-orang Khawarij. Tapi memang ada kekeliruan, dan ini harus diluruskan kekeliruan seperti ini, supaya tidak dianggap kekeliruan itu sebagai satu kebenaran. Wallah alam shawab.
1: Nah, Ustaz, jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasan yang disampaikan. Barakallahu fik. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari pembesar atau pendengar Rujab. Terkadang orang mencari-cari celah untuk tetap bisa melakukan perkara haram yang belum bisa dia tinggalkan. Misalnya orang yang belum bisa meninggalkan musik atau belum bisa memelihara jenggot karena tuntutan pekerjaan. Apakah alasan-alasan seperti ini dibenarkan, Ustaz? Dan bagaimanakah sikap hati yang seharusnya ada pada diri orang tersebut? Mohon nasihatnya, jazakallahu khair.
0: Ya, yang paling utama adalah pertama memahami. Yang kedua, berusaha untuk berdoa, ya berusaha untuk bisa melaksanakan, dan berusaha melawan hawa nafsu. Berusaha melawan hawa nafsu dengan senantiasa mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya ada tuntutan pekerjaan yang menuntut kita harus melakukan perbuatan-perbuatan yang haram, ya kita harus berusaha untuk menghindar dari perbuatan haram itu. Kalau misalnya pekerjaan itu menuntut seperti itu, ya berarti kita bagaimana caranya agar kita mendapatkan pekerjaan yang tidak bertentangan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, selalu berusaha, selalu berusaha berdoa kepada Allah agar kita langkahnya dituntun oleh Allah melakukan yang sesuai dengan tuntunan sunnah Nabi SAW. Adapun kita dalam hidup itu tetap harus berpikir tentang skala prioritas. Ada yang wajibnya itu sangat utama. Kalau kita misalnya tinggalkan pekerjaan karena ada tekanan-tekanan seperti itu, tapi kita tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang lain, ya gimana? Ya, kita secara bertahap nanti berusaha untuk bisa melaksanakan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan pelanggaran itu terdiri dari berbagai jenis, ya. Pelanggaran itu terdiri tidak satu derajat tingkatnya. Ada mungkin seorang pekerja harus meninggalkan sholat berjamaah. Karena kalau meninggalkan sholat berjamaah, karena kalau dia harus sholat berjamaah meninggalkan pekerjaannya, terjadi bahaya yang lebih besar. Lah ini tentu ada kekecualian, ada sesuatu yang termaafkan dalam syariat. Karena kalau misalnya dia operator sesuatu, kalau ditinggal sholat berjamaah, tidak ada yang nungguin, dia satu-satunya yang harus nungguin, ya terpaksa. Adapun sholat dia berjamaah

0: itu adalah urusan dia dengan pribadi Allah, sedangkan pekerjaan itu terkait dengan kewajiban dia menunaikan amanah pekerjaan dan juga terkait dengan kepentingan umum. Jadi ini ada hal-hal yang mungkin nanti menyangkut dengan kepentingan umum, dengan sehingga nanti perlu ada skala prioritas yang harus dipilih. Wallahu a'lam.
1: Nah, ya Ustaz, jazakallahu khair barakallahu fik. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya masih dari pesan chat WhatsApp. Tadi disebutkan bahwa seseorang yang beribadah hanya menyandarkan kasih sayang Allah, maka dia mengikuti tarekat atau jalan sufi. Pertanyaannya Ustaz, apakah dalam Islam tidak disyariatkan untuk meniti tarekat-tarekat tertentu, dan apakah mengikuti tarekat-tarekat tersebut bertentangan dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan mencari wasilah sebagaimana kisah Nabi Allah Musa yang mencari jalan ilmu kepada Khidir alaihi salam. Mohon pencerahan dan nasihatnya, jazakallahu khair.
0: Iya. Tidak ada thariqah tertentu di dalam beribadah kepada Allah kecuali mengikuti thariqah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berakidah, kita ikuti bagaimana cara berakidahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara berakidahnya para sahabat radhiyallahu anhum yang sudah memahami akidah itu dari Nabi Muhammad dan mengamalkan akidah itu dari Nabi Muhammad SAW. Begitu juga tentang amalan-amalan ibadah. Begitu juga tentang tazkiyatun nufus. Bagaimana membersihkan jiwa kita. Tidak ada thariqah tertentu untuk beribadah kepada Allah kecuali mengikuti Nabi Muhammad SAW seperti apa yang dipahami oleh para salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in. Jadi tidak ada cara itu. Adapun yang terkait dengan Nabi Musa dan Khadir, misalnya kita mencari ilmu juga mencari ilmu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Kita kan sudah berikrar. Ikrar pertama, asyhadu alla ilaha illallah. Itu menunjukkan bahwa kita harus ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Ikhlas itu artinya ibadahnya hanya tertuju kepada Allah dan tidak kepada yang selain Allah. Apa saja macam-macam ibadah, berarti kita harus mempelajari berbagai macam ibadah yang apabila kita lakukan untuk selain Allah, kita terjerumus kepada kemusyrikan, bertentangan dengan ikrar kita asyhadu alla ilaha illallah. Yang kedua, kita sudah ikrar asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka kita harus berusaha mengikuti sekuat tenaga kita bisa mengikuti Nabi SAW dalam beragama, dalam beribadah. Dalam beribadah, dalam beragama. Termasuk di dalamnya urusan-urusan agama adalah membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita, mengikuti tata cara Rasulullah SAW, dan tidak ada tata cara yang lain selain dari tata cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dalam urusan beragama. Ya. Nah.
1: Barakallahu fiik. Jazakallahu khair ya Ustaz atas nasihat dan jawabannya disampaikan. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah menghadirkan rasa cinta dalam beribadah dan juga menggabungkan antara khauf dan roja, terutama ketika hati atau jiwa ini semakin jauh dari syariat Allah, tersibukkan dengan perkara-perkara dunia dan terlalaikan dengan pekerjaan, sehingga baru teringat tentang wajibnya kembali kepada Allah ketika usia sudah senja. Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallahu khairan.
0: Iya. Jadi tidak bosan saya ingin menyampaikan bahwa yang paling pertama kita mohon kepada Allah, mohon petunjuk, mohon hidayah, mohon taufik. Dan kita renungkan ketika kita berdoa dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Itu maksudnya adalah supaya kita semakin faham terhadap Islam, terus mendapatkan taufik untuk mau dan mampu mengamalkan apa yang kita fahami, dan memohon taufik supaya kita tetap istiqomah dan terus meningkat pemahaman kita, meningkat ibadah kita kepada Allah, istiqomah dalam hal itu, kemudian kita mohon taufik supaya kita husnul khatimah. Ini prinsipnya seperti itu. Yang kedua, kita lakukan sebab-sebabnya. Apa sebabnya? Sebab-sebabnya adalah kita belajar. Belajar, kita pelajari agama Islam ini. Dan yang terpenting di antara semua ilmu yang ada adalah memahami tentang Allah. Siapa Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya. Dengan memahami siapa Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, hukum-hukumnya, akan tumbuh rasa cinta. Karena Allah nanti akan memberikan taufik kepada kita. Tadi kan di awal kita berdoa kepada Allah. Terus jalannya kita tempuh, yaitu belajar. Mempelajari nama dan sifat Allah itu tidak akan ada habis-habisnya. Bahkan kalau kita mau, waktu kita kurang untuk belajar tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ketika kita semakin paham nama-nama Allah, maka kita semakin cinta kepada Allah, semakin butuh kepada Allah, harapannya semakin besar kepada Allah, dan kita semakin takut kepada Allah, dan kita merasa semakin kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salah satu caranya adalah itu berdoa. Yang kedua, kita tidak bosan-bosannya mengkaji dan mempelajari, mendalami tentang Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya. Dan setelah itu ya kita tentu akan mempelajari prinsip-prinsip dan pokok-pokok ajaran Islam. Kemudian apa saja yang perlu kita, yang kita perlukan dalam kehidupan ini, yang itu kita tidak bisa menghindar kecuali kalau kita mempelajarinya. Artinya ada pelajaran-pelajaran yang seseorang tidak bisa lepas, harus mempelajari pelajaran-pelajaran itu. Karena kalau dia tidak bisa mempelajari itu, dia tidak akan bisa melakukan peribadatan yang benar kepada Allah. Misalnya tentang wudu, tentang sholat. Kalau kita tidak mempelajarinya, wudu kita akan salah. Kalau tidak mempelajarinya, sholat kita akan salah. Kalau kita tidak mempelajarinya, maka muamalah kita, dagang kita, posisi kita sebagai orang, sebagai rakyat akan salah. Atau posisi kita ketika kita memimpin akan salah kalau kita tidak pelajari ketetapan-ketetapan yang ada di dalam Islam. Jadi itu yang bisa saya jawab. Mudah-mudahan dengan begitu kita lama-lama akan hatinya akan menjadi hati yang hangat, akan menjadi hati yang hidup, dan akhirnya tumbuh kecintaan, harapan, dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Jazakumullah khairan wa barakallahu fiik atas nasihat dan jawaban yang disampaikan. Kami angkat masih pertanyaan via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz izin bertanya perihal ingin mendaftar ke universitas. Ana sarankan ke anak agar tidak menetapkan pilihan ke salah satu universitas saja. Karena ana tanamkan prinsip bahwa jika memilih berarti secara tidak langsung sudah menganggap pilihannya adalah yang terbaik. Sedangkan dalilnya baik menurutmu belum tentu baik menurut Allah. Akhirnya anak-anak mendaftar ke beberapa universitas dengan prinsip diterima di universitas manapun itulah yang baik menurut Allah. Apakah pemahaman anak tentang dalil ini salah, Ustaz? Mohon pencerahannya.
0: Ya, ada benarnya dan mungkin ada kekeliruannya. Kalau misalnya salah dalam memilih fakultas atau memilih perguruan tinggi, mungkin di situ anak kita akan terjerumus dalam perkara-perkara yang bisa merusak agama atau akan bisa merusak kepribadian. Jadi tetap harus ada dipilihkan mana yang terbaik. Ini artinya fakultas-fakultas yang terbaik itu apa bagi pendidikan anak kita. Jangan sampai kemudian belajar di satu fakultas tertentu, anak kita malah menjadi kufur. Wala'iyadzubillah. Jadi jangan sampai seperti itu. Karena mungkin kan akan diajak untuk berdebat tentang Allah, akan diajak berdebat tentang kebenaran agama, dikosongkan pikirannya, misalnya itu. Jadi apa yang disampaikan tadi mengandung kemungkinan benar kalau tujuannya adalah fakultas-fakultas yang baik. Tapi kalau misalnya itu terlalu mutlak, bahasanya mana saja fakultas yang dipilih, itu bisa berbahaya kalau ternyata yang dipilihnya adalah sesuatu yang bisa merusak pemahaman kita. Wallahu a'lam bishawab.
1: Jazakumullah khairan wa barakallahu fik. Kami akan kembali pertanyaan dari pesan chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi. Berkaitan dengan ulama yang diambil ilmunya, Ustaz, apakah atau siapakah Jahm bin Sofwan yang dikatakan di salah satu majelis dia merupakan silsilah sanad dari silsilah sanad dari sebuah lembaga keagamaan yang memang murid dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in yang mulia. Apakah benar demikian dan boleh diambil akidah dan manhaj dari Jahm bin Sofwan? Mohon nasihatnya, jazakallahu khair.
0: Jahm bin Sofwan itu adalah pencetus faham Jahmiyah. Dan Jahmiyah adalah pemahaman yang sesat. Jadi Jahm bin Sofwan itu adalah imamnya orang-orang Jahmiyah. Mengapa disebut Jahmiyah? Karena imamnya adalah Jahm bin Sofwan. Maka kalau ada runutan ilmu menuju ke arah Jahm bin Sofwan, lebih baik kita tinggalkan. Karena dia dalam memahami masalah iman, dia Murji'ah. Dalam memahami masalah takdir, dia Jabriyah. Dalam asma wa sifat, Jahmiyah menolak sifat-sifat Allah, bahkan menolak nama-nama Allah SWT. Bahwa Jahmiyah itu mengatakan Al-Quran itu makhluk. Jadi Allah menciptakan kalamnya, menciptakan Al-Quran. Ini berbahaya sekali. Jadi kalau itu ada sanad menuju ke arah Jahmiyah, ya lebih baik ditinggalkan Jahmiyahnya. Ya, masih banyak ulama-ulama yang lain yang benar, yang tidak terkontaminasi dengan pemahaman-pemahaman yang salah seperti itu. Wallahualam bishawab.
1: Baik, jazakallahu khairan wa barakallahu fik atas pencerahan dan juga jawaban yang disampaikan. Demikian beberapa pertanyaan yang bisa kami hadirkan di kesempatan malam ini, Ustaz. Dan sebagai kesimpulan materi kajian malam ini dan ikhtitam, kami persilakan, Ustaz.
0: Ya. Jadi para pendengar, para pemirsa Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita pastikan bahwa ketika kita beribadah kepada Allah itu didasari rasa cinta kepada Allah, didasari harapan yang besar kepada Allah, tapi pada saat yang sama juga didasari dengan rasa takut akan azab Allah SWT. Dan itu caranya adalah dengan senantiasa berdoa kepada Allah, mohon petunjuk dan taufik, kemudian kita lalui jalan wasilah menuju terbentuknya cinta, khauf dan roja kepada Allah dengan cara banyak belajar dan mempelajari dinul Islam ini dari sumbernya yang benar, termasuk di dalamnya mempelajari masalah asma dan sifat Allah. Karena ini prinsip mempelajari asma dan sifat Allah itu adalah mempelajari Allah sesembahan kita, Rabb kita yang kita ibadahi, yang kita sembah, yang kita rindukan, kita ingin bertemu dengan Allah SWT, dan kita kerindukan ingin melihatnya nanti di hari kiamat, terutama di sorga. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Jazakumullah khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Ahmad Faiz Asifuddin, hafizahallahu taala. Jazakallahu khairan Ustaz atas faedah ilmu yang bermanfaat, kelapangan waktu yang diberikan di kesempatan malam ini, pembahasan dari syarah Aqidah Tahawiyah dan sejumlah faedah dari soal jawab dan pertanyaan sudah disampaikan dan dijawab oleh Ustaz. Semoga memberikan faedah bagi yang bertanya dan juga bagi yang menyimak dan mendengarkan. Dan insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembahasan dari syarah Aqidah Tahawiyah di kesempatan di kesempatan Jumat yang akan datang insyaallah taala. Dan demikian pembahasan di kesempatan malam ini, kami ucapkan jazakumullah khairan atas kebersamaan Anda, dan kita memohon kepada Allah taufik dan hidayahnya agar memahami ilmu yang kita pelajari dan juga dimudahkan untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami akhiri dengan kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: An Iyad ibn Himar radhiyallahu anhu qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah awha ilayya an tawadu hatta la yafkhar ahadun ala ahad ولا يبغي احد على احد. رواه مسلم.
6: Dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling bersikap tawadhu, merendahkan diri, agar tidak ada seorang pun yang berbangga diri pada yang lain, dan agar tidak ada seorang pun yang berlaku zalim pada yang lain. Hadis riwayat Muslim.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la an yahtatiba ahadukum huzmatan ala dhahrih khairul lahu min an yas'ala ahada fayu'tiyahu aw yamna'ah. Muttafaqun alaihi.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang dari kalian pergi mencari kayu bakar yang dipikul di atas pundaknya, itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia diberi atau tidak. Muttafaqun alaih.

Maka, apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan, dan langit, bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan, dan bumi, bagaimana ia dihamparkan.

0: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah Maha Mulia, Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati.
1: Ta'atun wa qawlun ma'ruf. Fa'idha azama al-amru falau sadaqullaha lakana khairan lahum.
0: Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin.

Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da allahumma salli wa sallim ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidum majid. Kaum muslimin yang berbahagia, saudariku seiman, saudaraku seislam yang dirahmati oleh Allah, kalimat bahagia paling sering disampaikan dan juga diucapkan oleh setiap orang yang ada di dalam hidup ini. Dan sesuatu yang paling sering dikejar orang adalah bahagia. Berbagai macam level manusia, berbagai macam status orang, yang dicari semua adalah kalimat bahagia. Namun yang disayangkan di antara manusia, wabil khusus muslim, tersesat di dalam berjalan untuk mengejar kebahagiaan. Kalau kita melihat manusia di dalam hidup ini, yang dicari tidak lain adalah mengejar kemanfaatan, kemudian berjalan untuk mengejar kemanfaatan tersebut, dan adanya kemauan tinggi untuk meraihnya. Ada sebagian orang menyimpulkan bahwa bahagia adalah banyaknya harta. Ternyata kita temukan orang yang memiliki harta berlimpah, sirna berbagai macam kebahagiaan dari kehidupannya. Ada sebagian orang yang menyangka bahwa kebahagiaan karena memiliki teman yang banyak, jaringan bisnis yang luas, keluarga besar yang mendukung kehidupannya. Ternyata banyak orang-orang yang telah memiliki itu semuanya, sirna kebahagiaan dari dirinya. Di antara mereka ada yang menyimpulkan bahwa kebahagiaan didapat ketika telah memiliki popularitas yang tinggi, ketenaran yang luas. Ternyata mereka-mereka yang telah tenar dan memiliki popularitas mendapatkan berbagai macam kehidupan-kehidupan yang nesta. Kita juga temukan dari berbagai macam kenyataan berapa banyak yang telah sukses secara duniawi, popularitasnya tinggi dan tenar, ternyata mengakhiri hidupnya dengan sangat mengenaskan. Ada di antara mereka yang menyimpulkan bahwa kebahagiaan didapat karena banyaknya melakukan wisata perjalanan ke luar negeri. Bahkan semua pesawat telah dinaikin, hotel telah dimasuki berbagai macam bintangnya, dan semua negara mungkin telah diinjek, kecuali Mekah Madinah, ternyata tidak mendapatkan itu semuanya. Kalau memang begitu, kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku yang dicintai Allah, di mana kebahagiaan itu semuanya? Sebetulnya kebahagiaan adalah kondisi kejiwaan yang mampu beradaptasi pada setiap perubahan. Kalau memang kita kaya, siap, maka miskin juga siap. Kalau kita sehat juga siap, maka ketika sakit juga harus siap. Ketika kita menghadapi berbagai macam kesulitan-kesulitan hidup ini, kita sudah mendapatkan kemudahan, maka saat mudah siap, kesulitan juga siap. Saat kita gembira juga siap, maka sedih juga siap. Kebahagiaan seseorang ada pada fokus dan konsentrasi dia kepada Allah dengan beramal berbagai macam amal keakhiratan. Sehingga orang yang berbahagia sangat anti, bahkan tidak mau keluar keringat kalau tidak ada surganya. Karena dia memiliki prinsip, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Pertanda kebaikan Islam seseorang mampu meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Bahkan kebahagiaan adalah orang saat sudah meraih ridha Allah pada puncaknya. Kebahagiaan sebesar apapun permasalahan hidup ini, dia mampu menghadapinya dengan lapang dada, tenang hati, dan qanaah terhadap pemberian Allah. Yang penting halal. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah fokus konsentrasi menghadap Allah dengan beramal ke akhiratan. Itulah yang dimaksud dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha fa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal saleh, baik laki dan perempuan, sementara dia mukmin, maka akan aku berikan kehidupan yang menyenangkan, membahagiakan. Kebahagiaan mampu mencintai apa yang kita kerjakan, bukan mengerjakan apa yang kita cintai. Kebahagiaan merupakan suatu usaha terus-menerus untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Kebahagiaan mampu menjadikan musibah orang lain menjadi pelajaran, tidak menunggu kita kena musibah baru mengambil pelajaran. Kebahagiaan merupakan suatu sikap tidak frustasi untuk menghadapi masa yang akan datang, dan tidak trauma terhadap masa yang lalu, dan tidak menghayal untuk mewujudkan cita-cita pada hari ini. Dengan demikian, apapun yang sekarang ini dilakukan oleh seorang muslim yang ingin mengejar kebahagiaan, semua pada akhirnya adalah ingin mencari ridha Allah, mengejar akhirat, dan yang tidak kalah pentingnya, seluruh memiliki suatu konsep akhirat oriented, yaitu orientasi akhirat. Kaum muslimin yang berbahagia, kita telah banyak mendengar dari omongan orang, dari pernyataan orang-orang awam, bahwa saya sekarang ini hidup tidak bahagia. Baik dari kalangan bisnismen atau pejabat, politikus atau orang awam. Namun yang kita sayangkan, usaha untuk mengejarnya lemah sekali. Seorang mukmin yang hakiki, dia memahami dengan sebaik-baiknya kebahagiaan hanya bisa diwujudkan dari dalam dirinya. Kekuatan yang mampu mendobrak, mewujudkan suatu perkara ke alam realita, sehingga membuahkan sikap bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan musibah, dan beristighfar ketika melakukan dosa-dosa. Inilah akhirnya kita sampai pada suatu kesimpulan. فَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا. Adapun orang-orang yang bahagia, maka mereka berada di dalam jannah, surga, خَالِدِينَ فِيهَا, kekal di dalamnya. Siapa mereka? Tidak lain mereka yang mampu mewujudkan qanaah, menjaga lisannya, memanfaatkan waktunya untuk ibadah dan mendekatkan kepada Allah, yang telah Rasulullah salankan, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jas. Berusahalah untuk mengejar sesuatu yang paling bermanfaat dalam hidup ini, dan mintalah bantuan kepada Allah yang ada di atas langit sana, dan jangan melemah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan juga kepada kita, ajaban li amril mukmin. Saya heran terhadap urusan orang mukmin. Inna amrahu kullahu khairun. Sesungguhnya semua perkara yang dihadapi seorang mukmin itu baik. Fa in asabathu sarra, kalau mendapatkan kenikmatan syakara syukur, fa kana khairan lahu, maka itu baik buatnya. Fa in asabathu dharra, kalau mendapatkan bencana musibah, sabara sabar, fa kana khairan lahu, maka itu baik buatnya. Maka di sini ada tips untuk mendapatkan kebahagiaan. Yang pertama, kita wujudkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya iman, karena imanlah yang memberi kekuatan di dalam diri kita untuk memancarkan energi, kesabaran, ketabahan, dan ketawakalan kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, kita harus percaya akan kemampuan Allah. Allah maha mampu melakukan segala sesuatu, termasuk merubah dari kesedihan menjadi kegembiraan, dari kesulitan menjadi kemudahan, dari kekurangan menjadi kecukupan. Dan kita harus percaya terhadap takdir Allah, yang baik yang buruk, semuanya pada dasarnya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi, mencatat di Lauhul Mahfudz segala sesuatu yang belum terjadi, mengendaki kalau terjadi, dan menciptakan itu semuanya setelah terjadi. Lalu yang tidak kalah pentingnya, kita harus mampu merubah kebiasaan buruk kita. Tidak ada suatu kata tidak bisa. Aku sudah kadung, tidak ada. Bahkan kita harus bisa berubah. Kita harus bisa lebih baik. Jangan membenarkan kebiasaan. Bahkan yang kita harus lakukan adalah membiasakan kebenaran. Kemudian, carilah kebahagiaan ada di dalam diri kita. Jangan sampai mencari di luar. Kebahagiaan bukan ada di dinding-dinding rumah mewah. Begitu juga kebahagiaan tidak ada di kemerlapnya perhiasan atau mobil yang mewah, akan tetapi kebahagiaan ada di dalam diri kita. Yang tidak kalah pentingnya, kita harus menjadikan orang-orang yang bahagia itu sebagai panutan. Puncaknya adalah para rasul, para aulia, dan semua mereka-mereka yang mengikuti manhaj yang mulia ini. Dan yang tidak kalah pentingnya, siapa yang ingin bahagia? Usahakan di dalam hidup ini mampu membahagiakan orang lain, menghadirkan kemanfaatan di dalam hidup ini. Bahkan kita harus menjadi seperti pohon kurma, tidak ada satu bagian pun kecuali bermanfaat. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat untuk sesama manusia. Dan juga kebahagiaan ini bisa hadir di dalam diri kita. Ketika sekarang kita mencoba untuk membenahi tujuan hidup kita, semakin tujuan kita itu semakin terang, semakin jelas, maka kebahagiaan dan arah kebahagiaan semakin jelas. Siapa yang hidup tujuannya baik akan mendapatkan kebahagiaan, dan siapa yang tujuan hidupnya jelek maka akan menghadapi dan mendapatkan kesengsaraan. Inilah yang bisa saya tegaskan dan saya akhiri. Hilangkan stres, kita tidak perlu susah. Untuk apa kita hidup susah? Hidup ini sementara, hidup ini adalah penuh dengan cobaan. Hidup ini adalah merupakan suatu permasalahan, problem yang terus update dan terus dinamis. Coba kita perkecilkan masalah, kita sederhanakan yang rumit, dan jangan membesar-besarkan permasalahan. Hindari berbagai macam bentuk stres, panik, atau tegang, atau yang tidak kalah pentingnya, terlalu diporsif. Ya, memaksakan sesuatu yang tidak mungkin, tidak bisa kita lakukan tanpa mengerahkan sebab-sebab, berarti kita telah membunuh waktu, membunuh karakter, dan membunuh prestasi hidup kita. Dengan demikian, kita sebagai seorang mukmin yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak hadis, punya potensi kebahagiaan. Di antaranya, qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashiyun. Dan juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahu khairun. Masya Allah. Berarti mukmin itu punya potensi. Al-mu'minul qawiyu ahabbu ilallahi minal mu'minin ad-da'if. Berarti mukmin itu punya potensi. Mari, kita sebagai seorang mukmin tidak boleh lemah. Kita harus kuat. Wala tahinu wala tahzanu antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa terhina, merasa rendah. Kamu itu sebetulnya adalah mulia, tinggi, hebat. Asalkan kamu betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah puncak daripada kebahagiaan. Sehingga Rabbana atina fid dunya hasanah merupakan suatu kebaikan dunia, kebahagiaan dunia. Wa fil akhirati hasanah, kebahagiaan akhirat, dan puncaknya adalah wa qina adzabannar. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa kemuliaan. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun, yang menghadirkan kebahagiaan dan menenangkan pandangan kita. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai panutan orang-orang yang bertakwa. Dengan memulai diri kita menjadi orang bertakwa, kemudian kita akan menjadi panutan orang yang bertakwa. Itulah puncak daripada kesuksesan, keberhasilan, dan kebahagiaan seorang mukmin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa astaghfirullahal azim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Muntayan Mutiara Nasihat 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul Islam pendengar Radio Roja. 22 lebih 17 menit waktu Indonesia Barat saat ini kami akan hadirkan satu tausiah disampaikan oleh Al-Ustaz Masyafa Ad-Darini Hafizullah, kajian dari bahasan Sahih Fiqh Sunnah dengan tema syarat-syarat harta yang wajib dizakati. Kami hadirkan untuk di malam hari ini di 64 menit ke depan. Semoga bermanfaat dan selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa an tazidana 'ilman wa 'amala wa an taj'ala hadha al-'amal khalisan liwajhika al-karim wa an tusahhila lana umurana wa talabana fil 'ilmi wa an tusliha lana qulubana wa syu'unana kullaha wa an la takilana ila anfusina tarfata 'ain. Amin amin ya rabbil alamin, innaka waliyyu dhalika wal qadiru 'alaihi. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita terus panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat-Nya yang terus Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa meneruskan kembali kajian ilmiah ini tentang fikih. Dan alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita telah sampai pada pembahasan syarat harta yang wajib dizakati. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas beberapa syarat tersebut, ya. Yang kita bahas di pertemuan yang sebelumnya, kita telah membahas syarat yang pertama dari harta yang wajib dizakati adalah dia termasuk harta yang wajib dizakati. Karena tidak semua harta itu wajib dizakati. Misalnya rumah. Ini harta dan nilainya besar. Tapi dia tidak termasuk harta yang wajib dizakati. Kecuali apabila dia masuk dalam harta perdagangan. Misalnya ada orang berdagang rumah. Dia memang bisnisnya jual beli rumah. Maka rumah yang diperdagangkan itu ada kewajiban zakatnya. Tapi kalau rumah dipakai, dia memang tinggalnya di situ, maka walaupun nilainya besar, tidak wajib dizakati. Ada harta-harta yang wajib dizakati yang ditunjukkan di dalam dalil-dalil. Dan ini akan kita bahas di pembahasan terpisah, ya, dan terperinci. Nanti akan kita bahas masalah ini. Syarat yang kedua yang kita sebutkan di pertemuan yang sebelumnya adalah bulughun nisab. Jadi harta yang wajib dizakati tersebut telah mencapai nisabnya. Dan nisabnya ini berbeda-beda dari satu harta ke harta yang lain. Nisabnya hewan unta itu berbeda dengan nisabnya hewan sapi. Nisabnya hewan sapi berbeda dengan nisabnya hewan kambing atau domba. Nisabnya kambing atau domba berbeda dengan nisabnya emas. Nisabnya emas berbeda dengan nisabnya perak. Nisabnya perak berbeda dengan nisabnya hasil bumi, ya, dan seterusnya. Hasil bumi nisabnya berbeda dengan harta temuan, harta rikas, ya, harta yang ditemukan di dalam tanah. Ya, ini beda-beda. Dia ketika sampai nisabnya, maka ada kewajiban zakat padanya. Kalau tidak sampai nisab, maka tidak ada kewajiban zakat. Dan nisab ini juga nanti akan kita bahas, ya, di pembahasan yang terpisah dan terperinci. Syarat yang ketiga yang kita pernah singgung di pertemuan yang sebelumnya adalah kepemilikan yang sempurna. Jadi harta tersebut dimiliki oleh seseorang dengan kepemilikan yang sempurna. Memang itu miliknya. Sehingga kalau itu bukan miliknya, maka tidak ada kewajiban zakat padanya. Dari sini datang permasalahan bagaimana dengan hutang. Hutang ini apakah wajib dizakati ataukah tidak? Kemudian kewajiban zakatnya ini kepada siapa? Kepada orang yang berhutang ataukah kepada orang yang menghutangi? Ini permasalahan yang dibahas oleh para ulama. Karena apa? Karena adanya kepemilikan yang kurang sempurna. Hutang itu dia diberikan oleh seseorang kepada orang lain. Misalnya 1M. Ada orang ngutangi orang lain 1M. 1M ini yang dihutangkan kepada orang lain, diberikan kepada orang lain, pemiliknya dia tidak bebas menggunakannya. Jadi dia memiliki tapi tidak bisa menggunakan. Sehingga di sini seperti memiliki, seperti tidak memiliki. Karena kalau dikatakan dia memiliki, jawabannya iya. Karena dia berhak untuk memintanya ketika jatuh temponya datang. Tapi dia juga seperti tidak memiliki, karena dia tidak bisa mengembangkan. Kalau mengembangkan jadinya riba. Dia juga tidak bisa menggunakan. Jadi seperti tidak memiliki. Orang yang berhutang, ya, ini juga kepemilikannya tidak sempurna. Kalau dikatakan dia memiliki, iya. Dengan dia berhutang kepada orang lain, hak kepemilikan berpindah. Itu jadi milik dia. Jadi 1M yang dia berhutang dari orang lain itu jadi kepemilikan dia. Dan dia bisa menggunakannya. Bisa mengembangkannya. Tapi di sisi lain dia wajib, dia punya kewajiban untuk mengembalikan atau menutup hutangnya 1M kepada orang lain. Sehingga dia punya 1M tapi punya kewajiban mengembalikan 1M kepada orang lain. Ini juga, ya, dia punya kepemilikan tapi ada hutang yang wajib untuk dia bayar. Sehingga dari sinilah akhirnya ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, siapakah yang wajib menzakati harta ini. Di sini disebutkan, ya, bahwa pendapat yang paling pertengahan dalam masalah ini, dalam masalah zakat hutang ini, maka di sini hutang bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hutang yang marjuul ada. Hutang yang kemungkinan dilunasinya itu mudah. Misalnya, hutang tersebut diberikan kepada orang yang keuangannya mudah dan dia juga mengakui bahwa dia berhutang. Dia mengaku dia berhutang kepada orang yang ngasih dia hutang. Dan dia juga umpama diminta mudah untuk menutup hutangnya. Atau kalau jatuh tempo, dia bisa memberikannya. Maka hutang yang keadaannya seperti ini wajib dizakati oleh orang yang ngasih utang. Ya, misalnya ana ngasih utang kepada orang lain 1 M. Orang lain tersebut dia kaya. Dia juga tidak mengingkari hutang itu. Kalau ana minta saat ini, orang tersebut mau mengembalikan. Atau kalau jatuh tempo, maka uang tersebut langsung dikembalikan. Maka hutang yang seperti ini wajib ana zakati. Ana wajib menzakati 1 M itu. Kenapa? Karena itu milik ana. Dan ana juga bisa memanfaatkannya ketika ana menghendaki. Sehingga kepemilikan bisa dikatakan sempurna di sini. Sebagaimana uang ana yang di tempat lain, yang ana simpan misalnya di rumah. Itu kan juga tidak selalu ana gunakan. Tidak selalu kita gunakan. Kita gunakan ketika ingin kita gunakan. Dan kita bebas menggunakannya. Hutang yang kita berikan kepada orang lain yang keadaannya mudah, ya hampir sama dengan ini. Dia di tangan orang lain, iya. Tapi kalau kita ingin tarik saat ini, bisa. Maka yang seperti ini wajib untuk kita zakati. Yang seperti ini banyak dimiliki oleh orang-orang di zaman ini. Banyak orang menyimpan uangnya di bank. Sebenarnya dia itu menghutangkan uangnya kepada orang lain. Dan nyatanya uang tersebut bisa ditarik oleh dia kapanpun dia inginkan. Maka dia wajib menzakati uang atau harta dia yang dia titipkan di bank. Ya, ini sebenarnya bukan titipan ya, tapi dia hutangkan ke bank. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Ini keadaan hutang yang pertama dan ini wajib dizakati. Keadaan hutang yang kedua adalah hutang yang tidak diharapkan bisa kembali. Atau harapan kembalinya itu kecil, sulit. Misalnya, ketika hutang kita, ketika harta kita kita hutangkan kepada orang, tapi ternyata orang tersebut misalnya bangkrut bisnisnya. Kita ngasih dia uang 1 M untuk bisnis. Nah, ini dia kelola 1 M itu. Qadarullah wa syaa fa'al, bisnisnya rugi. Dan itu satu-satu bisnis miliknya. Misalnya tinggal 50 juta. Nah, orang seperti ini, dari mana dia bisa membayar hutangnya ke kita? Susah. Asetnya pun tidak banyak. Dan asetnya kalau kita ambil pun kasihan dia. Dia intinya tidak bisa membayar hutangnya. Susah. Dan di dalam Al-Quran disebutkan, wa in kana dhu usratin fa nadhiratun ila maisarah. Apabila orang yang berhutang itu susah keadaannya, sulit melunasi hutangnya, fa nadhiratun ila maisarah, maka berikan penangguhan kepada dia untuk membayarnya sampai waktu dia mudah membayarnya. Sampai keadaannya lapang. Ini perintah dalam Al-Quran. Maka apabila uang kita, kita hutangkan kepada orang lain keadaannya seperti ini, maka kita tidak wajib menzakatinya. Kenapa? Karena kepemilikan kita tidak sempurna. Kita memang punya uang itu. Kita punya hak untuk menuntutnya, untuk memintanya. Tapi ternyata orangnya tidak bisa menyerahkan. Kita gak bisa gunakan, kita gak bisa kembangkan. Maka harta yang seperti ini tidak wajib dizakati. Begitu pula apabila kita ngutangi orang, qadarullah wa masya'al fa'al, orang tersebut mengingkarinya. Kita sudah benar-benar ngutangi 1M. Tapi orang yang ngaku, saya gak berhutang. Saya gak pernah berhutang. Kalau kamu menuduh saya berhutang, datangkan bukti. Qadarullah wa masya'al fa'al, kita gak mencatatnya. Kita gak punya saksi. Kita dulu tidak perhatian tentang masalah-masalah yang seperti itu karena dia teman dekat misalnya. Maka kita akan sulit ya mengambil uang kita dari dia. Kita gak punya bukti dan ternyata dia malah mengingkari. Maka hutang yang keadaannya seperti ini tidak wajib dizakati. Bagaimana kalau akhirnya uang tersebut bisa didapatkan? Yang tadinya asalnya keadaan ekonomi sangat sulit, alhamdulillah bisnisnya berkembang lagi, melejit lagi. Dan akhirnya dia bisa membayar hutangnya ke kita. Yang tadinya mengingkari hutangnya, kemudian dia sadar. Akhirnya dia mengembalikan uangnya ke kita. Apakah setelah dikembalikan kita wajib menzakatinya? Di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan wajib dizakati untuk setiap tahun yang berlalu. Misalnya jangka utangnya itu 10 tahun. Dia harus menghitung tahun pertama uangnya berapa, diambil 1/40-nya, itu wajib dizakati. Tahun kedua uangnya tinggal berapa, ya jadi 100% dikurangi 1/40, nanti sisanya diambil 1/40-nya, itu yang wajib dizakati. Tahun kedua juga seperti itu, ya. Tahun kedua berarti uangnya tinggal berapa tadi? Dikurangi ya 2 × 1/40-nya. Nanti sisanya diambil 1/40-nya. Intinya setiap tahun wajib dia zakati. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan dia hanya wajib zakat sekali saja, yaitu ketika dia mendapatkan uang itu. Jadi misalnya 10 tahun ini dianggap 1 tahun. 10 tahun dianggap 1 tahun. Ketika dia mendapatkan uangnya, maka dia wajib zakat sekali saja. Yaitu 1/40-nya saja. Sudah. Ini sebagai kewajiban zakat dia selama 10 tahun. Karena selama 10 tahun dia tidak mampu memanfaatkan uangnya. Tidak mampu mengelola uang tersebut, mengembangkannya. Tidak bisa memutarnya. Dan dia hanya bisa melakukan hal tersebut ketika uangnya sampai ke tangan dia. Maka dianggap 1 tahun saja. Pendapat yang ketiga, pendapat yang mengatakan tidak wajib sama sekali. Karena memang selama 10 tahun itu dia tidak bisa memanfaatkan, tidak bisa memutarnya, tidak bisa mengembangkannya. Maka, ya selama 10 tahun itu seakan-akan dia tidak punya uang itu. Ini pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga ini pendapat yang kuat juga. Tapi lebih hati-hatinya pendapat yang kedua. Kalau pendapat yang pertama jelas ya, itu sangat memberatkan. Ya, karena kenyataannya selama 10 tahun dia tidak bisa. Seakan-akan uang itu tidak miliknya. Seakan-akan uang itu tidak miliknya. Karena di tangan orang lain, tidak di tangan dia. Dia tidak bisa menggunakannya, dia tidak bisa mengembangkannya. Tidak bisa memanfaatkannya sama sekali. Jadi kalau untuk diwajibkan zakat setiap tahunnya, maka ini akan sangat memberatkan sekali. Padahal dia ya telah berbuat baik kepada orang lain, menolong saudaranya. Di sisi lain dia tidak bisa mengembangkannya. Maka ya pendapat yang pertama sangat memberatkan dan untuk mewajibkannya juga menjadi kurang kuat. Pendapat yang kedua, ini pendapatnya Imam Malik rahimahullah. Dan ini pendapat yang pertengahan dalam masalah ini. Dan wallahu ta'ala alam, ana lebih condong ke pendapat yang kedua ini. Dia lebih hati-hati. Ya. Dia lebih hati-hati dan tidak terlalu memberatkan. Para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Ini yang berkaitan dengan orang yang menghutangi. Bagaimana yang berkaitan dengan orang yang berhutang? Ini pembahasan orang yang menghutangi. Bagaimana orang yang berhutang? Apakah dia wajib menzakatinya? Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Masalah hutang ini, kalau kita lihat dari sisi orang yang berhutang, maka harus dibedakan antara hutang yang telah jatuh tempo dengan hutang yang belum jatuh tempo. Dan ini juga ya kita harus bedakan apakah hutangnya dipakai untuk membeli sesuatu yang wajib dizakati ataukah tidak. Jadi misalnya ya ada orang berhutang 500 juta. Ada orang berhutang 500 juta. Kemudian dengan 500 juta ini dia membeli rumah yang dia huni. Dia konsumtif ya, dia gunakan untuk sesuatu yang menjadi kebutuhan dia. 500 juta dia gunakan untuk membeli rumah, dia pakai rumah itu. Dia hutang di sini. Apakah dia wajib menzakati 500 juta tersebut? Jawabannya tidak. Tidak wajib dia zakati. Kenapa? 500 jutanya dia gunakan untuk membeli sesuatu yang tidak ada kewajiban zakat. Berbeda. Ketika 500 juta ini dia gunakan untuk berbisnis. Dia gunakan untuk berbisnis. Dan bisnisnya tersebut bisnis yang ada kewajiban zakatnya. Misalnya, dia gunakan untuk bisnis tukar uang. Tukar, menukar uang. Jadi 500 juta memang untuk itu. Maka di sini uangnya tetap utuh. Kita harus lihat jatuh temponya. Iya, kita harus lihat jatuh temponya. Kalau misalnya sebelum setahun sudah jatuh tempo, maka dia berkewajiban untuk mengembalikan uang tersebut. Ketika dia berkewajiban untuk mengembalikan uang tersebut, misalnya 500 juta harus dikembalikan 500 juta, maka di sini dia tidak wajib menzakatinya. Kenapa? Karena belum terpenuhi syarat haulnya. Belum terpenuhi syarat haulnya, yaitu mencapai setahun kalender hijriah. Sehingga dia tidak wajib menzakatinya. Bagaimana kalau misalnya dia melanggar perjanjian? Harusnya utangnya itu hanya dalam waktu atau dalam tempo 10 bulan. Kemudian dia tidak mau membayarnya. Dia tidak mau membayarnya sampai setahun. Datang haulnya. Nisabnya kena, haulnya kena. Maka di sini dia ada tanggung jawab untuk berzakat. Kenapa? Karena uang tersebut ketika dia hutang dari orang lain, hak kepemilikan berpindah ke dia. Makanya dia berkuasa untuk mengelolanya. Dia bebas menggunakannya. Itu uang dia. Tapi dia punya kewajiban untuk membayar hutangnya. Tapi ini, hasil hutang ini adalah uang dia. Ketika uang tersebut mencapai nisab dan mencapai haulnya, maka dia wajib menzakatinya. Kalau dia tidak mau menzakatinya, maka harusnya dia membayarnya. Membayarkannya kepada orang yang dia berhutang kepadanya. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau misalnya 500 juta itu dia gunakan untuk membeli, untuk membuka rumah makan. Dia gunakan untuk membuka rumah makan. Misalnya, dia gunakan untuk nyewa tempat. Kemudian dia gunakan untuk membeli kursi-kursinya, meja-mejanya, alat-alat masaknya. Dan itu menghabiskan misalnya 400 juta. Tinggal 100 juta. Dan 100 juta kalau kita kembalikan ke nisab uang, ke nisab emas, maka 100 juta sekarang belum mencapai nisab. Apakah dia wajib menzakati hutangnya 500 juta? Maka jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak. Kenapa? Karena 500 juta itu dia gunakan untuk membeli sesuatu yang tidak wajib dia zakati. Jadi sewa ruko untuk membuka restonya, ini uang tidak wajib dizakati. Kemudian ya alat-alatnya, tadi ada kursi, ada meja, ada mesin-mesinnya, ini tidak wajib dia zakati juga. Yang wajib dia zakati adalah hasilnya. Ya. Sisanya tadi 100 juta, kalau misalnya dengan hasil-hasilnya mencapai nisab dan mencapai haul juga, ketika itulah dia wajib menzakati ya uangnya. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ini yang berkaitan dengan orang yang berhutang. Ya, di sisi orang yang berhutang itu seperti uangnya. Memang hak miliknya sudah ke dia ya. Tinggal nanti apakah hutangnya itu bisa mengurangi jumlah harta dia. Sehingga akhirnya kita bisa melihat apakah hartanya sudah mencapai nisab atau dia ataukah tidak. Maka ini kita lihat keadaan hutangnya. Di zaman kita ini para jemaah sekalian rahimahullah wa rahimahullah, ada orang yang berhutang dalam nominal yang besar. Misalnya beli rumah. Nominalnya sampai 1M. Kemudian dia punya uang 500 juta. Ini kalau langsung kita kurangkan hutang dengan uang dia, hutangnya lebih banyak daripada uangnya. Apakah orang seperti ini wajib zakat? Kalau dia mengatakan, Ustaz, Anda punya 500 juta. Tapi Anda punya utang pembelian rumah 1 M. Ustaz. Jadi Anda sebenarnya minus. Minus 500 juta. Apakah benar? Ya, alasan seperti ini jawabannya tidak benar. Utang 1 M-nya itu tidak harus dia bayar seketika. Jadi ada temponya. Maka yang bisa dia gunakan untuk mengurangi 500 juta adalah utang yang sudah jatuh tempo. Adapun utang yang belum jatuh tempo tidak bisa digunakan untuk mengurangi uangnya dia. Jadi misalnya, dia punya uang 500 juta. Ini jelas sudah mencapai nisab. Dia punya cicilan rumah sampai 1 M. Tapi ketika uang 500 juta ini mencapai haulnya, yang wajib dia bayar dari utang rumahnya itu atau cicilan rumahnya hanya 50 juta. Yang sampai yang jatuh tempo hanya 50 juta dari 1 M. Maka yang bisa dia gunakan untuk mengurangi uangnya hanya 500 juta ini. Afan, hanya 50 juta ini. Ya. Jadi 500 juta dikurangi 50 juta karena 50 juta ini harus dia bayarkan sudah jatuh temponya. Yang dia wajib zakati berarti 450 ya, diambil 1/40-nya. Itu yang wajib dia keluarkan sebagai zakatnya. Ya. Ini yang berkaitan dengan orang yang berhutang. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Masalah yang berikutnya adalah uang yang didapatkan oleh seseorang di pertengahan haul. Di pertengahan haul harta dia yang lain. Apakah ikut wajib dizakati ketika harta yang lain mencapai haulnya? Di sini ada beberapa keadaan. Saya contohkan ya, misalnya ada orang dia memiliki uang yang dia gunakan untuk berbisnis 500 juta. Dia putar uang tersebut, dia berdagang dengan uang itu. Kemudian di bulan pertama dia untung 50 juta. 10%. Di bulan yang ketiga, uangnya menjadi 650. Setiap bulan untung 50 juta. Di bulan yang keempat sampai di bulan yang ke-12. Ya, uangnya jadi 1,1 M. Ya. 1 miliar 100 juta. Karena setiap bulan dia untung 10%. Sekarang kewajiban dia berzakat. Dari 500 jutanya. Karena itu yang hakikatnya mencapai haulnya. Ataukah dari 1 M lebih 100 juta. Karena di akhir tahun uangnya segitu. Para jemaah sekalian rahimahna wa rahimahumullah, keadaan yang pertama ini dia wajib berzakat dari 1,1-nya. Dia wajib berzakatnya 1,1 M. Bukan dari 500 juta modal awal yang ya benar-benar mencapai 1 haul. Kenapa? Karena ini keadaan yang pertama, yaitu apabila uang yang didapatkan tersebut dari keuntungan uang yang ada. Ya, ini keadaan yang pertama. Apabila uang yang didapatkan tersebut dari keuntungan uang yang menjadi modalnya. Ini kan dia 500 juta. kemudian dia kelola. Alhamdulillah, setiap bulannya dia bisa untung 10% dari 500 juta itu. Akhirnya di akhir tahun menjadi 1,1 M. Maka yang menjadi kewajiban dia adalah 1/40 dari 1,1 M. Itu dianggap ya dianggap uang dia yang sudah mencapai satu haul semuanya. Kenapa? Karena untungnya itu dianggap bagian dari modalnya. Untung di sini dianggap bagian dari modal. Dia statusnya pengikut. Wattabi'u tabi'. Sesuatu yang statusnya sebagai pengikut diikutkan ke sesuatu yang dia ikuti. Tabi' tabi'. Sehingga dia dianggap satu kesatuan. Makanya dia zakatnya dari modal dan keuntungannya. Keuntungan dianggap bagian dari modal. Karena keuntungan ini mengikuti modal. Keadaan yang kedua, apabila uang atau harta yang dia dapatkan itu jenisnya lain. Misalnya dia bisnisnya di perdagangan, di harta perdagangan, ya. Dia bisnis, dia salurkan 500 juta itu untuk berdagang. Kemudian di pertengahan dia berdagang, dia beli misalnya unta, dia beli kambing, dia beli sapi. Apakah hewan yang dia beli tersebut wajib dia zakati? Dia gabungkan dengan harta dagang dia. Ini kan beda, harta dagang, dagangnya misalnya di kain, kemudian dari keuntungan itu dia gunakan untuk membeli kambing. Ini dua harta yang berbeda jenis. Dan dua-duanya ada aturan zakatnya masing-masing. Apakah di akhir tahun dia wajib menggabungkan antara harta dagang, yaitu tadi ada kain-kainnya, ya ada uangnya, kemudian ada hewannya ini? Jawabannya, yang wajib dia zakati adalah harta dagangnya. Ketika harta dagang itu masih mencapai nisab dan sampai haul. Jadi kain-kain dihitung, kemudian uang dia dihitung jadikan satu. Apakah mencapai nisab ketika sampai haulnya? Kalau iya, maka wajib dia zakati. Ini masuk pembahasan sebelumnya. Bagaimana dengan hewan-hewan ini? Misalnya dia beli kambing. Dia sampai punya 100 kambing misalnya. Dia punya sampai 100 kambing. Maka ini sudah harta lain. Ini sudah harta lain. Nisabnya mengikuti nisab kambing, ya. Dan ini juga nanti ada haulnya. Ini haulnya tersendiri. Karena jenisnya sudah lain sekarang. Yang berikutnya, yang ketiga. Apabila harta yang dia dapatkan itu sejenis dengan harta yang dia miliki, tapi bukan dari keuntungan. Bukan dari keuntungan. Misalnya, ya, dia asalnya punya uang 500 juta, dia belikan kain untuk dia jual. 500 juta dia gunakan untuk membeli kain untuk dia jual. Kemudian setelah itu dia mendapatkan warisan 200 juta. Di pertengahan tahun dia mendapatkan warisan 200 juta. Dia gunakan untuk beli kain juga. Berarti nilai kainnya sekarang 700 juta. Sampai akhir tahun masih 700 juta. Sampai datang haul masih 700 juta. Apakah dia wajib menzakati dari 700 juta ataukah wajib menzakati dari 500 juta? Jawabannya di sini kita harus pisahkan. Bukan harus ya. Kita boleh memisahkannya. Ya. Kita boleh memisahkannya karena yang 200 juta itu sebenarnya belum sampai haulnya dan dia juga statusnya tidak mengikuti modal pertama. Statusnya dia tidak mengikuti modal pertama 500 juta. Ini bukan dari keuntungan. Tapi ini dari pendapatan yang di luar modal. Ya, pendapatan yang didapatkan oleh seorang dari di luar modalnya. Sehingga 200 juta ini tidak dianggap sebagai pengikut 500 jutanya sebagai modal awal. Para jemaah sekalian rahimahullah rahimahullah. Saya tadi katakan tidak harus digabungkan. Bagaimana kalau orang ingin menggabungkannya? Jawabannya ya tidak ada masalah. Dia berzakat dari 700 juta tidak ada masalah. Karena dia ingin simpel misalnya. Anak yang ingin simpel saja Ustaz. 700 juta ini tak zakati semuanya. Ya silahkan, tidak ada masalah. Tapi kalau tidak ingin mengeluarkan zakat melebihi kewajiban, maka dia bisa menzakatinya dari 500 juta. Ya, dia bisa menzakatinya dari 500 jutanya. Wallahu ta'ala a'lam. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Inilah tiga keadaan tambahan harta yang datang di pertengahan haulnya harta yang lain. Ya. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Apa saja harta yang wajib dizakati? Pembahasan ini sangat penting ya. Agar kita mengetahui bahwa zakat itu tidak diwajibkan pada semua harta yang dimiliki oleh seseorang. Kalau misalnya ada orang, ya, dia dulu asalnya punya banyak uang. Dia bangun rumah besar sekali. Qadarullah wa masya'a fa'al. Setelah itu bisnisnya bangkrut. Untuk memenuhi kebutuhannya saja dia ngos-ngosan. Dulu dia wajib zakat. Setelah bisnisnya bangkrut, maka dia tidak wajib zakat. Walaupun rumahnya besar. Walaupun rumahnya mewah. Kenapa? Karena rumah itu tidak termasuk harta yang wajib dizakati. Misalnya dia punya mobil juga. Tapi bisnisnya bangkrut, bahkan terlilit utang yang banyak. Orang yang seperti ini tidak wajib mengeluarkan zakat. Karena zakat itu tidak diwajibkan pada semua harta yang dimiliki oleh seseorang. Zakat itu diwajibkan pada harta-harta tertentu yang ditunjukkan oleh dalil. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, para ulama telah bersepakat akan wajibnya zakat pada 9 jenis harta. Pada 9 jenis harta ini, para ulama telah bersepakat akan wajibnya zakat. padanya. Yang pertama, emas. Emas wajib dizakati ketika sampai nisabnya dan tercapai haulnya. Kemudian yang kedua, perak. Wajib dizakati. Yang ketiga, hewan unta. Wajib dizakati. Ini juga ada nisabnya, ada haulnya, nanti akan kita bahas ya. Ini di sini kita menyebutkan jenisnya dulu ya. Nanti berapa nisabnya ya. Apakah ada syarat haulnya? Berapa kadar yang wajib dia zakati? Ini nanti kita bahas di pembahasan yang terpisah. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, sapi. Hewan sapi wajib dizakati. Ya, ini hewan-hewan ini ditentukan. Jadi tidak semua hewan wajib dizakati. Kemudian kambing atau domba, ini wajib dizakati. Jadi hewan yang wajib dizakati itu yang masuk dalam kategori an'am dalam bahasa Arab ya. An'am dalam bahasa Arab itu hewan piaraan yang dari jenis unta, sapi atau kerbau, dan kambing atau domba. Ini saja. Misalnya rusa. Rusa itu halal. Kalau misalnya ada orang punya 40 rusa, apakah dia wajib menzakatinya? Jawabannya tidak ya. Jawabannya tidak. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa hewan rusa itu wajib dizakati. Yang wajib dizakati dari hewan itu hanya dari jenis an'am. An'am ini termasuk di antara kata dalam bahasa Arab yang belum punya padanan dalam bahasa Indonesia. Kalau diterjemahkan hewan piaraan, maka an'am itu lebih sempit daripada kata hewan piaraan. Hewan ternak juga an'am ini lebih sempit daripada hewan ternak. Karena an'am dalam bahasa Arab hanya mencakup tiga jenis hewan saja. Yaitu unta, sapi atau kerbau, dan yang ketiga adalah kambing atau domba. Hanya ini saja. Dan ini gak ada padanannya dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Ya kita sebut saja an'am. Sehingga selain an'am, tidak wajib dizakati. Ada orang punya ayam, ini hewan ternak, ini hewan piaraan, punya 1000 ayam. Apakah wajib dizakati dari sebagai hewan ayam? Jawabannya tidak. Tidak ada kewajiban zakat pada hewan ayam. Nanti mungkin kewajibannya dari sisi ketika ayam tersebut dijual. Kalau dia sebagai harta dagang, maka zakatnya zakat harta dagang. Kalau tidak sebagai harta dagang, maka ketika jadi uang, itu wajib dizakati. Tapi sebagai ayam, tidak wajib dizakati. Ya, misalnya ada orang punya kuda. Punya kuda banyak. Satu kuda harganya bisa ratusan juta. Dia punya kuda mewah-mewah. Apakah wajib dizakati? Jawabannya tidak. Tidak ada kewajiban zakat pada hewan kuda. Walaupun dia halal dimakan. Ya kuda termasuk hewan yang halal dimakan. Tetap ya ketika tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa hewan kuda itu wajib dizakati, maka dia tidak wajib dizakati. Walaupun harganya jauh lebih mahal daripada unta, daripada sapi, daripada kambing. Ya, ini kita sudah sebutkan 5 tadi ya. Yang keenam, al-himtah, gandum. Ini hasil bumi ya. Gandum wajib dizakati. Yang ketujuh, asy-sya'ir, syair ini ada yang menerjemahkan jewawut, ya. Dia hampir sama dengan biji gandum, tapi grade-nya di bawah. Di zaman dulu, syair ini juga dikonsumsi oleh manusia sebagai bahan makanan pokok. Tapi di zaman kita, jarang yang mengkonsumsi syair ini. Kecuali sekarang ya, zaman diet ini, syair mulai banyak dikonsumsi lagi. Karena katanya karbohidratnya itu lebih ringan daripada gandum. Bagi mereka yang menginginkan karbohidrat yang ringan, maka bisa menggunakan syair ini. Di zaman kita ini, syair banyak digunakan untuk memberi makan burung, ya. Jadi dia bijinya seperti biji gandum, tapi dari rasa kurang enak. Lebih enak rasanya gandum. Ya, bijinya hampir sama. Tapi biasanya ini untuk makanan hewan. Kalau di zaman dulu digunakan juga untuk makanan pokok. Di zaman kita tidak demikian. Tapi tetap ya, ada kewajiban zakat.

0: masyarakatnya. Disepakati ya. Ada yang diperselisihkan. Ada yang diperselisihkan. Misalnya, harta perdagangan. Apakah harta perdagangan, harta yang diperdagangkan, itu wajib dizakati ataukah tidak? Ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, empat mazhab mengatakan iya. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali mengatakan ada kewajiban zakat pada harta perdagangan. Ada mazhab yang kelima, mazhab Zahiri, ya, ini mengatakan harta perdagangan tidak wajib dizakati karena tidak ada dalil yang menunjukkannya secara tegas dan sahih. Mereka berpandangan demikian. Namun pendapat yang lebih kuat dan lebih hati-hati adalah pendapat dari mayoritas ulama dari empat mazhab bahwa harta yang diperdagangkan wajib dizakati. Para jemaah sekalian, rahimana wa rahimakumullah, pembahasan kita pada kesempatan kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Nanti kita akan bahas secara terperinci satu persatu dari sembilan harta yang wajib dizakati. Kemudian kita akan tambahkan harta perdagangan, bagaimana menzakatinya di pertemuan yang berikutnya insyaallah. Barakallahu fikum, wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini hafizahullah ta'ala yang telah membimbing kita langsung dari Kota Kudus di kajian pagi hari ini. Dan untuk berikutnya kami undang Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada, Anda dapat berpartisipasi dalam sesi berikutnya, sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543. Baik, kita akan bertanya terkait dengan pembahasan kita kali ini Ustaz, dari hamba Allah di Sumatera Selatan. Izin bertanya Ustaz, saya menyimpan uang dolar Ustaz untuk persiapan ibadah haji Ustaz. Pertanyaannya Ustaz, apakah uang dolar ini juga termasuk harta yang wajib dizakati? Mohon penjelasannya. Tafadhol Ustaz.
0: Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, apakah uang termasuk di antara harta yang wajib dizakati? Jawabannya, pendapat yang paling kuat dalam masalah ini adalah pendapat yang mengatakan iya, dia wajib dizakati karena dia termasuk harta yang menjadi standar harga. Dia dikiaskan kepada emas dan perak. Sebagaimana emas dan perak wajib dizakati, maka uang wajib dizakati. Ilatnya karena sama-sama menjadi standar harga di tengah-tengah masyarakat. Orang di zaman dulu menggunakan dirham dan dinar. Dirham terbuat dari kepingan terbuat dari perak, sedangkan dinar ya kepingan terbuat dari emas. Ya, di zaman dulu standar harganya itu. Ini berapa harganya? Misalnya 1 dinar. Ini berapa harganya? Misalnya 12 dirham. Standar harga. Orang di zaman kita ini, standar harganya bukan dinar dan dirham lagi. Kecuali negara-negara yang menggunakan mata uang. Ya, tapi Allah alam apakah ada di zaman sekarang ini ataukah tidak. Karena beberapa negara menggunakan dinar, menggunakan dirham, tapi itu nama saja. Ya, nama mata uangnya dinar, nama mata uangnya dirham. Tapi apakah fisiknya benar-benar dirham? Apakah fisiknya benar-benar emas? Ya, kebanyakan tidak demikian. Ya. Intinya, orang di zaman kita ini menggunakan uang sebagai standar harga.

0: Ini harganya berapa? 1 juta rupiah. Ini harganya berapa? $1.000. Ya. Ini orang di zaman kita. Orang di zaman dulu nggak seperti itu. Standar harganya di zaman dulu adalah dinar atau dirham. Di zaman kita ini standar harganya sudah lain. Maka harta yang dijadikan sebagai standar harga itu wajib dizakati. Ustadz, ini saya punya dolar, tapi untuk persiapan haji. Untuk persiapan haji. Nanti saya ketika haji harus melunasi kekurangan saya dalam membayar ongkos haji. Apakah uang yang saya persiapkan untuk itu wajib saya zakati? Jawabannya para jemaah sekalian rahimahullah, uang tersebut tetap wajib dizakati. Kalau tidak ingin wajib dizakati, keluarkan untuk ongkos haji. Misalnya punya uang $50.000 misalnya. Kalau tidak ingin menzakati uang $50.000 tersebut, maka keluarkan untuk ongkos haji. Ya, ongkos haji mungkin tidak sampai ya $50.000 ya. Yang mahal pun misalnya haji khusus $20.000 sudah lumayan ya. Sudah kelas yang VIP. Memang ada yang sampai $28.000, ada yang sampai $30.000, tapi kalau $50.000 ini sangat banyak ya. Ya, kita ambil contoh misalnya $20.000. $20.000. Kalau dia punya $20.000 ya, tidak ingin menzakatinya, maka bayarkan saja. Bayarkan untuk ongkos haji. Sudah keluar dari hak milik kita. Tapi kalau masih kita simpan untuk persiapan, maka ini tetap wajib dizakati. Ya. Selama dia mencapai nisab, ya. Selama dia sudah mencapai haulnya, maka wajib dizakati. Apakah digabungkan, Ustaz? Antara rupiah sama dolarnya? Jawabannya iya. Jadi rupiahnya berapa, dolarnya berapa, gabungkan, kemudian zakati. Karena dua-duanya adalah harta yang dijadikan sebagai standar harga. Ya. Maka wajib dizakati. Tentang pembahasan ngambil nisab yang mana, Ustaz? Apakah nisab emas, apakah nisab perak? Maka jawabannya, kalau ingin mengambil nisab perak, silahkan. Tidak ada masalah. Ada para ulama yang berpendapat demikian. Tapi anak secara pribadi, tidak wajib berzakat kecuali setelah uang tersebut telah mencapai nisab emas. Telah mencapai nisab emas. Kenapa? Karena perak ya di zaman kita ini harganya sudah berubah jauh ya. Sudah menurun jauh sehingga tidak menjadi seperti tidak wajar ya. Kalau orang punya nisab perak kemudian dianggap kaya. Di zaman kita ini orang yang punya nisab perak, masyarakat tidak menganggapnya sebagai orang yang kaya. Dan nisab perak di zaman kita ini kalau kita bandingkan dengan nisab harta zakat yang lainnya, ya masih jauh sekali. Misalnya 40 kambing. Itu kalau kita bandingkan dengan nisab perak, jauh ya. Maka nisab perak di zaman kita ini kurang kuat ya untuk dijadikan sebagai standar nisab uang. Standar nisab uang, Anda lebih condong ke pendapat yang mengatakan dikembalikan kepada emas. Ya, itu para jemaah sekalian rahimahna wa rahimahullah jawabannya. Wallahu ta'ala alam.
1: Jazakallahu khairan kepada Ustaz atas penjelasannya dan semoga jelas bagi penanya. Dan masih kita angkat pertanyaan pesan WhatsApp Ustaz. Ada pertanyaan kembali, ini mewakili para petani ini Ustaz, dari Edri di Pekanbaru. Pertanyaannya terkait dengan jagung Ustaz. Apakah bagi petani jagung juga wajib mengeluarkan zakatnya Ustaz? Mohon nasihatnya. Tafadhol Ustaz.
0: Sekalian rahimah rahimahullah, sebenarnya ini nanti akan kita bahas ya, di zakat hasil bumi. Ya. Zakat hasil bumi. Apakah terbatas pada yang disebutkan di dalam nas ya, seperti hintah atau gandum, syair, atau kita sebut juwawut, ya, kurma, kemudian zabib, apakah hanya pada hal-hal ini saja? Jawabannya mayoritas ulama tidak demikian ya. Mereka mengkiaskan hasil bumi yang dijadikan sebagai bahan makanan pokok wajib dizakati. Dan jagung ya, ini termasuk bahan makanan pokok ya, dan dia wajib dizakati sebagaimana beras ya. Beras ini al-aruz tidak disebutkan dalam nas ya, tapi karena dia menjadi bahan makanan pokok maka wajib dizakati ya. Insyaallah kita akan bahas penjelasan masalah ini lebih dalam ya, insyaallah di pembahasan zakat hasil bumi ya. Tapi intinya jagung ada kewajiban zakat padanya. Yaitu pendapat mayoritas ulama, wallahu taala a'lam. Para jemaah sekalian rahimahullah wabarakatuh, karena waktu ya sudah jam 7 tepat, kita akhiri kajian kita sampai di sini. Mudah-mudahan yang kita bahas bersama bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk lebih semangat dalam menerapkan ilmu yang sampai kepada kita dan juga dalam menyebarkan ilmu-ilmu tersebut kepada orang lain dengan baik dan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
4: Wa as'aluka ridha ba'dal qada.
3: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
4: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
3: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
4: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
3: Saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
4: Kita menjadi hamba

0: قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridha terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yati qalba.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
0: Inna Allah la yaghlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akal Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuhubon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam.
6: An Adi ibn Hatim radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqun nar walau bi shiqqi tamrah. Muttafaq alaihi.
7: Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam bersabda, selamatkanlah diri kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah sepotong kurma. Muttafaqun alaih.

0: قبل إنهم كانوا في شك مريب.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم.
3: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. رواه البخاري.
4: Dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan sesuatu kepada beberapa orang, dan saat itu Sa'ad sedang duduk, tetapi beliau tidak memberi kepada seorang laki-laki, padahal orang tersebut yang paling berkesan bagiku di antara yang lainnya. Maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku melihat dia sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Kemudian aku terdiam sejenak dan aku terdorong untuk lebih memastikan apa yang dimaksud beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ulangi ucapanku, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku memandangnya sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Lalu aku terdorong lagi untuk lebih memastikan apa yang dimaksudnya, hingga aku ulangi lagi pertanyaanku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga mengulangi jawabannya. Kemudian beliau bersabda, "Wahai Sa'ad, sesungguhnya aku akan memberi kepada orang tersebut. Namun, aku lebih suka memberi kepada yang lainnya daripada memberi kepada dia, karena aku takut kalau Allah akan mencampakkannya ke neraka." Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Ayat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd, ma'asyal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmukumullah. Mailah kita sejenak merenungkan apa yang terjadi di negeri kita, negeri yang kita cintai ini. Berbagai macam bentuk kejadian, musibah, malapetaka, balak, dari tsunami, gempa bumi, banjir bandang, yang itu semuanya menjadikan kita berpikir, apa sebab semua ini? Apa hikmah dari semua ini? Dan bagaimana solusi untuk kita keluar dari musibah-musibah tersebut? Ma'asyal muslimin rahimani wa rahmukumullah. Islam sebagai agama yang sempurna telah menjelaskan kepada kita seluruh hal yang berkaitan dengan musibah tersebut. Islam telah menjelaskan bahwasannya kita sebagai seorang muslim harus bersikap yang bijak terhadap musibah demi musibah tersebut. Yang pertama, ma'asyal muslimin, harus kita yakin bahwasanya musibah tersebut itu merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang terjadi itu telah ditakdirkan Allah, telah dicatat oleh Allah di dalam Lauhul Mahfuz 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir." Apapun musibah yang menimpa diri kalian ataupun yang menimpa di atas muka bumi ini, melainkan semuanya telah ditulis oleh Allah di dalam Lauhul Mahfuz sebelum Allah menimpakannya kepada manusia, dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah berfirman, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana." Katakanlah Nabi Muhammad, tidaklah musibah itu menimpa diri kami melainkan apa yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, yang telah Allah catat di dalam Lauhul Mahfuz. Rasulullah SAW juga bersabda, "Innallaha kataba maqaril khalaiq qabla an yakhluqa samawati wal arda bi 50 alf sana." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan semua takdir makhluk-makhluknya. Telah Allah catat semua takdir makhluknya 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Inilah yang harus kita yakini. Iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa antu'mina bil qadari khairi wa syarrihi. Untuk engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang jelek. Kemudian ma'asyar muslimin, yang kedua, wajib untuk kita meyakini bahwasannya tidaklah musibah itu Allah timpakan kepada manusia kecuali karena sebab dosa, kesalahan-kesalahan manusia itu sendiri. Allah berfirman, "Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidaklah musibah itu menimpa diri kalian melainkan karena sebab dosa-dosa kalian, dan Allah lebih banyak mengampuni. "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan, musibah, malapetaka di daratan maupun di lautan karena sebab tangan-tangan manusia, agar Allah menimpakan sebagian dari apa yang mereka telah lakukan, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka kembali beribadah kepada Allah, agar mereka tidak menyekutukan Allah, agar mereka tidak menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah salah satu hikmah Allah menimpakan musibah agar manusia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Musibah dan malapetaka, peringatan bagi kita semuanya, merupakan cambuk bagi kita semuanya untuk kita kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wajib kita yakini, "Wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun." Bukan Allah yang berbuat zalim kepada mereka, namun merekalah manusia yang mendzalimi diri mereka sendiri. Inilah yang harus kita yakini, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala maha adil. Musibah yang menimpa kita itu kan sebab dosa-dosa kita, dan Allah Subhanahu wa taala ingin untuk mengingatkan kita agar kita kembali ke jalan Allah, agar kita kembali ke jalan at-tauhid, kembali kepada sunnah Rasulullah SAW, dan menjauhkan diri dari segala bentuk kesyirikan, dari segala bentuk kebid'ahan, dari segala bentuk kemaksiatan, dan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyar muslimin rahimani wa rahmukumullah, yang harus kita yakini juga di dalam masalah menyikapi musibah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan solusi kepada kita. Kalau kita mau selamat dari musibah tersebut, harus kita ingat, kalau kita beriman dan bertakwa, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keselamatan bagi kita di dunia maupun di akhirat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar bagi problematika, musibah yang dia hadapi, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Demikian pula Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan bukakan barokah dari langit dan bumi. Akan tapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka kami pun mengazab mereka dengan sebab apa yang mereka telah perbuat. Kemudian ma'asal muslimin rahimani wa rahmukumullah, bagi mereka yang mungkin belum pernah merasakan musibah-musibah tersebut, maka kewajibannya adalah berhati-hati, mawas diri, waspada. Jangan pernah merasa aman dari musibah-musibah tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari makar Allah, dari musibah yang Allah timpakan pada waktu malam hari dan mereka dalam keadaan tertidur? Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Apakah mereka masih merasa aman dari makar Allah, dan tidaklah yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmukumullah, kita juga harus memahami apa yang telah dikatakan oleh para ulama dengan istilah al-istidraj, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan tenggang waktu kepada sebagian manusia. Allah tidak memberikan musibah di dunia ini, namun Allah membukakan pintu-pintu dunia bagi mereka agar mereka semakin menumpuk dosa-dosa mereka yang nanti pada akhirnya Allah memberikan adab yang sangat pedih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma nasu ma dzukiru bihi, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai', hatta idza farihu bima utu, akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun." Ketika manusia telah lalai daripada peringatan Allah Subhanahu wa taala, telah lalai dari agama Allah Subhanahu wa taala, lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami bukakan pintu-pintu dunia ini, diberikan banyak harta, kedudukan, atau apa yang dia inginkan dari urusan dunia. Namun kata Allah, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu. Namun ketika mereka sudah di puncak kesenangan mereka, kebahagiaan mereka di dunia, akhadnahum baghtatan, kami pun mengadab mereka dengan tiba-tiba, dan mereka pun putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah al-istidraj. Allah memberikan tenggang waktu kepada manusia agar lebih menumpuk dosa, dan lebih akan Allah berikan adab yang sangat pedih. Na'udzubillah min dzalik. Demikian pula Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda ma yuhibbu minad dunya bima 'asi fa innama huwa istidraj." Apabila Anda melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hamba dari urusan dunia yang dia cintai karena kemaksiatannya, maka ketahuilah itu adalah istidraj. Diberikan tenggang waktu, diberikan waktu yang panjang untuk dia merasakan kesenangannya di dunia, kegembiraannya di dunia, namun pada saatnya nanti Allah akan berikan adab yang pedih. Na'udzubillah min dzalik. Sekali lagi ma'asyar muslimin, kewajiban kita untuk betul-betul meyakini bahwasanya musibah dan musibah tersebut harus betul-betul kita sikapi dengan bijak agar kita betul-betul bisa selamat di dunia maupun selamat di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita selalu istiqamah di atas agama dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Untayan mutiara nasihat.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan. Ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم.
4: Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, selalu merasa cukup dan menyembunyikan amalannya. Hadis riwayat Muslim.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Ayat min al-Quran.
2: A'udzu billahi min

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu, dan mengampuni dosa-dosamu. Dan siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.

0: terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah Subhanahu wa taala semata.
1: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ.
2: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman, walaupun kamu sangat menginginkannya.
3: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
0: Masalah hati orang menerima atau tidak, itu adalah Allah Subhanahu wa taala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa untuk memberikan itu semuanya.
3: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
4: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau petunjuk. Aku mohon kepada Engkau ketakwaan. Aku mohon kepada Engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada Engkau, ya Allah, akan kecukupan.
3: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah engkau mempertahankannya?
5: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, api harus dipegang karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
7: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه رواه مسلم.
8: Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sangat beruntung seorang yang masuk Islam kemudian mendapatkan rezeki yang secukupnya dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Kaum muslimin a'azzakumullah yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah alam semesta yang indah. Pegunungan, pohon-pohon yang hijau dan hamparan dataran yang demikian mengagumkan pandangan mata. Yang ini semua Allah Subhanahu wa taala ciptakan sungguh untuk direnungkan dan dijadikan sebagai dalil dan bukti akan kebesaran Allah dalam diri orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun." Dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Dan juga dalam dirimu sendiri terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Apakah kamu tidak memperhatikannya, tidak merenungkannya? Coba lihat gunung yang demikian indah, yang demikian sempurna ciptaannya, yang tentu setiap orang yang memiliki akal yang sehat akan mengaguminya. Begitu pula kalau misalnya dia melihat pemandangan lain yang lebih indah, dia akan semakin bertambah kagum. Dan begitulah, semakin dia menilai kesempurnaan satu ciptaan Allah, semakin dia merasakan sempurnanya keindahan tersebut, maka semakin dia merasakan kekaguman dalam dirinya, semakin dia merasakan keindahan tersebut sempurna dalam dirinya, yang dengan ini harusnya dia berdalil, mengambil argumentasi untuk menetapkan sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala karena dialah zat yang menciptakan keindahan alam yang demikian sempurna ini. Dengan ini orang yang beriman akan mengambil dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha sempurna kekuasaannya. Karena tidak mungkin ini terjadi dan tercipta kecuali dengan kekuasaan. Kecuali dengan kekuatan dan keperkasaan. Dialah Al-Aziz yang maha perkasa. Dialah Al-Qawiyyu yang maha kuat. Dialah Al-Matinu yang maha kokoh. Dialah Al-Qadir yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian dengan keindahan ini, yang tidak mungkin tercipta secara kebetulan, orang yang beriman akan mengambil argumentasi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Al-Alim yang maha sempurna ilmunya, Al-Khabir yang maha terperinci pengetahuannya. Maka sifat-sifat kesempurnaan ini diyakininya dan ditetapkannya. Inilah cara mengambil faedah dari perenungan terhadap keindahan alam semesta yang kita saksikan dalam kehidupan kita di tempat ini maupun di tempat-tempat yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian ada yang lebih penting dari itu. Setelah kita merenungkan keindahan alam semesta yang kita saksikan, baik itu gunung, hamparan, padang rumput yang indah, ataupun lautan yang biru, dengan ombaknya yang demikian indah, entah itu pemandangan matahari terbit atau matahari terbenam yang menghiasinya, kita akan merasakan kekaguman, rasa suka, dan cinta kepada pemandangan tersebut. Bahkan saya katakan tadi, kalau kita melihat yang lebih indah lagi, akan semakin bertambah rasa suka kita. Tidakkah kita berpikir bahwa zat yang menciptakan semua keindahan ini, dialah yang lebih indah, bahkan dia maha indah. Dialah yang lebih sempurna, bahkan dia maha sempurna dalam semua sifat-sifatnya. Tidakkah kita berpikir, kalau kita mengenal Allah dengan keindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran, itu akan menjadikan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan kecintaan kita melebihi semua kecintaan kepada makhluk, yang kita mencintai makhluk itu karena keindahannya atau karena kesempurnaan yang kita perkirakan ada padanya. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala maha indah. Sifat-sifatnya maha sempurna. Dialah yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha indah dan dia menyukai keindahan. Dialah yang berfirman tentang dirinya dalam Al-Qur'an, "Walillahil matsalul a'la." Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang maha tinggi, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabinya yang paling mengenalnya, yang paling mulia di sisinya, pernah mengucapkan dalam sebuah doanya, "La uhsi tsana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik." Ya Allah, aku tidak mampu untuk memuji sanjungan dan pujian. Tidak mampu memuji, memberikan pujian dan sanjungan yang pantas bagi dirimu. Karena engkau adalah seperti pujian dan sanjungan yang engkau peruntukkan untuk dirimu sendiri. Makanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengungkapkan tentang kesempurnaan yang ada pada dirinya. Yang tidak mungkin dilukiskan dan tidak mungkin bisa diungkapkan dengan apapun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. Katakanlah, seandainya lautan itu menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat yang mengungkapkan sempurnanya keindahan dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh lautan itu akan habis untuk menulisnya sebelum habis diungkapkan keindahan dan kemahasempurnaan yang ada pada nama-nama dan sifat-sifat Allah, meskipun kita akan mendatangi tinta yang sepenuh lautan itu pula. Jadi agung, kalau kita mau merenungkan sejenak saja, kita mau mengungkap, mempelajari rahasia kemahaindahan Allah sesuai dengan apa yang Allah perkenalkan dirinya dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pahami dengan benar, tidak menyerupakannya dengan makhluk. Tidak kita menolak nama-nama dan sifat-sifat tersebut hanya karena pertimbangan akal kita. Kita tidak membagaimanakannya dan kita tidak menyelewengkan maknanya. Niscaya kita akan merasakan satu keindahan yang maha indah, yang dengan itu pasti kita akan menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala lebih kita cintai daripada segala sesuatu yang kita anggap indah di dunia ini, atau kita anggap kita kagumi di dunia ini karena keindahannya. Disebabkan karena dialah yang maha indah. Bahkan semua keindahan yang ada di dunia adalah berasal dari ciptaannya, karunianya dan anugerahnya. Maka bisa kita bayangkan bagaimana keindahan dan sempurnanya kekuasaan yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah mengungkapkan dalam sebuah ucapan beliau, Man arafallaha bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalata. Barang siapa yang mengenal Allah dengan keindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, dan kebaikan perbuatan-perbuatannya, maka pasti dia akan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, pelajarilah Al-Quran, renungkanlah, hayatilah makna ayat-ayat yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka sungguh ini merupakan cara utama dan pertama untuk bisa meraih kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan cara inilah kita akan mengenal keindahannya, mengenal kemahasempurnaannya, dan mengenal semua sifat-sifat kemuliaannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk meraih kedudukan yang mulia cinta kepadanya dan kedudukan-kedudukan yang agung dalam agama yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Buntayan Mutiara Nasihat. Al-Qur'an.
2: Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fa hal min muddakir.

ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون.

Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku

0: إليه ترجعون.
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali pagi menjelang ada dua malaikat yang turun dari langit. Salah satunya berkata, Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya. Sedangkan yang satu lagi berkata, Ya Allah, musnahkan harta orang yang tidak mau berinfak. Muttafaqun alaih.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu. Wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه وسفيره بينه وبين عباده المبعوث بالدين القويم والمنهج المستقيم أرسله الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين وحجة على الخلائق أجمعين والإخوان والأخوات يعني رحمة الله عز وجل Berbahagialah seorang Muslim yang berjalan, yang dia sedang menuju surga kepada Allah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah." Barang siapa yang berjalan di dalam jalan tersebut dia mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan dia untuk menuju jalan ke surga. Jalan ke surga, ya ikhwan, jalan yang dicari oleh orang-orang yang saleh, oleh orang-orang yang taat kepada Allah Azza wa Jal. Anda sedang berjalan menujunya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, melalui jalan Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La yaq'udu qawmun yadhkurun Allah. Tidaklah duduk satu kaum mengingat-ingat Allah Azza wa Jal. Illa haffat humul malaika. Kecuali malaikat menaungi mereka. Wa ghasyiat humur rahmah. Rahmat, kasih sayang Allah meliputi mereka. Wa nazalat alaihimus sakinah, ketenangan turun pada mereka. Wa dzakarallahu fi man 'indah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada makhluk yang ada di sisinya. Allahu Akbar. Antum sangka mudah Allah Subhanahu wa taala menyebut seorang muslim di arsy, di langit ketujuh? Kita sangka seorang muslim mudah namanya dikenal oleh penduduk langit sekalipun tidak dikenal oleh penduduk bumi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba asy'atha aghbar dhi timrain madfu'un bil abwab, law aqsama 'ala Allah la abarra." Berapa banyak orang yang berpakaian kusut masai, rambutnya yang tidak bersisir, memiliki hanya dua helai pakaian, ketika dia antri, dia harus ditolak karena dia tidak dikenal. Akan tetapi jika seandainya dia bersumpah atas nama Allah Azza wa Jalla, maka Allah Subhanahu wa taala kabulkan doanya. Apa peduli bagi seorang muslim namanya tidak dikenal oleh penduduk dunia, akan tetapi namanya menggelegar di hadapan Allah Azza wa Jalla. Namanya sangat dikenal oleh penduduk langit. Sesungguhnya penuntut ilmu dan yang mengajarkan ilmu dikenal oleh seluruh alam. Seluruh alam mengenalnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah wa malaikatahu la yusalluna ala muallimin nas al-khair." Sesungguhnya Allah dan malaikatnya, malaikat yang sangat besar, disebutkan bahwa Jibril sayapnya menutup ufuk, mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hatta al-hitanu fil bahar, bagai sampai ikan hiu yang berada di lautan atau semut yang ada di dalam sarangnya, mendoakan bertasbih bagi orang yang mengajarkan kebaikan dan mendengarkan kebaikan. Berbahagialah wahai kaum muslimin yang hadir. Dan Rasulullah SAW telah memesankan kepada kami agar kami menyatakan kepada antum-antum yang hadir, ahlan wa sahlan bi talib ilmin, selamat datang bagi penuntut ilmu, ilmu din, ilmu yang memberikan kebahagiaan di dunia dan memberikan kebahagiaan di akhirat, ilmu abadi, ilmu Allah yang dia telah sibukkan dirinya, sibukkan seluruh alam untuk belajar din. Telah berganti generasi ke generasi, rasul kepada rasul yang lainnya menyibukkan pelajaran din. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya yakin hari ini ada usaha yang ditelantarkan. Ada pekerjaan yang kita undurkan untuk bisa hadir di Majlis Ta'lim. Ada waktu yang disisihkan untuk tidak bisa bercengkrama dengan keluarga dan anak-anak. Akan tetapi kita telah ikhlaskan itu untuk Allah Azza wa Jalla. Seorang muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nikmatnya hidup, alangkah bahagianya hidup untuk Allah. Hari ini saya datang ke Majlis Ta'lim hanya lillahi azza wa jal, la riyan wala sum'ah, kan tapi saya berjalan untuk menuju surga. Berbahagialah langkah, berbahagialah kaki yang telah jalan menuju surga. Akan tapi yakinlah bahwa rizki yang kita tunda tersebut bukan di tangan kita. Banyak orang-orang yang berletih, banyak orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk mencari rezeki. Akan tetapi dia tidak mengerti bahwa rezeki di sini, rezeki di majlis ta'lim. Bukankah di dalam majlis ta'lim turun rahmat Allah, rezeki Allah turun bagi orang-orang yang kesulitan untuk dibayar uangnya, bagi orang-orang yang kesulitan untuk menagih hutang yang belum selesai? Datanglah ke majlis ta'lim, Sesungguhnya buhul rizki ada di majlis ta'lim. Wa ghasyat umur rahmah. Turunkan kepada mereka rahmat. Turun rahmat ya ikhwan. Rahmat yang dia adalah buhul kebahagiaan. Mungkin seorang suami meninggalkan istrinya dalam keadaan marah. Hatinya gundah, hatinya tidak tenang. Bukan tapi dia mencoba untuk hadir di majlis ta'lim ini. Untuk mendengarkan kalamullah dan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada dia berangkat ke tempat-tempat maksiat, dia ingin bersimpuh mendengarkan kalamullah di sini. Duduk majalasa qaumun fi baitin min buyutillah wa yatluna kitaballah wa yatadarasuna fi ma bainahum. Tidaklah duduk satu kaum di rumah dari rumah Allah, dan ini adalah rumah Allah. Yatluna kitab Allah, dan kita sekarang sedang membaca kitab Allah azza wa jal. Wa yatadarasun, mempelajari, dan kita sekarang mempelajarinya. Kecuali turun ketenangan. Tenangan di sini ya ikhwan. Suatu hari seorang kakak datang kepada Rasulullah SAW mengeluhkan tentang adiknya. Yang ia keluhkan adalah adiknya belajar menuntut ilmu, sedangkan ia berletih mencari rezeki untuk membiayai ilmu atau untuk membiayai adiknya dalam menuntut ilmu. Apa kata Rasulullah SAW, engkaukah yang memberi infak untuk adikmu menuntut ilmu? Benar ya Rasulullah. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, la'allaka turzaqu bih. Wahai fulan, tahukah engkau bahwa lancarnya usaha engkau hari ini karena engkau infakkan kepada adik engkau yang menuntut ilmu. Masya Allah, kelancaran usaha karena kita melancarkan seseorang di dalam melempangkan jalan menuju jalan Allah Azza wa Jalla. Hadirin, hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, hati ini berbunga melihat kehadiran antum di saat gemuruhnya dan riuhnya orang-orang berpaling dari din. Sufyanus Tsauri rahimahullahu ta'ala, dan beliau Sufyan hidup di zaman keemasan Islam. Ketika datang seseorang kepadanya dari kejauhan, dari negeri yang jauh, kemudian dia mengatakan, yaitu Sufyan Tsauri mengatakan, mewasiatkan ketika dia hendak pergi, wahai fulan, jika seandainya engkau bertemu seorang ahlus sunnah, maka sampaikan salamku kepadanya. Itu Sufyan. Dia mengatakan, sesungguhnya zaman ini adalah zaman keterasingan. Abad kedua Imam Sufyan mengatakan. Abad kedua. Dan sekarang pada abad ke-15. Asing Islam. Ghurbatul Islam. Asing. Anda sangka mudah untuk bertemu satu dua Muslim yang cinta Allah dan cinta Rasulullah? Tidak. Apalagi yang hadir, Masya Allah, yang hadir adalah semuanya adalah pecinta Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Untuk mereka, saya hadiahkan buku ini. Untukmu yang berjiwa hanif. Karena saya yakin, tidaklah yang hadir menyibukkan dirinya untuk sesuatu tentang agama Allah Azza wa Jal, kecuali dia memiliki hati yang hanif. Kenapa saya mengarang buku ini? Untukmu yang berjiwa hanif. Saya berdakwah sudah hampir 5 tahun. Dan saya banyak menemukan orang-orang yang Masya Allah hati mereka, hati yang tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Suatu hari datang kepada mereka, kepada saya orang yang seperti yang saya maksudkan buku ini untuknya, dan saya hadiahkan untuknya. Dia mengatakan, "Ustaz, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah mengislamkan Bilal dan Suhaib dan Salman al-Farisi. Tidak butuh waktu 10 tahun, 20 tahun. Dia mengatakan, "Ustaz, jadikan diri saya sebagai Bilal. Ustaz, jadikan diri saya seperti Salman al-Farisi dan Suhaib al-Rumi. Jadikan diri saya seperti sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Pertanyaan ini membuat saya terkesima, karena banyak di antara kita juga yang hadir di majlis ta'lim 10 tahun, 20 tahun, bahkan sudah mungkin sudah mulai belasan tahun, akan tetapi tidak ada iman Bilal, sedikitnya akidah Suhaib, dan langkahnya keyakinan Salman al-Farisi. Membuat saya bertanya, bagaimana Rasulullah SAW menjadi umat yang begitu kokoh imannya dalam waktu yang sangat sebentar? Dan Bilal bin Rabah itu yang pertama. Satu lagi, di sebuah daerah ada seseorang menghampiri saya dari salah seorang ikhwan. Kemudian dia mengatakan, "Ustaz, bahwa saya mengajar di taman pengajian Al-Quran di sebuah masjid. Kemudian setelah selesai salat maghrib dan saya disibukkan untuk mengisi pengajian di masjid kecil tersebut, semua orang berangkat, tinggal satu orang. Kemudian setelah saya mengajar satu dua orang anak, maka dia mulai mendekat kepada saya. Kemudian dia mengatakan, "Ustaz," dan dia adalah ustaz mengajar Al-Quranul Karim, "Ustaz, saya ingin bertanya tentang bentuk solat saya. Untuk solat saya, apa kata ustaz tersebut, apa yang terjadi pada solat bapak?" Kemudian dia mengatakan, "Saya solat yang satu solat dua rakaat saya yang saya lakukan, saya harus mengganti atau empat atau dua rakaat yang saya lakukan, setiap dua rakaat tersebut saya harus mengganti pakaian saya karena basah dengan air mata. Basah dengan air mata, sahkah solat saya?" Subhanallah al-azim. Sahkah solat saya? Pertanyaan yang baru datang, yang tiba-tiba datang kepada ikhwan kita tersebut, yang membuat dia tidak bisa sembarang menjawab. Kalau seandainya dia tanyakan apa hukum menggerak-gerakkan jari dalam solat, dia akan menjawabnya. Kalau seandainya ditanyakan tentang masalah sedekap atau lepaskan isdal, maka dia akan menjawabnya. Kalau seandainya ditanyakan apakah menjaharkan bismillah atau tidak, dia akan menjawabnya. Akan tetapi pertanyaan dalam bentuk lain, "Saya solat dalam keadaan setiap selesai rakaat saya harus mengganti pakaian saya karena air mata saya terus mengalir. Sahkah solat saya? Benarkah solat saya seperti solat Rasulullah SAW?" Ikhwan tersebut datang kepada saya pada hari pertama kali saya datang di daerah tersebut. Kemudian saya katakan, "Temukan saya dengan bapak tersebut. Temukan." Maka malam harinya saya bertemu dengan seorang pemuda, dan dia bukan pemuda karena dia telah menikah dan mempunyai anak. Akan tetapi wajah yang kuyu, orang yang benar-benar hancur hatinya hendak bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dia mengatakan, "Ustaz, saya developer dan saya telah menjual dan saya telah infakkan semua harta saya, tinggal Cup 70 Honda Cup 70 di depan rumah ini, dan saya takut akan azab Allah subhanallah, saya takut akan azab Allah. Orang seperti itu adalah orang yang berjiwa hanif. Untuknya saya karang kurisan ini. Satu hari lagi salah seorang pejabat, mudah-mudahan dia mendengar apa yang saya sampaikan, semua maksiat dia lakukan. Dia mengatakan kepada saya, Ustaz, tidak ada maksiat kecuali telah saya lakukan. Setiap kali saya ke Jakarta, seharusnya saya berangkat hari Jumat, maka saya berangkat biasanya hari Selasa atau Rabu. Terang bagi saya Jakarta tersebut, sibuk bagi saya Jakarta tersebut, Ustaz. Dia katakan begitu. Terang karena banyak maksiatnya. Kemudian suatu hari saya mengisi pengajian, menceritakan tentang kisah Uwais Al-Qarni, bagaimana baktinya kepada orang tuanya. Tiba-tiba, dan dia laki-laki, dia orang besar, tiba-tiba tanpa saya membuat-buat kajian tersebut, kajian biasa, tidak ada pengaruhnya dengan sebuah orang yang sudah terbiasa dengan mendengar pengajian, akan tiba-tiba dia meneteskan air matanya di hadapan istri dan anak-anaknya dan di hadapan keluarganya semuanya. Kami sholat asar, kemudian dia mengatakan, Ustaz, demi Allah, malu saya rasanya menangis, akan tapi air mata ini keluar, air mata ini keluar. O muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita di zaman yang membutuhkan hati yang seperti ini. Rasulullah SAW bersabda, yadkhulu aqwamunul jannah afidatuhum misla afidatut tayr, akan masuk surga satu kaum hati mereka selembut hati burung, selembut hati burung. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah. Kapan lagi bagi seorang mukmin khusyuk hatinya untuk mengingat Allah azza wajal? Disebutkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu an, sesungguhnya ayat ini ditunggu oleh Allah azza wajal kepada sahabat Rasulullah 13 tahun setelah mereka masuk salaf ahlu sunnah wal jamaah, setelah mereka masuk Islam. Saya melihat di kalangan ikhwan sangat kikir dengan air mata, ya ikhwan, sangat kikir, kecuali di awal-awal dia mendapatkan hidayah. Mana air mata ciri khas seorang yang saleh, orang yang tunduk hatinya kepada Allah azza wajal? Mana air mata di solat tahajud, mana air mata di dalam doa dan tadarru kepada Allah azza wajal? Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita, untuk menendang, untuk menyakiti kaum muslimin? Tidak. Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah azza wajalla, untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah azza wajalla. Allah azza wajalla, untuk menyempurnakan bahwa diri kita adalah hamba Allah. Hamba Allah. Maka buku ini saya karang. Dan buku ini saya karang kepada orang-orang yang saya ceritakan tersebut. Tiba-tiba saya tidak melihat dia lagi ke sebuah pengajian. Wajahnya yang bersinar telah berubah menjadi wajah yang hitam karena maksiat kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang telah kembali kepada maksiat dan jalan syaitan setelah dia mendengar nida'ur rahman, panggilan Allah Azza wa Jal. Saya takut kepadanya firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan, falamma zaghu azaghallahu qulubahum, ketika mereka melenceng maka Allah Subhanahu wa taala lencengkan hati mereka. Ketika mereka telah mendapatkan hidayah dan mereka tidak mau mengolahnya, mereka tidak mau mencobanya, mereka duduk kan tapi tidak pernah menyemak, mereka hadir akan tapi tidak pernah menghadirkan hati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala hanya pertemukan dia nanti di neraka, di azab akhirat. Untuk mereka tersebut aku karang mungkin. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, hadir di majlis ta'lim adalah kebahagiaan. Hadir duduk bersimpuh mendengarkan kalam Allah adalah kebahagiaan. Maka kita mulai mengkaji apa makna hanif. Saya sengajakan menyebutkan untukmu yang berjiwa hanif, apa yang disebut dengan makna hanif. Yang berjiwa hanif dialah orang yang ketika diingatkan maka dia teringat, ketika dinasihatkan maka dia tersentuh dan terenyuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan tersebut memberi manfaat kepada kaum mukminin. Berilah nasihat, berikan nasihat, sesungguhnya nasihat tersebut akan memberi manfaat kepada kaum mukminin. Orang yang hanif adalah orang yang memiliki hati yang salim, hati yang menjadi modal untuknya bisa masuk surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Hari yang tidak ada manfaat hari itu harta dan anak-anak kecuali bagi orang yang membawa hatinya yang salim, membawa hatinya yang salim. Yauma yanfa'u malun wala banun, hati yang salim, hati yang bersih dari dengki, hasad, hati yang condong kepada tauhid dan jauh kepada syirik, hati yang cinta terhadap akhirat dan benci terhadap kehidupan dunia yang memukau, hati yang bersih dari syahwat yang dapat menghalangi dirinya dari larangan Allah, hati yang jauh dari syubhat yang dapat menghalanginya untuk menerima kabar Allah Azza wa Jalla. Orang yang berjiwa hanif adalah orang yang lembut hatinya. Lembut. Selembut kapas. Halus. Sehalus rambut. Rasulullah SAW menyifati penduduk Yaman. Di dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Ja'akum ahlul Yaman araqqu quluban wa alyanu af'idatan." Akan datang kepada kalian nanti penduduk Yaman orang yang mempunyai kalbu yang halus dan mempunyai hati yang lembut. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab At-Tibyan di aqsamil Quran, lihat bagaimana Rasulullah SAW mensifati hati seorang muslim lembut dengan halus. Karena kelembutannya akan timbul rasa rahmat kasih sayang, dan karena kehalusannya akan timbul rasa cinta kepada ilmu dan kalamullah azza wa jalla. Hati seorang muslim harus lembut dan halus. Di sini banyak rahasia hati yang banyak tidak tersingkap oleh banyak orang. Ada orang yang cinta ilmu, akan tetapi dia tidak memiliki kasih sayang. Ada orang yang memiliki kasih sayang, akan tetapi dia benci terhadap ilmu. Bagi kedua orang tersebut, sulit baginya akan menerima yang hak. Dia tidak akan merahmati khalq. Dia tidak akan kasih sayang kepada manusia dan tidak akan mengerti kepada manusia, kepada khaliq, kepada Allah Azza wa Jal. Sedangkan Islam adalah ma'rifah kepada Allah dan juga kasih sayang kepada manusia. Dengan dua hati, dengan lembutnya dan dengan halusnya. Dengan lembutnya dan halusnya. Dan keduanya bermuara kepada hanif, ajaran hanif. Hati yang hanif. hati yang hanif. Dialah hati yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hati yang munib, qalbun munib. Syarat mutlak untuk bisa masuk surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz man khashiya ar-rahmana bil ghaibi wa jaa'a bi qalbin munib udkhuluha bi salam udkhuluha bi salam." Inilah yang telah dijanjikan untuk kalian, setiap orang yang tunduk patuh dan menjaga hukum-hukum Allah. Barang siapa yang takut kepada Rahman dan datang dengan hati yang munib. Hati yang munib, berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, orang yang kembali dari maksiat dan mulai bersimpuh di hadapan Allah. Ulang. Awalnya dia fitrah, kembali dari maksiatnya, hendak bersimpuh kembali kepada Allah. "Ya Allah, ini hambamu yang dahulunya melakukan maksiat, sekarang dia bersimpuh di hadapanmu mengakui semua kesalahan dan kekurangannya." Itu hanif. Itu yang disebut qalbu munib. Hati yang telah dipenuhi dengan kecintaan dan sangat sensitif terhadap kebenaran. Hati yang tersentuh terhadap kebenaran dan telah dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kemana hendak kita cari hati yang hanif ini? Kemana kita hendak cari hati yang hanif? Disebutkan oleh Ibnu Rajab rahimahullahu taala di dalam kitab Jami' Al-Ulum wal Hikam, adalah salah seorang murid dari Dhunnun Al-Misri. Berjalan di banyak jalan, dia mengatakan, "Ahin, ahin, aina qalbi, mawajada qalbi." Dia berkata di setiap jalan bertemu dengan seorang anak, kemudian dia mengatakan, "Di mana hatiku? Siapa yang menemukan hatiku? Di mana hatiku?" Karena agama mempunyai dasar adalah hati. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid." Sesungguhnya itu semua agama peringatan bagi orang yang memiliki hati. Setiap orang memiliki hati, akan tetapi yang dimaksud oleh Allah hati yang salim, yang munib, dan dia mendengarkan dan dia menyaksikan. Mendengar, menyaksikan, memiliki hati. Sekarang pertanyaannya, kemana hendak kita cari hati tersebut? Sebagaimana tukang sampah mencari sampah, dan dia bukan sampah, dia adalah nikmat yang paling besar. Jika seandainya kita seorang muslim, tentu kita akan cari hati tersebut. Pertanyaannya, di mana hati tersebut kita hendak cari? Salah seorang murid Dhunnun yang saya katakan tadi, di perjalanan, di jalan-jalan, dia mengatakan, "Ahin, aina qalbi." Sebagian kaum muslimin zaman sekarang beramal dengan suatu amalan, dia berbangga dengan amalnya. Subhanallah, tidak mengerti akan kedudukan. Berbuat sedikit tentang Islam, dia sudah pongah, menengadahkan kepalanya dan menghina orang lain. Tetapi hati yang hanif, tidak. Dia menyibukkan dirinya, dia menyibukkan dengan dosanya. Dia mengatakan, "Aina qalbi, aina qalbi, man wajada qalbi, mana hatiku, siapa yang mendapatkan hatiku, berikan kepadaku, berikan." Abu Hurairah radhiyallahu anhu, setiap kali beliau mengajarkan anak-anak kecil, disiumnya anak tersebut. Kemudian dia mengatakan, paman kalian ini banyak dosa, maka istighfarkanlah. Ampunkanlah kepada Allah, kalian masih suci. Abu Hurairah mencari hatinya di depan anak-anak tersebut, meminta ampun kepada Allah. Sampai nyaris timbul keputusasaan oleh orang yang berjalan di tepi jalan mencari hatinya. Putus asa. Sampailah dia memasuki sebuah gang. Kemudian dia duduk di sebuah tempat duduk di tepi jalan. Kemudian dia tafakkur. Dia letakkan kedua tangannya, air matanya mengalir. Akankah Allah memberi taubat kepadanya setelah maksiat sejauh ini? Akankah Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan kepadanya dan dia adalah hamba Allah sepanjang masanya melawan Allah dengan maksiat dan pembangkangannya kepada Allah? Nyaris dia berputus asa. Tiba-tiba terdengar kegaduhan di dalam rumah, bertengkar. Terdengar suara keras sang ibu melawan, memarahi anaknya. Dia terbangun dari sebuah pemikirannya tadi. Terbangun. Seorang ibu memarahkan anaknya yang kecil, umur 4 tahun. Tiba-tiba pintu belakang rumah dibuka oleh ibunya tersebut. Kemudian anaknya tersebut diusirnya. Diusirnya. Kemudian dihempaskannya pintu tersebut sampai berbunyi keras. Kemudian dia katakan, enyahlah engkau wahai itu anak durhaka, pergilah engkau dari rumahku. Jangan tempati lagi ibu, jangan sebutlah ibumu ini ibumu. Jauhlah dari engkau, anak engkau adalah anak pembangkang, pelaku maksiat. Anak umur 4 tahun. Kemudian anak tersebut menangis, mencoba pergi ke tepi-tepi gang agar dia dapat singgah. Akan tetapi anak tersebut, kemana hendak dia berlindung lagi? Kemana dia akan menetap? Kemana dia akan menginap malam? Maka dia balik lagi ke rumahnya. Kemudian ditempelkannya pipinya ke pintu tersebut. Kemudian dia mengatakan, ahli ibadah ini melihat tingkah laku anak tersebut. Kemudian anak tersebut mengatakan, ya ummah, ya ummah, wahai ibu, man yaftahu liyal babu idha ughliqat babaka anni, idha aghlaqti babaka anni. Wahai ibu, pintu mana lagi yang bisa terbuka untukku jika seandainya pintumu telah tertutup untukku? Tidak ada lagi. Pintu mana yang bisa menutup, yang akan terbuka untukku jika seandainya pintumu telah tertutup bagi? Wahai ibu, siapa pula yang dapat mendekatkan dirinya kepadaku jika seandainya bukan engkau? Wahai ibu, jika siapa lagi yang dapat menyayangiku jika seandainya engkau telah murka kepadaku? Anak tersebut. Kemudian dia terjatuh di tanah tersebut. Kemudian dia letakkan pipinya di tanah tersebut. Kemudian dia menangis. Dia menangis untuk dibukakan pintu dan dia tidak akan berbuat lagi kesalahan. Dia tidak akan kembali lagi kepada perbuatannya yang lama. Sang ibu mendengar ucapan sang anak, siapa ibunya? Siapa ibu yang begitu keras hatinya sehingga dia tidak mendengar teriakan dan tangisan sang anak? Maka sang ibu tersebut melihat di celah-celah rumah papannya tersebut, dilihatnya perlakuan anaknya tersebut. Tidak sampai hatinya, tidak tega. Kemudian dibukakan pintunya olehnya. Kemudian anaknya tersebut diangkatnya. Kemudian dibersihkannya pipinya dari tanah dan debu. Kemudian dipeluknya. Kemudian dia mengatakan, wahai penyejuk pandanganku, siapa pula yang tidak tersentuh dengan ucapan? Siapa ibu yang mengusir anaknya? Wahai anakku, sebutkan, tidak ada ibu yang mengusir. Akan tetapi engkau telah berbuat kesalahan dan ibu akan memaafkan. Kau telah berbuat kesalahan, ibu memaafkanmu. Kemudian apa kata Abid, ahli ibadah tersebut? Al-an wajada qalbi, sekarang baru saya dapatkan hatiku. Sekarang aku temukan hatiku. Sekarang saya temukan hatiku. Saya dapat, saya peroleh. Kiranya begitulah kita seorang muslim bermuamalah kepada Allah. Siapa yang dapat membuka pintu jika seandainya pintu Allah sudah tertutup? Siapa yang dapat memberikan kasih sayang jika seandainya Allah telah murka? Siapa pula yang memberikan pembelaan, rahmat dan maghfirahnya jika seandainya Allah Subhanahu wa taala telah melaknat kita? Nauzubillah. Nauzubillah. Maka carilah hati-hati yang hanif di tempat-tempat yang seperti itu, ya ikhwan. Carilah hati yang hanif. Ditumpukan hati-hati yang kehidupannya selalu dirundung sengsara. Carilah hati yang hanif di hati para fukara dan para masakin. Cobalah bergaul dengan mereka, dekati mereka, selami kehidupan mereka. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ubghuniya du'afakum," carikan aku orang-orang fakir di antara kalian. "Innama turzaquna wa tunsaruna bi du'afaikum," sesungguhnya kalian dimenangkan dan diberi rezeki karena orang-orang lemah di antara kalian. Carilah hati-hati yang hanif pada jiwa-jiwa yang ringkih, jiwa-jiwa yang tertunduk karena kefakiran dan kemiskinan. Selami kehidupan dan kesusahan dan kesedihan mereka. Aliri air mata mereka. Pahamkan bahwa mereka tidak memiliki harta dan kedudukan. Mereka itu akan dapatkan hati yang hanif di sana. Disebutkan di dalam riwayat lain bahwa sesungguhnya kalian dimenangkan oleh Allah dengan orang-orang lemah dengan doa mereka. Karena doa si fakir, doa orang-orang yang merana adalah seindah-indah doa. Seindah-indah doa. Tidak biasanya saya beri infak di tengah jalan. Saya tidak terbiasa memberi infak di tengah jalan. Suatu hari setelah saya tawaf di Mekah setahun yang lampau, saya hendak pulang ke hotel. Sebagaimana biasa kita keluar, banyak-banyak orang-orang yang meminta infak, sedekah. Biasanya saya tidak perhatikan, saya tidak pedulikan. Saya tidak pedulikan. Tiba-tiba ada seorang ibu yang mengatakan ke telinga saya, "Bunaya, ummah Palestiniyah." Dia bilang, "Anakku, ibu Palestin, datang dari Palestin." Saya berpaling menghadapnya, kemudian saya berikan apa yang saya miliki dari harta. Nas'alullah al-ikhlas, walaupun sedikit. Saya bilang pada dia, "Ibu, tolong doakan, doakan. Tahukah antum siapa yang berbahagia waktu itu? yang berbahagia adalah saya. Karena Rasulullah SAW yang mengatakan al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla, tangan yang di atas lebih berbahagia dari tangan yang di bawah, lebih baik dan lebih berbahagia. Saya bisa berikan kepadanya, saya berbahagia. Saya berinfak kepadanya, saya bisa berbahagia. Karena di dalamnya, di belakangnya banyak, mungkin dia memiliki anak yang fakir, miskin, jauh di Palestina, di negeri yang tidak seindah negeri kita, di negeri yang tidak sedamai negeri kita, tidak seaman negeri kita, dan dia datang. Bertambah rasanya jiwa iman, keimanan. Telusurilah orang-orang seperti itu. Berilah. Satu hari saya di Cirebon, saya tidak biasanya naik taksi, saya biasanya naik becak. Antara stasiun dengan rumah saya bercerita tentang usaha tukang becak tersebut. Sudah berapa hari ini dia peroleh? Dia mengatakan, saya baru mendapatkan 7.500. Waktu itu telah pukul 10 malam. Dan dia tinggal daerah yang jauh. 7.500. Upah saya antara stasiun dengan rumah 5.000 rupiah. Saya katakan, apakah Anda salat? Maka dia mengatakan, alhamdulillah saya besar di luar pondok pesantren. Apakah istri salat? Dia mengatakan juga begitu. Ta'aruf, kenali kehidupan mereka, ikhwan. Kemudian saya berikan uang hanya 20.000 rupiah. Akan tetapi dengan 20.000 tersebut, tangan saya diciuminya, kemudian air matanya mengalir. Saya berbahagia melebihi bahagianya dia. Saya berbahagia. Saya berharap bahwa 20.000 ini lebih berharga dari 20 juta yang diinfakkan oleh sebagian muhsinin. Saya berharap mudah-mudahan dengan doanya yang keluar dari mulut yang ikhlas, dari kepapaan dan kehampaan diri dan kefakiran, akan dibukakan pintu langit ketujuh, kemudian terdengarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Di saat doa kita tidak dimustajabkan lagi oleh Allah karena maksiat dan dosa kita. Carilah di sana. Jangan berkelimang harta, maksiat kepada Allah akan mengekalkan hati, akan menjauhkan diri dari jiwa yang hanif. Carilah hati yang hanif di lembah kegalauan dan kehampaan hati, pada diri orang-orang yang merasakan dirinya ikhlas, bangkrut. Saya tidak katakan bangkrut dunia, akan tetapi bangkrut akhirat. Ketika ia merasakan bahwa semua jalan hidup telah tertutup, ketika ia merasakan sempitnya bumi ini padahal ia luas, ketika ia merasa dosanya tidak terampunkan lagi dan sudah berada di penghujung keputusasaan, carilah hati yang hanif, wahai kaum muslimin dan muslimat, di erangan yang sakit di rumah sakit, carilah sakit badannya sebelum sakit jiwanya. Karena mereka ditimpa musibah, ditambah lagi tidak berharta. Tangis si fakir di rumah reotnya karena tidak ada yang bisa dimasak. Tangis musafir yang telah kehabisan bekal. Tangis seorang wanita janda yang memiliki banyak anak, kebingungan, tidak tahu apa yang ia perbuat. Apakah ia harus berjalan dari rumah ke rumah menengadahkan tangannya, atau dia harus melangkah ke komplek pelacuran untuk menjual dirinya? Carilah di sana. Carilah hati yang hanif pada tangis muallim, seorang guru yang mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jal, menceritakan tentang kebesaran Allah. Tangis ahli ibadah yang sedang bermunajat di sebuah sudut masjid, berdoa tadarru' kepada Allah Azza wa Jal. Atau tepukuran ahli hadis, ditumpukan kitabnya, membaca hadis-hadis Nabi, kemudian terlontarkan oleh mulutnya Sadaqa Rasulullah. Semuanya telah benar yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Carilah hati yang hanif. Tangis dan air mata orang yang mencintai karena Allah ketika mereka hendak berpisah. Lihatkah antum? Dua orang saling mencintai karena Allah berpisah, saling berpelukan kemudian menangis. Rajulani tahabbani fillah. Dua orang yang saling mencintai karena Allah. Dia adalah satu dari tujuh kelompok yang diberi perlindungan, yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Azza wa Jal. Tangis tersebut akan anda dapatkan hati yang hanif di sana, hati yang jujur, hati yang bersih. Untuk mereka itu aku hadiahkan kitab ini.

Kitab ini saya bagi dua pembahasan. Pembahasan pertama tentang masalah sifat-sifat hati yang hanif, sifat-sifat manusia yang mendapatkan hidayah kepada Allah, dan yang kedua mencari agama yang benar. Mudah-mudahan cukup waktu bagi kita untuk menyelesaikannya. Unsur poin yang berikutnya saya beri judul kembalilah kepada Allah dan bertaubatlah. Kembalilah kepada Allah dan bertaubatlah. Dan maaf, mungkin judulnya juga belum ada di sini, atau saya bentukkan dengan judul lain karena ini adalah kajian yang nanti insyaallah bedah buku. Sekarang sedang bedah buku, tapi insyaallah dalam bentuk motivasi dan semacamnya. Kembalilah kepada Allah dan bertaubatlah. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua manusia ingin bahagia. Semua manusia ingin bahagia. Orang-orang yang letih mencari dunia ingin bahagia. Orang-orang yang menyangka bahwa bahagia ada di kedudukan, maka mereka berletih kepadanya, ingin bahagia. Tapi tahukah kita bahwa kebahagiaan itu bukan di dalam saku? Kebahagiaan tidak masuk di dalam bantal sarung, di sarung bantal. Kebahagiaan tidak ada di dalam tas. Kebahagiaan ada di dalam hati. Kalaulah seandainya kebahagiaan ini bisa dikenyangkan dengan makanan yang nikmat, kita akan tumpuk-tumpukkan makanan nikmat ini di dalam hati. Kalau kebahagiaan ini bisa kita dapatkan dengan mencurahkan emas dan perak, maka akan kita masakkan emas dan perak tersebut. Maka kemudian kita masukkan ke dalam hati kita. Akan tetapi kebahagiaan tersebut jauh di dalam. Dan tahukah antum bahwa bertaubat kepada Allah adalah kebahagiaan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Bertaubatlah semuanya, wahai

akhir, di pertiga akhir Ramadan, di pertiga akhir malam, selesai tawaf, saya hendak bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla di daerah yang, di tempat yang sangat mustajab, di rumah Allah, di Baitullah. Kemudian awalnya biasa saja, doa yang saya panjatkan biasa saja. Tiba-tiba datang seseorang yang berdoa kepada Allah seperti seorang ibu kehilangan anaknya di masa gempa atau di musim tsunami. Menangis tersudu-sudu. Tidak saya sangka kiranya tangisnya tersebut terimbas kepada saya. Imbas pula. Maka saya rasakan nikmatnya hidup, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla kena tangis orang yang sebelah. Tangis. Antum sangka tidak ada orang yang mendoakan keadaan kaum muslimin? Subhanallah, saya dengar di telinga saya seseorang yang di sebelah saya tersebut mendoakan keadaan kaum muslimin. Ya Allah, unsur kaum muslimin di Palestina, di Irak, di mana-mana. Dia berdoa dengan khusyuknya. Bertaubat kepada Allah, nikmat. Taubat kepada Allah, bahagia. Air mata yang keluar akan memberikan kebahagiaan, kelapangan hidup. Ada sebagian sekarang metode untuk menghilangkan stres adalah dengan menangis. Akan tapi itu buanglah, kita tidak perlu dengan itu. Yang kita inginkan adalah kebahagiaan yang telah diaturkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan din. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum datang masa-masa terlambat taubat. Saya melihat seseorang di Arafah benar-benar bersimpuh di hadapan Allah. Arafah, tempat yang dimustajabkan oleh Allah Azza wa Jal. Dia berdiri, air matanya mengalir memohon ampun kepada Allah, yang kita tidak tahu apa yang ia perbuat antaranya dengan Allah Azza wa Jal. Bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Alangkah nikmatnya maksiat jika seandainya setelahnya diiringi dengan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kala innal insana la yatgha ar-ra'u istaghna inna ila rabbikar ruja. Ketahuilah demi Allah, tidak sama sekali manusia benar-benar melampaui batas ketika dia melihat dirinya merasa cukup, ketika dia berada puncak-puncak kesombongannya, tiba-tiba dia kembali kepada Allah. Inna ila rabbikar ruj'a, sesungguhnya kepada Rabbnya lah dia kembali. Dia bersimpuh seperti seorang hamba yang berusaha menjadi majikan, kemudian dia luluh di hadapan majikan. Zat Al-Qahhar, Al-Khaliq, Ar-Razzaq. Setelah itu dia ditangkap oleh pengawal majikan tersebut, ditendang, kemudian diikat, dibelenggu, kemudian disujudkan kepada majikannya. Kemudian dia mengatakan, ampunkan diriku ya majikan, ya Allah, dari semua dosa-dosa. Aku Fir'aun. Cuma Fir'aun lebih berani dari diriku. Fir'aun berani mengucapkan ana rabbukumul a'la dengan lisannya, dan dia adalah pemberani. Aku adalah Tuhanmu yang tertinggi, dan aku adalah orang yang pengecut. Aku tidak berani mengucapkannya, akan tetapi perbuatan dan hati dan lisan mengarahkan bahwa seakan-akan aku adalah Tuhan. Aku yang membuat keadaan, aku yang menjernihkan dan mengeruhkan, aku yang mendatangkan rezeki, aku yang menentukan takdir, bukan engkau ya Rabb. Sudah begitu besar dosaku kepadamu, ampunkan kini aduh aku adalah hambamu. Hamba yang bersimpuh, yang tidak ada daya dan tidak ada upaya kecuali engkau yang menentukan. La haula wa la quwwata illa billah. Jika seandainya kita telah bertaubat kepada Allah, maka pastikan Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Nabi ibadi an

0: Anal ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Hijr, nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kabarkan kepadaku, kabarkan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku, sesungguhnya aku adalah zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Kabarkan, kabarkan kepada mereka, ya ibn Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ma kana minka wala ubali. Wahai anak Adam, selagi engkau berdoa kepadaku, berharap kepadaku, meminta ampun kepadaku, maka aku tidak peduli dengan apa yang engkau miliki dari maksiat kepada Allah SWT. Selagi engkau berdoa dan bersimpuh, maka aku tidak peduli. Ya ibn Adam, lau balagat dhunubuka anana sama. Wahai anak Adam, sekiranya dosamu sampai setinggi langit, summa staghfartani, kemudian engkau memohon ampun kepada aku, ghafartu laka wala ubali, aku ampunkan engkau dan aku tidak peduli. Ya abna Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqaitani la tushrika bi shay la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wa ya Adam, jika seandainya engkau menghadapku dengan sebesar bumi maksiat, kemudian engkau datang kepadaku bersimpuh memohon ampun, maka aku akan datangkan sebesar bumi pula pengampunan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hambaku, man taqarraba minni shibran taqarrabtu minhu dhira'an. Siapa di antara kalian yang hendak mendekatkan dirinya kepadaku satu cengkal, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Wa man atani yamshi ataitu harwala. Siapa yang datang kepadaku berjalan, aku akan mendatanginya berlari. Ibadi, hamba-hambaku, sesungguhnya aku membentangkan tanganku untuk memaafkan seseorang yang melakukan maksiat pada malam harinya, orang yang beristighfar pada malam hari, dan aku membentangkan tanganku pada siang hari untuk pelaku maksiat yang melakukan maksiat pada malam hari. Allahu Akbar. Wahai anak Adam, jika seandainya engkau datang, aku akan terima engkau, aku akan bukakan pintu. Jika seandainya engkau datang siang hari, maka aku akan bukakan pintu. Sekiranya engkau datang malam hari, maka aku bukakan pintu. Wahai anak Adam, barang siapa yang menghadap kepada aku, maka aku menyambutnya dari kejauhan. Barang siapa yang memanggilku, maka aku akan menyebutnya di dalam kedekatan. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu untukku, maka aku akan memberinya pemberian. Barang siapa yang mengharapkan ridhaku, maka aku akan berikan kepadanya apa yang ia inginkan. Hambaku, pelaku zikir, dia adalah orang-orang majlisku. Pelaku syukur, dialah orang-orang yang aku tambahkan. Pelaku maksiat, dia adalah orang-orang yang tidak akan aku putus asakan rahmat dari rahmatku. Pelaku taat, maka mereka adalah orang-orang cintaanku. Aku selalu menjadi kekasih mereka. Sungguhnya aku mencintai orang-orang yang bertaubat. Uhibbut tawabin. Aku mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Uhibbul mutatahirin. Jika seandainya mereka bertaubat, jika seandainya mereka tidak bertaubat, maka aku adalah tabib mereka. Aku akan timpakan kepada mereka musibah yang dapat mengurangi maksiat mereka. Itu nukilan dari apa yang disebut disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab Zadul Ma'ad. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jujurlah dalam bertaubat. Usduq at-taubata ma Allah. Jujurlah di dalam bertaubat kepada Allah. Di antara tanda taubat yang benar, dan ini juga kita terangkan di dalam buku ini, di antara taubat yang benar adalah perasaan rendah diri di dalam hati, kemudian pengagungan terhadap Allah Azza wa Jalla. Orang yang jujur bertaubat kepada Allah adalah orang yang menyempurnakan ibadahnya kepada Allah. Sempurnanya ibadah seseorang dengan dua hal: pengagungan terhadap Allah, dan yang kedua penghinaan diri kepada Allah. Semakin besar pengagungan seseorang kepada Allah, dengan semakin dia rendahkan dirinya di hadapan Allah, semakin sempurna ibadahnya, ubudiyahnya, penghambaan dirinya kepada Allah. Tidakkah lihat antum orang yang tidak pernah sujud satu kali pun kepada Allah Azza wa Jalla, tiba-tiba ditimpakan musibah. Ketika dia mendapatkan musibah tersebut, hatinya luluh. Tidak ada ikatan yang kuat kecuali ikatan Allah. Tidak ada tali yang kuat kecuali tali Allah. Akhirnya dia berkata, As'aluka bi'izzika wa dhulli illa rahimtani. Aku memohon dengan keagunganmu ya Allah, dan kekerdilan diriku kecuali engkau rahmatkan aku. Berikan limpahan rahmatmu. As'aluka biquwwatika wa dha'fi. Aku memohon kepadamu dengan kekuatanmu dan kelemahanku. Wa bighinaka 'anni wa faqri ilaik. Kekayaanmu, aku memohon kepadamu dengan kekayaan yang kau miliki, dan kefakiran diriku yang aku miliki. Hadhihi nasiyati al-kadhiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu. Abiduka siwaya kathir. Hambamu selain diriku sangatlah banyak. Hambamu sangat banyak. Walaysa li sayyidun siwa. Dan aku tidak memiliki majikan kecuali engkau. Hambaku, hambamu selain diriku sangatlah banyak. Dan aku tidak memiliki majikan kecuali engkau. Ya Rahman, Ya Rahim. La malja wa la manja illa ilaih. Tidak ada jalan keselamatan, tidak ada tempat perlindungan kecuali kepada dirimu. As'aluka mas'alatal miskin. Aku memohon permohonan orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah. Wa abtailu ilaika btihal al-khadi'il dhalil. Aku memohon kepadamu dengan permohonan orang-orang yang membutuhkan, yang hina. Wa ad'uka du'a al-khaif ad-darir. Aku memohon kepadamu dengan doa orang yang takut, yang cemas, lagi buta. Permohonan yang telah tunduk hatinya, yang telah jatuh air matanya, yang telah benar-benar bersimpuh dirinya. Antum tidak akan lihat bagaimana nikmatnya beribadah kepada Allah dengan dua hal tadi: penghinaan diri kepada Allah dan pengagungan diri kepada penghinaan diri kepada Allah dan pengagungan Allah Azza wa Jalla. Periksalah seluruh doa di dalam sunnah Rasulullah, di dalam Al-Quran dan hadis, maka kedua-duanya ada dalam hal ini. Rasulullah SAW bersabda, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam berdosa, dan setiap yang berdosa hendaklah bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dosa dan maksiat adalah tabiat manusia. Siapa yang bisa bersih dari dosa kecuali yang dimaksumkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda, "Laulam tudznibu ladhahaba Allahu bikum wa la'ata Allahu biqaumin mudznibin summa yastaghfiruna rabbahum faghfara lahum." Jika seandainya kalian tidak berdosa, maka Allah Subhanahu wa taala akan buang kalian, dan akan Allah datangkan orang-orang yang berdosa, kemudian dia beristighfar kepada Allah, kemudian Allah ampunkan mereka. Jika seandainya kita tidak berdosa, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menampakkan kasih sayangnya kepada kita? Jika seandainya kita tidak berdosa, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, fadl, keutamaannya pada manusia? Jika seandainya kita tidak berdosa, bagaimana nikmatnya bermunajat kepada Allah? Adam alaihi salam, kedudukannya lebih baik setelah dia melakukan berdosa daripada sebelum melakukan berdosa. Kedudukannya lebih baik setelah berdosa daripada sebelum berdosa. Apa kata Allah di dalam sebagian athar dinukilkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, "Wahai Adam, dahulunya engkau datang kepada aku sebagaimana datangnya raja kepada raja. Akan tapi sekarang engkau datang kepada aku sebagaimana datangnya budak kepada majikannya." Dan alangkah nikmatnya hidup menjadi budak Allah, hamba Allah, menghambakan diri kepada Allah azza wajalla. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, "Aninul mudnibin ahabbu ilayya min tasbihil mudillin." Rintihan orang-orang yang berdosa lebih aku cintai daripada tasbih orang-orang yang sombong beribadah kepada Allah azza wajalla. Orang-orang yang sombong, dia bertasbih, lebih hebat lagi tangisan orang yang melakukan dosa. Ibnu Qayyim rahimahullah juga mengatakan di dalam kitab Wabilus Sayyid, berapa banyak dosa seseorang mengantarkannya kepada surga, dan berapa banyak pula maksiat dosa pahala seseorang atau amal saleh seseorang mengantarkannya kepada neraka. Amal baik seseorang mengantarkannya kepada neraka. Kenapa? Karena ketika seorang hamba melakukan maksiat kepada Allah, dia bawakan dirinya bahwa dia adalah orang yang berdosa, hamba yang seharusnya beribadah, memenuhi dirinya dengan cinta, tunduk, tawakal. Sekarang dia telah berpaling, kemudian dia kembali bertaubat, bersimpuh, bertawakal, bermunajat kepada Allah. Dan dengan dosanya tersebut, melalui dosanya tersebut, dia bisa bermuamalah di dalam ibadahnya kepada Allah, maka memasukkan dia ke surga. Ghamidiyah yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inni zanaitu fatahhirni." "Ya Rasulullah, inni hubla minaz zina fatahhirni." "Ya Rasulullah, sungguhnya aku menghamil, sesungguhnya aku hamil dari zina, maka sucikan diriku." Ghamidiyah. Terus apa yang terjadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menoleh dan melihat. Datang lagi wanita tersebut, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, tahhirni, sucikan diriku." Balik lagi dia ke sini, dia sucikan. "Ya Rasulullah, saya mengerti bahwa engkau akan menolakku sebagaimana engkau tolak maiz." Rasulullah SAW menolak maiz. Apa kata Rasulullah SAW? "Tidak, aku tidak akan tegakkan sampai engkau melahirkan." 9 bulan Ghamidiyah tersebut dipecut oleh maksiatnya, dibelut oleh zina dan perbuatan fahisyahnya kepada Allah azza wajal. Akan tetapi pecutan maksiat tersebut mengantarkannya untuk bertaubat kepada Allah. 9 bulan dia datang lagi kepada Rasulullah. Dia bawa bayi tersebut, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, ini bayi saya, anal mar'atul lati ji'tuka wa kuntu hubla min az-zina, akulah wanita yang dahulunya datang kepada engkau yang mengatakan aku berzina, kemudian sucikan aku. Ini dia anakku ya Rasulullah, sucikan diriku. Panas maksiat masih membakarnya, hararatul maksiat masih membakarnya, sehingga dia terus-terus terpaku atas maksiat tersebut dan bertobat kepada Allah. Apa kata Rasulullah? Tidak. Hatta taftimih, sampai engkau menyapihnya, menyapih anak bayi tersebut, pulang lagi dia dalam keadaan keputusasaan, dalam keadaan kesendirian, kesedihannya, karena dia sudah bosan dengan kekotoran badannya. Dia hendak mensucikan dirinya kepada Rasulullah. Kemudian 2 tahun lebih dia menyapi anak tersebut, dan untuk ketiganya dia enggak mau ditolak. Dia tidak mau ditolak. Diambilnya potongan roti, kemudian diletakkan ke tangan anak tersebut. Kemudian dia datang lagi, ya Rasulullah, saya wanita yang dahulunya datang kepada engkau berzina, kemudian engkau suruh aku pulang, kemudian engkau katakan harus dilahirkan dahulu, kemudian engkau pulangkan lagi saya, kemudian ini dia. Apa kata Rasulullah SAW? Periksa dia, apakah dia mempunyai junun, gila, semacamnya. Kemudian ditegakkan kepadanya had. Kemudian Khalid bin Walid melemparnya, sampai-sampai darahnya mencerat ke wajah Khalid. Kemudian Khalid mencelanya. Apa kata Rasulullah SAW? La tasubbuh, jangan cela dia wahai Khalid. Laqad tabat taubatan law qusimat ala ahli al madinah wasi'atuhum. Sungguh wahai Khalid, dia telah bertaubat, jika seandainya dibagikan taubat dia sendiri kepada seluruh penduduk Madinah yang berlaku maksiat, niscaya sudah cukup bagi Allah untuk mengampuni mereka. Taubat. Jadi orang yang berbuat maksiat hendaklah bermuamalah dengan taubatnya, dengan maksiat bermuamalah untuk dia bisa merasakan halawatul iman, merasakan manisnya iman. Sesungguhnya iman memiliki manis. Rasakan itu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami menzalimi diri kami. Jika seandainya engkau tidak ampunkan kami, maka kami akan merugi. Kami merugi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bagi orang-orang yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala maksiat ke maksiat, pertama, jujurlah di dalam bertaubat kepada Allah. Pahami tentang hakikat taubat dan bertaubatlah sejujur-jujurnya. Dan yang kedua, bergaullah dengan orang-orang yang saleh. Bergaullah dengan orang-orang yang saleh dari kawan kalangan kaum muslimin, yang mana mereka mengingatkan kita kepada akhirat, mengingatkan kita kepada amal saleh. Dan jauhilah qurana usu, teman-teman yang buruk. Dan sering-seringlah untuk duduk di tempat-tempat yang bersih, di masjid-masjid Allah, di kajian-kajian ilmu. Dan hiduplah bersama salaf, bersama sahabat Rasulullah SAW, bersama tabi'in. Bacalah sejarah mereka, hiduplah. Sesungguhnya menyibukkan diri dengan hal itu akan menghilangkan maksiat kita kepada Allah. Maksiat muncul karena kekosongan hati. Maksiat itu datang karena kita tidak menegakkan kebenaran pada waktu itu. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Ketika kebatilan, ketika kebenaran kita tidak tegakkan, maka datang kebatilan akan menyerang. Pasukan kebatilan akan menyerang diri kita. Maka sibukkan diri dengan kebenaran. Hadiri majlis ta'lim. Penuhi diri kita dengan zikir kepada Allah, dengan salat 5 waktu, dengan berbicara dan berbincang mengingat akhirat bersama orang-orang saleh, membaca buku, menjadwalkan untuk sosial, menziarahi orang sakit. Sibukkan diri berziarah kubur, berinfak, bersedekah, bergotong royong, pergi ke tempat-tempat kesedihan orang-orang yang ditimpakan musibah. Berangkatlah, sibukkan diri Anda dengan itu. Di Madinah ada seorang pemuda yang mana dia menadarkan dirinya setiap asar dia harus berangkat ke mustasyfa, ke rumah sakit. Berangkat, dia enggak memiliki harta seperti Anda. Fakir, miskin. Dia mengatakan, saya tidak memiliki harta untuk bisa saya sedekahkan. Saya tidak punya keahlian yang saya bisa sedekahkan untuk Allah. Akan tetapi saya mempunyai kata-kata, sedikit kata-kata untuk bisa memberi pembalut kesedihan orang-orang yang sakit. Maka dia datang di rumah sakit setiap asar. Ketika hendak maghrib, dia sholat berjamaah. Itu setiap harinya. Masya Allah. Harus ada kebaikan yang kita banggakan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Harus ada kebaikan yang harus kita banggakan nanti di hadapan Allah. Jadi bertemanlah dengan orang-orang seperti itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu ta'ala alam. Dan kita mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala berikan kita hidup husnul khatimah. Jangan mati di atas maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Agar memudahkan kita untuk bisa menerima kebenaran, membawa ubun-ubun kita kepada kebenaran, memberikan kepada kita hati yang lembut, air mata yang mengalir, kemudian badan yang khusyuk, khudu' kepada Allah Azza wa Jalla. Inna waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad.
1: نور من القرآن.

0: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak.
1: Ayatun min al-Quran.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqata'u ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. متفق عليه.
5: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
6: Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhat wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
3: Jangan biarkan waktu kita hilang,
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fi ma afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan.

0: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
1: Roja 756 kHz.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: آيات من القرآن
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
5: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
6: Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.
7: قال الرسول
8: قال الرسول
7: صلى الله عليه الله وسلم عليه وسلم
9: عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم.
10: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
11: Ridha setelah ketentuan takdir yang kau berikan.
12: Wa as'aluka ridha ba'dal qada.
11: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
12: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
11: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
12: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
11: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
12: Kita menjadi hamba-hamba yang

0: قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridha terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalba.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
0: Innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akal Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuhudon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. رواه مسلم.
1: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim. Al-Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل 2 وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap 2 orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ikhwatal iman, saudara-saudaraku yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah Anda tahu bahwasanya iblis laknatullah alaih suatu saat akan menyampaikan khutbah yang sangat menyentuh hati-hati manusia, yang akan menyentuh hati-hati para pengikutnya? Kapan khutbah tersebut akan disampaikan oleh iblis? Pada saat yang sangat mengerikan, pada hari yang sangat menegangkan, pada saat di mana neraka jahannam didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Tatkala neraka jahannam didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihadirkan dan dilihat oleh para pengikut iblis tatkala itu. Dan tatkala itu mereka pun yatadzakkarul insan, setiap mereka akan ingat seluruh apa yang pernah mereka lakukan. Wa anna lahu dzikra, kata Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tidak ada faedahnya tatkala itu, ya, penyesalan mereka tatkala mereka ingat dosa-dosa mereka, tidak ada harapan yang akan Allah berikan kepada mereka. Ikhwatul iman, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang khutbah iblis tersebut dalam firman-Nya, wa qala asyaitanu lamma qudhiya al-amr inna Allah wa'adakum wa'adal haq. Sungguhnya syaitan, sang iblis, dia berkhutbah tatkala Allah Subhanahu wa taala telah menghisap seluruh hamba, telah diputuskan perkaranya. Tatkala penduduk surga telah dikumpulkan dan penduduk neraka telah dikumpulkan bersama iblis. Apa kata iblis? Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, "Idza kana yaumul qiyamah, qama iblisu khatiban ala mimbarin minan nar." Jika datang hari kiamat, yaitu tatkala setelah ditegakkan hisab pengadilan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka iblis pun berdiri di atas sebuah mimbar yang terbuat dari neraka jahannam, berkhutbah, menyampaikan satu khutbah yang sangat menyentuh hati para pengikutnya tatkala di hadapan mereka neraka jahannam. Apa kata iblis? Inna Allah wa'adakum wa'adal haq. Sungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Adapun aku telah menjanjikan kepada kalian, tetapi aku ingkari janjiku. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li. Dan aku tidak punya kuasa kepada kalian sama sekali, kecuali aku hanya sekedar menyeru kalian, mengajak kalian, dan kalian memenuhi panggilanku. Fala talumuni walumu anfusakum. Kata iblis, jangan kalian mencelaku, celalah kalian diri kalian sendiri. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Aku tidak bisa menyelamatkan kalian dari neraka jahannam, dan kalian pun tidak bisa menyelamatkan aku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Bahkan aku sungguhnya kafir kepada kesyirikan yang kalian lakukan. Inna adh-dhalimina lahum adzabun alim. Dan ketahuilah orang-orang yang zalim, bagi mereka azab yang pedih. Wa udkhilal ladzina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan orang-orang yang beriman, udkhilal ladzina amanu wa amilus salihati jannat. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan dimasukkan dalam surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, saudara-saudaraku seiman, lihatlah bagaimana khutbah iblis. Isi khutbah iblis yang disampaikan kepada pengikutnya, yang tatkala itu mereka pun menangis mendengar khutbah iblis. Hati mereka tersentuh. Tidak pernah mereka mendengar khutbah yang seperti ini. Dan tidak mereka pernah sadar mendengar khutbah selama mereka di dunia. Terlalu banyak nasihat, khutbah yang disampaikan oleh para da'i, para ustaz, namun tidak menyentuh mereka, tidak menyentuh hati mereka, tidak membuat mata mereka menangis. Namun tatkala hari kiamat, tatkala mereka mendengar khutbah pimpinan mereka, iblis laknatullah alaih, maka mereka pun sadar, Mereka tahu bahwasanya selama ini mereka telah diperdaya oleh iblis yang telah menjerumuskan mereka dalam neraka jahanam. Iblis dalam khutbahnya berlepas diri dari kesalahannya. Dia mengatakan, saya telah menjanjikan kepada kalian dan saya mengingkari janjiku. Dan dia mengatakan pula, jangan kalian cela diriku, kalian cela diri kalian sendiri. Saya hanya mengajak kalian dan kalian mengikuti. Tidak ada yang bisa saya lakukan bagi kalian. Kalian tidak bisa menolongku, apalagi saya tidak bisa menolong kalian untuk keluar dari neraka jahanam. Iblis berlepas diri dari para pengikutnya. Dan ini merupakan kehinaan dan kesedihan yang amat parah yang dirasakan oleh para pengikut iblis. Bagaimana tidak? Pimpinan mereka yang mereka harapkan akan menolong mereka, ternyata berlepas diri. Dan ternyata ikut diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini diungkapkan kapan? Tatkala neraka jahanam di hadapan mereka. Maut, siksaan, nyalan api neraka nampak di hadapan mereka. Iblis mengatakan, jangan kalian mencelaku, celalah diri kalian sendiri. Bahkan iblis mengatakan, ini kafartu bima asyraktumuni min qabl, saya sesungguhnya ingkar dengan kesyirikan kalian. Selama ini saya hanya menipu kalian. Kalian kenapa ikut? Saya sekedar mengajak, kenapa kalian ikut? Celah diri kalian sendiri. Yang lebih menyedihkan lagi, setelah iblis tidak mau disalahkan, iblis menyatakan, inna zalimina lahum adzabun alim. Sungguhnya orang-orang yang zalim, seperti kalian dan saya, kata iblis, lahum adzabun alim. Bagi mereka azab yang pedih. Bagaimana tidak sedih hati-hati mereka, para pengikut iblis. Yang lebih menyedihkan lagi, sebagaimana perkataan sebagian salaf, setelah itu iblis mengatakan bahwasanya orang-orang yang beriman, wa udkhilal ladzina amanu wa amilus shalihati jannat. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga-surga Allah. Betapa tidak sedih para pengikut iblis tatkala mereka tahu mereka bakalan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tahu bahwasanya ada manusia yang lain, kelompok yang lain yang akan bahagia kekal abadi dalam surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, saudara-saudaraku seiman, inilah khutbah iblis yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Semoga saya dan anda tidak pernah mendengarkan khutbah ini, karena khutbah ini hanya didengar oleh para penghuni neraka. Khutbah yang membuat mengalir air mata, khutbah yang membuat sadarnya mereka. Akan tapi anna lahu dzikra, penyesalan tersebut, kesadaran tersebut tidak ada manfaatnya. Jangan sampai kita di dunia tidak bisa tersentuh hati kita dengan nasihat-nasihat dan khutbah-khutbah para da'i. Dan hanya bisa tersentuh hati kita tatkala mendengar khutbah iblis. Wal-i'adzubillah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita seluruhnya dari neraka jahannam. Dan menyelamatkan kita seluruhnya dari tipu daya iblis yang senantiasa tidak henti-hentinya berusaha menjerumuskan kita. Agar bisa menemani dia di neraka jahannam kelak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Muntayan Mutiara Nasihat.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: يقول: أنا شاب لا أريد أن أدرس في الجامعات ولا المعاهد لما فيها من الاختلاط، وأمي غير راضية عني، فماذا أعمل؟
3: أمك احرص على إرضائها وعلى تطيب خاطرها وعلى أنك تعمل أو تحرص على أن تحصل علما يعني ليس فيه اختلاط، وإنما تذهب إلى مكان آخر تتعلم العلم على وجه مشروع لا يكون فيه محذور، فأنت اعمل هذا أو اعمل على أن تحصل هذا عن طريق التعلم في مكان غير بلدك إذا كان ما يوجد في بلدك، وإذا وكذلك في الوقت في نفس الوقت ترضي أمك وتحرص على أرضائها وتقول أن طلب العلم الشرعي مصلحته لي ولك ولغيرنا، لأن النفع فيه متعدي يعني يكون له ولأهله ولغير أهله. المهم أنك اترك الوقوع في الأمر المحرم ولا توافقها على الدراسة على وجه محرم، ولكنك اعمل على أن تحصل العلم على خلاف هذه الطريقة وتقنع أمك وترضيها وتطيب خاطرها.
4: Saya seorang pemuda dan saya tidak mau belajar di kampus ataupun di ma'had karena adanya ikhtilat campur baur antara laki-laki dan perempuan. Akan tapi ibu saya tidak ridha dengan sikap saya ini. Apa yang harus saya lakukan, wahai Syekh? Kemudian Syekh menjawab, berusahalah untuk selalu memperoleh ridhanya dan berhati-hatilah dari murka sang ibu. Bersungguh-sungguhlah untuk dapat memperoleh ilmu di tempat yang terbebas dari ikhtilat, terbebas dari campur baurnya antara laki-laki dengan perempuan. Pergilah mungkin ke tempat yang lain. Pelajarilah ilmu sesuai dengan cara yang syar'i di tempat yang terhindar dari maksiat. Lakukan itu dengan cara menuntut ilmu mungkin di luar negeri jika tempat yang seperti itu tidak ada dalam negerimu. Bersamaan dengan itu, kamu akan bisa mentaati ibumu. Dan berusahalah untuk selalu memperoleh ridhanya. Sampaikan kepada beliau bahwa dengan menuntut ilmu syar'i itu maslahatnya akan kembali kepada aku dan juga kepada engkau, wahai ibu. Dan juga kepada yang lainnya. Sebab manfaat belajar agama itu sangat luas. Yaitu untuk dia dan juga untuk keluarganya. Yang penting, dalam kita atau dalam anda belajar, tinggalkanlah segala sesuatu yang haram. Jangan penuhi perintahnya yang mengingatkan kamu untuk belajar dengan cara yang haram. Carilah ilmu dengan cara yang benar, sehingga bisa mentaati ibumu dan juga bisa menjaga perasaannya. Wallahu ta'ala a'lam.
0: Fatwa Mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: لكن حقت كلمة العذاب على الكافرين.
1: Orang-orang kafir dibawa ke neraka jahanam berombong-rombongan, sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu, dibukakanlah pintu-pintunya, dan berkatalah penjaga-penjaganya kepada mereka, apakah belum pernah datang kepadamu Rasul-Rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Rabbmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini? Mereka menjawab, benar telah datang, tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang kafir.
0: Bila

0: Dikatakan kepada mereka, masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu, sedangkan kamu kekal di dalamnya. Maka neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. متفق عليه.
3: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
4: نور من القرآن.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.
1: Kejahatan lisannya akhal Islam, ghibah, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah. Itu adalah perkara yang sangat besar. Dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim wa lam yu'min biqalbih. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya, la tattabi'u auratil muslimin. Jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahum man tatabba'a auratahum tatabba'a Allahu 'aratah. Siapa kata Rasulullah yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baitih, kata Rasulullah. Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.
2: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: an Jabir radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
5: Untayan Mutiara Nasihat.
6: Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayuh ikhwah, dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah. Lalu ia bertanya, "Ya Rasulullah, man ahabbun nas ila Allah?" Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling dicintai oleh Allah? Dan wama hiya ahabbul a'mali ila Allah? Dan apa itu amalan yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah SAW bersabda, ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat untuk manusia. Wa ahabbul a'mali ila Allah sururun tudkhiluhu ala muslimin. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah, kegembiraan yang engkau masukkan pada hati seorang muslim. Au takshifa anhu kurbah, atau engkau hilangkan salah satu kesusahan dia. Au taqdi anhu dainan, atau engkau membayarkan hutangnya. Au tatrudu anhu ju'an, atau engkau hilangkan kelaparannya. Wala an amsyia ma'a akhin li fi hajatin lahu. Aku berjalan bersama saudaraku pada kebutuhan dia. Ahabu ilayya, itu lebih aku cintai min an a'takifa fi hadal masjid, yakni al masjid, masjid al Madinah, ya lebih aku cintai daripada i'tikaf di masjid ini, yaitu masjid Madinah, masjid Nabawi, ya selama sebulan lamanya. Wa man kafa ghadabahu satarallahu auratahu. Siapa yang menahan marahnya, maka Allah akan tutupi auratnya. Wa man kafa maghaydahu, dan siapa yang menahan kemurkaannya, insya'a ambahu ambah. Kalau ia mau, ia akan lakukan, tapi ia tetap tahan. Maka kata Rasulullah, mala Allahu qalbahu ridhan yaumal qiyamah, maka Allah akan penuhi hatinya dengan keriduan kelak pada hari kiamat. Wa man masya ma'a akhih, dan siapa yang berjalan bersama saudaranya, fi hajatin lahu, pada kebutuhan dia, hatta yuthbitaha, sampai ia memenuhi kebutuhan tersebut. Athbatallahu qadamaihi, maka Allah akan kokohkan dua kakinya, yauma tazulul aqdam, pada hari banyak kaki-kaki yang terpeset ke dalam api neraka. Subhanallah, di sini Rasulullah SAW ditanya, siapa manusia yang paling dicintai oleh Allah? Ternyata kata Rasulullah, yang paling dicintai oleh Allah yaitu yang paling bermanfaat untuk manusia. Ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan kepada kita agar kita berjiwa bagaimana bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Bukan menjadikan bagaimana orang lain bermanfaat buat saya, bukan. Tapi yang kita pikirkan adalah bagaimana saya bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Oleh karena itulah Rasulullah SAW sabda, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Subhanallah. Rasulullah menganjurkan umatnya untuk berjiwa bagaimana bisa memberikan manfaat. Bagaimana ia tidak menyandarkan dirinya kepada orang lain. Tapi ia berusaha. Ia berusaha untuk apa namanya memberikan manfaat untuk manusia. Subhanallah. Oleh karena itu Rasulullah SAW sabda, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah kalian untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Wala ta'jaz. Wasta'in billah wala ta'jaz, dan mintalah pertolongan kepada Allah, dan jangan kamu malas. Seorang mukmin selalu yang ia pikirkan bagaimana bermanfaat hidupnya. Siapa yang punya kelebihan harta, ia berpikir bagaimana saya memberikan manfaat dengan harta saya. Siapa yang punya kelebihan ilmu, ia berpikir bagaimana saya memberikan manfaat dengan ilmu saya kepada manusia. Siapa yang punya kelebihan tenaga, ya berpikir bagaimana saya bisa memberikan manfaat kepada manusia. Kata Rasulullah, wa tu'inu rajul ala dabatihi. Engkau membantu seseorang untuk menaikkan barang-barangnya ke kendaraannya, itu sedekah buat kamu. Sampai-sampai demikian akal Islam. Islam menganjurkan kita untuk menjadi orang yang bermanfaat buat manusia. Akhul Islam. Kemudian Rasulullah bersabda, ahab wa ahabul a'mali ilallah, dan amal yang paling dicintai oleh Allah, apa itu? Sururun tudkhiluhu ala muslim. Kegembiraan yang engkau masukkan pada hati seorang muslim. Masya Allah. Ketika seseorang berusaha ingin menggembirakan saudaranya, ia lihat saudaranya sedang bersedih hati, ia berusaha gembirakan hatinya. Ia lihat temannya sedang sakit, maka ia hibur hatinya dengan ia menjadikan dia semakin sabar menghadapi sakitnya tersebut. Maka itu amalan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya kata Rasulullah, di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yaitu kegembiraan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang muslim. Atau engkau hilangkan salah satu kesulitan hidupnya. Sebagaimana dalam riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW sabda, "Man naffasa an mu'minin qurbatan, naffasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah." Siapa yang menghilangkan salah satu kesulitan seorang mukmin, maka Allah akan hilangkan salah satu kesulitannya kelak pada hari kiamat. Siapa di antara kita yang tidak ingin kesulitan kita pada hari kiamat dihilangkan? Karena kesulitan di hari kiamat lebih dahsyat. Lebih syadid, lebih keras. Subhanallah. Kemudian kata Rasulullah, au tatrud anhu ju'an, atau engkau hilangkan kelaparan pada dia. Jangan sampai kita biarkan tetangga kita kelaparan, seorang mukmin kelaparan. Terkadang karena acuh tak acuhnya banyak orang kaya tidak peduli, ternyata di sana kaum muslimin di kampung-kampung sana mereka kelaparan. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka menjadi ya korban-korban yang empuk bagi kristenisasi. Akhirnya mereka pun mudah menggadai akidahnya demi untuk mendapatkan sesuap nasi. Maka Rasulullah mengatakan, orang yang menghilangkan kelaparan dari seorang muslim itu amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, "Au taqdi anhu daina," atau engkau membayarkan hutang untuknya. Masya Allah. Dahulu kata Rasulullah, ada seorang laki-laki yang amalannya adalah ia memberikan hutang kepada orang-orang. Kemudian ia berkata kepada pelayannya, "Wahai pelayan, coba kamu lihat, adakah di antara mereka yang susah? Maka bebaskan saja hutangnya." Maka pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, "Ana ahaqqu bi minka," aku lebih berhak dengannya dari kamu. Wahai malaikat, bebaskan ia dari yang azab api neraka. Subhanallah. Subhanallah. Maka ketika seseorang berusaha untuk membantu saudaranya yang terlilit hutang, maka Allah akan hilangkan kepadanya atau Allah lepaskan ia daripada azab api neraka kelak pada hari kiamat. Lalu Rasulullah bersabda, "Wala an amsyia ma'a akhin li," aku berjalan bersama saudaraku pada kebutuhan dia, itu lebih aku sukai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi sebulan lamanya. Siapa di antara kita yang pernah iktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan? Tidak ada. Ternyata kita berjalan bersama saudara kita yang kesusahan untuk memenuhi kebutuhannya, ternyata itu kata Rasulullah lebih besar pahalanya daripada iktikaf di Masjid Nabawi. Subhanallah. Itu menunjukkan bahwa Islam mengajarkan kita agar jangan egois. Islam mengajarkan kita agar menjadi orang-orang yang berjiwa dermawan, agar menjadi berjiwa sosial, selalu memperhatikan bagaimana kehidupan saudara-saudara kita. Ya, sampai Rasulullah mengatakan, aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi hajat dia, itu lebih aku sukai daripada itikaf di Masjid Nabawi sebulan lamanya. Lalu Rasulullah mengatakan, siapa yang menahan amarahnya, maka Allah akan tutupi auratnya. Karena amarah seringkali menimbulkan perbuatan-perbuatan atau kata-kata yang tidak terkontrol, akhirnya menjatuhkan martabat pelakunya. Dan siapa yang bisa mampu menahan kemurkaannya, padahal ia mampu untuk melaksanakannya, maka Allah akan penuhi hatinya dengan keriduan kelak pada hari kiamat. Seorang raja yang marah kepada bawahannya, padahal dia mampu untuk melakukannya. Seorang suami, ya bapak rumah tangga, ia menahan amarahnya padahal ia mampu untuk melakukannya, maka pada hari kiamat pun dalam hadis yang lain Allah akan panggil dia, lalu Allah akan pilihkan kepada dia salah apa dari bidadari-bidadari surga yang ia mau. Lalu Rasulullah bersabda, "Waman masya ma'a akhi," siapa yang berjalan bersama saudaranya pada kebutuhan dia sampai ia memenuhi hajatnya, maka Allah akan selamatkan, Allah akan kokohkan kakinya di hari di mana banyak kaki tergelincir ketika melewati jembatan Shirath. Banyak kaki yang tergelincir dan masuk dalam api neraka. Maka orang yang membantu saudaranya, berjalan bersama saudaranya sampai memenuhi kebutuhannya, kata Rasulullah, Allah akan kokohkan kakinya untuk melewati jembatan Shirath itu sehingga ia tidak tergelincir. Sungguh ini petuah-petuah yang sangat bermanfaat untuk kita, ya akhi. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mampu melaksanakan petuah-petuah Nabi SAW dalam hadis ini, sehingga menjadi orang yang paling bermanfaat untuk manusia, sehingga kita menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Untayan Mutiara Nasihat.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sungguhnya, wanita merupakan fitnah terbesar bagi kaum lelaki. Bukti yang nyata kita lihat di zaman sekarang, betapa banyak lelaki yang begitu mudah tergoda dengan para wanita. Dan syaitan benar-benar menjadikan para wanita sebagai sarana untuk menjerat kaum lelaki. Terjadilah banyak perzinahan, terjadilah hubungan-hubungan gelap yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal ini telah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jauh-jauh dahulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di antaranya, "Fattaqud dunya wattaqun nisa. Fa inna awwala fitnatin fa fitnati bani Israil kanat fin nisa." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Takutlah kalian kepada dunia dan takutlah kalian kepada wanita." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dunia, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan wanita setelah menyebutkan dunia. Dan kita tahu bahwasanya fitnah wanita merupakan dari fitnah dunia. Akan tetapi Rasulullah SAW mengkhususkan penyebutan fitnah wanita. Kemudian Nabi SAW menyebutkan kenapa Rasulullah SAW mengkhususkan penyebutan fitnah wanita. Kata Nabi SAW, "Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa." Sungguhnya fitnah yang pertama kali menimpa bani Israil adalah karena wanita. Rasulullah SAW juga bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra ala rijal minan nisa." Tidak pernah aku tinggalkan suatu fitnah yang lebih berbahaya bagi para lelaki lebih daripada fitnah wanita. Sungguh fitnah wanita adalah fitnah yang paling berbahaya bagi kaum lelaki. Diketahui bahwasanya lelaki diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki hasrat kepada wanita, tunduk kepada wanita. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al mar'atu aurah." Sungguhnya perempuan itu adalah aurat. "Fa idza kharajat istashrafaha syaitan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita itu aurat dan jika dia keluar dari rumahnya, maka setan sudah mengincarnya. Kenapa setan mengincarnya? Setan ingin menjadikan para wanita sebagai sarana untuk menjebak para lelaki, untuk menjauhkan para lelaki dari agama mereka. Dijadikanlah para wanita senang untuk berhias, dijadikanlah para wanita senang untuk mengubar aurat mereka, dijadikanlah para wanita sebagai hiasan di mana-mana. Ini itu kenyataan yang ada yang kita lihat di mana-mana. Wanita menjadi pajangan, wanita menjadi bahan hiasan. Karena memang suatu pemandangan yang sangat dicintai oleh para laki. Setan mengerti akan hal ini. Dan setan menjadikan wanita sebagai sarana yang mudah, yang sangat mudah untuk menjerumuskan para laki. Terlebih-lebih lagi Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din adhaba li lubir rajulil hazim min ihdakunna." Kata Nabi SAW, aku tidak pernah melihat makhluk yang kurang akalnya dan kurang agamanya, namun lebih mampu untuk menundukkan seorang lelaki yang tegas seperti kalian wahai para wanita. Benar, wanita makhluk yang lemah. Makhluk yang lemah. Akan tapi dengan kelemahannya tersebut, dengan manjanya tersebut, bisa begitu mudah menjatuhkan seorang laki yang tegar, seorang laki yang tegas. Kenapa? Karena memang ya, wanita adalah fitnah terbesar bagi para laki. Oleh karenanya, ini adalah nasihat bagi para wanita dan juga para laki. Para wanita jangan sampai menjadi bahan ya, sarana yang dimanfaatkan oleh iblis, dimanfaatkan oleh setan untuk menggoda para lelaki. Dan para lelaki berhati-hati, jangan terpengaruh dan jangan terjebak dengan jebakan-jebakan iblis yang telah menjadikan para wanita sebagai fitnah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan suatu contoh yang sangat luar biasa yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an tentang kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam yang tegar di hadapan fitnah wanita. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya menjadikan kisah ini sebagai contoh nyata yang pernah dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Allah abadikan dalam surat Yusuf, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa rawadathu allati huwa fi baytiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat hayta lak qala ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwa'i." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka wanita permaisuri itu pun mulai merayu Nabi Yusuf. Merayu, diajak Nabi Yusuf untuk berzina. Wa ghallaqatil abwab. Kemudian dia pun menutup pintu-pintu yang ada agar tidak ada yang melihat mereka tatkala berzina. Wa qalat haitalah, kemudian sang wanita yang mengatakan, kemarilah engkau, mari kita melakukan perzinahan. Akan tapi Nabi Yusuf alaihissalam dengan begitu tegarnya bisa melepaskan dirinya dari fitnah wanita tersebut. Fitnah wanita permaisuri yang sangat cantik jelita. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi dan juga Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya menyebutkan beberapa ujian yang sangat berat yang dihadapi oleh Nabi Yusuf tatkala berhadapan dengan rayuan permaisuri tersebut. Di antaranya yang pertama, Nabi Yusuf alaihissalam adalah lelaki yang gharib, yang asing. Asalnya beliau tinggal di Palestina, kemudian berpindah ke negeri Mesir. Dan kita tahu bahwasanya seorang lelaki yang asing, kalau hendak bermaksiat di negeri orang, dia lebih berani daripada bermaksiat di kampung sendiri. Ya, adapun kalau bermaksiat di kampung sendiri, dia akan malu jika ketahuan, malu bagi keluarganya, malu bagi kerabatnya. Tetapi jika dia bermaksiat di kampung orang, maka dia lebih berani. Yang kedua, di antara ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf masih sangat muda tatkala itu. Dan kita tahu bahwasanya bagaimana gejolak syahwat seorang yang masih muda. Kemudian di antara ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf, yang merayu adalah sang wanita. Yang merayu adalah sang wanita. Lelaki terkadang malu untuk merayu wanita, tetapi tatkala wanita yang mulai merayu, maka mudahlah tersungkur seorang lelaki. Dan dalam kasus ini yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam, sang wanitalah yang merayu Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian ujian berikutnya, siapa wanita yang merayu Nabi Yusuf ini? Adalah wanita yang sangat cantik jelita, seorang permaisuri raja, permaisuri raja. Kemudian selain dia cantik, dia telah menghias dirinya sehingga kecantikan di atas kecantikan. Ya. Kecantikan di atas kecantikan. Ini ujian yang luar biasa. Dirayu oleh seorang wanita yang sangat cantik dan kaya raya. Kemudian juga di antara ujian berikutnya, wa ghallaqatil abwab, kata Allah Subhanahu wa taala, sang wanita telah mengunci seluruh pintu, tidak ada yang melihat. Dan kita tahu bagaimana seorang tatkala bermaksiat tidak ada yang melihat, dia lebih mudah untuk bermaksiat karena dia tidak malu, tidak ada yang melihat dia. Ini ujian-ujian berat yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Akan tapi Nabiullah Yusuf alaihissalam tegar dalam menghadapi ujian tersebut. Kenapa? Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, innahu min ibadinal mukhlasin. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yusuf alaihissalam karena Nabi Yusuf adalah orang-orang yang ikhlas. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Yusuf pun lari. Fastabaqal bab. Nabi Yusuf segera lari meninggalkan tempat tersebut. Tidak ada yang menjamin Nabi Yusuf alaihissalam tegar terus di hadapan maksiat tersebut, maka dia segera meninggalkan tempat maksiat tadi. Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika Anda dihadapkan dengan fitnah wanita, jika Anda dirayu oleh seorang wanita yang cantik jelita dan kaya raya, ingatlah bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam telah digoda dengan godaan yang lebih berat daripada yang Anda hadapi. Akan tapi, karena Nabi Yusuf alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingat keagungan Allah Subhanahu wa taala dan takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, maka dia meninggalkan tempat maksiat tersebut. Dia meninggalkan rayuan wanita tersebut dan dia lari meninggalkan tempat tersebut. Inilah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita ingat akan hari akhirat bahwasanya kenikmatan yang kita dapatkan dengan cara yang haram, ya, dengan berhubungan-hubungan yang tidak benar dengan wanita yang tidak halal bagi kita, maka ingatlah kita hanya mendapatkan kenikmatan sesaat. Setelah itu kita akan mendapatkan siksaan yang terus-menerus, siksaan yang pedih yang akan dirasakan oleh seorang yang bermaksiat kepada Allah, yang melakukan perzinahan, yang melakukan hubungan gelap dengan wanita yang tidak halal baginya. Allah mengancam mereka, orang-orang yang berzina, Allah akan ancam mereka di akhirat kelak. Mereka akan diazab di alam kubur sebelum diazab di neraka jahannam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari fitnah wanita dan semoga Allah Subhanahu wa taala menegarkan iman kita tatkala kita dihadapkan dengan rayuan dan godaan wanita yang tidak halal bagi kita. Wahai para wanita, janganlah Anda dimanfaatkan oleh iblis. Jangan Anda dijadikan perangkap iblis untuk menjerat para kaum lelaki. Ingatlah setiap aurat yang Anda buka, yang dilihat oleh para lelaki, akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan menambah beratnya azab Anda pada hari kiamat kelak. Semakin banyak mata yang melihat aurat yang Anda umbar, maka semakin berat pula azab yang Anda rasakan di akhirat kelak. Oleh karenanya, begitu mengerikan bagaimana kondisi para artis, para wanita yang menjadi bintang iklan, yang mengumbar aurat mereka, terpajang di televisi, terpajang di iklan-iklan, dilihat oleh jutaan orang. Maka sungguh pedih azab yang akan mereka rasakan jika mereka tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap mata yang menikmati aurat yang terumbarkan tersebut akan berberat azabnya pada hari kiamat kelak. Kemudian wahai para lelaki, Jauhkanlah diri Anda dari fitnah wanita. Tundukkanlah pandanganmu karena Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui pengkhianatan lirikan pandangan mata Anda. Meskipun tidak ada yang melihat Anda tatkala Anda melirik aurat wanita yang tidak halal bagi Anda, ketahuilah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jauhilah diri Anda dari tempat-tempat maksiat. Jangan menjebak diri Anda dalam tempat-tempat bermaksiat. Sungguh fitnah wanita bukan fitnah yang ringan, fitnah yang luar biasa. Fitnah terbesar bagi kaum lelaki. Dan ingatlah, kalau Anda telah terjebak dalam fitnah wanita, kemudian Anda merasakan sedikit kenikmatan, sedikit kelezatan, ingatlah di balik kelezatan tersebut akan ada azab yang pedih yang berkepanjangan di alam kubur sebelum di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menegarkan iman kita untuk tegar tatkala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala dihadapkan dengan fitnah wanita, sehingga kita bisa selamat dari fitnah wanita. Dan semuanya tidak akan bisa kita lakukan kecuali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Untayan Mutiara Nasihat.
4: Qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم.
6: Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad-jasad kalian, tidak pula rupa-rupa kalian. Akan tetapi, Dia melihat kepada hati-hati kalian dan perbuatan-perbuatan kalian. Hadis riwayat Muslim.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث متفق عليه.
3: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika di antara kalian sedang bertiga, maka janganlah dua orang berbisik-bisik meninggalkan yang ketiga. متفق عليه.
2: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزن. Muttafaqun alaih.
3: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu sedang bertiga, maka janganlah dua orang berbisik-bisik meninggalkan yang lain sampai kamu bercampur dengan manusia yang lain, karena yang demikian itu membuatnya bersedih. Muttafaqun alaih.

0: Pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Hadhihi nasiyatil kadhiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapan.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita lalu kita tolak, katakan saya tidak mau mati, saya tidak mau mati?
3: Aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa alqaumul khasirun.
0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
2: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka lalu salah seorang berkata saya tidak mau lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
4: Roja 756 kHz.
5: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وعليه وسلم
6: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار. رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Siapa yang mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari, kemudian dia meninggal, maka dia masuk neraka. Hadis riwayat Abu Daud sesuai syarat Bukhari Muslim.
6: An Abi Khirash Hadrad ibn Abi Hadrad al-Aslami wa yuqal as-Sulami as-Sahabi radiyallahu anhu annahu sami'a an-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqul man hajara akhahu sanatan فهو كسفك دمه. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
7: Dari Abu Kirosh As-Sulami radhiyallahu anhu, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mendiamkan saudaranya 1 tahun, maka dia seperti menumpahkan darahnya. Hadis riwayat Abu Daud 4915 dengan isnad yang sahih.
4: نور من القرآن.

0: الفجره.
1: 100.1 FM Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم,
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi.
3: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
0: Qala Rasul. Qala Rasul. Sallallahu alaihi wasallam.
4: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه.
5: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum. Tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
4: Wa anhu radiyallahu an annahu marra bifityarin min Quraysh qad nasabu tayran wa hum yarmuna wa qad ja'alu li sahibi at-tayr kull khati'atin min nablihim falamma ra'aw ibn Umar tafarraqu. فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه.
5: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.
3: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
6: 'Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
8: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alayh wa abu'u bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله سبغي ربكو, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqih wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatih. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaihi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: شِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Nabiina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Tilawah mubarakah tadi kami hadirkan dari surat Ghafir, surat ke-40 bersama Qari Ahmad Al-Mansuri. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita yang telah menyimak tilawah mubarakah tadi. Saat ini 6.24 menit waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan kembali ke ruang dengar Anda kajian ilmiah yang rutin kami hadirkan di setiap Sabtu pagi bersama Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu taala. Kita akan ikuti lanjutan dari bahasan kitab Syarah Akidah Ahlussunnah Wal Jamaah yang beliau susun. Kita akan lanjutkan bahasan dari bab kewajiban ittiba, bab ke-5. Anda yang memiliki kitabnya bisa merujuk pada bab ke-5. Semoga bermanfaat, kita ikuti bersama, bisa kita ambil faedah dan ilmunya bisa kita amalkan. Kami ucapkan selamat mendengarkan untuk Anda semua. Barakallahu fikum.
2: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ayo ikhwah hazakumullah, kepada bapak ibu saudara-saudara sekalian, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat afiat, dan nikmat dijauhkan kita dari berbagai macam malapetaka. Dan juga nikmat diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu syar'i, untuk mendengarkan hal-hal yang bermanfaat. Dan kita selalu memohon kepada Allah taufik agar kita dapat mengamalkan apa yang kita kaji, apa yang kita dengar, apa yang kita baca, supaya kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam jannah, ke dalam surga. Kepada ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Syarah Akidah Ahlussunnah Wal Jamaah. Kita akan lanjutkan pada pembahasan kita yang terakhir, kita membahas tentang wajibnya kaum muslimin untuk berpegang dan mengikuti jejak salafus saleh, mengikuti manhajnya mereka, mengikuti cara beragamanya mereka. Yang terakhir sudah saya jelaskan hadis Irbad bin Sariyah dengan poin-poinnya, fawaidnya. Sekarang saya akan lanjutkan di dalam kitab Usulus Sunnah yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Bagi yang mempunyai kitabnya, bukunya, lihat halaman 111. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, Usulus Sunnah indana at-tamassuku bima kana 'alai ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fahiya dhalalatun. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah yang wafat tahun 241 Hijriah, Imam Ahlus Sunnah wa Jamaah, beliau berkata, prinsip Ahlus Sunnah adalah berpegang dengan apa yang dilaksanakan oleh para sahabat Rasulullah SAW dan mengikuti jejak mereka, meninggalkan bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Ini dalam kitab Usul Sunnah yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan bisa juga dilihat dalam syarah usul i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Penjelasan Imam Ahmad bin Hanbal bahwa prinsip Ahlus Sunnah berpegang dengan apa yang dilaksanakan para sahabat Rasulullah SAW dan mengikuti jejak mereka, artinya Islam yang kita peluk ini wajib kita melaksanakan Islam ini sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga mencontoh apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Jadi Islam ini yang kita peluk ini harus kita laksanakan menurut apa yang dilaksanakan oleh para sahabat Rasulullah, mencontoh mereka, mengikuti jejak mereka, karena mereka sudah melaksanakan Islam dengan sempurna. Sampai dikatakan oleh Hudzaifah, kullu ibadatin lam yata'abbadha ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala tata'abbaduha. Setiap ibadah yang tidak dilaksanakan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka janganlah kalian laksanakan. Pada setiap ibadah yang tidak dilakukan oleh para sahabat Rasulullah, jangan kalian lakukan. Karena para sahabat sudah melaksanakan Islam ini dengan sempurna. Jadi kita harus mengikuti manhaj mereka. Sebab dengan kita mengikuti manhaj mereka, berarti kita melaksanakan perintah Allah, perintah Rasulullah. Dengan kita mengikuti manhaj para sahabat, berarti kita berpegang dengan sunnah Rasulullah SAW dengan benar. Kemudian watarkul bid'ah, dan meninggalkan semua perbuatan bid'ah. Kenapa? Karena setiap bid'ah adalah sesat. Dan ini sudah saya jelaskan. Bahwasanya bid'ah itu sangat berbahaya buat hati manusia, buat akal manusia, buat agama manusia, dan buat seluruh kaum muslimin berbahaya bid'ah ini. Maka semua bid'ah sesat. Tidak ada satupun dalam Islam bid'ah yang hasanah. Penjelasan tentang prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wajibnya mengikuti jejak para sahabat, bahwa Ahlus Sunnah meyakini bahwa kemaksuman dan keselamatan hanya ada pada manhaj salaf. Bahwasanya seluruh manhaj yang tidak berlandaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman salafus saleh adalah menyimpang dari as-siratul mustaqim. Penyimpangan itu sesuai dengan kadar jauhnya mereka dari manhaj salaf. Kebenaran yang ada pada mereka juga sesuai dengan kadar kedekatan mereka dengan manhaj salaf. Sekiranya para pengikut manhaj-manhaj yang menyimpang itu mengikuti pedoman manhaj mereka, niscaya mereka tidak akan dapat mewujudkan hakikat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana mestinya. Artinya kalau mereka, manhaj-manhaj yang menyimpang ini, mengikuti manhaj mereka, niscaya mereka tidak akan dapat mewujudkan hakikat beribadah kepada Allah sebagaimana mestinya selama mereka jauh dari manhaj salaf. Sekiranya mereka berhasil meraih tampuk kekuasaan tidak berdasarkan pada manhaj salaf yang lurus ini, maka janganlah terperdaya dengan hasil yang mereka peroleh itu. Karena kekuasaan yang hakiki yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW hanyalah bagi orang-orang yang berada di atas manhaj salaf ini. Janganlah kita merasa terasing karena sedikitnya orang-orang yang mengikuti kebenaran, dan jangan pula kita terpedaya karena banyaknya orang-orang yang tersesat. Ahlus Sunnah meyakini bahwa generasi akhir umat ini hanya akan menjadi baik dengan apa yang menjadikan baik generasi awalnya. Alangkah meruginya orang-orang yang terpedaya dengan manhaj metode yang baru yang menyelisih syariat dan melupakan jerih payah salafus saleh. Sebenarnya manhaj mereka itu harus dilihat dari kacamata syariat, bukan sebaliknya. Jadi manhaj mereka itu harus melihat kepada manhaj benar atau tidak, sesuai atau tidak dengan manhaj salaf. Kalau tidak sesuai dengan manhaj salaf, mereka harus jauhkan. Mereka harus buang dan tinggalkan. Karena manhaj yang benar adalah manhaj salaf. Dan kita jangan tertipu dengan banyaknya orang yang mengikuti manhaj yang sesat, pemahaman yang sesat, aliran yang sesat. Jangan kita terpedaya. Bagaimana dikatakan oleh Fudail bin Iyad rahimahullah, ittabi' turuqal huda wala yadurruka qillatus salikin wa iyyaka wa turuqad dalalah wala taghtar bikathratil halikin. Ikutilah jalan-jalan petunjuk, jalan-jalan sunnah, tidak membahayakanmu sedikitnya orang yang menempuh jalan tersebut. Jauhkan dirimu dari jalan-jalan kesesatan. Dan janganlah engkau tertipu dengan banyaknya orang yang menempuh jalan kebinasaan. Jangan tertipu dengan banyaknya orang yang menempuh jalan kesesatan. Ini dinukil kitab Al-I'tisam oleh Imam Asy-Syatibi di juz yang pertama. Begitu juga penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau menjelaskan, man adala an madzahibi as-sahabati wat tabi'in wa tafsirihim ila ma yukhalifu dhalika kana mukhti'an fi dhalik bal mubtadi'an wa in kana mujtahidan faghfuran lahu khata'uhu wa nahnu na'lamu anna al-qur'ana qara'ahu as-sahabatu wat tabi'un wa tabi'uhum wa annahum kanu ala wa annahum kanu a'lamu bi tafsiri wa ma'ani kama annahum a'lamu bil haqq alladhi ba'atha Allah bihi rasulah. Barang siapa yang berpaling dari manhaj sahabat dan tabi'in, artinya barang siapa yang berpaling dari manhaj sahabat, dari mazhab sahabat dan tabi'in, dan berpaling dari penafsiran mereka kepada apa yang menyelisihinya, maka ia telah salah, bahkan disebut sebagai ahlul bid'ah. Jika ia sebagai seorang mujtahid, maka kesalahannya akan diampuni. Kita mengetahui bahwa Al-Quran telah dibaca oleh para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Dan sungguh mereka lebih mengetahui tentang penafsiran Al-Quran dan makna-maknanya, sebagaimana mereka lebih mengetahui tentang kebenaran yang dengannya Allah mengutus Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di juz yang ke-13. Jadi ikhwan fi din, azakumullah, kita tidak boleh berpaling dari manhaj sahabat. Sebab dengan berpaling dari manhaj mereka, berpaling dari pemahaman mereka, berpaling dari penafsiran mereka, maka orang itu salah. Bahkan dia bisa menjadi ahlul bid'ah. Kalau dia sebagai seorang mujtahid, maka kekeliruannya akan diampuni oleh Allah. Tapi kalau dia bukan sebagai mujtahid dan dia meyakini dan dia sengaja menyalahi manhaj sahabat, maka dia seorang mubtadi'. Dan para sahabat sudah membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, melaksanakan Al-Quran. Maka kita tidak boleh berpaling dari mereka. Karena mereka yang lebih tahu tentang Al-Quran, lebih tahu tentang As-Sunnah. Dan mereka yang sudah melaksanakannya. Kemudian, ikhwani fiddin, a'azakumullah, tentang wajibnya kita mengikuti pemahaman para sahabat. Kalau kita lihat bagaimana perhatian para ulama terhadap akidah salafus saleh ini. Jadi akidah dan manhaj salaf ini dikenal dengan riwayat yang bersambung yang sampai kepada imam-imam ahlu sunnah dan ditulis dengan penjelasan yang benar dan akurat. Adapun untuk mengetahui akidah dan manhaj salaf ini, kita bisa melihat yang pertama, penyebutan lafaz-lafaz tentang akidah dan manhaj salaf diriwayatkan oleh para imam ahlu hadis dengan sanad-sanad yang sahih. Yang kedua, yang meriwayatkan akidah dan manhaj salaf adalah seluruh ulama kaum muslimin dari berbagai macam disiplin ilmu. Ahli usul, ahli fikih, ahli hadis, ahli tafsir, dan yang lainnya. Sehingga akidah dan manhaj salaf ini diriwayatkan oleh para ulama dari berbagai macam disiplin ilmu secara mutawatir. penulisan dan pembukuan masalah akidah dan masalah salaf seiring bersamaan dengan penulisan dan pembukuan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita menisbatkan kepada salaf ini penisbatan yang terbaik, penisbatan yang mulia kepada generasi yang terbaik dari umat ini. Berbeda dengan penisbatan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang ada, golongan-golongan yang sesat. Apakah itu Khawarij, Syiah, Qadariyah, Murji'ah, Mu'tazilah, Asy'ariyah. Kemudian yang lain lagi dari manhaj-manhaj yang baru. Mereka menisbatkan kepada tokohnya mereka. Kepada tokohnya mereka. Dan prinsip-prinsip mereka berdasarkan kaidah-kaidah yang mereka bikin. Bukan kepada manhaj yang hak, yang berdasarkan Al-Quran Sunnah ala fahmi salaf. Jadi penisbatan ini, penisbatan yang mulia, berbeda dengan akidahnya golongan-golongan yang sesat, firqah-firqah yang sesat, manhaj yang sesat ini, mereka menisbatkan kepada tokohnya, kepada pemimpinnya, kepada yang membuat golongan atau kelompok itu. Berbeda dengan salaf ini, mereka kembali kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya ridwanul jami'in, yang dijamin oleh Rasulullah bahwa golongan ini golongan yang selamat. Kemudian pentingnya akidah dan manhaj salaf ini di antara akidah yang lainnya, antara lain antum lihat di halaman 114 dan 115 bahwa dengan akidah salaf ini seorang muslim akan mengagungkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Adapun akidah yang lain karena masdarnya atau sumbernya hawa nafsu, maka mereka akan mempermainkan dalil, sedangkan dalil dan tafsirnya mengikuti hawa nafsu. Jadi berbeda akidah salaf dengan akidah yang lainnya. Kalau akidah salaf, seorang muslim dengan mempelajari akidah salaf ini, maka dia akan mengagungkan Al-Quran, akan mengagungkan As-Sunnah. Adapun yang lainnya, apakah itu akidah Syiah, apakah Khawarij atau yang lainnya, mereka sumbernya adalah hawa nafsu. Mereka mempermainkan dalil, sedangkan dalil dan tafsirnya mengikuti hawa nafsu mereka, sebagaimana Mu'tazilah dan yang lainnya. Yang kedua, bahwa dengan akidah salaf ini akan mengikat seorang muslim dengan generasi yang pertama, yaitu para sahabat, yang mereka adalah sebaik-baik manusia dan sebaik-baik umat. Kalau orang-orang mau berpikir, mestinya mereka mengikuti akidah yang hak ini, akidah salaf, manhaj salaf. Karena manhaj ini mengikuti manhajnya para sahabat yang telah dijamin oleh Allah dan Rasulnya bahwa mereka adalah khairun nas, sebaik-baik manusia. Sedangkan tokoh-tokoh mereka itu tidak mendapatkan jaminan dari Allah dan Rasulnya. Sedangkan para sahabat mendapatkan jaminan khairun nas. Kata Nabi SAW, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia pada masaku ini. Dan Nabi juga menyuruh kita untuk mengikuti mereka, para sahabat. Ridwanullah majma'in. Kemudian yang ketiga, bahwa dengan akidah salaf ini, kaum muslimin dan da'i-da'inya akan bersatu, sehingga dapat mencapai kemuliaan serta menjadi sebaik-baik umat. Artinya dengan akidah salaf yang mereka pelajari dengan benar, mereka amalkan, dan mereka sabar, maka mereka akan bersatu. Sehingga dengan itu dapat mencapai kemuliaan serta menjadi sebaik-baik umat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian sebaik-baik umat yang tampilkan di tengah-tengah manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian menyuruh yang baik, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang munkar, beriman kepada Allah. Artinya dengan akidah salaf ini, kaum muslimin dan da'inya bersatu di atas manhaj yang hak, manhaj yang benar. Sehingga dengan itu dapat mencapai kemuliaan. Karena akidah salaf ini berdasarkan Al-Quran dan Sunnah menurut Muhammad Salafus Saleh. Sedangkan yang lainnya tidak akan tercapai persatuan. Bahkan yang akan terjadi adalah perpecahan dan kehancuran. Karena mereka mengikuti hawa nafsunya, mengikuti ra'yunya, mengikuti pemikirannya dan yang lainnya. Kemudian umat yang belakangan ini akan menjadi baik dengan baiknya generasi yang pertama. Dikatakan oleh Imam Malik, lan yusliha akhir hadhil umma illa ma aslaha awwalaha. generasi akhir dari umat ini tidak akan dapat memperbaiki umat melainkan dengan apa yang telah membuat baik generasi yang pertama. Kemudian yang keempat, akidah salaf ini akidah yang jelas, mudah, dan jauh dari ta'wil, ta'atil, dan tashbih. Oleh karena itu, dengan kemudahan ini, setiap muslim akan mengagungkan Allah, dan akan merasa tenang dengan qadar dan qadar Allah. Tentang ta'wil, ta'atil, dan tashbih nanti akan dibicarakan, nanti Anda bisa lihat di halaman 143, saya jelaskan apa makna ta'atil, ta'wil, dan yang lainnya. Arti tentang tauhid asma wa sifat itu ada pembahasan tentang ta'wil, ta'til, dan yang lainnya. Nanti antum bisa lihat di halaman 163. Jadi, di halaman 163 itu ada penjelasan tentang apa yang dikatakan tahrif atau ta'wil, itu merubah lafaz, nama dan sifat, atau merubah maknanya, atau menyelewengkan dari makna yang sebenarnya. Ta'til artinya menghilangkan dan menafikan sifat-sifat Allah, atau mengingkari seluruh atau sebagian sifat Allah. Takyif artinya menerangkan tentang keadaan bagaimana sifat Allah. Artinya tidak boleh seorang menanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Tamtsil sama dengan tasybih, yaitu mempersamakan atau menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dan ini semuanya tidak boleh. Tidak kira salaf ini mudah. Tidak ada ta'wil, tidak ada ta'til, dan tidak ada tasybih. Dan tidak ada juga takyif. Dengan kita belajar akidah salaf ini, kita akan mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, akidah salaf adalah akidah yang selamat. Karena salafus saleh lebih selamat, lebih tahu, dan lebih bijaksana. Aslam, a'lam, wa ahkam. Belum ada orang mengatakan bahwa akidah salaf itu aslam. A'lam, wa artinya aslam, a'lam, wa ahkam. Tiga-tiganya. Gak bisa dipotong-potong. Jangan mengatakan mereka aslam, tapi mereka tidak alam. Kalau mereka aslam, ya mereka alam. Wah, mereka ahkam. Artinya mereka lebih selamat, mereka lebih tahu, dan mereka lebih bijaksana. Dengan akidah salaf ini akan membawa kepada keselamatan dunia akhirat. Oleh karena itu, berpegang kepada akidah salaf ini adalah hukumnya wajib. Masyarakat muslimin, rahimakumullah, kepada bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Sekarang kita akan bahas bab yang ke-6. Bab yang ke-6, kita mulai masuk pada syarah akidah al-sunnah wa jamaah. Kita masuk sekarang poin yang pertama tentang Islam. Antum lihat halaman 120. Yang pertama, agama Islam adalah agama yang hak, agama yang benar, yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Islam secara bahasa adalah berserah diri, tunduk dan patuh. Jadi Islam lughatan itu maknanya al-inqiyad wal iz'an. Berserah diri, tunduk dan patuh. Adapun menurut syariat, definisi Islam ada pada dua keadaan. Yang pertama, perhatikan, yang pertama. Jadi Islam menurut syariat ada dua keadaan. Yang pertama, apabila Islam disebutkan sendiri tanpa diiringi dengan kata iman. Di dalam Al-Quran disebutkan Islam saja, tidak diiringi dengan iman, maka pengertian Islam mencakup keseluruhan agama, baik usul, pokok, maupun furu', cabang. Seluruh masalah akidah, ibadah, keyakinan, perkataan, dan perbuatan. Jadi pengertian ini menunjukkan bahwa Islam adalah pengakuan dengan lisan, meyakininya dengan hati, dan berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua yang telah ditentukan dan ditakdirkan. Jadi Islam, saya ulangi, ya. Islam, apabila Islam disebutkan sendiri tanpa diiringi dengan kata iman, maka pengertian Islam mencakup keseluruhan agama, baik usul maupun furu', seluruh masalah akidah, ibadah, keyakinan, perkataan, dan perbuatan. Jadi pengertian ini menunjukkan bahwa Islam adalah pengakuan dengan lisan, meyakini dengan hati, dan berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua yang telah ditentukan dan ditakdirkan. Sebagaimana Allah berfirman tentang Nabi Ibrahim, إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Ketika Rabbnya berfirman kepadanya, tunduk patuhlah, Ibrahim menjawab, aku tunduk patuh kepada Rabb semesta alam. Artinya tunduk patuh kepada seluruhnya, baik yang berkaitan dengan ibadah, akidah, keyakinan, perkataan, dan perbuatan. Begitu juga dalam ayat yang lain Allah berfirman seperti inna dina indallahi al-islam, sukunya agama yang diridhoi Islam, agama Islam, ya Islam ini mencakup seluruhnya. Seperti juga waraditu lakumul Islam madina, tanaku ridha Islam menjadi agama bagimu, ini mencakup seluruhnya tentang akidah, ibadah, keyakinan, perkataan, perbuatan, seluruhnya mencakup. Bagaimana juga kalau dikatakan as-sunnah, yang mencakup seluruhnya, bagian daripada Islam. Kemudian ada juga yang mendefinisikan Islam dengan al-istislamu lillahi bitauhid wal-inqiyadu lahu bitta'ah wal-bara'atu minasyirki wa ahlih. Seperti didefinisikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitabnya Usulul Salatah, Islam itu berserah diri kepada Allah dengan cara mentauhidkannya, tunduk patuh kepadanya dengan melaksanakan ketaatan atas segala perintah dan larangannya, wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat syirik. Jadi di sini Islam artinya menyerah diri kepada Allah dengan tauhid. Sebab enggak ada Islam tanpa tauhid. Tidak ada yang dikatakan Islam tanpa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Islam itulah tauhid kepada Allah. Kemudian tunduk patuh kepadanya. Kalau seorang mengatakan dia sebagai seorang Islam, dia wajib melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah, mengamalkan Islam ini. Kemudian orang mengatakan diri sebagai seorang Islam, dia harus berlepas diri kesyirikan dan orang-orang berbuat syirik. Dan ini diajarkan oleh Rasulullah SAW sejak awal Islam. Jadi begitu para sahabat masuk Islam, mereka langsung mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, menjauhkan larangannya, kemudian berlepas diri kesyirikan dan orang yang berbuat syirik. Ini pengertian Islam yang pertama. Sekarang yang kedua, dari pengertian Islam yang kedua menurut syariat, apabila Islam disebutkan bersamaan dengan kata iman, maka yang dimaksud dengan Islam adalah perkataan dan amal-amal lahiriah yang diri dan hartanya terjaga dengan perkataan dan amal tersebut, baik dia meyakini Islam ataupun tidak. Sedangkan kalimat iman berkaitan dengan amalan hati. Jadi saya ulangi, apabila Islam disebutkan bersamaan dengan kata iman, dalam Al-Quran, dalam Sunnah disebutkan Islam dan iman berbarengan atau bersamaan, maka yang dimaksud dengan Islam adalah perkataan dan amal-amal lahiriah yang seseorang kalau dia melaksanakan amal itu, dia akan terjaga di dalamnya. Kemudian, sedangkan iman berkaitan dengan amalan hati. Disebutkan pada definisi yang kedua ini, dalam definisi syariat tentang Islam ini, baik dia meyakini Islam ataupun tidak. Artinya orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat dia ucapkan, maka dia dikatakan Islam. Apakah dia sudah yakin dengan Islam ini atau belum? Kadang-kadang keyakinan itu datangnya sesudahnya. Bisa aja orang masuk Islam mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi dia belum yakin dengan keyakinan, tapi sudah mengucapkan dua kalimat ini, maka dia terpelihara hartanya dan darahnya, tidak boleh diperangi dan tidak boleh dibunuh. Bagaimana yang terjadi pada Usamah radhiyallahu an, ketika ada orang yang masuk Islam dibunuh oleh Usamah, Kata Nabi, kenapa engkau bunuh? Dia sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Kata Usama, karena dia untuk membela diri. Apakah kamu tahu? Dari mana kamu tahu bahwa dia membela diri? Jadi, kalau dia sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka terjaga diri dan hartanya. Tidak boleh tumpahkan, nanti diambil hartanya. Pengertian yang kedua ini, dari pengertian syariat tentang Islam yang kedua ini, apabila Islam berbarengan dengan iman, maka Islam yang dimaksud amal lahiriah dan iman maksudnya amal hati. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 14. Allah berfirman, "Qalatil a'rabu amanna, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum." Orang-orang Arab Badui itu berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kepada mereka, "Kamu belum beriman." Tetapi katakanlah, "Kami telah tunduk karena iman itu belum masuk ke dalam hati kalian." Di sini Allah membedakan antara Islam dengan iman. Jadi orang yang baru masuk Islam mengatakan kami beriman. Dikatakan oleh Allah, kalian belum beriman. Jadi katakanlah Islam. Jadi ini tentang dua pengertian Islam yang disebutkan oleh para ulama. Yang bisa dilihat dalam kitab Usulul Salasa, Ma'arijul Qabul, kemudian juga Mufradat, Al-Fadil Quran, kemudian juga Nur Sunnah, Wadumatul Kufur, dan yang lainnya. Kemudian ma'asyurah muslimin, rahimakumullah, dengan Islam ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengakhiri serta menyempurnakan agamanya yang dianut oleh umat sebelumnya untuk para hambanya. Dengan Islam pula Allah menyempurnakan kenikmatannya dan menjadikan Islam sebagai agama, sebagaimana Allah berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina." Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Aku telah cukupkan nikmatku atasmu dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Dan agama Islam adalah agama yang benar dan satu-satunya agama yang diterima oleh Allah. Adapun agama atau kepercayaan selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam tidak ada pluralisme agama, tidak ada. Agama itu yang satu. Itu agama Islam. Bagaimana Allah berfirman, "Innad dina 'indallahi al-Islam." Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah agama Islam. Allah juga berfirman, "Wa may yabtaghi ghayra al-Islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa mencari agama selain dari agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu daripadanya. Dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Jadi Islam, satu-satunya agama yang benar. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah SWT. Dan Nabi SAW diutus oleh Allah kepada seluruh umat ini. Bagaimana Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 158. "Qul ya ayuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'a. Alladhi lahu mulku samawati wal ard, la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit. Fa aminu billahi wa rasulihi an-nabiyil ummi alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun." Katakanlah wahai manusia, sesungguhnya aku adalah rasul Allah kepada kalian. Aku adalah rasul utusan Allah kepada kalian semuanya, yaitu Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Tidak ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya. Dan ikutilah dia, agar kamu mendapatkan petunjuk. Jadi Nabi SAW diutus oleh Allah untuk seluruh manusia ini. Maka seluruh manusia ini wajib mereka masuk ke dalam Islam. Apakah dia Yahudi atau Nasrani, Hindu atau Buddha atau yang lainnya, wajib mereka masuk dalam Islam. Kalau mereka tidak masuk ke dalam Islam dan mereka mati dalam keadaan kafir, maka mereka pasti menjadi penghuni neraka. Bagaimana Nabi bersabda, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi Rabb yang jari Muhammad ada di tangannya, tidaklah mendengar seorang dari umat Yahudi Nasrani tentang diutusnya aku, diutusnya Nabi Muhammad, kemudian ia mati dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang aku diutus dengannya, niscaya ia termasuk penghuni neraka. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis ini yang sahih bahwa siapa saja dari Yahudi atau Nasrani yang mereka mendengar Nabi Muhammad SAW diutus dan mereka tidak masuk Islam, maka mereka pasti menjadi penghuni neraka. Hadis ini menunjukkan bahwa Islam satu-satunya agama yang benar. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh dalam hadis ini kan menunjukkan bahwa orang Yahudi, Nasrani, mereka wajib masuk ke dalam Islam. Kalau Yahudi Nasrani aja, mereka harus masuk dalam Islam. Artinya sejak diutus Nabi Muhammad SAW, mereka harus masuk dalam Islam. Kalau mereka tidak masuk, maka mereka pasti menjadi penghuni neraka. Kalau Yahudi Nasrani disuruh masuk dalam Islam, apalagi yang lain. Hindu, Buddha, dan yang lainnya. Ya, satu-satunya agama yang diterima oleh Allah SWT, agama Islam. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat 6, "Innal ladzina kafaru ahli al-kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Allah berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat 6, sesungguhnya orang-orang kafir ahlul kitab dan orang-orang musyrik akan masuk neraka jahannam. Mereka kekal dalamnya. Mereka itulah sejelek-jelek makhluk. Kalau mereka tidak beriman, maka mereka lah sejelek-jelek makhluk. Dan mereka wajib mengimani Nabi Muhammad SAW. Membenarkan dengan penuh penerimaan dan kepatuhan kepada seluruh apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya membenarkan semata. Jadi orang yang masuk Islam atau orang tahu tentang benarnya Islam, bukan hanya tahu, tapi dia wajib mengucapkan dua kalimat syahadat dan melaksanakan syariat Islam. Jangan seperti Abu Talib. Abu Talib, paman Nabi, dia termasuk orang kafir. Dia tahu tentang benarnya Islam. Dia tahu tentang apa yang dibawa Nabi itu benar. Bahkan dia membantu Nabi, menolong Nabi. Tapi dia tidak beriman, tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Maka dia mati dalam keadaan kafir. Meskipun dia benarkan dengan hatinya bahwa dakwah Nabi itu benar, tapi dia tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, maka dia mati dalam keadaan kafir dan tempatnya di neraka. Dan Nabi berdoa untuk diringankan, maka kakinya dibakar, otaknya mendidih selama-lamanya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa agama Islam ini yang dibawa oleh Rasulullah adalah agama yang mencakup seluruh kemaslahatan yang terkandung dalamnya agama-agama terdahulu. Islam memiliki keistimewaan, yaitu cocok dan sesuai untuk setiap masa, setiap tempat dan kondisi umat. Allah SWT berfirman, "Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه." Dan kami turunkan Al-Quran kepadamu dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang turunkan sebelumnya, dan sebagai batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain. Islam dikatakan cocok dan sesuai di setiap masa, tempat dan kondisi umat, maksudnya berpegang teguh kepada Islam tidak akan menghilangkan kemaslahatan umat. Bahkan dengan Islam, umat akan menjadi baik. Dengan Islam, umat akan menjadi sejahtera, aman, dan sentosa. Tetapi harus diingat bahwa Islam tidak tunduk terhadap masa. Islam tidak tunduk terhadap tempat. Islam tidak tunduk pada kondisi umat sebagaimana yang dikendaki oleh sebagian orang. Apabila umat manusia menginginkan keselamatan di dunia dan di akhirat, maka mereka harus masuk ke dalam Islam dan tunduk dalam melaksanakan syariat Islam. Jadi agama Islam ini membawa kepada kemaslahatan. Agama Islam ini membawa kepada kemaslahatan. Bagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin di juz yang ketiga. Beliau mengatakan, fa inna syari'ata mabnaha wa asasa 'ala al-hikam wa masalih al-'ibad fil ma'ash wal ma'ad wa hiya 'adlun kulluha wa rahmatun kulluha wa masalih kulluha wa hikmatun kulluha wa kullu mas'alatin kharajat 'anil 'adl ila al-jawr wa 'anil rahmati ila diddiha wa 'anil masrati ila mafsadah wa 'anil hikmati ila al-'abath falaysat min asy-syari'ati wa in adkhalat fiha bitta'wil fasyari'atu 'adlullahi baina 'ibadihi wa rahmatuhu baina khalqihi wa dhilluhu fi ardihi wa hikmatuhu dal 'alaihi wa 'ala sidqi rasulihi sallallahu 'alaihi wa 'ala sallam atamma dilalatin wa asdaqaha. Kata al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin di juz yang ketiga, kata beliau, sesungguhnya syariat Islam asasnya adalah hikmah. Jadi agama Islam ini